0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Negalei tilalereru bungi won
2: abatimagura baha hanyala abahare gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem lenyi luboi hadairanya unsu apostolugu ondaragu amaginye hibiri lani abahariyagu ha ondaragu nyumbanya nyi hon
1: inaru ni lwagu sarali lan wabura me Jesusu lidage oweni lunya labagaridu ariha lali Simon
2: abati habagdaguni bian wuguri hagiya le susir duboi hon umada Luma lwagu hasubu diru ni lwagu Jesusu la dan le lagu bachogu no fe. Nyegi nye adimure ha lwagu brikate ile lige lachi lagu Jesusu hagana guon aba labusuru hon ariyegi na.
3: Darangi lau hon.
2: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei haritagu lagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
3: Ka wawu hanuhu dedago ka wawu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha bu luma nugudi. Au memele. Guru humana. Magriguti panto, mabuligia, anati ao.
2: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugonda ni luma tuweri anigi leha wagubay, abalania gu Jesusu hon.
3: Anihisa egi ni huma ya.
2: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanigini, abalegi ni hagibuginye, sunhagi. Larige abalania gu hon.
3: Lea susenru dubay no, Ligia le meha wagu be nariga hon da meha le huma gidina. Lagu lagun flerua bala son le buru nyu be nuago titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta go, luma titan liburu togiri bon salumu.
2: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani le renu bongiu, aba larinya go hon.
3: Buru nyu linya lwagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lida ge owe ni lwagu luruma weyu lunya la bagaridon. Lunti lagia la purisi hon lidan liri hon son gurigia uboa go, Lunha sakri ha lunha ferud na wala ha figon. Lagume serinya apurichi ha niligia uburugu gien Jerusalem. Huguya, ge fentun lagu burikate ile. Nona ha bai sifiri sando, le frama se lubay nugu chi bungi hon. Itara linya lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubay.
2: Abati la nigini en Jesusu bongu di iloy uburugu, chi lubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, Aba la dinyuru hawai, aba la nguni wasiye lung. Larige hahu drogu lung, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugiye nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan lwagu Jesusu. Kapitulu Aba.
4: Dale, lagume serube sunkatei, ani halime hadimure. Ani luma yin bungi ule di mure be. Ani bungi umeme di mure. Lida lubay ti lagume seru bay sun kate, luma yin bungi ugu chi li di mure. Lida gien nadugay bungi sun kate. Uwati ni kata adugu ti le mama ladugu. Ligia ichigu bay bagari lu sun kate. Ani ligia arungo gandagdu bay hau gurige. Arungo gandagda ti lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enya kuchi. Nyeyi meha aba ugiri lona habungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe lwagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sungiri gya lidagi. Mama hua le lu bai larungonga dagudu haugiri gya. Aba ugiri ligia le ona hau bai lu ladimuri haba la lwagu larungonga. Le abinya meti lampu tima tima ti le larungonga dagudu bai hau sungiri gya ubogu. Lida hali meha ubo ani lau sung lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo wakon. Lagayro yebe liabe gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinye hagie luago lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Lirahi yabungi yu hagie mama luago agura huwa hama kei furume gwari kukirige o lau la lugoda aba ugari. Lirahi habai bungiyo ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimurei bai saligwati uguri me. Aba labagari dun wagana gu. Ariha wamali luweirigu. Weirigu nile leresi biru bai lumagiyaya.

0: larigya aba laliga da hakate ila numa kala nidurube amu ye goina rugiti kate haria go grige siante gufara da la gomada ni kate la diga arinchu ni le hadiga be aba la niga gudeni habi usuda dale hatil rubai lo ago tani mune estepo aba haniga ni suda ra pabulo oyu ohina loi hafaro ni grige hilago be la diga hayabe sungu be harigi agora hele
1: hilala
2: hilala
1: hilala
3: hilala
0: dale ye behadara le la pabulo munodo aba lariya go lugu ma dale hoube sudara
4: gayala tina dimre ha buma
0: aba lariya go kuma dalo
5: kariya ga diti bu griego mama lubai bugu ye hiptuna le me ha dugu bu aba ma buchu lo ga ba da aba lanu ku ga dru milu guri ya kafara hatnya lido flos ma gaire wa
0: lariya ga ti pabulo lo
4: mama au kuri wa au tarsuna aba folasu weiri gu tisilisia adiga ba folese inu lumbigiru nina luna dimure ha hon virigi
0: aba lichigu gumada umalo aba laramu pabulu luago estepo aba lichigu seini lo luho buhon grigi lo hamanisho da maniga ali aba la dimure ha hon lida ebroyo le herero kurio aba lariago
6: Hechos capítulo 22
4: ni duhanyo nagubirigu agamba humay le lumbay nariago ni hon no egnegua
0: da hagambu bela dimre han hon lida herero abati mahama ni chaguagadu abati laria gu hon
4: kuri wao sun sui na gubai uburgu taj na lobo agu silisia na gura hoa ja Jerusalem na weirida labu gen larufu da hagama liel na turiha uara ti larufu da han luma halurudun waguchagu haucha ti nasun ada lun neseri bidulu bungyu tau sun na nigi kai gubai rigi ligabri hadigni ugunya veyo Au, eiba hanumuti ya meha lanigo Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugua au waguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati, hausun habu tiguhuriyu, lago ruha magara danun hon, wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen, alu hanya afinya tinya luago Kristu lun nanuguninya, nyahon lun nasufri ragudaninya. Gamalumu, da eibu gai nana, jarafad na lun nachilirun damasku, Kei buri amidirugu, sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau. Aba naiguadun, aba nagan bulariangu aba umalalinu, saulu, saulu. Kasan wagu baibahana? Aba ti nariangu, katabusa nabureme? Larianganu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibahabai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia. Aba hanuku de dagun, gamalumu magambu hamuti umalalile adimure habainu. Aba ti nariangu, Kabege na diga na bureme, aba larinya gunu, saraba baiba lagun buweye sun damaskon, nyen ba larinya gua sun le lumba iba digni bun. Keiti marihi ngu dalad na luba ibu galarugon galigia, aba harg duni ha numa banya nuhabu dari wachuldinon damasku. Nyi aba wuguri giri ti ananiasi, gunfuli ti buidu luma liluru dun moisesi, buiti hadimre ha sun huriyu ha gana ubanya damasku luago wuguri ligia. Aba liabi ananias arihana, dan la chuldirun, Aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduha saulu, ibiha habai barihin larigon. Lida meme ora ligia, aba lefege chunago, aba narihini. Aba ti larinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diru ni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richagu abai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fei luago Jesusu honsun grigia, abahu dagu abai me, le ariha balibai luma lea gamba balibai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachivu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida, aba lasaliragu nabureme Jesusu nun, aba lariyagu nun furiba yagi Jerusalengi, ofuda. Ladiga madiga bayan huriyu gasu lao le bariyagu bayinuagu lida flasule, aba tinariyagu lun. Nabureme, Subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi ya finya tinya anaha nya haa finya banya buwagu furisun rugun. Baigwa nanya. Nye dinadan le lafarube Esteban hilagu bay le banigu le meha adimuri ha bay buwagu gunda atina lau hafaruni au onigiru barun hadagragu haa hafarubalin. Abalariyagu nabure menu. Baiba ladiga nona habadibu dise apurchi ya hon haa mama banya huriyu.
0: agan ba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apuriti ha mama ba huriyo aba ha gumesero aguare ha
2: afara ha mehi lagu be marije tilu la ba gure afara ha mehi
0: kheiti ha sigiru aguare ha achi ha uburi ha deurago achi ha kaliki inyo le ha gai aba lariango gumada lo ladaru no pabulo habion sudara aba lona ha abeiche lun la dimure ha Lo la subu di runo kala wago hagwara ha grigia lo ago itara. Dale grago hamale lo habaichoni. Aba lariengo pabulo lo habu ti sudara le yembe.
4: Garicha tan san lo habaichu haba wugiri romana magusera gdinga hamai?
0: Da la gambu bani habu ti sudara kate ele. Aba lidi arenga lo gomada.
3: Gouni ki bate lau le lumbay badigani. Romana te wugiri le.
0: Aba te lidi gumada lo ago pabulo, aba larinya gulo.
5: Inaru ni logo Roma na ba?
0: Larinya ga pabulo lo?
4: Aha.
5: Faye itina saraku sensu lo Roma na na.
0: Aba te larinya go gumada?
4: Ahe nao, nyei nagura hoa.
0: Larinya ga pabulo? Aba higiru ni haye be lube habaichu ni furese. Le abi gie gumada, dan la subu diruni lo ago Roma na la pabulo. Aba lanufu de dago luegie la guragoni. La ruga, kai busien lubai gumada la subdruni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba la gidaruni gringri lue. Aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti la sagaruni pabulu, aba lichuguni hagibugia.
6: Hechos, capítulo 23.
0: Aba laria go pabulo hawago, luru dugu hagia, aba laria go hon.
4: Niduhanyu, haruma tina nasandira go nungwa legibuge bungyo chilulumu vejule.
0: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma pabulo. Aba laria go pabulo lo.
4: Lagayo haba bungyo wago, biangwa tigibu buguya le, nyumbia nyen lubaguse ragudnina ke ilaria go ni lurudu, kati wago bagayo hanwago, adira agwa ilurudu.
0: Aba harinya guha nyei bayalo.
5: Itra liyansa banabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingyo.
0: Aba larinya gu pabulo.
4: Niduhanyu, ibidia tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, la diga tarinya ha ilerero mbungyo, minyera gobei le aguma di habai bagaira.
0: Keila subudiru ni pabulo lo agu hanigu la sadu seogu hibri ha nyei baya, hibri hanigu fariseogu, aba larinya gu lo umala liherete.
4: Niduhanyu, fariseo au, Hada gnetnya fariseu na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, dida gnye oweni.
0: Dale larinya gubali kate ile, aba hagumeseru fariseu gu hama saduseu gu asigen ha hama gu, aba lafare negu adamurini. Ladiga, harinye here saduseu gu, luagu masa ruba ya la hilanya dida gnye oweni. Uwe tie nege gine angeligu, ni sifirigu. Ahiti fariseu gu, afinyete luagu sun kate ile. Harinche tisungu bai, aba hasa aruhada agi arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gugie hagia, aba hariyago.
3: Ugrile, uwe tinika tawuribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lung.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ni pabulu hilago bai. Aba ti launahanya, lisuda aruniyago, lung. Hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lungu ya hanigu ni habion sudara. Le aba ariyabu, aba lasalira gu wabure me hesusu lo pabulu, aba larinya gu lungu.
7: Manugu de daba pabulu, ladiga itara ke ruhu di gula fen wagu ya Jerusalem, bichi gubagi fen wagu Roma.
0: Laruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni lungu hafaru ni pabulu hilagubay. Aba hafi yuru lo inye ragoni, lo agu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita gutia kata ile. Aba ti hodi hamo habu ti gufadiru gu, luma hamo wugiri weri gutia hada huriyo. Aba harinyago.
8: Finyu hadua, lau inye ragoni, lo agu maigi badiwa la ni kata dari wafaru ni paulu hilagubay. Gweto ati, huguya, hama ha hibiri lurudugu inyu timati ya, Amuri huma luma gumada lu lanigni hun haruga. Hariyaga me lu, luagu nuti mala halig duni luagu duru le ichigubay luagu habusera harini. Wagia arasa yuwaba lu wafaruni lubara gela chiliru.
0: Aba la chiliru katele labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulu. Aba ti laguaru pabulu lun aba hadage habuti gusudara aba larinya gulu.
4: Baruba irahun le lumu gumada anihe ikate ilun ti larinya gunilu.
0: Aba lanugu ni habuti sudara lumu gumada aba larinya gulu.
3: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nigni irahule bu nyahu. Anihi nige kate ilu larinya gunibu.
0: Aba largu duni gumada luho bu irahuligia. Aba lanigni lu habu guhama. Aba larinya gulu.
5: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
0: Aba ti larinya gu irahuligia lu.
9: Beluwa ya huriu li don huarani luhamuri habu ma lubanigni paulu hagibu ginyon. Luru dugu iyu timate, lunege halgu duni tima logu liduru. Mafinya rabaho, anyehe haugye, biyawen haugiri anigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahay lu hafaruni hilagu. Finyuwa yelao, inye raguni, ligibu ya bunju logu maiki bayala matu dari hafaruni pablo. Gwe to, haranse nyuhanya, agura barigunye, bona bagi.
0: Aba ti launahani gumada irahe ligia agoyo. Ariye gina ligia lun lu maria gulan nika un lua gwa bagida gwa lali la kate ile lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara. Aba lariye gu hon lu haransaru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwar hama irwa wain disi ha hawagutia gabayo. Hama bian san ha tautia efen lu houdi ladangri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lo lawairu pabulu, ruli gya dimure lo hachilira guduni pabulu lo mo gumadi matefelisi lo magadiye. Auna hati aba garada hama, larien heretida garada tuguya.
5: Lo magiento Claudio Lisiasi lo gumadi matefelisi le weirigubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nauna habay bun. Daga maalijebe huriyu ani hafara aliyebe hilagubi. Dale nasubu dirubali logo romana na. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Kaiti nabuse runu nasubu diruni kala liduru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyo uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lunu lafaru hilaguboi. Ni ibini lunu ladangiru. Kaila chiliru labu nagambu logu aharase hiya la huriyu lunu hafaru ni hilaguboi. Lige lebu boi naunaha ni bun freze. Harinya kadi naginye hon ha ichu kumaye liduru. Lubuma la haransere le ani bailuma.
0: Aba ti hanigu ni sudara pabulu ke larin wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagu bay gabayo. Aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Danle hachiliru bay sasaria. Aba he derege runu gara da lugumadi mati. Derege hamay gie pabulu. Aba laliha nugumadi mati gara da. Aba ti lalig da ha halia na la pabulu. Danti le la subudirubani doago silisia na la. Aba larinya gulu.
8: Nagambu badibu damele hayabi haichigu mayabidunu.
0: Aba ti lichigu dimure lu lichigunu wa pabulu tido palasio tomehe labu na gubo erodesi hao onigirutinya.
6: Hechos capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya. Aba la chiliru ananiya si fadiri le inyo timabay uburugu sesariya ho wugiri hadage huriyo weirigutiya. Luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadi mati lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon. Aba lagumestaru teritulu ichiga luduru larinyaga.
3: Luagu bareini gumadi mati luha diwa lau darangi luya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, aniserime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese iwon, lu bagambu niwa luagu murusu oura. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aba hadagye lichigidi nabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubwe ti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. aba ladara gu gumada lisiasi lu gonyehi aba lagideru ni wawe lau ere aba lariyegu lwagu hala ichigu banya liduru lutila hayabi bumo gayarati baligdini paulo subudi bamu gay inari ni lwagu sunkatele wariyegu bay lwagu
0: ariega teginye huriyo buri hayen banya lwagu inari ni la sunle lariyegu bay teretelu aba ladiga gumade matisaini lo paulo lo ladimreha aba lariyegu paulo
4: Lausun Nugunda Nadimureha Nuegnyagua Bigibugin Ladiga Subudi Nani Luagu Saragula Irumu Bawa Gusiragda Lida Fulasule Gayara Tibalagdaha Ahi Inalni Lubai Lelumba Inaniagunibu Kaiburi Du Suwei Gueto Lumagianidi Uburgo Jerusalem Lunahu Duragulubungi Madari Ruatina Asigeneha Nikauma Nia Chagaraguagda Nyagrigia Tempulurgu Nitida Buri Tibiri Haliglis in Huriyu Nilida Buri Amu Fulasu Uburgu Grigia Ha Siati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sun kate le harinya gubay nuagu. Au gufeset na bu, luagu nesere bidu nya la lun habungi yute na gubrigu, kei la rufu daha ni iseri uma. Le uagu bay harinya ga luagu ye ni la. Gama lumun afinyet na luagu sun le, buri wanyu bay tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bay profeta gu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bay, luagu bungi yu nuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, Dandu ha buidu banya kai ha guriba banya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na. Lige bugye bungi luma hagi bugye girigia. Larige atiri da nao ei bugye amu buri fulasu. Aba nagiribu du nageiron luna deregerun sensu hongu demeti in Jerusalem. Luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugye yebe kate le tempul urgu larige naruma da guagu dun nungu wa kei igaburi. Lige hadari runina atiri huriyu lobo agu na asia nyen tempul urgu. Uwa tinya sarago giriga nyen, ni chagago. Hagia lumba in hayabi arufu da guahongu wa ja, lung harinya guni le lumba harinya guni, ahe inihin lubay lung ti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahe dariha bay niduru dan le ligibu gen nubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubay, aba naguwa ragu harinya ga, hagusera gudu nyadina ugunya loigin afinya na luagu Hasa rubala hilanya lidage owini.
0: Kei subudi lubai luago tilarufu daha Jesusu lugumadi matifelisi, itara linya, dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luago hasa rubala hilanya, aba lagumu chagwagadini adamurini, arienge ina ligia.
8: Nagusara gudube ugurile, dame le lachili lugumadi lisiasi.
0: Aba tilarinya gufelisi, luhabu tisudar, lun lasigiru pabulu danwanyo. Gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba latilere felesi, tuma durusi la, to lumari. To huriyo, uburu guseseria, aba lagura gudun luago pabulu lu ladimureha lun luago Jesu Kristo. Danle ladimureha bay pabulu lun luago ibagari le richabe, luma luago agadaguni unguo, Luma luago ti weyu le lumbay lagusera gudunia bungi sun grigia. Aba lanufu de dago felisi, aba larinya gulun.
8: Baibayeb, damele gadani na naguare ya babuago.
0: Agura batia beginya felisi lulichigu pabulu sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubay wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, aba ti lagumu chu laguma diha felisi. Aba larga duni porisi yu fesu te lubara. Kaiti busin la felisi lerederu buidu hama huriyo. Aba ligiru ne pabulu danwanyo.
6: Hechos, capítulo 25.
0: Aba ti latilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama huriyo hawerigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun lonaha anigay pabulu lu Jerusalem. Letibuga habuse rubay, lu yebe hafaru ni hilagu bay luagu uma. Aba lona bufesitu luagu sesaria lala denru wa pabulu ani haritogo la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon,
10: Ligi alunut lubai hodi haweru gutima banya hida ge sasare uara numa, ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru, gayara bai harinya guni.
0: widiru gunye o disi la weye lo fesu to Jerusalem. Aba la giribudu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun. Aba launa haluago pabolo. Dala lebelu rubay pabolo. Aba haguri ridago hurio. Ha yimbi ba Jerusalem ye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiruti. Gama lumon siyati harufu duni luago inari ni nale heriago bay. Aba ti lariago pabolo lida la dimre haluwege guwa.
4: Madiga girna ni murusu duru ni lun haluru dun hurio. Ni tun templo ni lun uruway cesar.
0: Kaiti busien la fesu ti lerede rubay duhama hurio. Aba lariago lu pabolo.
10: Busien ti busa bidi Jerusalem luna gusera gudun ni bunyin.
0: Aba launa wuni Pablo Larinaga.
4: Ligib ganyadna lagusera gale uruwai romana. Lenyin lubay lunti la naguserun. Kaisi basubu diruni buidu. Madigan gidna duru hon huriyu. Ayan digadna lubay duru le garichati lun nafaru hilagu bay luegnye. Mebere seguntina nowe. Ayan uwa lubay nikata lan na inarun lidasun le arinya wagubay nuagu. Uwa tiniaba garichati lun le deregerunina hon huriyu. Amuria tina lun uruwe iguana rigu la agusera gadana.
0: Lari gieti, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulun.
10: Amuria hadba lubay gia lu uruwe ila agusera gadabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Cesaria, arihe fesitu. Kireidei habay fiu weyu nyei, aba labahu daguni fesu ti luagu ti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
10: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yo ya, da le Jerusalem nubay, rutinya habu ti gufadri gu hama wugiri ya huri uweiri gutinya liduru nigibuyi. Amuri hatinya numa lu nasia duruni, aba narinya gu hong logo magaburi lani luru duromana lu, lasia duru aba grigia lu oweni marihi galanya haichubay liduru ligibuyi. Lu ganyara la ladimraha luwe giyagu. Ligia, lida lube hebe ya uwara numa mefere dilut na da. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Leburi kata le harinya gube luagu, luagu muwara dula hama lida ligabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bay, Lau solira adiyanga ti Pablo logu winwanya la. Ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele. Aba nalugudni Pablo ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate ilenyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gadei. Aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Aba ti lariyagu Agripa lu fesitu.
11: Gusenti na ginye na gamu ni wagiri ligia.
0: Aba lariyagu fesitu lu.
10: Bagabu bay haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenisa, aba hebeluru lo onwebu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugirin uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesi ti luago pabolo, aba lariyago.
10: Uruwe Agripa, hama ugirin ha damari gubanya wama ya, aniha ugirile. Adimare hanya saragu hadage huri uriba nu luago, dando Jerusalem kei yasa sare, Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu laganu nu kama madigut ni kata luti la faru hilagu bay luegi. Ani kaiti ligia guandara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei. Nona halilu. Kaiti uwala ni kata lut nabiruhani lu augustu luagu ugiri le. Ligia nanigu bali higibuginyon. Bigibuginyon ti mauroya Agripa. Lu balgu daguni nyi laamu ga kabala nabiruha. Ladiga garabogot nu lu nona haba adan ruti maria kugawu kala lidunube.
6: Hechos, capítulo 26.
0: Aba ti laria gu Agripa lu Pabulo.
11: Gayara ti badimre ha buegi nyagua.
0: Aba linyuru ni Pabulo luho bu luha gamboni, aba lagumesteru adumre ha laria ga.
4: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha nuegi nyagua bigibuge. Uruwe Agripa, luagu sun kate learinya gahamali bay huriyu nuagu. Gunda atimaatina ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uagu bay hasigeneha. Lige namuri ya habay buma lunga gura sunba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagali dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Liga hasubudiru nina, ani gayara ti hamuga haniya guni ahanya hamuga busen lagu fariseu na lumage ninyiru adamu ni leti madereg da belida lubuyeri wafinye wagi yahuri gwetoti hagusera gudunyadina lagu emeni guni lenu agubai lagu lasara gudubanya la bungiyo hilanya lidage oweni lunya habagaridu kai meha laniya guni hon wagucagu dusugu bai duhanyu le hadiga wagun bai lirahin israel agura batinya harigini lagun fliru dimurile ligia hahu duragun bai lubungi seribi hame weyu aguariabu lege meme menigini le hadari da huriyu nidurun urue agripa kasa wagu mafinye habai lau gajara la lasara gudininya bungi hilanya au guanaregu harita guatina meha lagu luntila Naibahaninya ha afalur balin Jesus u Nazaretna. Ani italina digni u burgu Jerusalem. Dati na sarago hada angelani gu bungi u furisu nugun. Lau ubafu lehichu gu baihabu tigu fadri gu nu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hada angi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan sufri gu danumuti an lujebe heyeda gun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu anumuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugru balina uburugu Damasku abadan. Houna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigur lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo lehererun huriyu saulu saulu kawagu baibahana badiginya te uriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti aba tinariyagu kata busana bureme aba lariyagu nu hesusu au lememe baibaha bai saraba rarama ba ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseri bidun nu Lugefen ba luagu le yariha bali ba igueto, luma le lumba narufu do nebun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha, mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lu, befege chagudun hagu, lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamu ganuagu, Ferud na walamu ga hafigon, ibihi hamamu ga alagan, hadan lani gubungi ha sandubany. Italinya lubaiti uruwe agripa, abana digni lelarinya gubay Jesusu nu, lidan le, lasalira gumbay nu. Furumye, abana purchi ahon ha damasku banya, aninya gatina hon, lunha sakari ha lidage hafigon, lunha giri budun lubungi, lunha digni kata ibuiti, ari huwa lamu ga lagu asakari hadan la. Lariginya, abana purchi hani, Kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugu hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiyu. Itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai. Hon sun grigiyo. Dandu ha wairigu banya keisi ha unna bugu banya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariga Moisesi. Hama profetago luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri lubala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadangie hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichugu baila larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu, kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kate ileburi lida la dimureha luegi egua, aba larinya gufesito,
10: lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
0: Abalona bu Pablo, abalarinha go.
4: Malilun tinau, gumadimati, inarni le narinha gubai. Ani hauru e agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Ligue gayara lubai nadimuri ha ligibugin, furango. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. La diga mama kate le adigut yaramu da guargu. Afinye tibusan luagu le harinha gubai profeta gu uru e agripa. Subudi numuti luagu afinye ba.
0: Abalarinha gu agripa lu.
11: Samina tibusa, bafinha na gduba dinan la luago Jesu Kristu itera ufurese.
4: Furese yebe, odarasa yebe, amuri atina luma bungiu, mama rigu buago, hao ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye, lunha yabi luha finye lukei au, gama lumu uoga, gurim giri hawago.
0: Lari ye larinye gune pabu lukatele, aba lasaro uruwe, saraginye gumadi mati, uwa ratuma berenise hama sunha yuba yanye, aba hadim runyengia luha dimreha luago katele, harinye gati hama gwa,
11: Ugirile, madigunti ni kata le lunti lafarun hilagu beluegien, mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
0: Aba lariengu aguripa lu fesutu.
11: Lunhamuga, mamuria halabu girile lun lagusara gudunin Augustus Cesar, gayara tihamuga ligirava gudun.
6: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabulo hamaha hibri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamre sudara le giri bay. Le sudara nigo uruwe agosto. Aba wadi nagon tido aba ogune yimbuito adramitio gian lo asion. Yenye gien arisitariko wama le tesalonikana. Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia wachiliri sidon. Lida fulasu ligia, buiti lausuru ni Julio le gumada pabulo. Igire lumuti, lubisida lani lumadago, luheteni rulun. Lida wafuridu sidongia, aba wodi luige norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yela garabali. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea resilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imira. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibu gion uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira loumeme lere guga laru laru. Aba watilri lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yaha ni baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariega hon.
4: Ariha numuti lagu den chaba ila weya sule. Ani weferi dirubon ugune. Fei di mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu lawle lariega bai pabolo. Aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lege alu lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyengia. Luwarihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita go lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubarun garabali, aba wigire gwaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda, lenyei lubai merela lafu ha garabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba leregu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gaduni wa gulu do tabuge ge ugune no haguru no, derebu go tamuga. Kaiti hanufu de bay, lue wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lo lanaha no garabali. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga heitila ugune baranaho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ha, lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba dale, feridi wa maali suwe menige luago wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba lararamu pabulu wada, abalariya go
4: wogirinya arinya gatina yebe hun lumiabi wama kireta gini buiti mati hamuga buga loi wa sufri ni damichile ani feridi wama iwalago gamalumu gagura sukuma uobe niaba lidage obetu lausun te feridi rubalan ugune chiliga liaba lani bungu yu angeli numu arie buto launa ha bungu yu le nabureme leginye umbe ineseri vida laniya hari angeli legia nu manufuda daba pablo ladiga barufuda goba bungu wa ligibugin uruwe sesai wa augusto ani buago ba lesefura nya bungu yu suha tida ba yagune buma luwe oweni gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luagu bungu ani choru numuti luagu itara lubala kei laniya guni angeli nu lausun wadaga rubala luagu aba ubohu
0: Bien de mas wo logo wo yesun. Parana he diwa anduratiko. La bare he meme ya do garaba le ligia. Amidi ariabo. Aba hasandi rago madu logo logo chilre na wan yala logo muwa. Aba hamisura hani luhuli li duna. Daran di sisi metro luhuli li. Aba ya hamisura ha habaru go memere. Wo in se de metro. Leti hanufu de loi habugushu logo dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna ge ogunem. Aba hagura baha laruga dulo idihari. Sunti dale ayahati madu lugu asaminara luhe sefura gu hongwa lo hanura hatira ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisaru ne pabulu habuti sudara hama li sudaru niego larenga hong.
4: Ahanya merede hatida ugune sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu Aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga, aba laringo pabulu hon sungubay, luhegi, laringa hon.
4: Bia dimasi gueto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, ladiga idiheri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere hun lun esefurun. Choro numuti hun luago uabay la niaba eferidiru tilibagari.
0: Larige laringo ne pabulu katele. Aba lanugu aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gya sungubay, aba te laguba chagunu, aba leigi, aba harigidu ha hibiri guraso, aba gien heigi, biyan sanya diwa uruwa woyin disi grige tida ugune, danti le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubay, ibiri etifulasu le nyeyin habay lu ni aba hadage malu dugu, Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune yehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiruni baranaha. Aba hasilekiruni faga yule eseriwidu bai lun habugurunu ugune. Aba tihawarira gudunni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyein lubai biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubay habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagubay. Aba ti larinya gu lun la hachubara gu ha gafuli hadibaya barana hofrumia lu hachilirin muwarugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wa guburi fulansu luma buritife ugune, itere lehen hachiliru sungu baimuwa rugo sefonyo.
6: Hechos, capítulo 28
0: Danle sefu hadi wa sungu wa gie laru beya, ligia wa subudiruni luago mali ta la liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru no grige ha agana uba nyen, aba hafurago aba onwe mbu watu kei diliga lubai, ani aniha huya ahuya, Aba hagumbri hanua sunwa gia lua bacharagun. Aba tilabuda hapabu lua watu mabaiti. Lichugu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hene lue lara watu. Aba tadawaragu luagu luhabu. Danle harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
2: Mosuwa wala vugiri gafara hati vugiri le. La usunle sefuru barana haginye. Mabusi eruti bungi lula bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Aguro batianye be sungu bai lalu du luhobu. O laburi hala hilagu bai. Lilu wagu haguro baha dale harihin luago masusere dula ni katelun aba hasansiru ni haritago aba hagumesteru ariaga luago aba la bungi opabolo yarafa lufulasu lugia yenyin lufulasu aba wugurile wori tumabwe lida sun ubo ligia publi oliribe resibili mutu alubion seriwi lawa buidu luago uru wawiyo ron liati luguchu publi lo sandi abiruwa luma denesi aba lebelero pablo arihe lasuru la furia idu lu bungi luago aba lichigu ni luho buluago aba lareidagun lari gelira aba gien hayabigo hibri sanditia halida banya fulasu ligia aba hareidagun aba harufu duni lubuidu hagabri won edewe hetiange sarago kate won lari gien da latiliru baidan luya wadi na gulu wa sigiru ni wawoyesun aba hichigu ni sun lewe megeru bai won lu wawoyesun Larige iruwa hati wo luago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luago bo huligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyag wairuwa luago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udele giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimasu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chililumo fulasu le giribu iforo, le luwago bay uma giriti apio. Hibiri, Dungwa te wama lida fulasu le giri bai iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bali pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largidu guraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma bai. Dale Adam Riguanya, aba larinha com hon.
4: Niduhanyu, lausuma diga na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechu da waguchagu, dawatina. Nyengi aba nederegeru hon romana uburugu Jerusalem. Larige halig da gunina, aluga tinha jebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru, le luntil nafaruni wa hilagu bai luegi. Kamalumu mahatinha huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate ile uagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulun,
12: wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hude agia. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada ageha nyumbi banyanyengi adimure hati uribo wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon, lagu laruwa ihabungyo. Luma gebinafi, dari robo weyo. Businya titi, lula finyara gudunia luago Jesusu la asalbara gale ibe, lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta bu. Hibiri, afinyate luago le larinya kubai pabulu, hibiri, mafinyate. Kaiti mure duha mahamu agwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te larinya kubabulu hon.
4: Lige larinya kubai sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia. Uguya hagambuba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidye baihun kala lila baile harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lun nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle baihun ha mama banyahuriyu. Ani hagia haharubalu.
0: Dale larinya gubai pabulu itara, aba hodi gwa hurio, adimure hei na hamagwa luago kate ile. Reide iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihei. apuri tia ti logo la rue habungi lo lo furago arufu da ligia logo wabure me Jesu Cristo me bere sahaga ni abalu.
13: Ligara da Paulo hon Romano capítulo aba
4: anaha au Pablo naburan yo gara da tohum hugu ya lani gubungio ha ga no banya buru Roma aba iseri bitu tilu Cristo au anua dira lumuti na bungio lun lani batina la apostolo aba launa hanina luna pulija ni uganu lagu tia salbaruni subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tidalereno Nyumbi tia salva runi ligia won lida ge wabure me Jesu Cristo, ke isi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le la degube, lau lasara gdini Jesu Cristo lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Jesu Cristo, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gua grigia hagia, huguia le unbei laguara bungio lun lani gu huma Jesu Cristo. Na burihen lubei tihun, huguia le agana ubei uburgu Roma, ha hinsinye banya lun bungio, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio luma ge wabureme Jesu Cristo. Furime tikate le nabusen lumbei hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lidage Jesu Cristo huagu, Sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Cristo lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirel gefeinti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungiu sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahi ligia lubai lugunda abai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha, Abiniruni meme le lichugu bailani bungiu sifirinu. Luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyo, busetina na hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidaragunun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nideragu ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichi ani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun ha afinya bain luagu, huriyu furumie, Lariginye, ha mama bany huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, laricha raguagu de ninya bungiyo grigia ligibugi. Lau hafinyeru luma ge lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungiyo.
14: Laricha guapai, lau lafinyeru labaga de duba.
4: Ariha lumuti luagu abriha la lanarime liganyi bungiyo sielugin, luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha, migirubanya lun lasubu dirunu alinaru bungiyo, la dega hariba. Subudi hamuti le gayara be la subu diruni o lagu bungiu buidu buidu, lugundu ligie guanarig arufu da lali hon. Le marihi be lagu bungiu gayara ti la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubo, lagu bungiu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungiu, michu gunginya inebe seilu keisi bungiu, Metengiru hamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun alinya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le weiri gubai, le moweda dibai, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru hare gutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungiu lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungiu lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungiu lun adago kate nibusi garidu nati. Ibini wurinya adago atinya kate burihama wurinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri, kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuginya hayusuru wurinya lung hayusura gun hongwa, adago atinya wuginya kate buri nibusi garidu nati hamagwa, abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irun hanya la hichuguni liluga rubungi ulung, igira lanya ti lau lagubri hasamina, lung hadigini lemon lubai hadigini, buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, wuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa wuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya wuriba hawagu hibiri grigia, iyere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi habutinya nika un uwati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariyagu baibungi buidu buidu subudi hamuti lwagu hala adigati burikata ile lunti la hawe lwegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
6: Romanos capítulo 2
4: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu Mebere segunga katanya dibula, lugundu dale bichugun liduru amu, anya digabe lememe la digabe, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, dale lasie diruninya ha digiba liburikate ile. Buguya tile ichugube hadurun ha digiba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigube, harita gotibu sa lagu besefuru bala lue lagusera gada bungyu. Odi mebere sentibu laulare ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu lare ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricha. Dame le lafayeru ni kadaba segun le ladiga bai. Lichugu bai bagari magumcha dihonha alwa habalin uweiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigini lebuidu bai sun wada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigu balin leburiba bai, hon huriyu furumi lumaginye hon ha maha banya huriyu. Ainti hon sunha adigbalin le buidubai lichugba bungi uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumie lumaginye hon hama bai huriyu lugundu abalala negniye bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidi yunga lilurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogudin loe lurudu ligia. Hatia figon habanya lausun subudi hamani lilurudu Moisesi laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyu. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyu haibidi ha bubanya lun lurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyu laurugu larinyagu ni harita gungwana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyu birunwa yuti da hanigi. Ani larinyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya lagu liluridu Moisesi lum basalbarun. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati liluridu Moisesi bun lum banua dahani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanyalida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wagu marufu daha bubai buni wagwa. Ain apulicha bubai lagu lunti la miweru hon la kage wagu biberuha. Ain arinya ga bubai lagu mon lumuti la diguniwa agabara hani kamege badige. ayan yere gu habai guari wabun kame ge biweru kai tirisin haliglisi panta tibu lao li luru nubungiu gama lumu rutibu minebe sa ilu nubungiu lau magunfli rubani tinarun lere nubungiu dan le tarinya gubai
14: kita kieti nidimere habai ha maambu ya huri uri balogu guingi
4: gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ayan bagunfli ya luru.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bihama aliseini tuagu hanigi, ani lanirigunye bungi usifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungi lau, mama amu grigia.
2: Romanos capítulo 3.
1: Kaisi itara linya lubehi, halia nyinti haganya iragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru. Saragu linya, ani gibeti ginye lebuna. Furimi etikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu, alogwa duti afinye, magun flirumbe ifunage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubara gen lira lagun flirumbe bungyu lau lereru lau sun, maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
3: Wabaga duba krisi rishati ni dale bariya ubi. Ani buidu bai bafrukun dame le bakosara wadudu.
1: Aba ya algedahani, ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega, maricha tila bungyu danle labaychuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie laguse ragudininya grigi. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun wairigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani. Lun larihini wale buidibai. Anihin kate leharinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, anihinya gubali itara, lun tihamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali lagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihin lereru bungyu.
3: Uwatu niyaba grigia rishagwati. Ni ibini abal. Watni aba ahwati lugu furandala. Watni aba alwahati bungyu. Duri kwa yasungu bay. Nyidu ya lido feriti. Watni aba adugati le buitu bay. Ni ibini aba. Itara linya hakule rugu ke aba umuweho le ure umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramudati ya apaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumwa lao inyara wakuni luma magundani. Frasa si hukudi liu hodi afala. Gringo lumaigari kuulida bai hemeri. Ani ibidi ati lumalani na tarangi lakum. Marita kukubiti ya logu linebe wa bungi.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungi. Hon la ha labu nye banya lurudu ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Grigia labu laguse ragadu bungi. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu, luaigin irigi ladigin nile lubai bai lurudu. Lungu la subu dirunuwa lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din luai lurudu, arufu dalali bungyu won idalinya la laricha raguago duniwa, ani gayarati warihini lida li lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulago Kristu gayaran la veredenu richago wanyu ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diwa, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu lau lonwe luago wa figon, ani lidage wa finyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, larufu duni won ida linya la larichara guago duniwa, lau ferud na lani wa figon. Ladiga gagura suti ani busenti buga larufudni won lida dan le ida linya la laricha raguagu daniwa. Ladiga itara kei richagwa la richagwa gudalumuti wa ginye haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai kati ya susere dubai lun hapanta ha grigia lagu lubuidu ha gabri gumugu wati. Kage wago mama lagu wagumfli ni lurudu lagu wafinye ru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa male lubaiti buidu lagu richagu wa gda laninya bungyu grigia lau hafinyaru. Mama lau hadigi ni le lubai wei lilurudu Moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungyu? Mafunage habungi teginye ha mama bayi huriyu? Habungi teginye lugundu abariginye bungyu le arichara guagudu balinya ha hafinyaru.

0: Evan. Me beres en Galigia ah en recibi habalin seini tuago hostaron lumo merecibi ruhamani. Wayusu niñe lubeitu ya finyeni luago Kristu lung warufu dini luago me begi la luru dugueto uwa. Lubaragi lida warufu dini luago buidu meme la luru du ligi.
1: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wa finyeno luago. Recibi ha diwa darangilo luma bungyo. Lida ge wabure me Jesu Kristu. La diga luegin e Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo. La wa finyeno. Lungwadeiru ni lufulesei. Ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago. Gafaran badiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama regine lida. Gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowago. Lugundo subudi wa muti luago rula asufirini guraso won. Ruligia guraso derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gadun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladega bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladega linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Won gualida ge figo le gadan baliva. Avalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun. Ligira guago de haba grigia lungua lung longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayera ti hamunga longwe, luegin haba grigia le buiti, le tima timati. Ahinti bungyu, arufu da lumuti lueni lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lung longwe wawago. Lausun meha gafigon gidi wala. Guetoti, lau richagua gudaladi wala, lau longwe Kristu wawago. Cholo timati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labirha hawagun gafigonti lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lumbe lira gda meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyu. Itara ke lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te debe se lalichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lidebe se bungyu ke lida likesi nga da. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luago aruwe hala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nigu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Laricha raguago du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricha ragun aba gayara lubai haricha ragun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gayara tihayabi sungrigi ya lun richagu wa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati malawiri du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafu la meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafu la lareini bungyu. Lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
1: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luago, dan riguni la vinwa gili aba grigia, ligi labguni la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma di hatumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haru loi lurudu le, ichugu barun labu gya laguma diha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu bugiri sunwiwa giri la tumari tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahin owe tumari gidaru labu gya ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamari idun luma amu bugiri. Madiguntu agabara hani itara ginya huguya niduhanyu. Laulonwe Kristu friha dun labu gya ginya laguma diha liluru du Moisesi. Kaisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni lugayara bay la heseri bidun lung bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lung lagagu dun niluriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto hiladi wa lung luru dun le meha gama baliwa labungye lubafu, gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari, tausun wanigi, lau ubafu lelichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanya guba lubaiti lagu figo la lurudu, mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide di hamuga nu lagu figo la lawama dirun hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
2: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun balin ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu. Gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nida bay. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu larga dun igaburi lan na figo le nida bay luegen lurudu ligie. Aba le yeira gunina lun na digni levuri babay. Aba la nigin na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubayti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sun gumadi le lidangbay. Richagwa ti ani buidu ligia. Ligia funasa akata i buiti la nigu balina lidon oweni. Mama linya. Ni figo afaru balina lau le buidu bay. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti lwagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uwati gumfaranda nani kala suserebe inu, madigu numuti kate ibuiti le nabuse rube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubay inu. Ainti le lubay mabuse ru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti lwagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti ya wa digu bali kate uribati le na digu bay, igabri lan na figo le nida bay, ligi ya digu bali. Subudi numuti luagu uwa lan mi kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busen na digu ni le buidu bay, sinyanu muti ya diga. Ma digu numuti kate buiti le na buseru bay na digu, na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubay na digu. Ainti le lubay mabuseru nubay na digu ligi na diga, lida linaru kate mama awa digu balin figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le dan le busen na nadigu ni le buidu bay uriba tiriginye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo nu. Gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu agen daguati luma nisamina. Kate ligia igabri lan na figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au. Kaba sa esefu na lida ge igabri lan na figo le nida bay? Lea nigu bali na lidon oweni? Bungyu gubayri ge lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristo nuagu busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nida bay. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
1: Romanos capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guni gueto. Au keisi aba finya tilago Kristo. Ani meye hatina. Aniye gatumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubayi tina hamuga lunginye labu gena inyera waguni. Disenyo lue Kristo ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladiga wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Redei ti meha bung yu hada lausun lueirigun ani rulumu tignia daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bung yubai, leginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama ti andarinya gunye luago magunfliru la lani bung yu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gubungyo letima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyo lun Abrahamu.
2: Lida gyere giba Isaku gadiga wagun Abrahamu.
0: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge furama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ygrig. Lugundu aniha furama se leliche gubay bungyo lun Abrahamu.
2: Niebi ba dame na chulere dalikia, aba le tagar sara aba irahi.
0: Ani mama regin lira, biang bai meha tirahin Rebeka, aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungi utun Rebeka.
2: Le damu bai amule nye le ibuganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubi tida lerenu bungi.
2: Hisete meha hakobu nu, ahi yasa uhu iere kutinu.
0: Itara linya gufirma wala liricha bungi ulun, lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muara la bungi, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
2: Gudeme habubadina lule unt nabusera, sandiyame ihirigu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuseerun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanye lugunda. Biriwa yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tida larenu bungi.
2: Nadugi balibu uruwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gude mehabu ti lubaiti bungi lun le labuseerun, gude mehabu la. Dere gudalon lanige le unti labuseera le dera gudunu. Barinya guba lubai tinu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigia. Kagi gajara abai ladungi kata ibogu diti luai lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gia lun basige ni haluma bungi, larinya guba funage saudi ru lun lea digu bali.
2: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai saudi ru lun ladigu ni le labusa erun lau lubunye saudi ru. Gajara ti ladigu aba saudi ru le dise guati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumi yeguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungi hawa ugrigia, aransi yu linya lun larufuduni luweiri liganyi hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gajara la larufuduni luweiri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyo, hibiri hadangi hamawa huriyo, keisi larinya gubungi tida liliburu oseasi.
2: Hameha mama bayi numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubayi larinya wagua hon.
2: Mama nani kuhuguya, nyimba larinya wagua hon, lirahi bungi ule wima bayi.
0: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyo larinya har Isaías.
2: Lausu gibe hama ladika wagu Israele kai sagu larubeya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay buinyo lararu ligibu wagu sunu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha larinya gu meme Isaías.
2: Luhamuga meha migiru la sunte gbafu hada ge wadika wagu mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama bayi huriyo, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinya lulagu Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lunheresi biruniwa keisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiyo, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinya. Hadiga irigu lau kate le guanarugu hadigu bayi. Lige hachugira gumba iluagu dubu le hachugira guagle. Larinha retida lerenu bungi.
2: Rutina aba dubule chugere gorgle sion. Aba dubule abre gudit grigi. Le afinye rutiluagu masatre hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma haboina nigi, anile wagu boina yumura golubungi hawagu israelina, lunga salbaru bala. Aniyagat na luagu hafulese, luagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungi yu girigia, lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gu. Madingu ga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, anadigati lun harichara gu sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gu lau Hagun fuliruni lurudu larinya hare Moises.
2: Grige ha agun fulitatinya lurudu sunsun nagubay habaga ndaba luago.
0: Lagu ti haricharagun grige ya luago hafinye larinya hare.
2: Maria gaba tita banigi. Kapa amudi ala selu. Kaisi gubayri baleri kitinye la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye.
2: Kapa ararira lenyehi habay hilanya.
0: Kaisi gubayri gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luagu. Kata iti larinye gubay bungi?
2: Yarafa ti ugano lani nasalbaru ni bung. Panihi biumul guluma ti da banigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye ni lewa pulichi habay. Aha buwarinye ga lau biuma luagu Jesusu la babure mebay. Afinye bugunya ti da banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni basalbaru ba. Ladiga lau ba finye lutau sun banigi, leresi birabu bungi kei sirige richagu ati. Lau bagufa serun lau biuma basalbara. Tariha lerero bungiyo.
2: Le finye rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari igi.
0: Aba habu huriyu hama hama abain huriyu, wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme abai sungu bai, anifulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiyo.
2: Sunha aguaru tiliri wabuneme asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago, ahi magambu ginya lubai luago. Ida lubati gayara la hagambu luago, ahi uwa habay apulichi ha tiugano hong. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigia hong ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungiyo.
2: Ma lupuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya lau ugano lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaias tida liliburu.
2: Wagureme. Kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu le wapulichi habay.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyara, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
2: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyago, uwa gil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
2: Na meide gudu badun hatuga aba necha ni haa mama nani. Na kainda gudu badun hatuga aba necha ni haa mahatinya gufura dhama.
0: Arinya gatiginya Isaiasi.
2: Dari humatina haa malu wa haa balina. Arufuta wako na nungwa hon haa malu wa haa bayin mabu.
0: Aba ya larinya gu hawagu Israelina.
2: Tulani muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
1: Romanos, capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israel na au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha ati hong. Magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu ni duru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi larinyaga.
2: Nabure me, afara kuwa hama profeta, gringu wa hamuibu li ibani latari. Auru gali eredera hata gibani kui, anibusia tiyagi ya hafaru na hilabu.
0: Aba larinyagu bungi ulum.
2: Panuodi rata na sete mwili ukuri ya nubalu wago. Hamahu drogugi ya nilugugi ya lewa bungi.
0: Itara memeginye, lida mburiweyu le, reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungyu lanua dinanya, Mama li laukate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya luboiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha alanua dirubanya bungyu, dari hamuti. Hahibiri, deregda waru hanigi, keisi talinya golerero bungyu.
2: Adiga lumuti ya bungyu lu dereta hanigi, ruti ago le manihu tihun, adiga li gule magabas, itara liyati chiliru mutale.
0: Arinya gati Davidi,
2: Taraba walamu wa hadine lulu sada, lumu hagu ya hakidu, lumu hasufu. Darulamu wa hagu ya malihi hamamala, sefuku walamu ya dunye hanaga lusunda.
0: Nalige da hati gweto, lau hachugira gunghuliyu, haigua tinya funasa sunsui nagubai? Mama linya, lubare gen lira, lau hamaha runghuliyu lu heresi biruni kristu, hayabi hamamu bain huliyu lumu habihu baila asalbaruni, Lung hamei digidunia Israelina. Ain ti seribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti melung ubou. Ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira guhong ha mama bain huriyu buiti mambai lubai ti lelungbai lanugni hasalbanu sun huriyu. Ani hengini abakate lenaniagubai hun. Huguya le mama bain huriyu. Ke launa hanyadina lubai bungu ya purisi ya hong ha mama bain huriyu. Wairi ti lisien wadigmarinu. Busetna lu hamei digidunia nirasa lugin hasalbanu. Ain la diga lubai la maharu bungi hong huriyu, hayabi hama bain huriyu lung haranda no luma bungi. Ida tima lubati dame leheresi biruniva, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ain derege wa tubai furume tu fain to adigutu tidange fuluaru, anyonda wagutu lung bungi. Derege wa tugine sun fuluaru, nyon wagua tu to ida gine butiabi fain tuguya. Ain gine derege wa lubai tilagle aba tidibuwewe lung bungi, derege wa nyulinya gine tilimu. Inanu ni luagu chongwa la fiu tilimu tidi bolivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na poguya. Itara lia hiabin lu gabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago humatia luagu buiduti ma huma luwei limu le nyingu baibai meha. Aon aritago luagu buiduti ma huma, haritago huma luagu mama la huguya agda habali ilagile, luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha. Gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinya limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma lubai ti luenri lareini bungi, Gama lumo direg dati ginye, direg dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi anyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti la diguwa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi luma panta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daririgu dame le gumuha liheresi biruni hamamba in huriyu Kristu. Dame le la susere dun lira Aba mihasalbaru sun Israelina lugundu tarihar lerenu bungi.
2: Yedi ba asalbaru gili sioni, aba mihendagida rumuriba ni hata ye lani muhako. Unihaba ni dara tahama, dame lehen nagida rumi hafigu.
0: Luagu ganu le luagu ti asalbaru ni, bariwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungi lugundu anua dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate lelichugubai bungi magida lumuti. Grigia ha la nua dirubanya lun lani guhama, lani gu meme banya. Huguya magamba ditun meha lun bungyu, gama lumu gueto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gueto, ahen lira, lun rugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungubai, lun magambu hamani, lugayara bai la gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu, lumalichu lau, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri, kage gun faranda balin lisamina bungi, kage arufu dahabay lun, kage grigi arruha libay somu kate lu bungi furumye lun leresi binu faye tilarigi, watini yaba, lumage bungi liabi sun kate, ligie ginye ag dahabalin sun kate, ani lungwa ginye ladigay, wairigu ni lu bungi lun sunda, itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lujetere gara guhungwa sun suina gubay lubungyo, kay si adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyo. Ani ha li chuguniwa uairi guni le lumbay hichuguni, hebe ha bagari du kay si lirahanyo bo le, lubara gyan lira, sansi gumay ligabri hisamina, sansi lamga ginyan ligabri ha bagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bay bungyo hun, le buidubay le uaraguabe. Kay si humaisturun luago larey ni bungyo nun, aninya gatina hun sun huguya, lun uala niyaba hidangi arita guti luogwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubara ge lira, lun tila subdira gun kada aba lungwa, segun afiye ni le rula li bay bungyo lun. Lugundu itara kay gibe la umege guni luago abanrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lao sun gibe wama abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Anya ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuni hawayumulu uginye lun tiwadigu ni segun afinye ni le wadambe. Anya ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu lun ti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lun ti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristu hun lau insia ni le inaru niti. Yere gu lau ribani hun falahumi le buidubay. Lun ti hisi go huma humagua keisi iduhanyo. Hime gwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itaw sun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emeni gini le huagubay, gagura su huma dan le hasufrirun, furie huma etengire ibungyo sun wada. Idera gwa humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini humay haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huwa gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani lungni aba, afa gua huma lung hadigni le buidubay hagibugin sungube. Adiga huma isun le huwara ati lung habagari dun lida darangil hama sungube, niduga nyuhisi atinyanu. Magu yugu da humai uribani igira humai lu bungyo la afaya gita luago. Tarinha lerenu bungyo.
2: Au lu bayi afaya gita negrige logo hariba ginya gureme.
0: Arinya gati ginya bungyo.
2: Ahi lama habai bagadun ruba igini hon. Ahi maga abu habai ruba dunahon. Itara luba badudun lu laika agunia busibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun laganya iru nibu uribani. Lubara gen lira ganyen ben vuribani lao buiri.
1: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun ti gagamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyo ichi ganya. Ani labusa erun bungyo anyahin lubai. Grigia lubai ti ha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lao le larinya gubai bungyo. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fode hon ha adigubali le buidubay, ana hon ha adigubali le vuribabay. Pusenti bu babagari dun manu fode galoi luridu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu le seribidu nya lubungyu luagu bufulesei. Ahen vuriba bauseru, lunti hanu fode ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki le seribidu nya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubay vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragwa wama luma lelurudun wageira. Mama ligi lun mabiriha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligi ya ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kala grigya hon, faye hume ile lagubra habai gumadi lagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye hume ile lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hisi ya gwarigu huma humagua, le hisi ya buti ilu grige liladi adiga lali sunle lubaybe ili lurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
2: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria kaba yeni logu niyaba, mawama dala kamege grige bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
2: Hisi la grige bila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
0: Le hinsi ya bubayi madigun tiburiba ti luni aba Ahawa lubayi ti hinsi ya habu Gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu Lun titara la li gabri wabagari du lugundu Wabagari dunya lida lagumu honda Danha li lun wagagu dun lida ge idabagu Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu Sigur lauda meha le wafinyan ubay luagu uganu luagu ti asalbaruni Ariye buhali yarafai lula rugadun Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate guribati lea digubai labugi en luburiga. Lun wadouru nu wadagragu keisi sudara ha labugi baan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma burilanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin hafinye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egiti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu ikate, Mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya lagu aba la labu sun weyu. Kada aban lunti la chou ni le wagu bi laritagwa. Le reidu bi somu beyu, la digi en lu lichugu inebese lu bungyu, le egi bi furume gwaru ikate, le egi ni lu lichugu inebese lu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi niligia. Le megi bi ui, lun lichugu inebese lu bungyu la digi, ruti gini etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bi le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niyaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wawwe, wawwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, ani sun wagia. Waranu baligibugie lun wagusenu, keisi tarinya gulderenu bungyu.
2: Finyutu na logu ibagari liye laria gogorigi, luago hakutrogupa la sun rike nigibugie, ani gufe satei ne sun yenye bungyu.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogua luma bungyu. Ligie mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lun madigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, O laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti lagu uwa la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia lagu vie la aba kate, vie te lun. Ain ti banyawariha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouse run haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Kristu, La diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti lugar la dimre hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinyatia luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atubai larwe ha bungyu lagu ti richagu darangila luma ugunda ni le lichu bai si ferisando wom le sere biduti no Kristu lida I Gabriele gunda ti bungyu lau ani inebe ti gine hon grigia itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sunkate lugayara la videra gun wongu alun vedere bugudun lida wafinye Magni chago bai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia laukate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibwe bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi, matu divein, madigu ni kata le achugera guaguduti biduhe, o labri gudun ni la lidon figo, o la debili gudun ni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigila ligibwe bungyu. Lese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai, ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo won.
1: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama regulago wichugun ugunda ni woni wagwa. Karaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia lila di laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gajarati lagawunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagwa. Lubarege lira, suserati le aburu haubai ti dalerenu bungyu lun.
2: Nungushu, aburu hati hanapaha ha anakupani buhutu wagwa.
0: Sun learia wagubai ti dalerenu bungyu, luma ge binaru. Lun larufu da hon won la buri houwa. Buriwa ti meha di mure buri ligia lun wanegu gurasu lun madigi da gu lidangi. Gayara lamuga vemenigi dun ti ma luagu bongiu. Bongi le ichugu bai gurasu lun madigi da gu. Idera gu alon lun habagari dun lida aban hama hibirigu. Keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba lau aban rigu umalali. Wichugu ba uweirigu ni lu bongiu le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recibi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le recibi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyu. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun le seribi dun hon huriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bungyu lagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungyu.
2: Legia nichibo lubai uwele kune bumu hakana wanaisha liku. Naremu baginye luwagu uwele.
0: Tariha negia lere nubungyo.
2: Gunda huma anaisha liku huwa rahama lumutu na bungyo.
0: Tariha neginye.
2: Sun naisha liku sun fulasu alawa hahumaye nabore uwele.
0: Lariha neginye isa iya tida lere nubungyo.
2: Lepipa apa napiku wabu hese le lube ilu lakumu dirunia naisha liku. Ani emene gilibuluwa.
0: Bungyu, leichugumbali emene gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangile lida hafinye ruluwago. Lumbunyo huma lau emene gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lagu buinhinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lau lufunago titagara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagima nule rula alibai bungyu nu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. E seribidun nile nadigibai napulichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wa salbara gule. Luna nagiba nyala hama bai huriyu lun bungyu. Lune resibiru ninya keisi dewe se ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti au keisi aba finyati lau Jesu Kristu gebu natigunda na lida neseribidun lun bungyu. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guwana rigu nidangie na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Lung nanigni hama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangie Kristu luma giherusa lengie dari lobu agun iliria. Itara lenya afa agwad na la lung na pulichia ni uganu lagu ti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi marido lu Cristo li da flasu lenyen lu muti chiliho li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara kei taniago nilereru bungyo.
2: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagan pa luago. Ufura nda hagie me luago.
0: La diga neseri bidunya la lu Cristo li da amu flasu, sinyagi li luwe nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa irun na digni, gwe toti kei gumula li la nuadigi mai luwegin obo le. Ani kei luma gila binaru na busa ira nidi arihon. Agura batina nasa gino bisidon dame le nidi esupanya. Larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu wa murusun ro. Agura batina lun hidera gubadina la luagun nuwe yesu. Ahi gueto neibuga Jerusalem barini na kate hon waduhanyo luege Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya ha maha akaya banya. Harita guanya hondarun sensu hadangwa. Luhona hani hon idugaño gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le. Ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisi lan na sielu ha maha maa bain huriyu. Luntigine tihidara guni afinyatinya ha maa bain huriyu afinyatinya ha huriyu luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon. Aba menidi lun esupanyo bisida nao me dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na chiliru humo na chiliru bala buin lao abiniruni lumagi ya Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwa radu numa lida afa guni afuri idei na lu bungyu nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahi ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangi le itara la.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subudira gudunyo mfebe waduhe luegini Kristu to eseri bidubon wama tida ligilis to sen kreabo hun. Dame le tachilu humo resibi humo buidu lida liri wabureme keisi lunti la la digun hada iduhanyu lida afinyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru. Lugundu tuguya sarago haya tiderago iderago taadi nagini. Mabuigania tun purisika luma lun akila ni duhanyu lida neseri bidun lun Jesu Kristu. Hagia. Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga lukasalbaru nini bagari. Tenkinia lubai tikon animamarigu au. Sungie waduhanyu hatila na haligilisi hamaba inhuriyu. Ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyu ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehisi ya bainu. Lefurumie beyafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu maria to nadagi mengharubu saragu huagu. Huguya Romana, mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu, wapana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi ebainu. Mabu igania lun apelesi le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu saragu weyasu. Mabu igania ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu igania lun nupaisa non erodion luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luagu wabureme. Mabu igania hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme luma ginye tun waduhe perusida to hisie bon won. To adiga arubun saragu lida liri Kristu. Mabu iganinia lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibu ya Kristu. Mabu igania ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu igania hon asinkiritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabu igania ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi luma honsun waduhanyo luegin Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tila na liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watu na hun lun harihi ninya kata nya laha afani na guagudu banya grigia. Ruhagi achugira guagle lung hafinye. Muwara ati le hadugube luma le arufu da hobe hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri bidunti lungo bulem Jesu Christu. Hongwa guana regu heseri bida. Heeden ati grigia ha una bugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, purese, binila wabude me Jesu Christu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pa na lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterus yu. Leburi baru gara da to, mabuga linha guinha hão, nidu rinho, luegue waburene. Mabuga linha gai hão, naganonha ti da luba, toguinha la fone de rubon hão suntila na ligilisi. Mabuga linha guinha eraso tu hão, le agda bali licenso fulasu, lumoguinha wadu requaruto. Binilo wabureme Jesu Christu, sun huguia, itarala.
0: Wetoti, rua maineve sei lubongio, le gayara bei la digno luntima derigda guhuma lida hafinha. Segun uganu lagu tia salva urni le napurici abai. Lumarufu da hanin lagu Jesu Christu. Aramu da guati meha alaransi abungi u lagu ti wa salva urun lumagin lubaragin lagumesen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungi u levima abai lun sun da. Subudi gda waali lagu wa salva ra gile hon sun grigia. Lugayara laha finin u lagu gagamba di hageme lun bungi u. Uwerigu ni lubungi u le aban riguti. Leligie riguti chu au uweiriguni lun lidangi Jesu Christu lun sun dan itarala.
4: Furumi etu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu aba.
0: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda lun ababa dina la lani Jesu Christu apostolu. Naburu henyo gara da to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanya banya aba luma Jesu Christu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Christu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Christu. Sun adane tengi ni bungyu huwagu. Luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidangi Jesu Christu. Ladiga lidanyadun la aba luma Christu. Ruha libungi sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinyagu baihun luago Christu. Lau igabri le uati ubafu lidangi lalichugu bai sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahai weju le lumbai lagiribudun. Wabureme Jesu Christu boagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hon. Lu uwala ni aba ichuguti hidurun lagu ni kata dame leliabi wabureme Jesu Christu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay ani ligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Christu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Christu lun huwaradun lun uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le niduhenyu, lugundu aninya ganya ha hada agiebanyo liduhenyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu nyogoyna regulanege kate ilariengu kala aba hidange, anyahe nege hidange aninya gutinya au lanigu Pablo au, hibiri aninyaga au lanigu Apollos au, Hibri yariyega au lanigu Cephas au. Hibri yariyega au lanigu Christu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Christu? Da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei? Odilida niri habadi seira? Tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gaju. Itara uwati niaba lun lariyegu luagu lida la niri labadi seira lun nanigu la. Narita kunyengwe to lagu badise gdanani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gdanubay amu. Mauna halumutina Krista badise iha. launa hanyadi na puriche yuganu lagu ti la salbaru ninya grigi. Mama lawa puriche ni lau lichu hau ugerinya, lwe lagida no lida ngela nichi gulongwe kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti longwe kristu lau guruwa, ke libidio niga au hong ha lumba ya heferidu. Ahin wong, wagie le lumba wa salbaru lubafu bungi, larinya haretida lerenu bungi.
5: Nagri nchi kubwa ilijuu hawa chuko nye hawa, nagriku kwa kafrenge frende ite luni katana.
0: Kati un hula le chubai au, ole ya rufa dahabai liludu Moisesi, ole la gasiki ne hadi bali burikate le lana bole. Adiga lali bungi lichu la ubo, le lun libidio niga me au, lugundu linda lichu la ubungi, migiru lumuti nye grigi ya lun hasubu diruni lau guanarigi lichu hau, lubarege lida, aba laranse uni lun, le sefuru ninya lau hafinye rulwagu uganu buitele wapulichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagie hamabai huriyu lichu au. Ahi wagia wapulichi hanulagu kristu le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kai griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichu gung busigan hong ha chubanya au. Anua dira lanya genye ha debili banya segun ubo lulichu gung busigan hong ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unna bugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha ni kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibu ge bungyu. Ondara ladun bungi uguana rigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun dire inyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniye guni lerenu bungi.
5: Lebusinye tila nangu lungu, padugu wala lungu logu le latigu bi Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo dan meha le nidi bai luna dimure hajun lagu linare bungyu adiga numuti mayusru ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napulichi ya lagu amukate loidige lagu Jesu Kristu le adara wagubi lagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufudai. Dan meha le nadimure habai hun aba napulichi ya nilereru bungyu hun malu hatina naganyiru nun lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubarege lida, laurugu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye. Lida lubafu bungyu la nyura. Lausun lida, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wa wei gu meme lumagie lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gun faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
5: Kata ile marihi wanyagiri. Ni le makambu wa nyakili, lebo limeperu gilititu nganiki grigia, likiebu nilalase ya boi bungyu, onhajise ya bubu nyalumu.
0: Aba la subu diragudani bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sunkate, ibini liluli agei larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu diunika latida bila nigi aba grigi, loidige sifiri le lida bai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri, asubu dira isun kate le lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu, lige veresi birubai. lungun faranda mani le rula le bai bungi won lau la reini. Adimore hativa, luagu la reini bungi lauburi dimore le larufu da bai siferi won, mama lauburi dimore le wafurende irun lau li chuwahu. Itara linya, lau lubafu siferi sandu, wafuna aguagade linarun bungi hon grigia ha ibihu balin siferi. Grigia le mibihi balin siferi, merese bihun lumuti kate le lanina lani bungi siferi, lugundu libidio niga au la negni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu siferi sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati siferi sandu, gap...
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Uati gabafuti.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lombongu. Ni huguya, ni furmiguarga le ubogun, ni agua nadig, sinati nariego ahi buido lubei neseribidun lum, o ahi inihin lubei megiti luago. Lausum maduro na luago nikata lida naritagum, mama luigin lira lum maduno bad na lan, la diga bungia gusera gudubalina. Magusera gada huma lubei ti luago buricata ilubare gieda, agura bahuma lagiribudun wabulem Jesu Cristo bowagun, lum la sagaru nikata lea ramu da guabe, lidon larugonga. La subdira gudubai wabureme tarita gun kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina me kada abalo. Nibirigu, nadimune habai hun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu waweiginye, lung midi huma jagiru meme luei le buriwanyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruweha. Lagano nu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun abambadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marilao wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimureha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu bali uganu hun luago wasalbara gile. Luka yara amba ila hafinyero luwagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu. Nire hinsi yetinu. Legunfuli wa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luwagu ligaburi nabagari dun keisi hafinyeti luwagu Kristu. Lun haje hani. Le meme luwujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hida age apanta hatinya. Halita kwa tinya lwago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara habai barugu watungu hagia adiga. Mama rigi le gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odi lu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambua li luago inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gudana lilea digubali figo le, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudemi Jesu Kristu, nyenba dina huma lida sifiri, nyenba iginya lubafu wabudemi.

0: mehesusu huma derege huma yugir ligia lu mafia lao hasagaruni lidange hidamuri lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dame le lagidi budun wabude mehesusu ubo wagun mon lumuti hanangu hungwa lagu leha digubai ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua gida hume lubaiti binad lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai magana uga lebini ladiga ibini kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei feng magana tu lebini mama lun wefeduha ni lau uriba ni luma salufuri le itara bai kei feng gagana tu binadu lebini aninya gatina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondara gun hama ha ahoru habanyo. Mama meha narinya gunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahu duragutinya hon sandu, lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafri dun ubo wa guginya. Le nabusa irubay narinya gu hun, lumondara gu huma luma ni aba le aninya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga o igaduati o uduguati honguariwa o maraswa luguti pacharuati o hiberuti mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati kabage wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya luai Kristu mafu nagi agusera gda humutinya ha munadabanya bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dale anihin la kate lunti larinha ha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gdubai la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lan naibagari le. Kama ige haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, arinya ha liri liduhe, hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban hali mabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigu lau hagendagu luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru ha huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Ni ha agamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaadu watinya. Ni bacharu watinya. Ni ha nigubali hala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banyalibe buri uriba nile. Siyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itara hinya meha ahin gueto chibaba lihifigo haruma gdawaadun richagu wadun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu luma sun le ladigbe ilani bungyu sifi. Anye waguwati gayara tinadigu nile nabusa irun inare nilira gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu gayara tinadigu nile nabusa irun gama lumon mon lumuti nigira guagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirugu. Gama lumon lagumu cha guagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madugun ti lun ahoruhani. Ladugun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi u Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugubu waba horu, madigini nubai. O dibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumun aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itar haba la kei aba meme ugubu tarinhar lerenu bungia.
2: Ayabi bambiangu bihagia nyumbi itar hama kei aba wugiri.
0: Gama lumun le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu la diga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani hadiga nya figo luagu hagubu gwanarga. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu le lichugu baibungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigun ilu bungyo lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tidan higarada to haburihabun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumun ke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lau amari iduni. Lunti lagunfliri uvuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gia tagunfliri uvuri luma tumari keisi umari. Mama uvuri labure mebai tugubu guanarugu. Tumari labure mebai. Mama ginye uvuguri labure mebai lugubu guanarugu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lun. Hijagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasi nyaru hagda gunhungwa, afigo ngoda linyalu mafia. Mama nariyengu yonlwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa, lumu magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya amu yagwenye rigubafu lumu kala aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi logumadi wabureme. Lausun lida. Ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari, mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinya tubai lumari aba lea finya tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri tuwa finya tulagu Kristu, anigunda atilun lasigiru agana wa tuma, molu muti tigiruni. Ugiri le mafinye bai baruwa ti keisandu luegine taubadna lumari to afinye bau luagu Kristu. Uri ti to mafinye tu baruwa tu keisandu luegine laubadna tumari le afinye bau luagu Kristu. Luhamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gueto sandu hanya lumbungyo. Ayin busailu bai umari le mafinye bai luagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bau lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babuse rubai, bugu ya wuri, ahindu gayara lubai basalba runi bumari, o kage babuse rubai bugu ya wuguri, ahindu gayara lubai basalba runu bumari, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure me lun. Ani kei lubai meha ginye, dan le laguar bai bungyu lun lani gula. Itara linya nariya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungyu lun aba grigia le resibilal bai saini tuagu loustanu lun tele rederu itara. Ahingin aguwara lun aba le meresibilun lagle saini tuagu loustanu rede laginya itara. Mebere se wati ahin resibilubali saini tuagu loustanu lumo meresibilun lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma din bungyu. Kala grigia lunti leredenu lida I gabri le meha gama balin dale laguan rubai bungyo lun lani gula. Ahin meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungyo bun madihe riba luagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ba adiga bai. le meha idamu ni bai lun la bule meja ubogo dan le laguan ru bai lun la finye ru lagu Kristu gidali lua ilu bafu figo lun le seribi dun lua bule me Jesu Kristu. Itera me meginye, le meha mao bai idamu ni lun aba grigi ubogo dan le laguan ru bai lun li damu hali Kristu li gia li la bule me. Aganyi haladun bungyu luago onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda, lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu, reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hawa ugirigye ha mama liginya banya, uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagyeti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamariidu. Gama lumu ahabu amariida mama figou. Ahin ginye amariida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyago. Murusu ilgali dan waba lumage lubaiti gweto ha Maria Ibanya lunti hesari bitu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti, ladiga ubole, le warihibai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagun lagu nikata. Dan le mama rigili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu wa nyinkata ilun leteni rulun. Amu tiginye tause runguri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu walu bungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun tito maria ibon, taritagun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari idun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere wanyu hungu walun, maritagun gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, luagu buiti mati la lun tamari idun harau, lugundu, tawaya dunya la, aniniahe buiti mati lubai lira. Lun tihadigu ni le wagu bai haritagua, luagu buidu la. Gayara tihichugu nu lun tadari lun tamari idun luma. Mama figo lira. Ayanyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun, luagu mon lumuti la lun tamari idun harau, gayarati hadigani le habusa irumbe. Buiti hadiga lu michugu hamanu harau lu tamaridu. Halubaiti ichugu tu harau lu tamaridu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayarati tamaridu luma le tabusa irum. Afinye tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai hamuga lun mamari idunya tan ligia narita gumboi ani afinye tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
1: Primera Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario. Inara ni luago inihin la subudi wada gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo ani insye ni awanse gida lumuti ya lida lubuidu igabri. Le arita guti luagu inihin la subudirun, ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahin lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubaiti legin egin le adagara wa giduti hon guariwa, inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luagu abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga, anyahin la bungyugu hama abure megu, sielu hama yebe o ubuogu yebe, ki anyahin lubai saragu bungyugu hama saragu abure megu. ahin won abargi bungyu le wagu chibai ligia digbali sunkate ani ligia le umbe weseri bida abargi ginye wabureme le Jesu Kristu le ida giebe la digwa sunkate ibini wagia guanargi gamalumo masutnya subdiruti inarani anyahe ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa hau hamagi leegi ni ligia keisi kate adagara wa giduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibu ge bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali ni leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibu ge bungyu luegi wegini. Mariba duntima wagia me luegi maigi wa ma. Kama lumu lunti rigulinya gonigi huma luei hachugira guagu de ninya ha debili banya afinye lao igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei, la nigu bagurasu buago lunginye leigini lidange eigini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longe Kristu. Dan lubeiti hafigo ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigo ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabiri gida niduhe lidon figo la diga kate le negibai. Buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figo aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digni le nabuseru. Marita tina funagi keisiaba apostolo. Mafunagi erika nali wabureme Jesusu. Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabureme. Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolo. Ainti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Marita ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulese. Marita ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu afinye tulau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lua wawoye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nuwabuneme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma bernave. Maricha lun veresi biruni lebui na wabagari humagi. Kage sudara fairu balin kate leburi la yusuru bai. Kage abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kage unigiru bai mudun lun matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinya la le keisi gubairi harita gu girigia. Lugundu ariega lumuti ginya lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
2: Michi ka huma abusadi logo li yuma kulu baga sudan le mwadu maridu lida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama larinya gunye bungyu lira hawaguru gu baga su. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu lu won. Luago wa fule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumu mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehere du hun agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa daha eteni rubanya lun latar. Itara linya ginya larinya guni wabure me Jesusu. Lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni. Luginya lidangye la uganu ligia hawimwa da. Au, mayusu nugidna ni apa lidange iricha le. Mama ginya naburuhanya le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigni. Mama kate lun tinapantaha lun napulichi ani uganu lagutia salbaruni hun. Lugundu mosu nadigni. Fugiabu wao ahi mapulichi hana uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima no le lichu bai bungi enu. Kati nafaya iruahabai. Lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. magubura hanga nikata, marg dunga nei niricha keisi apurichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, lunaganyi run sarago grigia lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi run ninya lo Kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia, lunaganyi run ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, lunaganyi run ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, Rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu ginyad na la lilurudun bungi, kai labu ginyad na lubay lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, lougwa banyafinye, aba nadigu kai hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa tina nungwa kai sikada hawujeri, grigia lugajara la neseforun fiu hadagi, laufurumi eguargu igaburi. Ani nadigu ni sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lao gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayarabu ila haganyiru ni ledebe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayarabu lasinyara gduni hahureru. Ani hadigu ni lun haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi abaridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubaigie, neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labu aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badisa iwatinya ginye uwera luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida gi aba meme egini lelichugu waibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida gi aba meme duna, Ladiga lida gi aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubei hon aba hempulu won luma yuma hawa maburikate uribati kei meha hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage. Kaisi tania goni lerenu bungyu.
2: Aba hanyo ngrige higa luma ata. Lari die aba hagome se runga daha gwa maricha ragoni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufu ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafara gwa wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigani fiu hadagi. Aba howe gu lau lagra gudni hon hewe. Magilili ha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lu lafara gunia hilagu bay. Susere tisun le hon waguchagu. Aba laburidu tida lerenu bungyu kai si arufo dahani won. Wagie le miwa bay lida lagumu hon danle. Lelu bay ti haritago bay luagu direg dagwala leibu gun luma bungyu. Gouni gila aburi hadigli nyen. Masufri rungi duniaba aucha baguni le hasinyaru grigi ya wanda. Gunfuli tibungyu, migiru bayi luhi bihi aucha baguni le hasinyaru wa wanda. Lubara gien lira, dame liabi aucha baguni, larufu dubai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Ligia lubaiti, niduha yuhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinyan. Samina huma hungwa ahin buidu lubai le nariangu bai hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungu bai lidage aba meme fein.
3: Ari ha huma hon Israeli na ha egi bwen lidage egini leburi adagara wagudu ti lubungi logu latari.
0: mafunagi hafani hanya lidange latar. Mama nariye gunya luago winwa hama gwario, mariye gutina ginye luago weiri gutima la uwi, le adagara wa gudubai hon sigulau amu uwi. Le nariye gubai, luago dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo, hon gwario, hon mafia nu hadagara guda, mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidange hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luago hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funagi eluei. Inaru nile arinyo wagubai, gayarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuju lala nugun. Gayarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hon amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbei magi durugu. Malag dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulerero bongio.
2: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya ti lau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malagdahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimu le hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya go grigia.
2: Tasa uogo lunti lugoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugoi nitu ya teni iluni lugwingi ulogo le neidigun. Kaba gia uogo hatino le hanuogo loige neidini le uogo we nitu ka sereme.
0: Ahon lubai tiaiga o ata o hadigun furume gwaru ikate, adiga humai sungu bai lunhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dune luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mamaba in huriyu, ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguaga du ninya sungubay lida sunkate. Mama ginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluago Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa da la harita gunwago, lumo luago fala humani arufu da ni le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bay kada wugari, wugari ti chigudina lumari, itara kay bungyu la li chigudina bay Kristu. Nibusi garidina ti lung la doura gun aba wugari lao li chigu dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya mi nebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Ni busi garidna ti ginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire i bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu ti umru guginye la diga lau lira keisi gubairi gahamuga la sarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gun aba wuri lau tichigu. Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichigu lida hadamuri ya finyatinya lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arufu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digun bali bongyu wuguri mama tidange wuri la digai. Wuri la digubo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida gela wuguri, tadiga wa wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate, arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uwende ni tun lun migina gu la tidiburi. Lige li chugumbe idiburi migina gu titun lun tadoura gu lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile, lun tila subdi uni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subdi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gueto luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lamburi honderagun guribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu danla le honderagun anihin la faringu hida. Ania finyati na luagu anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le honderagun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebese lun. Lugundu dan le la children oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Ha sinyabai hanugun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahen hidage, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabude me. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba la gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu, aba larinyagu.
4: Oho, nugu gule, lene terenge lukui luagu kufule se, adika memi humui kate ile, arita guagu le menuagu.
0: Itara ginye, larigi heigi nufayin, aba la nugu ni kopu, taudivayin luka burugu, aba larinyagu.
4: Kopu le taudivayin to, Lisegni i seri le dara di bungi huma, le solo ruo per la unita. Sago me hatu di, adem come il lungarita con l'uago.
0: Itara linea lubaiti, darime le la giribudun wabule me ubobagun, sago me heigin fein, guraho guia me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugargle egi tu fein, tu guia, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, Madina moga, la dugunya figou lao lichugu minebese lun lugubu luma lita wabureme. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungu wa lubarege leigu nufayin luma latano divayin. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudira kwa wongu wa buidu lubaregi wegi luma wabureme, mabaichun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baichuni wa wabureme, la diginye lira lun, wafurende irun luwai meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, danle hondaragun lu haigi, aguraba kwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaichun lamuganye bungi ulagu luriba ligabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maria gadibanya. Lige nabuse rubai lun ha subudiruni gueto, Luago uwa la gayara ti lariyagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu la dimureha. Ani uwa tiginye lunti lariyagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu. Gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni. Gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile ruwa alibai won. Gamalumu aba meme bungyu adigubali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichu gubai won. luka yara la videra kuninya sungubi. Anyahe hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon luka yara la hadimuriha lau litu au. Anyahe untinya litiga ubafu lu hadimuriha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginya meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lu harida guaga de sanditinya. Anyahe resibitinya ubafu lu hadigu milagru. Hibiri lun ladimuriha bungu yu hayumul guginya. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuriha abangirigi. Hibiri ibihatinya ubafu lun hadimuriha dimure buri terencha. Anyahen ibihatinya ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagatni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le abameme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada girigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahen la hamuga arinyaga arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei ugula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
5: Memege inu numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigu lun ugudi.
5: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti. Ligia ti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai kei mikata. Ligia ti ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei. Ligia ti ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anigubai kei mikata. Ligia tima la weirigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagunda arun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya. Anika aba hidangi lumegegu ugubu ligia. Ruka libungiu nadagime tinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigin haa dagubaya milagru, larigin haa reida guagudubanya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagie sungubay, profetagu funagie sungubay, arufudaha tinya sungubay, odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi ya sungu bai lun harida guagu de sandi tinya, adimuri hatinya sungu bai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi ya sungu bai lila buri dimure ligia arinyaga, uwa, afagwa humalu bai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun faranda ti li ladimure le ladimure ha bai. Le larinyagu bai, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu dagwati loi hasubudne grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lao hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lida kate lani na bungi. lon lichugun dugu dago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lungu arigunye le seribida. Ahinti le, iyumulgu ginye be la dimure habungiu, awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya, lu hadimure hadimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lu gayara la, la dimure habungiu, iyumulgu ginye. Lugundu buiti mati lira, sigu lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila vay dimure ligia, lu gayara la hawanseru, tila na ligilis. Ligelu buiti niduhanyu, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira, hun lu nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufuduni hun, subudi, nyonsu luma ginyati bongyu, o arufudahani la. Ruwa me, hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ahin hamuga mamati amu ya guayna, tamuri buri ila guto lani na afaruni kai buri fidu arupa ida luba yebegie wasubu diruni kala hafarube ahen mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai niaba aranseruti lun lidi agendagua ligie meme ginye asusere dubai wama ahwa mania gu dimure le gayara tigun faranda wala ida lubagie la subu diruni kala wania gubai wadimure hanya lun garabali Gibeti luwujeri inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le awwe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse erun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubay sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma, hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimurei terencha, lun tin la muria ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagodini le larinya gubai lida dimurei ligia. Aha na furia ida lida dimurei terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidieti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimurei terencha, gama lumon lun tiginye wa furia idun, Lida dimure le gunfura andawati. Kayara ti veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungio. Luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfara anda kamani le barinya gubai. Kayara ti aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure terencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gunfaranda lani ni abag. Niduhanyu, masamine rakuma ke irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate levuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hane tida liliburu lurudu.
2: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luwia rikimuri, luma hayumu lugugia terenki, ani ni itara nebele sebanya nawa, linya lariya gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti ladimure honi wa amu ya guwena rikudimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungyu hayumru uginye grigia. Seribiti saini mehon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin hadimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya gubo luago lulu halila hau. Gama lumo. Ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyumulu guginye, aba lebeluru aba le mafinyanti. Ladari ragubalungu lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebesa ilu bungi, aniga legime lago inihen la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun, hahu deragun lu bungiyo, nyembanya hidange lau uremu, o arufu dahani, o kate le la subdira gudun bungiyo hun, wa dimori hani lida dimori terincha o lafuna gwagu duni wa adimori hani ligie sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le lwagu tibungi dan le la dimori hon lida dimori terincha bian rigu hama grigia adimori ha o urua ani aban aban la ginye adimori ha lung tigin anihin la aban lung lafuna gwagu duni le harinya gubay ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna gwagda buiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini la dimure hakada aba lumagwa luma lumbungi ahen ginye luaguti lubay la dimure ha bungu hayum lugu ginye gerigia biyangrigu o urwa hama gerigia adimure ha ha hibiri lum harihin ahen luma ginyati lubay bungi le anie wagubay lumu mama la luma ginyati ahen asubudira gida bungi abakate lum amu gerigia lenyun umuti lun lichuguni lun guririgo lun ti lama ni chun le adimuri ha bai lun lichugu dan lun ladimuri ha itara sunhu guya le iyumlu vinya bai ladimuri ha bungyu gayara bai hadimuri ha aba aba lun hafurende iru sungu bai ragu huguya megurasu ha iyumlu vinya banya ladimuri ha bungyu lun ti hagda gu hungu lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile mama lanna chagagu Kesi hagabri hibiri waduhunu lida wafinye dan le hadamu lidagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamu ni afinyatia lugundu mahawati lunukata ile. Lunti gagamba di hama kesi larinyaguni lilurudun bongyu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate. Aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimuri ha abaguri lida hadamu ni afinyatia. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagume sera lereru bungi. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lagu gabafu la lun ladimuri ha bungi liyumulu kuginye. O haritogo lan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luagu aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara reide ila lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti niduhanyu. Afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungi yu hiyumu lugu ginyi. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigari gu huma yi sunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Gwetoti ni duhenyo. Busentina lu harita gun lagu gano lemeha apurici anale be hun. Lagu Jesu Kristu lewa salbara gule. Leginye idabe ledera gwagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wagobe na purchi ya hun. Ain ginye lao lubei hinari hafinyele. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali bei luago wa salbara gele hun. Lau hilala Kristu lago wa figon, keishi tarinya guni lerenu bungyu, lago lunti lala suseredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaro lidage oveni, Lago luru anveyu keisi tania guni lereru bungyu, lago le lumbe la suseredun. Ligia la rufu da gun lungwa, lun sefasi, lari ginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye la rufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu san afinyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengwa saragu hadange, viwa ginye chilulumo dan le, ha hibiri hilagwa. Lari ginye aba la rufu da gun lungwa lun santiago, Luma hon sun apostologu. Lari ginye aba ginye la rufu da gun lungwa nun. Lau sun itara ninyan la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na nigun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia. Masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagimen hadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bei. Bungi ule numa bei lau lareini. Ligia nadagimen bei ni tage. Mebene setina ka lantima nadagimen haanya banya, hagia lan o au la. Aniha uganu le wapuricha bei luagu lasarun Kristu lidage oveni, ananiha ginya le uagu bei hafinya. Kesi wapuriji ha lagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyahen lubai hitagie alinya gatinya lagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaruti lubai gine Kristo lidage oveni, ani ahenti masaru lubai Kristo lidage oveni, malati uganu le wapuriti habai luagwa salbaruni, malati gine afinye ni le huagube, lunga muga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia, lugundu anye gadiwa la luagu saragda lani bungi u Kristo lidage oveni, ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masarun habai hilanya ni Kristu masarun tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu ni kata, lidagidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lunti nigu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage songu bai. Gamalumo le inaro niti bai, Sarati Kristu lidage oveni, lige furumiye tibai asaruti lidage oveni. Itarake lidagen la aba wogiri liabi oveni ubo wagun, itaraginye lidagen la aba wogiri liabi hasarun hilani. Itarake hovegu sungubai ladiga lidagen la adan hayabi, itaralubaginye gabagariya hama sungubai larigeme oveni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasarun kala aba lida lidani, furumiye timeha asaruti Kristu. Larigine damele lagiribudun Kristu bowagun ligie mehasarun lanigu lidage oveni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, abame lagini chagune Kristu sun libiri lubujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubowagubai. Abame lederegeruni aruwe hani lubungi ugusile, ladega laruwe haba Kristu darime lichuguninya lagani ulabugion lugodi. Oveni ligie balagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labugion lubafu Kristu, dan letanie gulere bungi luago rua la sun kate labugion lubafu, subudi wati luago uwa la bungi labugion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame tile reidei hali sun kate labugion lubafu Kristu, aba me leredenu Kristu lelire bungi labugion lubafu bungi, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu, kagi wagu waiba hawa suwada, sagwe yerafa wa malung wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu, Agenda guatinya ugenya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele napuriche ya bai hon. Kagi ya naganya irubai lau lira. Ahi hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigi oveni richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu aruga uwe.
0: Meyedago huma arinya waguati.
2: Feri kita hamuti agubu itu mada gulubu itu mungabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, narinya gunye le lung hanage busigano. Hafuga nyimbe arinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu gasu la nyaladu labu gye mua furumye luba gajala la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay, ilu abu nubay, furumye gwarugu luwuyeribay. Lari gye labu nuniwa hilali gya aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbay luago ilu ligya. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilu. Mama aba labu sun ugubu amu luwuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasarun hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labunua aba ugubule debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idambe wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubule lumbe idamba la wabagari da yagita sielu. Ae ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itera linya taniye gulereru bungi.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: sun huguya itiga nun, ruhanya gurasu nun, aniafinye tina luagu hanigubalaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili si burito lobu agubon asia hun, mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Kaisi afinya tina luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun, busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuha buluma ni letira. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reidi ila labu gen linya ragun bungyu, giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
1: Tibie maligara da Paulo hon Corintuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburha nyugara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uguru gubo Corintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo agubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa ho wala bungio le luguchi bai wabureme Jesu Kristu. Lige waguchi bai le kudemi habubai won, aniaran sinyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru, lunginye gayara la waforende iru ida lubala gayara la, wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbai itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti resibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufrirun, heresi biruba ginye digdago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufrirubai lobu wagu Asia. Deret yucha waguni ligia, dari ebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gidu luago bungyu le gabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu le sefura meme badiwa la. Aha wahidera guwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi ya wawagu lubungiu. Sarago banyichu gutinye tengiru ni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edieve seile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lida le waburi habai hun tida wagarada uote ni kata ramu da guati nyen le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa. Lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Keisi meha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe nachila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaya hamuga nachila agun arihon, itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nweyesu Judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lau fudagun wadiga ikatei? Masami naru numuti funasa kei lubudubu danle meha nariya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha ariya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hereru? Gefenti bungi luago mariya guwama aba katei hun lau biya samina. Aha luma ua. la diga Jesucristo le lirau bungiu, le meme wapulichi ya baihun, au silubanu luma Timoteo, mama aha luma ua, la niña gubay, sun wada la diga ni le la niña gubay, lina Cristo la gonfira sun le frama se lubay bungiu hon lanigu, lige lebu bay wariangu itara la, dan la le walawahani lueiri gu bungiu, lina liri Jesucristo. Bungu ya digu bay lun, diregu dagu wama lida wafinya lwagu Jesu Kristu. Ligi ya nuwa dirubaliwa lun, beseri bidun lun, sungwa lwagu. Rula li lumakun wawagu, rula isifiri sando tida wanigi, heisi ya choyuru ni lwagu veresi birubay la sunle laranse ya bay waba. Ahinti midi gidna lubay Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menun. Gefenti bungu lwagu lira, ahi mama lubay linya aranse tina lun, Nonabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waniyagu hun, ani haba hafinyara, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa widiragunun luntima lagamondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubay arihon, luey niru daguagudunu, lugundu kabasan agundaraguagudana, Ahi mama lubay huguya, ha hiru dagwagda nanya banya. Lige na buriha bay hun itara, lu dame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbay hagunda ragwagda nina, ladiga choru nani lwagu gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le na buriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huwago, dari lu na yahun lida le na buriha barun. Mama meha lun niru dagwagdunu, Naburhan hun itara. Naburhan ulun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mamarigin nu litiga iruni. Rulmutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubay lida aba luguyeri. Luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiriguti ebechuni le meha hichu gubay lagu garigia legia lida hidamuri. Gueto. Lunti ferud na humani, ruhu guya me gurasu lun luay la digan sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lun ya harufu duni hisi habu lun. Abiriha dina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Guetoti le unti ferud na huma furumi eguaru kate ferud na nubay ginye ahen ginye anihen lubay kate le lunti ferud na nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwaiginye ligibugye Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bay uburugu turoadu luna pulicha ni uganu lwagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen lunu wadigi maridun lwagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyen lun nagambu huwagu nluma. Ligena yora gubay hon waduhenyo, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anigu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladiga wawaiginye lasubu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubay Kristu lung bungyu. Hagana gwa ha lumbay hasalbaru hama ha eferi dirubanya. Hon ha meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon ha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugandu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya ha, asanzi ragubali lereru bungyu, lun harihi kaba la haganyira lidangi. Lubarege lira, apulichi atiwa lau inaru ni, kei si lona glegu bungyu, halida banya aba luma. Cristo.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale varinya gunikate le, genege tifunagi hun luago, bicho gunyala ueri guni woniwagua. O di gasu warufudu garada hama gnetu amu grigi hun, o gasu wamuri ya garada to warufudu bani, lubuidi wagabri humage, hon amu grigi ya kai hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme garada to adimuri habon luago, Lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garada to brunwanyutu tida wanigi, to gayara abu halihanu sungrigi, asubudiragdei kata wala. furanguti larihiniva, lagu itara hinala keisi abagarda to, la burha Cristo guanargo. Abagarda tuguya to, aburu houbon, lau lani bungu leiua bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanegi, la digi sifiri watagi monoligia, mama luago dubu. Waniagu bali le, la diga hemenigitiva, luago bungu lidangi waburime Jesu Cristo. Mabafuti wa luni kata lau wani wongwa, sun le wayara baya diga, luma ge bungu liabi. Le meme ichugu iyara uon kei eseri bitutinya, lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi, lurudu ligia, luma ge bungu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weirilu bai luweirigu meha lurudu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luago wasal baragule learichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luweirigu lurudu ligibuge uweirigu ni le guetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigu dan. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai la duranu lunsun dan. La diga nihin la emenigini le wawagu lege wapuriti habai lau lufuragu. Madiguti wakai meha Moisesi adora gu lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiridu ni ligia murusun. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumun danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La diga Cristo rugunye la gidarunu belu tuguya. Chululumon dan le haliha no liburu burito la buru habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiruni aba grigia Cristo aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Cristo lige sifiri le ichugu bai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabureme sifiri anihenge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu arufu deinei lueirigu bungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragweina wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueirigu bungiu wada. Lasusere dube itara ladega ladegni wabureme lau lani sifiri.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halalu baiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai ladegun aramu da guarigi. Mosa inutiwa lau iyeni, masansi wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu luagu tinyun sulan na salbaruni. Hongri gunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha luagu Jesu Kristu wapulijiha keisi wabureme. Andaniaga wamuti luagu veseri bidari gunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungiu meme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweirigu bungiu le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baikei aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungiu li abianwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihe da, weri lau wa diheri, gama lumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun wa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lungu. Wonwe frumi e guargu veju loigin Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu, wagu bule, gowe da dibai. Itara lian lubaiti, lau la digini oweni luadigi mari wada, la digi ibagari luadigi mari hida. Larihari David ita lerenu bungi.
3: Afinyati, nijenda tinu lehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehabe luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balini Jesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufule sei, nasufuri rei, sunkate, lugayara la, hagibe dunha, eresi birubali in la reini bungi. Saragu hamamu gaginye, ichugutinya sereme ilun, luweiri gu bungi. Lige maburi ha lubai waruna, Labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei na wanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigri. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibe timati. La diga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Lue dige luagun le marihiwa bai. La diga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kama lumu le marihiwa bai. Ligia dura rubai lunsuwa da.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linha wagubu ke aba muna to, mua ruguna kei hamuga aba kiampu to, mamatu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la digun wugiri, aba aba muna to luntu tadura nu lunsuwa da. Lelinaru abakate, busenti wa hamuga, tadura wa guagu duniwa, wawani lau iseri wagu le lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu, merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagu bai, dariti wa mege iti luagu, sandigu wa wagia wongua lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun, lumverederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irunbai, lun la sansi ragun wagu bulle gagum chadibai furese furese lidon wagu bulle magum chadibai. Mowe gawagie. Bungu eranse rubaliwa lugabagari wama le magum chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada. Lau sun subudi wamani luagu sun la awaha guwa la ubuwa guwabagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwa gu. Sinyati warihini Kristu. Gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lumu wigiru ni ugubu le ja ubowagu luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube lumu wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sunwagia, wararumba ligibu ya Kristu lumu laguse ragidaniwa lumu leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe da meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungio, afa agwati walun wafinyera gudaninya sungirigia, subudi lali bungio kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, vichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawo. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa, bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawo, luagu lufule sen bungyo. Ain ti malu ilun lubai wawo, luagu hufule sen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu ati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari. Lun habagari dun lunle owe bai hawagu. Sara ligia lidage oweni. Luma ge lubaiti kweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu niya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha aba da, barua muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali kweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba hali grigi ya iseri, gumuha sun kate le binadube, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungi sun kate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun. Aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun. Gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragidininya sungirigia luma. ma bajo dun lumuti bungio ha figon grigia, ani busenti haranda un son grigia luma lidangi Jesu Cristo. Rulu muti guadagma no ligia won lum, waranda la gudaninha son grigia luma. Oyabia luboiti keisi vigrinha ha, louna ha banya Cristo, keisi gubeirig hamuga, la yumura gubungio guanarig hun, guadagia. Ayumura guati wa luboiti hun, luegien logadna Cristo, aranda la huma luma bungio. Madiganti Cristo ni aba figou, gama lumon rulumuti bungiu kei kafigonti wawago, lugayera abeila veresi biruni lirita bungiu lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideja tiña lida aluadig maribungiu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihane bungiu tina lererun.
3: Chiluti talo na rusutini narini mung, aba nonuni. Chiluti lue yiru esefruni, aba nidreguni.
0: Chiluka li lidani bungyu, lun larufudni larini, aniha lue yuri esefruni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen rigutiwa, warufuduni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La lueyri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege. Luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigi ya lun hei bahaniwa. Here ti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. La warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. La uinsi habu le tima timati. La uganu lana inaruni. Luma la lubafu bungio wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihenda ibihatiwa inebese. Anihenda anaba waguatiwa. Anihenda adimere huwati buidu wawagu. Anihenda adimure hovati uribati. Ouse rahamuti wa kei jietina, lausun aniega wa mani inaruni. Ouse rahamuti wa kei ibidine watinya, lausun subudiwa wa ma buidu. Ouse rahamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia, gamalumo risigdatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhu nyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hun, gamalumo hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahuni, lun hisi ya habu huma won kei si hisi ya habu hun. Mondera huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Cristo. Gayara ti funagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara ti funasa nye la uara ni lida Cristo luma mafia. Ida lubagi luara dun aba afinyati luago Cristo luma aba le mafinyati. Kage ida tuara dagua li tempo lubungi hama guario. Ani li tempo lubungi le vima abai wagia. Kei larinya gubungi guanarigi.
3: Nakana ubu hakana kwa, ibu gaume hakana kwa, aubu habugi ute hageme mutuni.
0: Furihu malubai tiagana kwa ginye hama finye banya.
3: Disi huma hawe yenya habure, magule huma nikata hiye. Aba meneresi birunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
3: Uguye beneranu yu, denya larinya kwa habure misunti kabafa.
2: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera lina lubaiti, ni duhe nyo hisi ya tinyanu. Ani haburi farama se le ladegi bai bungi uon. Lige lunti lubai wachibu ni sun, luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagubu kei toi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu ge bungi u, la luweiri inebe se le wawagubu ilun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagunye le lun nichugun hidurun, lugundu keibuga narinyaguni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadiwa aba insi habuni le mebehati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiriti nemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna wa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago ani buing ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegwa wao. Geyegwa tiburibu wao luma idigeri wada. Sereme ibungio leichugwa igurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugwa gurasu won lau la chilunu titu. Ani mamari lau la chilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubei hidangi. Aniega tiwon lagu luenri habuse irun harikiniwa. Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadigeri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Italinha lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hum. Lugundu dan le wichugu uma lubungiu lun la yusur ni iru ni le wawagu bay lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bay ubo baruti oweni. Aria humaiti le asusere dubai gueto lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bay luma ge bungiu. Adigati lun harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalaun larigi aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungiu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guahuma alisungu guya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
2: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busentiwa wabahidagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lausun abala onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongwa le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragu hongwa won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubudiruni hayumaha hakibi lun ideha bala. lugayara baila gine harufu duni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won, lau sun risila aba lagude medun luagu wafulesei, lugayara baila wayabi lung warisi dun lidage lugude me. Luagu hufulesei naniege narita gun hun luagu kate ilei. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai, mama rigulau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugundani le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichigaba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda atibungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bungyu.
3: Migi agotu luma le gibe bai abudu malon guantuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyat na lagu weiri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevesei. Wadiginye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uerigun ilubungi luginye warufudini lagu busen hama afinyatinya lun hida laguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun, le seribidun lu Kristu won, lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichuguba la sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri titu, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Itara lian lubaiti, resibi humanya lau aba insia ni le timati, lugayara baila harihi ni ugiri nya hagia, luago inarini la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri, tila naburi ligilisi, luago insi habuni le huago bai hadiange ugiri nya hagia.
2: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Lagu londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani, lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedoniana ragukanya ginye gurasu lau hagambu lagu luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun, ousteragdei idevesei le farama se hubai. Itara aran se nyuluba i debe se le onda rubai lu harufu duni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma logo kate le. Le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti litu ka aba hidage keisi la sandi runitida lanigi. Mama lau magundani ni la diga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyin la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyin ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tanihan relerenun bungyu.
3: Edebe hedi sarago hun budemetina.
0: Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichuguba ginye hun lugayara baila hedeweha sarago hon gudemeti keisi gubairigu ilo le abu nubai aba me laweri dagudani bungi yo murusun fulese le hadigubai hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama. Weyi bai etengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubongi lau lira. Hichugu ba uweiriguni lubongi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubai bai Kristu. Hichugu baginye uweiriguni lubungyu luago idara waguni le hichugu bai hon luma hon sungu bai. Aba mehafuri idun huago la usaragu nisi habuni hon luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladiga icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufude tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabuna sigu hao apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidia guati lao ligabri nadimweha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga napulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Una bugwagu da nungwa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege iru bai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na lugar hon arufu da hatinya hagia ha alua habanya luga yara vela haniya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin la rugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lung keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu la chiliru babeju lung heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hon uwa la niyaba arita goti luago la diga la lili la nao na dimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun na dimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napanta ha murusun. Dan le na dimuri ha buitin uogua, ma dimuri ha tina kei ligabri la dimuri ha Kristu, na dimuri ha kei ha dimuri ha ibidi ye guatinya au. Kei si hapanta ha arufuda hatinya haganagua, lauburi kate le lanna ubo le, napanta ha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun, ladiga wagun Abraham hagia, au sun, eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimure hanyala keisi aba lilitau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, Baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hicha agun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamuna gun huriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweya suhad na sarago luago luadig mari wabureme, ani luago buri weya suligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luago iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lere guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandiruni lihiru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la narinya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumatimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi onigirutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magani ruti grige nikata lau ladimari habuidu luogua. Lausun lira, nabahu da guahun gueto, lagu buricate le meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, nanuguniwa, lidon lurua cielo. Au le afinyebei, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu nidin. Lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali. subudi numuti lagu baruana lidon luru asielo, ibidi etinu ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu, bungi rugunye asubudirei. Nye insielo, le meme girbe paraiso, arufu dati bungi ukata inu leburi uagube sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligie luai asubudi grigie. Gayera tiamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimuri ha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larihinina, o sugu lao la le lagambu bai nariagun. Buiduburi tibuga hakata ileburi larufu dubai bongi yuno sielo, dariha muga lu gajara la napanta haluagu. Gamalumu lu mitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia, lun la sufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me kristu lun, lagida unisandi ligia nuai, Lania gan nabure menu.
4: Anani buma lau misi hata. Anu kuiti witi lira rumba watu ni sun asusiru ni. Witi mati lari ni nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda aruba lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga le nasufri rubai lago neseri bidun lo Kristu. Lugundo datima le debilina abatima neredum. O sera dina kei aba ibidia guatao, lao nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balin nu, lugundo huguya yebe lumbe adimureha buidu nuago, muna buntina sigu hao, apostol lugu weiri gutinya, haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lao sarago gurasu haganagua, arufu duati lao seini, luma milagro weirite le nadigubai luagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai huguya nalugubai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubrigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigu, mama isanigu haba agubrigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lida anyahe arinyagutinya luago abrigdananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna habanya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon? Auna hau aba iduhe luma, yegua lumutun funagi titu? Ma aba lau woserun wagia biangubai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafuga harita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya. Lubarigen lida, wadimure hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali wa iniduhanyo, hisi nyatinya nu, wariyagu nyalunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidiheri tina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni lelumba initugun huagu. Nidiheri tina lwe nadarirunu agendagua, lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma, chagagu. Lau hafagun lun, hawanserun, lau huna budagudunina, hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau maraswa lugu, adimureha hawagu hidukanyo, lau panto, luma lida, chagagu. Nidiheritina lue lida alame nidinya bisidam, laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Lueginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luguyeri uribani le umbai derege guanya la hongu.
2: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisido, sun kesi, wakuti habay ahin, anyahin lubay biyama o huru wa gefeintinya luago. Luago meha libiyama nu weyasu humo, veri di numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun, hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha, asigiru banya adagwa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufudu ni hun luago adimure hala Kristu nidagin. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila la luago guruwa ke isi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin gama lumu luago lubafu bungu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luago buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luago lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubay. Naburu hanyo gara da to hun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bay la nouseru nun segun ubafu lelichi gubay bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti nidu hanyo. Gunda huma. Aluga huma lun habuidu lun sun suina gubay lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da kuma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
1: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di novogirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi en Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areimi luma darangile, luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara la amuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelana ubau le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungyu le aguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaro ni, hun, loele resibi humalibe, reide ila labu ge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalu gunya nerede no buidu hagibu nge grigie, busentina nerede no buidu ligibu nge bungyu, busentina funage nerede no buidu hagibu nge grigie, lun hamuga ligie la nabuse erumbay, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu.
5: busent na hasubu diruni ni duhenyo, luagu gano la luagu ti asalba urni le uagu bai na purichiha, mama la hadange grigi ya liabi, mama lumage niaba grigi ya nibihe, Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfligidi na luma hafinye.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: En Arigañaja, apóstol Lubaña Nubaragi, Lubaragi en Lira, Abanidi Furese, Lobobagun Arabia, Lariguñe, Abaya Nagiribudun Uburugun, Damasuku. Dari Urua Irum Lariguñe, Ligenidi Jerusalén, Ligiati Nasubudiruni Feduru, Aba Nerederagun Keinsi Veyu Luma, Marihin Tina Amu Hadagi Apostolugu Loidige Santiago, Lelamule Wabureme Jesusu, Ninarun Hau Ligibuge Bungi Luagu, I Narun Ila Le Naburha Boyhun. Larigen Lira, Abanidi Lobuagun Siria, Luma Silicia, Marihin Hamagidina Meha Wadukan Yulwegin Kristu, Hatidan Banya Liliglisin Kristu, To Lobuagu Bon Judea, Lida Dan Ligia. Agamba de Gutinya Larinya Wagun.
2: Wuguri Lemehe Eibaha Baliwa, La Prishinye Uganu Lanina Afieni, Lemeha Labuse Rubai Lagumucha Gwagadun.
1: Abahichugun Uweirigun Lubungiu Nuagu.
3: Gálatas, capítulo 2.
1: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalén, uera luma beiru nave, barun mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun, luagu lunti la nidi, aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyetinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la, napuriji hahon ha maabain kuriyu, luei lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le nobabwe mafosuru hamuti lun le resibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa maalun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salabaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugerigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungi la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni hon hama banya huriyo nu. Itara keibu galichugu ni wadagmanu lun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye nadagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan. Ha anagu banya kei weirigu timatinya luagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadigi marikristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu sunga nyaha la nadagime hada huriyu amuri harigutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausarago gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha mama bain huriyo. Ayeti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumeslerun federu adiseta Hawaii ha mama bain huriyo, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai hariyangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma feduru lao biyangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bai lagu maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu lagu tia salbaruni. Aba nariyangu lu feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bain huriyo, ida linyati babusa irumbai bafosu ninya ha mama bain huriyo, lunha bagari du kei huri? Aba nasigiru arinya gahon, huri wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikontia kei ha mama bain huriyo, ha agura hon.

0: banya bogu di loy lurdu lausun lida subodi wa muti lwagu uo bailani aba adichara guti lwagu la digu ni lelu bai bai lurdu lauru gubai la finyeru lwagu Jesu Kristu la richara gua ligia ginye lebu bai wa finyeru lwagu Jesu Kristu lunga yana baila wa richara gun lida agi afinye ni le mama lida agi wa digu ni lelu bai bai lurdu lugundu uo bai miyaba adichara guti lwagu lugu la digu ni lelu bai bai lurdu itara linya lubaiti ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibunge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu aba warihi lwagu gafigon meme wama afigon guda lumuti wa lubai Kristu wa mitarati ladiga ahana agini chagu aba kate nyingi naransira guwe au guanarigu gadunu bai au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bungyu dawa guadi na luma Kristu lau guruwa mama dina lubaiti au meme ya bagalida Kristu khali ya bagalida nida ibagalida na bagalidu bai lida nugubu na bagalidu nye lau sun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nye habu bai nu aba ledere gira gu lungua lun longwe nuagu mabuse irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gajara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana, ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai humaga abadin. Gumesetun haibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto gusetun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sasun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milaguru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu mbali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita kwa huma luago Abrahamu.
2: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wakiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luago hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kaisubudi lani bungyo, lubara megiwa, luago nyeni banya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinya lau Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun Abrahamu, lubara megiwa, Kaisi buruanyu la tida liliburu.
2: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa kubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya. Biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bungi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu. Bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elereru bungi.
2: Inyara wakua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara gu ti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarihari lelenu bungyu.
2: Harichagu wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni, lanyura, ladiga laninya hari.
2: Le agunfliru ti sun lurudu le, labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, wewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu tarihari lelenu bungyu.
2: Inyara wakua tisun leatara wakua bai luagu guruwa.
0: La suse retu bai lira, luka jara la ginye, heresi biru ni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi bire sifiri sandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi gaaba kempu lukun lidagineti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, Uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi le Kristu. Aniha le naninya gubai. Adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba la chouru ni gama lumo gadiri san darandi irumu lari vien aba lichugu ni lelurudun lumo ises lun lafuna guagudu ni hongurigi legia daradu le meha la digubay bungi luma abramu sinyati lagulu luduniwa lau aba lurudu le nyumbu yubay gadiri san darandi irumu lari vien lun ligiru ni lani bungi farama se lun abramu mebegiga lun hamuga lina ginye la agunfiru ni luma lelurudun moisesi le farama se lubay bungi Mama lihamuga aba farama se. Ahinti le, lichugu bai bungi lun Abrahamu, rulumuti lun la diga farama se la li la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia lali gen lun, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi la diga wagun Abrahamu, le ginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungi li lurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti ya buji hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagun flirni le lubayubay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lererun.
2: Sungrigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lelun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, Mama adi wa labu gine, louni gino lurudu. Lirahu ibungi sunhu guya, luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu, lau, hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma, o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, Sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lani gu hubai Kristu la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le faramase lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
1: Galatas capítulo 4.
0: Ani ha le nabuse lumbai naniyegu. Isani nire gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburi me bai alaga. La diga nyahin girigia ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei la lagante darila chilir dan le liri du bai luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirun bai dan abalona ani bungyu lirau le agura ho bai titage aba wuri. Aba liabi kei huriyu, labu gine liluru dun Moisesi. Liabi mbe itara lun, la sagaru niwa labu gine ginye luru du ligia. Lun leresi biru niwa bungiyu, kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiyu, aba lona ni lani lirau sifiri titan wanigi. Ani agua hati sifiri ligia wadangi.
3: Bungiyu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiyu. Ahin ti lirau bubai bungiyu, Garicha tibu lun alaga lida gen Kristu. Dan meha le ibidye gili bungi hun, hadamu nyadun meha bungi ugu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungi u, o kei subudi ladun la bungi u, ida ya luba san, gajara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei si damu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bay lun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu. Itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule nadigi ubay hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay neredero huma. Furumiati dan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuagubay, aba meha ocha waguni hun. muna bunti hanegni na lwagu lida, lubarege lida, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandi rubainuagu? Gayara ti hamuga narinya gu lwagu ufulese, lwagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lunghichugu ninu. Bueto, haga ni hadina funagie, luegi rigu narinya guni inaru ni hu. Weri ti huwama hongrigi ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba, leha buse rubai lung hadisida gudunu wawai, lung hau halilame heberesera. Buiti lung hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lung ti hadiguni sunwa da mamarigi lida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu, ani itara meme nuba asufrira darime lung harufudu ni lwagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidinyeti nun kaba la narita gwa huwagu. Huguja le busenbe hicha agunhungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari lwagu garahuni la meha Abramu bian irahani. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun Abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububu bo sinai, Tuguya agarubon, to lugu chule buga lumbe idamu ni la. Wubu le sinai, lige agarube lida flasu le giri bay Arabia. Ani lige Jerusalem bay gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahin ti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
2: Gunta goba wuri maruhu ituto maruhu. Wago aba la ugunda ni buge ele bidye baya gari du nebu. Lugundu, gibe timaba nya tirahin to mebele se wabu ngao, sugu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahini ha furama se lubanya bungiyo, itarakei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaragu agura houni, eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itaralinya ginye, La susere dun gueto. Kate isa tarinya gubelerenu bungi, tarinya hare.
2: Boga bon idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libere badiwa la, Dereg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungua labugion echuni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi eguarga uguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lumtila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gobei luagu richagua huma lau hagunfuliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue larei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabei luma finye wama luagu Jesu Kristu, Luma lungwa rufutu ni afinya ni le wawagubai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungi ule aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfuluwa ruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumbadun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hati na luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luagu ugubu. Mariba ti hamuga labirga dimure luagu ti longwe kristu luagu guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lung ti la heresibiru ni seini luagu ugubu. Gunda ti na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ayin ti huguya niduhenyo agua ti bungu hun lung libere badun la. Manega humairigu linyati libere ilun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Insi ya la agrige bila dibun kaisi visi ya gua bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chaguaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagar de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadigni kate le habuse irube jebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri luba adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatien hamagwa mamari idunga, ada guatien burikate vijeti, mabusi garitien lau hasalufuri, hudu guatien honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigiru lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganaguwa.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhenyo, ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigigua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lagu weiri gula ani ni kata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fariha ni sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bula la ubungiu, le labuna gubai grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan onwe ni lun. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha sifiri, Lichu gubasifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu wadiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanarigu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. hadagin lunugu heredenu bujdu hagibuge khuriyo lumai ba honi wa hama luwegin hamugal harinya gulwagu lida ginyeri ginyi la lonwe kristo wa salbara niha asaini rubali hagubu madagin hamuti sunle larinya gubay lurudu busayri gurtinya lun huguya la eresi bere saini lwagu hugubu lugajara la hapanta halwagu hafosuru nun lun hibigini saini legia ahinti au mabusen runti na napanta ha nika wagu abarigin kate wagu tinadimuri hawaidi lwagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu lwagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyo linya kate le lana ubou nun ani hilanyo ninya ginye lun kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nsaini lwagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wa magrigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungi le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulu baru wagon mabusa irunti na lun hichugun lidere dan no. Ladega anihe iburi luonu Kristu lwagu nugubu. Nidukenyo binilo wabudeme Jesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Nabirga nyo garda to hon, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungyo, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi ebayi meha ladiga ni bungyo ubo, anuwa dira lumuti wa lung, lani gubadi wa la lau le lungbo iladiga ni Kristu wa wagu. Lung sandu badi wa la ligibugi, uwa ligeme dasa iti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Ligie lunti lubay wichugun uwerigun ni lubungyo luagu luwenri lareni le lichugu bay won lidange lirag lehinsi abay lun. Ligie afaye habay wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwenri lareni. Le larufu dubay bungyo won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranse ha le meha aramundu nyubay won. Owarita guni lan le lasamina rubay ladiga. Lung buga londa rubay lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu way, keile ubowe kubay. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyo lumage binari lung veresi biruni wafana lida le lumbay lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungyo le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubayti le ichugubaliwe menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uwerigu ni lubungyo, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungyo won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwerigu. Ligia dan le lubay na gambu bay luagu afinye ni le hidan bay luagu wabureme Jesusu. Lomo luagu nisi habuni le huagu bay hon sun ha lani gubanya bungyo. Masu tine tengiru ni bungyo huagu dan le naritagun huagu lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungyo te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichugun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda kumani le la subudi ra gudubay hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungyo buidu. Amuri atina luma bungyo lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bay laguarun bungyo. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bay bungyo hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bay le nadagimein bay wada wagia le afinya bay luagu. Ubafu le ligia meme le larufudu bay bungyo lausarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegi lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sungu madi, ubafu, ere iluma aruwe hani leburi sielu bay. luma lougin sun le gayara be liri dun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbe liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu. Rulu le ginye Kristu guanar gulun ligia bala I chegu di nautun. La dega ligili si lugu bubon Kristu. Ani tidanye Kristu. Le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le ida bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. A diga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi me bai hadan giha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. A falare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Kaisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be labri halanari me liganyi bungyu wawagun. Kaisi hahibiri. Gama lumu weriti wagude me luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubayiti lagulareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. La degubali lida lun la rufudni lueni visye lun luma la reimi won lida Kristu Jesusu lida me danle luba iliabi. La diga luago la reini bungyu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai a degubali. Bungyu edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu a degubaliwa, Iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dengu kate ibuiti kei larita guni luma gie binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja lemawa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigu luma farama se le labugin ebay daradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga ibidin ega bungyu hun. Ahinti gueto ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu huguya meha le disebay lui bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. La diga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi ilanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun apa banya la lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu hama hama bai kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungyu. Adiga ina lanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu aba lapuricha ni uganu luagu ti aranda runi. Dandu hun huguya hameha dise banya kei won wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungyu lida agen Kristu sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu laulu bafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida agen hinyura wagua kei aba muna, uwara hama hahibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairuba iluegien luadig mari Kristu, lun hausera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, Areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwanda lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itarake aba rigla emenigini le idombai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu yu haguchi sungubai le hauginye bai sungubai. nadagmen ligia hau sungube ani anihen ligia hada sungube. Kada ba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rube Kristu lichu gulu. Ligia larima gube tida lerenu bungyu.
2: Mute tiinyu baru na la nyada uruti ulumago. Aba buri lichu gubafu hongrigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabe ubo wagu. Le aradi rubai ligia memeginye le amude rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gube ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta hama, hibir lu houdin apuliche ugano buiti lan asalbaruni. Hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigi wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye. Lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichiku dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati wideragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi hapubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina. Uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyu hada lugundu ibidi ya tini kata hon la diga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujeri ibije lau ugundani. Ahin ti huguya mamalinya hafurenda iru luma ge Kristu. La diga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadu li gabri habagari dun. Lunti higiru nile mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumegegu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigun huma. Male dalaveyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiverubai hebe liveruha. Luadigi marida la arumani lun la griagun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu. Le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kei ferudna lanu bungyo lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Il diangani hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagwa itara kei misnya dulun Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kei lani gu huma bungyu mo lu muti ni lu hadimore ha luagu salufuri ni amu lu wujeri ibije le ni igadu mavie la hiyuma maniye gu huguye me libidio niga au ni dimure imalati. La diga mabuidu tiburikate ile, lubarage lira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun la burikate iwijeti, o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida laruwe ha Kristu luma bungyu. Uala niaba ayedeton laudimure malati. Logundo la diga buricata i uriba tile, labri halanari meligani bungi hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma luboiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itaralina luboiti abagari da huma kesi grigia ha eibugu banyalida la rugunga. Grigia hagia, areidatinya, suruti habagari. Hisinya ti inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati lehadig baiha lani gubain luburiga. Sagari gume lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri kate le hadig bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate. Ligi ya larinya wagubai.
2: Aga kutuwa ba, buku ya lea rungu bai. Saraba kata gilinani. Aba me larungu kata kutun kristu bau.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya kotau. Habagari da kei chu tau. Jusu kumaiki daani lida kata ibuiti. Lugundu uriba alida. Mabidi o niga da la hau. Haucha kuma gunfaranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharu da huma. Lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buinhu malau sifiri sandu, adimure huma huma gua luago luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hahumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luago sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinyatinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari wugiri lung kei luwenri wisinya lung Kristu wagia le liligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tila tinsinye du lumari wuguri lun kei linsinye lugu buguana rigulun. Le hisinya buti tun lumari hisinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
2: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edituma lumari. Aba mihayo ilu itara makai aba na kugirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungwa. Lungnye inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo. Lelun behadigu ni keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigu. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi wairiti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugwitu la tabun ani wejife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubirigu. Magani daguda humanya hisanigu. Agiri harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu daheina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe irigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duwari, uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigudanle ariegu hanya la hun lun herederun buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure me hadige, mama hon grigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafayi rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. huguya iyubu dirigo, buidu laginya hauseronia hubuengo, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagiya, labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubay, ani aban la lau lanugnia bungyo sun girigia. Gweto tini duhenyo, here huma lidanyo aba luma wabure me, lau lubafu le mebe habay. Dauhu mu sun daugu oto lichugu bo bungyo hon, sun lani gulun, direg dago huma luay leye dago nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha, lau tinya ugrigu luma abun wagindagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi, lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Draguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meveju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, Dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyo lao isuruni kei lao kate le adora gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lago tiwasalbara gule le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la doru no lisabadu. Logi sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina ligibugin. Lunharara munusun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huago. Bariku mei hemenigi dun luago hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Bariku mei me lerenu bungyo kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyo lun lideragu nun. Afuri da kuma lubungyo suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyo huma gagura su kuma. Afuri ida huma hawago sunha lani gubanya bungyo. Afuri ida huma ginye nuago lun lichugu bungyo dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu da wati le luago ti Kristu. Ouna halad na bungyo lun na purichani uganu le uwe ginye bay na dairu wa gweto. Afuri ida huma lun na purichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku Waduha hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun, lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabureme Hesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduha nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lungu wabure me Hesu Kristu lau aba insi ni le masansi raguaditi. Itarala.
4: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, waburu hanyo gara da tohun, huguya iduha nyuha Filipu banya, Luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sun adana yumra gu lun bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lago luenri hidera gu nina aburu chaguago de ugano lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyo lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira meba la adige darime weyu le liyabi ngile Hesu Kristu. Richati lunarita gu huago itara, lugundu barunu mutu tida nanigi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungyo dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun na choruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyo lago weri la nalugun huago lau luwenri insi habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyo huago luntima la weri du insi habu lida subudi luma gun farando lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sun ada lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Hesu Kristu. Lun lichu guniwa uweirigu ni lubungyo luwagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luwagu kate ilambu dile susere bainu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudarana luba orue hamasun hahibiri luago nadairinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago nadairinya la luegnye napuricha ni uganu luago Kristu, ragukanya nigi lun hapurichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigninya gerigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi hagia luago nisi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luago rulad na la bungiu lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarin hapurichi ha. Lung harihini wa wairi guhadigai. Luma lung hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama lumo uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ile nun. Sereme ilu hayumura gulubungyu nuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigun na ni kata lung hamuga na negun busiga no luago. Gayara riglamuga na dimore ha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suada. Viwanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luago ulufulesei nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu, buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani kata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugini hagunda runtima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagundarun lida Kristu nuagu. Houchahuma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagunga fieni luago Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba baiseini lanina feridigo hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu gayarati mama rigulun hafinyeru luago. Gayarati ginye hasuferinu luwegin. Huguya numa lida nyadi wa aba meme afago ni. Arika kumali meha idalinya la nafago. Gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti rujale luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougwa rugu lung hanuguni wa wairi ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu lan ligia. Malugunti larga ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani ladiga lagambadi. Aba lonwe lau guruwa. Lausun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungu linyu age uweirigu ni lung. Luma iri le weirigu timabai lida ge sungubai. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lung hakudurago lung. Gufese tuguya me sun inyanye. Luagu Jesu Kristu la wabure mebai. Lung luweirigu bungyo uguchili. Itara linya lubai tine duhenyo hisinya tinya nu. itara ke agamba humani na sunwa da dan le meha humanya dinala agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumainebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni baile tima timati. Bungi ichu gubali lubuidu arita gunihun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani ke labuseiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeti. Liranga ni humamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadage datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lwagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Launa subu diruni lwagu mama la lwagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru idevese ibuiti le hichugu bai lun bungiu lwagu hafinye. Gunda abadina uwara huma lwagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huwagu. Ladiga uwati amu numa le asaminarutikei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigani haritagwa mama le labuserumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabri hun luma ida linya la le seribidun numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni ke isiaba isani le idera guti luguchi. Agoda batina lubaiti nauna hani arihon lari ginye me na subu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyo lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humo. Keha subu dirun lige nauba bai lida luadig mari Kristu luma lida afa aguni. Le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungi yu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabude me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseri bidun lu Kristu, derege guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lu, lu leseri bidun nu, kate ile hasi yanu bai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nali bai hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adaagu banyaburibani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abai lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani haluru dun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neiba haninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluru dun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu muti keini kata lu gajara bai la nasigiru ni Kristu. Segu lau lia sun kata ile gajara bai hamuga anihan la numa. Runu muti keini kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu muti sungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragu nungu walida aba luma. Gueto gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibu gebungiu luagu lubuidu nagunfli nun luma liluru dun. Lugundu barila dina bungyo richago ligi bugyan lao na finya lulago Jesusu. Richago ligi ya abakate ile lida gieti bungyo ani lulago afinya ni lanyora. Sunle na busa inubay, lun na subudiru ni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyo le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogo. Luma luna...
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lun itaranak.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Saminaru itara. Ahun asaminar lida amu luwujere lida som kate, la rufu dubai ginye bongyu kate le hun. Lausun luwujere, lunti wabagali dun uwarago, luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, ayega humana. Ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le, wichugu bai hun. La diga gibe tinya eibugu tinya kei naniya guni hun, sarago weyasu. Gweto naniya ganyali lao aguido, luago laga ninyo la kristu hagie. Feri di guo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate guo guna harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai lau meme ubafu le luagubai lun, Lichu unisun kate labugia laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
1: Ligelu wei tini duga nyu hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fairu waha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduga nyu luegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, Amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guahama. Lugundu afa aguatia nauba gian lida la puriche ugano le lana salbaruni uwara luma clemente hama hibiri ha idera gubalina. Burua alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yugwagda numuti gunda huma subudi wa huma kei grigi arida tinya la diga madise liliabin Kristu. Madihari da huma lago ni kata, anyaga de go huma isun kata ilu bungi isun wada dan leha furia idun. Amuria huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichugun ni bungi ulidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imiduganyo, samina huma lago sun le inare nibai. Sunle gadina bai inebesei, sunle richa bai, sunle haruma bai, sunle gunda wa bai lau, sunle uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uweiriguni. Falahu mai sunle rufu danali bai hun, luma sunle resibi huma li bai numagia. Gunfuli huma lau le nariyagu bai hun, ayega huma ini gaburi, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagu. Maria gutina luagu buli ikumadina laiebe. Madari rigohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumia guargu igabri ilamu yebe o kimulei. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwa la ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu le ichugu bai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha na pulicha ni uganu le lan na salba uni hun, aba nafridun Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lun le nemegiru bai ani mamarigu aban weyasu. Mama hamuga nasaminaru lun gubairigu nibihi somu katei, le nabusa irun bai lun ti malagawun dun le lun bai hibihi ni lumage bungyu. Au, resibi naa lisungu bai luma sigu lau yebe lun bai neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le agu da hoti lun bungi. Aba idewe se ilele resi birubai lau ugundani. Lichugu bai lubai tinubungi ati sun lehemege irubai kun kaisi buri luweirigu lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chibungi lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigu bai bungi. Mabu igahanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu igahanya ginye sun.

0: ka jabanya Roma halani gubungyu hati matila na luba uruwe hun binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulo hon Kolosana, capítulo aba.
0: Au Paulo le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwer luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda to hun, huguye idu hanyo ha kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge wago chi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwago. Agamba diwa lago hafinyo lago Kristu Jesusu luma lago hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwago bai luago le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wago bai hagamba lida uganu le luago tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luago linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luago inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da bai epafura si le hinsi bai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lung Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habuni le ruhla liba isifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wa subudi rubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lung la subudi raguduni lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasun wada. Arufu de nasun luwiri igabui buiti. Lungi in hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi in hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wala lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon larue ha lidag le hinsinye bai lung, le asalbaru baliwa laulongwe chiba le wafigo. Lida Kristu larihi wa bungi le marihi wa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladege bungi sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai, danduburi kate le marihi bai ke le arihu wa bai, lida ge Kristu ladege arue ha ni gumadi, Lurdu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu la degewa. Lubarekinye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lao lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lao furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, Lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda ragudni bungyu sun ubou dayar gubai lumagua. Dandu burikate le ubou gubai keiburi le sielubai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda ragudaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun Larufu dunun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun, direg dagulida hafinye, migirunga humei emenigini le huagubai, le lichugubai uganu lan nasalberuni le hagambubai. Lige uganu le apurichi hubai lida sungubou, leginye napurichi abai au Pablo. Gueto gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayarati nideragun lau nugubu guanarig lun laustarag duniwa le lungi libe la sufiru ni Kristu tuaguli liglisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmanu le lichu bai bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hun kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumun gueto subudi gudalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudi ragudini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gua necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia ani anihi hida. niligia le uago bai hichige hemenige luago uerigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wa pulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu do ninya kei girigia richagua tian ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbai, afa agoina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubai tilung hasubu diruni luago weile la nafago huago, luma hawago afinya tinha ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinya tinha ha marihin hamagid nabe. Weile tina yumaha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insi habuni, lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wago bai hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laranse habungyo le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarega. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara ala hamuga harihinina anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ihuma ani dereg daguhinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabune mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma, lun ragunye la hibagari luago, dereg dagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wahun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagi da huma hungu wahun ha busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni lumaburi ligabri harita gongrigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, lelichigid nabai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igabri lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lidahi figo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli luru do bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agda lei wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dani bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago gurua. Hawei aba luna budagudun niya ligibu nga giridigo, aba lanegu niya kei adai ruti niya lida laganyeru. Uwala niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbai heigini o lela lumbai hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyu riemera aguni. Sumburikata ile liyawa diriguni le lumbai liyabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hungu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei, weiriti hadimori ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse runi bungyu. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungyu keiburi hamuga lurudule arinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dahani lekhani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikate lana subudi lugundu labuse iruni wa agunfuli runi luma unabuguni lun lagunfuli runi wa lau. Ani dereti lia won, lausun lira, mabafu tiluru duburi ligia lun, le redderu ninja grigia loil hadigan le harita gubai hadigan.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradan lubai luma Cristo, alu ahumai buricate le lana cielo, le nien lubai Cristo nyun loigi, lonvere bungio. Samina kuma lago buricate le lana cielo, mama lago burile lanina ubo. Hilatun luma Cristo, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungio. Cristo hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun, hachila agubaginye luma, aba me gafana kuma lida luairigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate vieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari me ligani bungio kontra ha magamba di banyalun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburikate le, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimuri vijeti. Maniga huma ieni, humagua, kei igira huma lila binadu higaburi, luma leburi meha hadigube. Iseri hali higaburi, le iseri deinabei, kei meme ligaburi bungu guanareg le adigubalin, darime hasubudiruni bungu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni sei ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya. Kristu ligia sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areidu ni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka lau luweirigu bungiu. Lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu. Etengirene bungu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatin lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lum bungu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigudan le ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugin. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani kama hamuga hadigin lungwa bodeme Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lungwa bureme Kristu le habureme le tima timati heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibirubai la fairu aha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudun ya laranse ya Kristu le eramu daguabe. Le ginye uwe ginye bai nadaruwa. afuri de huma lung na subdira gduni frangu kei lubudubu. Buidula hoseru hama ha mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidube. Lung tigunda wala lau hiyanu suwada. Lung tiginye semela. Lung tigin hasubudiruni ida lubala hona buninya grigie. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti. Leginye eseribi dubai lung wabude me kristu numa. Ligia nona habali hun. Lung larinye guhun ida wanya la. Lung ginye litu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma. Waduhe uwaraguati le hinsinye bai won. Le hupaisano. Hagia ba abahida guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nouba furisu nguhun. Mabu igalinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago marukosu ahi nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu le ginye giribe justu hun. Hagia irigunyanu hadage huriyu afinye tinya ha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia tsuwa da la fure idun huago lung derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lung hadigini lugunda bungiu. Gefentina luagu harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege kristu ha uburgu ban Laodicea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa, luma honsung afinye tinha onde ragubanya tubie, lung haku duragun lung bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua, houna honme, lung haliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humo meginye garda to achulirubo hon. Aniega huma, lung airu kipu, lung ladigni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lung buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun, lau nuka buguanargu. Au Pavulu, harita gohuma luagu na dairunya la, binilo ubungiu itarala.
1: Tibia maligara da Pavulu, hon Tesalonikana. Kapitulu, aba.
0: Au Pavulu, luma silibanu, labu Timoteu, waburu nyogara da tohun, huguya, tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika, halani gubanyo wagu chibungiu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge bungiu uguchili luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida abai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huwago titamburi liligilisi bungiu, luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi nye kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara gwala bungiu lida ligabri laguse ragudun. Lau lanugnu kei garichatnya lung hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufrire. Ladiga richati ginye lung la sufri ragudun ninye bungiu sun ha asufri ragudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun. Uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbai la chila agun waburime Jesusu, sielu gia lida watu gemeti, haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habaichua gle, habu guba dise loe larihi mbungiu, luweiri gu luma lubafu. Dame le liabi in Kristu, lari huba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyote lung harufu din luau garicha huma lung hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichugun uweirigunni lun liri wabureme Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigunni hun luagu lareini wabungiute luma wabuleme Jesucristo.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyu, libugiru lagiribudun wabuleme Jesucristo, lungwondaragun luma, amuriati wahuma lumasansiru humani ligabri haritagu, itara umerengu, malouchun hugiame luagu ni aba uganu. Odi mure burile uagu ti larinya wagua luagu lumagieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamagnietu la. To harinya gubu luagu chiluhali la lue yuri lagiribudun wabuleme ubo wagun. Migira guagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gieme la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungua luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gu humuti san luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin la amga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuriti ligia. Gama lumo lagini chagubayi wabule me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luwuyari wulibani lun leyehani ha lida ba uma lun feridigo, kai maha habayi lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Ligia lichu mbalia bungi yo lida mboli ego lun heye duniwa luma lun hafinya yo lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinya yo lagu inarani. Hinsi nye regu ligia wulibani hon. Ainti wagia, waduka nyo hinsi ya tinya lun Kristu, sun wada lun tila sereme wamani bungi yo huwagu. Lugundu anuwa daha lumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inaro ni le wago bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi yuhun, lung hasalbanu lao uganu le wapuliti ya bay. Lung gafara abadun la lidan luweiri guwabureme Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luay buri, arufu dahani le ruwa maliba yuhun, lao dimure luma tau garda. Wabureme guwana rigu Jesu Kristu luma wago chi bungi, le arufu dalali bay linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigi ni sun le buidubay.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ini duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichuguba ere ikun arei dalong me luei vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ikun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung hinsi habu huma kei ligia. Luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapureme Jesu Kristu. Lung hadisa dun luai furumi ya gwarigu hita agin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dunti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lung hafalaruni wani hempulu. Meredeti wa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wa muti heigin mafaya iruga wa mei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia aria buwejwagu, lung mama badiwa la aba ikhiriguni lung ni aba hidagi. Lausung garicha wa ma yewe lung wa muri hahuma, lung hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa, lung wichugu aba kempu luhun lung hafalaruni. Dan meha lehuma wa ma, ruwa muti meha gumadi lehun, le maha be luadigi maridun maigala. gama lumun agamba tiwa lagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridu. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabuneme Jesu Kristu, lun hawadigi maridu, darangi lanyu, lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahen ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, Ariya humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sun ada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun ada. Au Pablo, naburi hanyi mabuigo le hun lau nuhabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni lagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti lagu kaba la dan la susere da buricate le ni dujenyu me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir balan veyu ligia Dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
3: Lida yi darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiberuti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lun warumugun kei hibiri. Lun tegagu dunwa yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharwadu banya ariabu habacharwada. Ahi wagia leweyu aguna, lun ti suru anyu wama, lun ti wadairagun waugua, lau afinyani luma lau insiyani keisi la doura gun sudara lau la nigwa gu lun lounigiruni. Lun tiginye hemenigi wa maa luagu wa salbaru le itera bai kei bunidi le aubei la doure sudara li tigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wa bungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini a salbaru ni litangi wa bureme Jesu Kristu la nuwa dirawa. Ilati Jesu Kristu wa wago lun wabagari dun uwa la luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu, luma erei huni wagwa, itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun, saragu lago wadagime ngele hadigibe. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniega tibaginye hun niduhenyu, Lun hererun honja mahatinya hawadik maridu, lun hichugun gurasu honja magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili baina lida hafinye, luginye gagurasu huma haba sungube. Uwala niyaba afairu tiburibani luagu buribani, houcharegu huma hadigun buiti huni wagua luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afurida huma lubungyu sunda, ruku masereme lun luagu sun lesusere duti, Aninhale labu serbei bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lagu Jesu Kristu. Meredera humai luadig marisifi risandu. Michiga humame bereseni lun dimure lelarinyang bai bungu yu hayumlu ugnye hiduganyo luegien Jesu Kristu. Houchagwa humai sun arufu dahani, aba me herederun lau le buidubai. Disa huma luay sun luguyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichuk bali darangil derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalome huwani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubaihun, ani lagumuchu bai ladigani sun katei le hida. Niduhenyu, afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniagatina hun lau lugumadin wabureme, lunhalihanu garda to hon sun waduhenyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesus Cristo apóstolo, não hanyou nha lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesus Cristo, le wago baiwe menigida. Na buri hanyou garada tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesus Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wago chi bungiu, luma ge Jesus Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu, lumbarinha go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barudegu tisigene le malati. Animidera gun lumutinha grigia, lumheseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lunghisi ngu hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahi, adire irutinya loi burikata ile, abahicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau sarago achouruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rugali iligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wuguri gunfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbei. Ligia luweni bai na sandiru ni labiniru ni na bungyu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medun bai lu bungiu, lugayara bai la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyeru luagu. Lun habihini ibagari magumu chatiti. Lige ruwa ma lubai uweirigu ni luma inebesei lu bungiu le waruwa ite bai lun sunda le moweda di bai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aba ariguti, itara la. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bun lupagendaguni luguribun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni bungyu hayumulugu gien profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri diha muti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la suseredun lun imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungi.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la deguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lu bungi hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungiu. Le ginye inebe wati lida sun lu ujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lau. Le busembe lu hasalbanu sun grigi. Lu ginye hayabi lu hasubu diruni inarini. abar ginye bungyu, abar ginye ginye gayara la dimoreja, wawai ginye ligebuge bungyu, ugeri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbay lungwa lung longwe, lung la fayeru ni le begi hasalbano sun grigia. Aba la subu dirawagudun kata ile lidan lidan, lung kata ile launa hana bungyu kei apurichi hati, luma kei apostolo lung narufudaha hon ha maba in huriyu li bugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti lago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun gugirian lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amuriguni hanari meguti haransira guwa hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadauragua haugua, kei lunti la hadagun urinya ha, derege guanya banya hongua lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lung tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya ni lung taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu Adan ladegu bai bungiu furumi. Larigin ladegon Eva. Mama gine Adan leye dubai mafia. Wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lira, hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun lago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
2: 1 Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kataile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagma nubuiti la busa irumba in la digun. Lung alidi hatibay la aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung la dimore honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba anrigo uri. Lung ti ginye la negun aba ibagari suruti, buidu ligia li chigu, inebe wa ligia. Lung ti aransenyo la sunda lung leresi birun bisida lubi. Lung ti aransenyo la lung larufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le vieti laganye iruniwa. Lubarege lira, lunti arei da la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lunti gayara la ninya, tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagia me, lugundu ahen maguma dinun lubalinya, ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau, tila na ligli si bungyu? Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luay lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligaburi. Lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya luay ladimure hon guriba luagu. Aba me laburiha tidon lisadara mafia lung lagini cha waguni wa lubuidu liri. Haginye eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lunlisi edun marasun viye tihon. Lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la eseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri bidu ti ligili sirugu. Lunti tumari la aba arigu uri. Lunti ginye laguma diru ninya liranhinyo buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigba li hawadig maribuidu buidu bay ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lung hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun aguda bay nanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lung basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan lirahanyabungyu. To ligili sibo. Bungyu levima bay lung sunda. ligli sin bung yu to agda habali linari, tauni gitei inari ni ligi buidu. Sinyati la sige neruni wa, luago weiri gula inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi, richagu agdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon nechani, afinye wa luago leda sun ubo, resibi wa ligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha guni sifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luago Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalung arufu dhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jie etinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigi hagia, alinya gatinya luago mabuidu la lun hagamari dun grigia. Alinya gahagia luago anihe la egini mon lumuti leigin. Lauson la diga la bongyo egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bongyo luago. Sun kate le la digbi bongyo buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luago. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwaba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile anilunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu. Afa agwa wagia lugundu ruwa malila vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luago. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gyan lira, lun ti aba aba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungu lun adamurini. Ichiga gurasu kong waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungu bun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma gine ti bungu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma laule barufu dahabai. Itara meme ba, deregdagu lida sunkate, ahim badiga itara, basalbaru ba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, Adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya, lun ti hafurinda irun irahin hagia lun heten irun furumie, lun lekemege iru bai hadukanyo, luma lun hagu yu guduni, insinye habuni le haduwe iru bai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lau, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungu wa lun ugunda nilana ubo le, hilanyo tinya lun kata iluagu tibungyo lausun iwa agiru la. Aninya gabaiburi ginye kata ile hon maden hon lamu ga hon luago nikata. Le maritan guti hawago lanigu, hatima li duhanyo, jegu ali lau la finye, uriba timati sigu lau ama grigia le ma finyeti. Lun laburu duni watiri wuri to hilali bai tumari, tida garda lanna idera waguni, toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lun ginye abar gugi li la meka tumari. Lun tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loegye Kristu manangu gatungua. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahai hayuma lidon sunkatei. Adimure akate le mon lumuti. Ligem nabusa enumbe lu kamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honi giru nu haba, lung michugun hama luga lu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama libungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri lun ti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi wulinya ha busemba nya hidarawagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lun ti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani taninya harilererun bungiu.
5: Michiga huma abusa di logo li yuma bulu baga sudan le luwatu kumaridu li dan lefere honu ha li lanada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago li chugun li durun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago li durun. Ahanya ha asigiru banya li dan figo lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungi uluma wabule me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lumba gonfli luma burigumadi le, lum aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lum tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lwe sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la uriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinya gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaimi. Ayin arufu da haba grigia kata imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli la luma bungiu aba barugu watungu wa grigia ligia. Le ibidia tini kata lum. Ganigi tilasigine ha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinye ni hawagu grigia, lumaburi uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. ibidi nye habuti nye ginye lu inaru ni, harita watinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni lumabungiu. Ani inaru ni lagu aban la omwebu irisi ni agunfuliru ni lumabungiu, lu le gufuru mabai lau le lumabai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun, sinyabai ginye wa nigun ni kata yagi. Ahen geigin wabai gadaudagun, lunti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun, mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadarana sarago lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gleboi sun luguya rivunibani. Anenyayen sarago grigia ladiga hochun habihin sensu, aba higiruni hafinye lagu kristu, bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo, keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti, le lana gunfuli luma bungiyo. Afinyeni, insinyeni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti le lana wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun da meka le barufu dumbali hagibugin sarago grigia, luago aranse nyo binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibuge bungyo le ichuguboy ibagari lun sun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembe luago le inari nibe ligibuge Pilatu. Buseti na lu bidi lau le nubay bay bun tau sun taruma banigi, ua lamuga kaba la uago laden hoa bun, darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubay bungyo. Lagiri buduba Kristu ubowagu, bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme-igu, ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigia bungi, sinyati ginye larihiniwa, ruwala wairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubow le, anye gaba hon lu manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia. Lu hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le viwambay, ani rulei sun kate won gibe lu wagunda arun luagu. Anye gaba hon lu risi hama lida le buidubay. Lu buidu la hoserun le tima timat. Lu aranse yun hama lu hichugun luma lu hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adura rubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
1: Tibia maligara da Paulo, lo Timoteo, capítulo, aba.
0: Ao Paulo, lani Jesus Cristo apóstolo, não na honha luago lugunda bungio, segun frama se lani na ibagari le lidan bai Jesus Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsinha bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangila luma ge wagu chi bungio, luma ge wabudeme Jesus Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi du arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie, ani choru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubaybun lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubaybun yubun dan meka le nichugun bali nukabu babulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaywon. Mabusi garida ba lubayti lung bapulichi ani le larufu da habay Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adayrubay luwayginye. Lubara gine lira, aranse nyuba lun basufri nun wama luagu gano le lana wasalbanu. lugundun lichugu babungyu erei bun lun bawanduni. Salba lumuti babungyu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kate buiti wadiga, la diga itara linya la laranseru ni lubaregin la diga ni ubo lun larufudu ni laeini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launahani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumutaditi lau veresi bi-
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Irumogenesis. Gudemes abulá bungu hon lidujanyu onesíforu, lugundu suanda meja la negni gurasunu, uatiguinha nibusigarilá, lao na deirunyalá. Lubaregien lira, dan leliabim bei uburigo Roma, meredeti lalu ahanina darila dairunina. Dari lamugei, lugudemes abu bungu lida meveu ligia. Subusatiguinha bun, buidu idalinyalá, lideragoniva uburigo Éfeso.
2: 2 Timoteo, capítulo 2.
1: Ainti buguya, nire, recibiba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadiwala aba luma Jesucristo, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufudaha bai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufudaha ni hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesucristo le buiti, Uwa ti sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amukate loi le lanna asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubay labuge le redehan labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungu walidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abuna gubay lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangin alubahani. Samina ba luagu le narinya gubay bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani saragda lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bai na wanda asuperiruni, darilun nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sunkate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungini habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
3: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wako.
1: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagme itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu daha kei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, lesinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
3: Subuti lumuti ya wabore mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
1: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagada grigia lungwa, ababa iweru lani na uweriguni, le derege guati lungu wa lung bungiu, huligie lung, aransenyo lung furumie guarigu wa dagima nubuiti. Anura haba lubaiti luei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo, afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lausigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwen bungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi una bugutu, lunga yara abai la lasansi runi bungyu ligabri hasaminaru, lun kanka nubala lun le inaru nibai. Lunga yara abai la hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia,

0: tomeha gadan balinya lung la digni la busen run hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guña bun, ligribu guña bungyu, luma waburem Jesucristo, le lumba iliabi kei uruwe, agusera gdaña, viva guiña, hama hilaguanya. Lumba digni kata ile, apurichi abay dimure, adiga bay sun ada, busen hagiye be grigi hagambuni, ma busen run, afinye gdabanya, aden haba, irere habuguyame, arufu da hon lau gurasu. Lugundo la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati. Lubare geme lira, halu ha bay arufu da ani le gunfli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun salagu arufu da atinya, lung harufu da ani le rig habu serun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan luago inayru ni, aba me hadegan gasu lau sun, luwe yeri uraga. Ahen buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bay asufri runi, rugo babungwa lung bapulichi ani ugano lelal na salbaruni, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibagwad na chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye hon sun ha aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha ba biyabi nyariha na furese, igira ladi na demasi, hinsi nye timati kate le lana na ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, Lukasi riguye numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua. Gayara abe lidera gunina lida wadagimanu. Ouna hana tikiku uburugun Efesu. Dame biyabi banegome idou to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubome ginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei girabu sarago uribani nun. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluei. Lugundu garaba guale luagu ganu le wapurichi abai. Dan le furumi ati nadimore hanuegi nye guwa ligibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugu ere inu. Itara linya lubaiti gayara la napurichi ani uganu le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyo onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun. Mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Buma laamuga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
2: Ligara da Paulu, Lutitu. Capítulo, Aba.
0: Au, Pablo. E seribiduti lubungyu abagin elani Jesu Kristo apostolo. Ouna halumutina luntima ninchugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa adan luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha ditile won luma gen lubara gen la digni ubou. Gwentoti ke chilihali la adan. Subudi gidala liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gule. Luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu. Le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini. Luma darangile luma gen waguchi bungyu. Luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wa salbara gule. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta. Lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Lumalumbichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidika ti lun ti labagari tu buitu. Ua lamu ganikata wagu ti lere rua lun. Lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni luagu Kristu, gagamba di, lun ginye buitu la hoserun lua ikayara la lichuguni wa haduru. Labu genye laria ha alidika ti luadig maribungi. Lige lun ti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lun ti derege guanyula lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia wuribu, uwa ligia me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransi nyula suwa da lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aba la wugiri le hisi habuti lunle buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligia me. Derege guanyulungu wa lubungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugda guo hon, amu, lau arufu da anile richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya, hada antima harasa kuriju ha arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya gerigi. Lunti lado uruni wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau arufu da anile mon lubayu. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubayi gweto hawagu lupaisanu.
3: Grigia ya kuretan, sunga anda je hama, machila angunti, halilu wati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubayi, lige lubayi ti badenga hon here, lunghaudi lau arufu dahani le richabayi luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di Grigia. Hatima ichugu balin hanaga luagu inaireni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate ikonga haruma bany anigi. Ain hon grigi ha ichugu balin hanaga luagu inaireni, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luagu ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongu wa lungha diga nile buidube.
1: Tito, Kapitulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guabe. Aninya gaba hong alidi hatinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wa hagie me buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insinya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye urinya haa weyanya, lunti ginye buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagiame, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamari gu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune inginya lun buidu la hachigi. Ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerig inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la dari run megeiti. Itar luba hanegun baga ni nyubusiganu anisinyabe hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la rey ni won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lun wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugo bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugu anyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luwe irigun. Direge guati lungwa lun longwe wawagu. Lun la salbaru niwa lida ge sun uribani luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti. Lun lumutu ni nya wama. Aran senyo lung wadigo ni le buidubay. Ani haburi kata ilungbay barufu dahani. Itiga ina gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michiga ba lugar luba neguni wakai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guagda banya finyatinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aransin yuhagia me lunha degun furumiye guayru kata ibuiti. Luma dimriha hama uriba lagu niaba, lun dilila houseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lana feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate ibuiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hichagun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigi. Dise ba loi sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loi gen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani la siya dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsin ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
2: Ligara da Pabulu Lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na puliti han luago Jesu Kristu. Na buiru han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le weiri bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kum buwagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weya ali bai le ginye dawa nyu bai luegi na purichi ya luago Jesu Kristu amuri atina buma lun badigun aba flese inu lun onesimu le itara halibai keisi nira lida Jesu Kristu ja furisun rugu lida meha dan le sigu halibai aba meha idamuni mouniti onesimu bun ainti gueto gebegiti bun keisi nu nona hanyein bun larigon resibi bai lubaiti la ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua. loige na purjani ugano lelan na salbaruni. Gamalumo mabusen runti na nadig nikata magundaga buguya lao. Luma mala lauti afosuruni flese ile badigba inun lao hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lun buma bwe la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu lun ti hinsinye tima la bun. Mamarigu keisi grigia keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana. Recibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ayin adiga li lubai damichi bun o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo na biru hanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun lau sun gajara la hamuga narita guagudu nibu lagu duwe iguwa bab ginye bun guwa nu. Aha ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama li habo na nigi keisi iduhe lida Kristu. Na biru hanya bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subudi tinu luagu badigu balasigu laule uagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugoginye. Laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafurasi bun, lenoba furisu nugu luege lapurichi ha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye Marko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
2: Gara da honha adimure habali eboreo. Capítulo Aba.
3: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Quento lidomburi lagumu danle. Adimure hali won lida ge liro. Le ida ge boy ladugai ubo. Anirule luligia bala kalaganti sunkati. Arufuda lumuti liro buingiu. Luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu boy. Ligia dugbali sunkate laulerero le kabafu boy. Lari ge la chibuni wafigon. Aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu lu wairi kubaila hawai angeli. Lasibi la likaisi alaga aba iri inyugu timati hawai. Maria nguti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
4: Nire uguguye, ugunye, bugu chihadi.
3: Maria nguligia logu ni aba angeli.
4: Aba badina ugu chilungu. Ligie me aba isani ni.
3: Ahi ti da meha le launa habali ligi rama ubo wagun arinya gati.
4: Utuku huma sungani angeligu nu.
3: Laniya ga hawagu angeligu.
4: Adu gati lu itar hama lani angeligu kama garabali. Adu gati lu itar hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
3: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
4: Bungiu magumu chaditi baru iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi ti lebui kubai pun, yele goli gile muri babai pun. Dije niki kubai, au lebe pun yute, gibe ti ma ugunda ni bidum, sugu hau bibiru.
3: Arinya gati ginye.
4: Bugu ya, abore mi, dida lagume seha, adaka pumuti bo, la ubuha bubadaka isiebe. Lagumu chuba sielu, lumo bo, ahi bugu ya, berege ruba nusunda, la waya ti publike idendo, babari cho kubai, ke yaba idendo. La sansi luoba, ke dagu, ahi buguya, aba meme madibu, magumu jugoi bibaga.
3: Maria guti buingiu ni aba woyasu, lu ni aba angeli.
4: Nyuruma loige nomere, dari nichugu ni ebaga ni, labu ni ubugudi.
3: Sung angeli gu, sifiri gu eservi duti nya lu buingiu hagi. Ouna huti nya lu, hidera gu niya ha lu banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
3: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamuga luwe umu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichugubo ihada age angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hatiliganyu bu ingi hawagun lao iriche. Gubu meti wafayi halogu wafigon ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy. Wabure megwana rugu Jesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi. Lari gine ha agambu balien aba hachowuru ni won logo inaru nila. Chorugu dala liginye buingiyo uganu ligien won lauburi sayini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichugu bain won lao amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui. Le meme wagu boi wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira larien henti dan lereru.
5: Kata yanu sa ubiri elu basan nirvala hawagu. Kata yanu sa giri gelu beber sebala hawagu. Adiga umuti ya kanda buba hawai ahili. Damalumu dagu kata gumuti lau wairi guni luma inabese. Rubu muti ya lau jesun kata.
3: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia. Migiru tini kata lun le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus. Le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu lau wairi guni luma inebese ilogu owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habu buingi wong. Aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung liranginyo lida luerigu. Ligia lun tilubwe ibuga la sufu iru lirau buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gulle gumuti. Ligia dandu lubwe ile onahabwe kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboye nibusi garilan lirau buingi ulun lulagwaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babawagu hundi ibirigu. Neremo babawagu kweri hundina adamu ni.
3: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu babawagu buingi.
3: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalichi kuma ya buingi yuno.
3: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengien, wugiri lan meha ginye garao wuguti Jesusu. Lu meha gayara aboy lan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angieboy liyebi owe ni hon grigi. Itara liyengien, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganoboy kai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guniya angeligu, lun litere guniya laduga ogun Abraham liyebi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri lulebi bala lun aba melan fadri inutimat le gufli lau gudeme habu hongrigi lungi la chibu ni hafi hongrigia lau le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gole mafia gueto gayarati ginye lidere gunu alida le ocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
3: Guento lubaiti que ni igual la bena jureño un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti kunigi wama siendo que mi bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun do apuri chho walgin yuganu logo ta salbaruni won kaisi gubairugu hon wagochago gamalumu. Meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboye webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
5: Ligie na afinye luboye, dida niganye, luago mebelu bayala, lido mfulasu le emera guagali.
3: Lausun gumulani buingi luadiga mailuma geveju le lagumu chubali ladiga ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luago lisetu meyi.
3: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
5: Mebelu kwenye nido mfulashu le emera guago hini.
3: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyo. Lige la ranse rubo ibuingi u amu dan lunga yara abailan hebeluru isi grige lidun hemeragun. Lugundu adi mure hati buingiu lida gien le me halari yang kubai Davidi saragudan lari gien ti dan lere ru buingiu.
5: Kugunye, ani haga balen lari yang kubai buingiu, metera gada homo uhani gilu.
3: Ladega, lung hamu garu lumuti hosue fulla sulani na emera aguni hong Israeli na. Madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubaiti, anihingwa aba emera aguni le gumuti hong lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingiu, emera aguati lua iluadigumari, itara kai le emera agumeha buingiu lua iluadigumari. Lunti lubaiti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, faladig liyali aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tu sugu tau aba efeinto biyan agwati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangwa guda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati ni kata adugu warikuti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lun le lumbu ilaguse ragaduni. Hesusu le liru buingiu le beluha libai sielun ligye wafati ebain le tima timat. Ligia lunti lubae derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebala Hesu Kristo le wafadi reon logo wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligia lunti lubae wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruen habuingi ule inse habube won. Lugudeme hebala won iderego lawame lau laraini lida wemegeirun.
1: Hebreos capítulo 5.
3: La diga sun fadirile inyutimabwe anua da houro giti wada agen lun ligia bala wachigiduna ligibuge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loa igine hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loa gufigo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebula hon kafigo utia hama achara gadutinyo. Ani ladiga lidebi linguana rugu kaisi furumi gwarugu gurigia. Gasu ginye ladaga ragudun logo lifigon guana rugu kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungu fadrime leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma crisp. Mama ligia icha gube lungu fadrime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu kubali ubare wairi kutile lun, kaibu galarinya guni lun.
5: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
3: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
5: Fadir uguya, lusundana, itrake melu kisedeko.
3: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, lumasarago agu iro lubuingi le gabafu bai. Lule sefuruni lida gen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni buingiu la diga dereke goinyu linya la lungwa lun lugunda buingiu. Lausun liro la buingiu Kristu, chiluti dan lun la rufuduni lagamba di lau lawanduni asufuruni. Damba iti uara gwali sun sui na gubay, lau la sufurinu, nyumbu iti lun lebu na bayla asalbaruni le magumu chati hon sun ha gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariyangu wagun furangu. Lugundu sinyalangu furande humani. Sugu halisaragu dan lumage hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu mege gidu narufu dahani ya burikata iletima meri yangu boi tidange lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yin haa gasu bain haa tu miligi lubarage hamuga haigin haigin ni le digdati. Afinyati yin haa guragi yin banya miligi kai irahun yin uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigin ni le digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lun lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani le buidu bai lumu le wuriba bai.
1: Hebreos capítulo 6.
3: Waboru ogon wama lubai tilida wasubu diyun tuagu lereru buingiu. Igira wama mga arufu dahani le meri ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni luma lagu muhun lagu serag dunia buingiu grigi. Ani ligi ya ba waduga ahi businya buingiu. Grigi ya haresibi hama libelaru goga abai wayasu. Ha haucha hama libelubafu buingiu. Haresibi hama libesifiri sandu. Gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bai lau hali hanu leleru buingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abruha hene gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi kubairi guhamunga hatara kunyei ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lu ehereha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru bali huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma laguburi hiduru uwati hula lu nikata. Laburi haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra ha itara, niduhi yunu, hinsieti yanu, afinyati wa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hubai, sun abiniru ni le nyumbu ibai huwamu, logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humalibai. Loma isi habuni, le arufa da humalibai, lun lau hidere gunia hiduhi yunu, logo afinyani, kata le ahungwa lubai adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hidage arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi ni le hagura bube. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidu. Busiara gutu wa lu haye hani hagaburi ha meha afinya banya logu buingio. Awada hama isu asufuri ni luago. Aba heresi biru ni le frama selubai buingio hon. Da meha le frama selubai buingio lu avraan logo labini rubaila. Finyuti luagu guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luagu. Aba lariyangu.
4: Nabini rubadi bustaragu, adiga awme, lukibe hama baduga wagu.
3: Agura bahati, abra amu lao gurasu, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Danle hafinyuru grigia, loga aba le wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lao finyu uwa le amu kate ilu lakuti hon. Lige lubaiti, La choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu unwon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru unwon. Rule la finyuru luago. Kayarati vemeni gidun luago binya kata iligi. Ladiga sinya la leyen ha buingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbu ibanya lumbu ingi ulun hasalbaru. Gayarati harig dungurasu. Wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai wong. Agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu. Kaisi lagda hanuonguru gune ani emeni gini ligia hinyugu wati jagurung meme tuwei belu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto A fadri ha wogo ligibu ge buingiu, kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7
3: Melkisedek, le uru elida meha fulasu le giribu isalimu, lu fadri ginye buingiu le inyu timabu. Dan le lagiribu dube Abrahamu uribu rugu ginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lidan uribulu. Mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwati. Gama lumu subuti watimeha kei luruwe te salemu. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha laguburi gubanya. Ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye wa lira buingi uligia. Aba fadri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lu lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadri guha ladiga wagun lewe lu nti hakuburahani lidisi fare iti hama gien grigia lidage sunkate. Lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahiti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe. Agubura halumuti lidin sifare iti luwe Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abraham. Le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingiu. Ani siyati lasige neruni ni aba luagu weiri kutima lan le abini habai sigilaw le abini rubai. Jawada, Fadri Uharesi Rubali Ka Lidi Sifarenti, Wugurin, Go Editing. Ahenti Logo Melke Sedeku, Tatimur Halere Wingu Logo Kei, Logo Aban Levi Wangeli. Anigayarati, Larin Wagun Logo Levi, Hausun Fadri Guha, Ladiga Wagun, Ha Agubur Habali Kala Lidi Sifarenti Gwento, Logo Faji Hamani Gini, Lu Melke Sedeku, Lida Aurele, La Faji Rubari Abrahamulu. Lugundu lida aba obu barunu mutiyabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budanle lafuri dumboi Melkisedek lubaru. Hada ange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidula awadig marikai fadri gu memeke ruwa li hamuga lachila agun amu fadri. Mama libe Aron, libe Melkisedek. Lugundu danle lasansi runga fadri hani Sansi tiginye lurud. Tarin helere rubungi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na lebin Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda lebi wabure mehesu Kristu. Ani maria guti Moisesi ni kata hawagu danle ladimure hambo ilogu afadiri hani. Ani frangu timati danle lebi hesu Kristu lula afadiri haba kaisi Melkisedeku. Mama lawa ba luru dole ariyan gube gabala idage adiga wagun liabi liabi lu la fadiri habai la lugundu gabafula lu la bagari du lusunda ani ha le lariyan gube bungiu logo Jesus Cristo
4: aba fadiri buguya lusunda itere emelu ki se deko
3: kumugo ti luboi ti binadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debility ani meseri miti Mabafuti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengo goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chouri buingyo emenigini le lun Jesus bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugumboi habara hon. Ahinti logo Jesus le lauboi finyu lichuguwa lubara lun. Lari henti da lereru mwingyo.
4: Fiyu bali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, lalita mu, aba fadil mwuyan, lusu wanda.
3: Ligi ya Jesus luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibi rifadirigu, chiluti nya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, Masa giriba ilifisi tekaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ti lusunga da. Lugundu gabagari ti sunga da lula yumago lubu ingyo awago. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tumaluwa isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumati nya. Hagasubwe hadagaragadun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo ibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagaragaduni, abanagu weyas, lusunda, dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logu lira ulun ladiga ni fadri me. Le uwa bayi mege iti logu lu sunada.
1: Hebreos capítulo 8.
3: Le sudin tima bayi lida ge sun le wariyango bayi. Logo nihi laba fadiri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha li luwe ge lome re lalana la runga iha buingyo sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bayi tida sandu ario tima tima tu to ladigibon wabure me buingyo. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugun niwa, lun lichugun idewe sei, luma adagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate ilunti, la adagara gudini Jesus Christu lu buingyo. Lu hamuga nyanyi la Jesus Christu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate iliewari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logo iyewe la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
4: Adiga boitia, sunkatei, kisi iyawa tona lufu kukumbu, lwa gugugu.
3: gamalumu wairi guti lafadiri ha Yesu Kristu segala hafadiri ha fadiri gu ubowo buitu mati daradu le wogu bai labuyi haluma buingiu ani buiti mati ginye furama sele lichu gu bai isari daradu ligi lugundu lu hamuga meha buitu la furumi ti daradu le sun sun na gu bai memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu gamalumu magunda atibuga buingi ula ufurumi ya tidaradu ladiga mabafu hama wagichegu lu hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
4: Lania nanyari hagule mebungio. Lachili gobeye, lunadudu iseri darada amalila na hula luma Israele. Mita abai kei daradu lena dudu wei hama hagichegu, leveyu le nare dudubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuli rukamuti meha ni darada.
3: Niha daradu le lumbu inadiguni hama linasiu Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lariyegu abureme.
4: Nichi kubu iniludu litong hasajime. Aba menaburu ha nikita hanigi. Au wati habungite hagie menana. Memege nuo boi lularufu da honi wanuabu. Maria mboi bukiri lulituhe. Nilulibini, subudi kui bungi ule abuleme. Lugundu ka subudi rupa na sungu kui. Lumo vyele jiri timaa gibi kui. Dari lumo le weli timaa kui, adagi. Ferudu na nukoi, guriba nile hatiku kui. Marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
3: Adimure haa liligia bungi ulogo aba isari daradu. Rura le rugu, linya le furumiati, kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, Yarafa liri gulinya lunlunwe.
1: Hebreos capítulo 10.
3: La duga liluru no Moisesi, li yawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, le dagen hata anima lule adagara wagudubai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Siyanti meha uwarago hama sun sui na gubai etara. Nuhamuga gayara la, la ruma da gudunia, luru du ludage hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa, la uduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo, sariviti adagara guduni burile, lularita kwa gudunia luagun hafigun sagu irumu, kai sinyal luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gubai Kristu lubu ingyu, dale lebelu rubai ubo wagun.
4: Mabusa rutibu adaka yuduni ni iberesi. Ruru kutibu awa ungu bunu. Mabuna atibu lawu ni adaka yuduni yugu dawaribu. Nibu ni lawu adaka yuduni lwaku fiko. Aba tindarinya bu, miyubi hajina ubo wago, luna dugu ni bugunda mbungi yute. Itara kaisi buru ni niya la mwagu tita belenu.
3: Furumie, larinya galuwagu mabusa erun la mbungiyo, magunda aligia lawu adaka yuduni ni hao anima alugu ichukuti ya lu. Ni adagara guduni gudawa guti. Logo figo. Lau sun ligie la burikata ile wogu bai larinya ga buingio. Lida angia Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari ige.
4: Nyubi hatina lung hadugani bugunda bungi.
3: Mini la lira. Nyubi hali lang Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwa guduni igaburi ile lani na adagara guduni wa animal. Lung lichu gu iseri lewenye gu. Lige lugunda bai buingi ulun la ruma da gudini wa ligibu gen lau lomi Yesu Kristu aban wei yasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuriyu sagu weyu hadugni aban meme adagara guduni lau sun sinya la lagidaruni adagara guduni ligi ya figo. Ahinti Yesu Kristu aban rugunye wei yasu lichagun lungwa logo figo ulun sun dan. Abati lagiri budun sielu aban layunru loige lomi buingi. Ani hinyi ngueto agura bahali chukunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguboi yasu, aba labu idura gudun ya lani gubuingiyo sunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
4: Ani hadara tole nube na gudun ya hama lari kepo imeleyu ligi linya lariyangu wakorewa. Nechi gubai niluru kutito hanigi. Aba me nabulit nilita hasamina.
3: Lari ginye, lari yaga.
4: Marita kutipi adine me logo hafikon, ni logo periwiribat le hatiguri.
3: Dan lubai le ferudi na wali figo ulusunda, memeke ruwali amu atakara gudini logo figo. Ligelu boiti nituhinu, laulome Kristu logo guruwa, kayara haliwebelu rulidon flasule santu timaboy. Koige belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri uma won lumu bwingio, aba uma le anugibaliwa lidon ibagari magumu chadit. Jesusu wafadri nyeboe inyu tumati tidan luba bwingio. Ligelunti luboe, wayara fatun lubu ingio, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye, dere gudagu, luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo, larige la chibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabure mehesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, Uwa le amu luwe yari atakara guduni lumferudu na lani wafigon. Aba ariga alikate ilun wagura bahani. Lun lagusera guduni wabuingyo lau aba laneri meiganyo luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni mbuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago ariangati lilurudu Moisesi luago lunti lan longwe ngrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebu ingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu lige achouru balin lidara dubu ingyo wama. Le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebu ingyo le ariyangubai.
5: Aulalubu ila bayi chabiduni ya gerigi. Aulalubu ila fayere gudini ya lagu hafiku.
3: Ariyangati ginye. Fugia bugrige le wagute labur haliganyu buingi ule vingwabwe. Harita kuhuma logu burive yule sigu halibwe na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ouse ruwa hagia uriba ligibugie gurirugu. Laduga haibugun luma Kristu. Hibiri sufritinya laduga gamata go hama hama ha uriba banya useruni gudeme habutun meha hon ha furisur gubany igira gogda tun hungwa la ugundani no lagida run le huma boy huay subudin humoy logani la kate huma sielu le buitimat le sien boy lagida run huay gwentoti meferi dire humoy luboiti hemenigi logu buingyo lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruwa sielu gagura suhuma lulari gie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuseru bwingiu kayara lamu ga heresi biruni frama sele lumbe lichuni bwingiu hun sielu tarin hene lereru bwingiu logo lagiri bidun Kristu bo ogun
5: mana ali aha gimbi le lube liabi madale se hubu isaranu ta ahile nalike rubanu bilagu lafinye la bagari du ahile feri dira lafinye magunda badina lumu.
3: Wagia, mitra antiwa kai grige ha agiri budubanya hari won, aba heferi dirun, hada angieti wa ha esefru banya, laduga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
3: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Laduga hafinye waguchagu, lagunda arube ibuingi uhao. Lau afinye ni, wasubudire ilogu buingi ula adigubali ubo, laru gulereru, le luboiti ubo ule warihu ubo ikwento, mama lida angine kata ile meha arihu ubo ladigubu. Lau lafinye aveli, lichigaba adagara guduni buiti mati sigu lau le, ladagara gudubu ikain lumbuingi u. Lige leresi birubali buingi ukaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniyaguwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwenga. Ani, madari wati lugubu lugundu buingi wa nugubali. ani tarien he lereru mbuingio logo lubara ke boila me halanigun enoko gunda la buingio lau ya ubo ani siente la gunda ru buingio wau ahi mafinye wa boiluago lugundu lu wa yara fatu lu buingio gasu wa finye ru logo ani ila ani lichu kubala afaye ruaha ha alu habali lau la finyo noe na le la visa ru bali buingio logo la taga ru bala aba onwe bugura lau su marihi gili la gura aba la diguni le lubai bai buingio aba la daragun aba unwe buguni lun la salbaru hau suntila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingio kaisi aba wuguri richagwati logo la finye lau la finye abrahamu dale la guwa rubai buingio lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun aba la diguni le lubai bai buingio aba la fridun la gairegin ibidi ogalun halion boila aba la gana un lida iseri fula suligia la usun terecha la nye la diga la finye aba la gana un tida an kiempo ligia meme ginye la diga ba isaku le lire uluma hakovo le libari la diga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingio adiga lumuti abraham usun lira la diga agura bahala lebeluru lidon lubuidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule la digu bibuingiu la uginye tafinye sara la usumehe waiya ruta lu tagarudu resibi tuere ilumage buingiu lu tagarudu garudu aba irahu la diga tafinye nuluagu la gufuli rubai la buingiu le frama se lubai la usun lubai ti waiya lila abrahamu lu ngaru la nyubu iti lu gadiga wagumbui la sarago kai waruguma hasielu banya kai ginye laguburi sagon le larubi beya le sinyabai labahudun hilagwati ya sungurige ha meresi birunga hama isun le frama selubai buingi hon gama lumo ariha hamuti liyabu indisege ani aba hasubu diruni abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo gurige harita kumanyaita arufu da hamuti luagu halu hameme yala aba agairu lu hagaira me lu hamuga fulasu la le nyinge lubai hafuri da hagaira boy le halu haboy gayarati hamuga hagiri budu hari go nyehi aba buga agairu bui tumati habuse rubai agairu le sielu boy ligi e wo lubai ni buse gari la buingio lu habugi te boy la aba laranseru aba uburugo aba dame hale lauche gubali buingio abrahamu laularia gulun lulafaru ni lirule isaku hilagu belun la dagara guduni lun afinya memeti luagu buingio rugu atiebe lungwa luledere geruni lirule abana guti lausu ania galilabuga buingio lun luagu saragu mela la dugu wagun lidange isaku subudiri gulinyali abrahamu logu gabafu la buingio lun lasara guduni hilanya lidange uweni ani itagaro yebe la duguni buingi la ulichuguni isaku lari igu lu abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye isaku framase lubai abiniruni lu hakowu luma esawu. La ulafinye hakowu da mehale lowe la binilumutika aba hadage lirahunyi hose aba ladimureha luagu lueri gubuingi. Ragunyi luagu ligiri lubadu. La ulafinye hose lubaregen boi lumi ariangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi arinya galigia lu hanugu ni labu hamagwa damele higiru ni fulasu ligi lau hafinye lagubri kumoisesi tale lagiri ya hobi aba haramu duni logu iru hati ladiga harihi logu buitu meira ula manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe lau lafinye moisesi tale wugiri hali maati lu lanugu nwa kaisi tirau lirau luruwe te hiptu hime ilumuti la sufri ru hama lumutu ni buingio lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo risi timati la sandira gulungwa lau la sufri ru una buguni luigen kristu le lumbu iliabu sigu lau lagano lida sun lirisi ehipt lugundu loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lu lichiga ilaritagu lau lafinye moisesi logu buingio aba ligiru ni ehiptu manufu deiga luwe iliganyu uruwe redeiti derek dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe laulafinye moisesi ladigi fedule giribe lueyiru esefuruni abalona ha abahishagwe tube nirhaba Israeli na lauhito ludame la le lasugru angeli le lanin oweni. Mafaru lamga niyaba hagirima Israeli na. Laduga hafinye Israeli na suguhamuti barana funati eibugena kamahamuga muale mabait. Dantile habuse rumbo Egipto na lunginye hasugru kai agia aba latoro gutuna hau aba anyaratagu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Kaisi hasubu diruni, gasu haguserun ligibuge buingyu, logu houni girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadge mari, logun du mabui dubai hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu daragi lanyu linya lan waritagun, kei busien wabai buidu lan wawuserun lidan sunkate. Amuri hatina huma, lu hayumaragu lu buingyu, lun gayara abai lan nidin arihang madisa. Ayumuro guatina lumbuingio, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubalin wabureme Jesu Kristo, litange oweni, ounire mudun le weritimabwe, le achoro rubalin, lidara dubuingio laulita. Lun luadig maridu hida, lida sunkate litange Jesu Kristo, lungayara abayla hadigni lugunda, weriguni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumuro guatina lun heresibiruni, Dimurele aburhanal ben hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudinye ginye hun, logo furihalila waduhe timoteo furisugugi. Ahenyu bifrese, nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabutigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhenyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binela ubuingyu sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
2: Nidu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu le weirigu bay, mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri, laubagu, golu, tumadogu finutu. Beluligie ginye aba gudemeti tau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharia gulun.
3: Nyurubaya lida obaru buiti.
2: Harinya galule gudeme bay.
3: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu, nyuruga bugenu gudu.
2: Hanugu nya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu, agamba humekatele. Ani wadira lanya bungiu ha gudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi ha bubanyalu. Ahi ti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa buriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya buriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru nilubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu.
4: Hisi ala girigia bile di bungu, ke bisi ango bungua.
2: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu niye sungurigia. Hadugu niya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufliru aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfliru aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
5: Magaba rahaba.
2: Arinya gatiginye.
5: Mafa rahaba.
2: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigia logu afinye la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie ni ligia. Kei hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Larenga aba hida gelu.
3: Buidu la lidi mbu. Darugu wababa ugwa, hobu yeme.
2: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu lalira. Itara lien la susire du luma afie ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itra linya ke abakate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
3: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
2: Au warinya gati nalui duhe iligia.
3: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
2: Afie tibu logu abarugunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afie tegie mafie nuluagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafinru ibidio go tau bugele logo hilanyu lia la lafin grige ahi marufu dula la ulela digbe Recibi lumuti bungio Abrahamu le wagusha kaisi richagwa tiligi buge lwagulela digbe danle laharu bay luyebe lafarun Isaac le lire hilagu bay kaisi adagara gduni Ariha bali logo arufu dalani Abrahamu lafin laukate lela digbe Ani nyimbu iti lafinye luda yari baila laukate lela digbe. Itara lien lagunfuliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
4: Afinye timenha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi gukiri richaguati.
2: Nyariye muguati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariye humali lubaiti luago richagua labu giri luago buiti lela digbe. Ani mama regu luago lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida danle siguhalbe. Recibi lumutu bungiu kaisi richagua tu logo kate le tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hosue. Abatidi regunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
1: Santiago capítulo 3
2: Niduhinyu. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagia lerufu da habi. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurendu lwagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumutu la busera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, ya malumu gayarati tadigu saragu kate weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani, lida nyo wagubu ani afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ki watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuyeri nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibutungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida gememe aba iyumo lafuri da bini runi ilumo inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shuta uhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru. La una buguni le lichu gubei lichu laulum. Gama lumon ahia nihi lubei gimugo tida hanigi. Ani hadiguni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubei ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gagani go. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama balilichu au le lumage be bungiu. Furumi anihe aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagari le richagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4
2: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bai suwanda. Busentu somu kate, kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somu kate, keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseri ubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuri ha. Habuseru ni lu hevesiru ni luagu laguburi hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun luago ahi la gamadago ubo ilumo bo. Haga ni ila bungiu. Haritago tunsa luago malala le tarinye gube lereru bungiu luago burikatile. Hinsia tisifiri le lichu gube bungiu wada lu. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichigo bay bungiu, la duga tarenhe lerero bungiu.
4: Lumo ti bungiu la naga hawagun ha barugo banyo hongwa. Eni ide rago lumuti ha unabugu banyo.
2: Rugo huma lubay ti hongwa la bugion lerere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba meginye la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi ti huguye biango tigibu harumag da humo hanigi. Hiru go huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lu ayahu ni me. Sansigo lige me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba me lichu gnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure ha ma vuriba ha wagu hibirigu. Le adimure ha ti vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimura hanya vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu. Hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Avar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu be lula salbaha. O lula gunichagu. Ain buguya katanya dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariangube.
3: Wodi balida aita gafulasu. Ugunya o haruga, aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu unyei, lu wabihi lao.
2: Idalensa hasubu diruni kaba la susired haruga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da, larige aba lagumushagu. Aria garigutu hamuga.
3: Ahibuse bungiu, wabagaridu. Aba mewadugni le, o lira.
2: Ahi tihuguya hadimure halau pantu. Logo kate le harita gubay hadugu. Ani sun panto le mabuhi duti. Le lubay ti subudi habubay lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago Capitulo 5.
2: Agamba humay kate le. Ugi erisiten ha vuriba bay gaburi. Tuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme logo buri lamisa lule lubay hasufuri runi. Nyalali buri hirisi hukha maru hamutiri hadugragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya ha nyadagi meiti ya hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende. Luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibune duke anima luha aransa nye luha faru. Siadi humanya ha madurum banya. Afarago humanya hilagube. Madugu gahagia ni kata hawege guwa. Lige luboi tiniduhenyu. Gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bube libihi alubaha nibuiti. Lunti lagura bani furume tihuya luagu lila linadirigu. Luma lagumho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebu guhugue me luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luegin Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi huma ligie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Louge sun kate iniduhenyu. Mafinira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luiri afinjiruni luhachoru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame ge le hariagu ua, luginye ua la. Masie diru lamuga ubungiu. Ahi la sufuri rune luboi aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahingunda lubai lunti leremu ha uremu lani netengiruni. Ahingsandi lubai lunti laguo rohon tabuti guligili si ilu hafuri indu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame lareida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahingini afigo hali lubai, ferudu na wabai lifigon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri dahugue mehuogwa lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bay grige le richago bay tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias ikai wagia. Nalilamuri ya haba ilida lafuri idu lumahu yula huya rede iti huya mahu yuga irwa irumu dimi. Lari ge dan yale lafure idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida geloi umaleri shabe, liyabi amulu lagiri budagduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budagduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani loi oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
5: Furumietul ligare da Fedur. Capitolul Aba.
6: Au Fedur, Aba lani Jesu Cristo apostolu, nambură în ungară da tohun, huguia lani gubungiu ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, lou bou guponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Huguia le, anua dira laia baia bungiu uguchili, luma giameha binaru, la dega ligia la la busa rubai. Sandu gida la de lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lu beiti saragu areini luma darangilu luma gine bungiu. Ruma ma uweidi guni lu bungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Lu agu luweini lugu de me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudini Jesu Cristo li dagie oweni. Ligia buintinia lubei wanigi lau aba e meni gini vimati. Ani la digba, lua bihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alaga, le lube la dura ru lusunda. Le siambi la dasairu. Sian ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu. La diga afinia wama luagu. Luginyana be la, wabihini asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. La diga itara linya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeri bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu cha diti golu. Lau lubaiti havandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun. Lau sun manihi humagi lula. Eni lau sun lira. Afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani. Le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hatinya meha luago areini lebu galumbe ilichugu ni bungi hum. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu humu guri ya hagia le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gini. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada abai hon. Aba la subu diragudu nimbungi hon luagu, mama balali da hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagulida balava dani, asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginia gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubuidu haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau larein damele la giribudu Jesu Kristu ubo wogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
5: sandu huma. lubundu au sandutina.
6: Ahangura lubungi ukeisi huguchi, bungi ule ababe, labuli gaburi, lagusara gudini ya sungirigia, lunti huwara duluma lau inebese sunda le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu lagu mama la lau kate gagumucha diti la fai ruaha le begi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege tiluagu. Luma gien, lubara gien buga la dugne bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubei ti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lunga finyenu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruligia ueri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luga nyana bela hisi nyendun, hidunga nyulwegi Hesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gua gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
7: Itara hanya sun girigi ya te hidu. Liyabi haweri te lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi lufuliri.
6: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asal baruni, le wagu bei larinyo agua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
6: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugu, luma sun luwiyeri marasu alugu. Itara kei habuse runi irahinye ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habuse runi aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubeiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma kei fadirigu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagara gduni le aube lagundara lun. Lida gien Hesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
7: Nichi gaba dubu siung. Dubu le timati. Aba dubu anuwa dahunti lege begiti. Ani haafinye niti yoloago. Buidu belili hon.
6: Weri ti lebegi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Aenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
7: Dubu le augu mebere se hama abunu utinya. Ligia le duble timati.
6: Ariega tiginye.
7: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
6: Hama dugu banya gasulo uganu lani na asal baruni. Tugego tien luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranse runi bungio. Ahinti huguya le finya biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiriguha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikate buitile ladigbe bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga lulido lueri larugo ngale lichugu bay. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa ti ameha gudemeha butinya hun. Ahen weto gudemeha buha li bungi hun. Nidunghe yuhisi tiyenu, huguya kaisi terencha lida ubole, aganoo tiyan bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudun huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, Harihu bay buiti le hadugu bay. Aba mehichugu wairi guni lubungyu, daime la chiri nubeyu lu lagusara gudun. Kaisi lani gu wama wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwey, ke ligia la inyu timabey ubara. Luma hama gumadi matiaha Luna habanya lu habai chunia ha salufri banya. Luma lu hichugu uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. La diga busianti bungiu lu hadiga ni le lu baibai. Lu hama ni chagudinia haibide ya wabanya au. Ha busian banya hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lu momosera kumei livre lu hadiga ni le buriba bai. Ubara gen lida, abagari da hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sungirigi hun keisi lubudubu. Hisi hama hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahang awanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abay. Gamalumo, ahang adiga kati guribati, habay chua luagu, kage lisidu nimbeha wandune asufri runin lira laugurasu. Ahang asufrira luegine hadiga kati buiti, abaha wandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyer igaburi le lagura bungiu huwagu, Kaisi sufri lubei Kristu huagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figou. Mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabunin. Mona butilou anabahani. Daleha sufri gudunin. Masiediru lumutinya lubaragien lira. Derege guaraguti. Lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengweto, nyubi hadun lum Kristo le onigirubalan keisi honiri mudun gonigilou huani.
1: 1 Pedro capítulo 3.
6: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru. Lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha ligabri hevendetu urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha da le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hon hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Abataguwa rulun na bureme. Iabi balu tirahin yung huma ahin hadigale buidubay. Manufuda uga loay nikata. Uguya ginyan bugiri niya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha may hafula sunghon. Mamargi loay ginyan mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubikhon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lularedarunung lida haforidu. Abagri dhama sunhuguya lida uaruni luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
8: Lebuseti, la bagangu abai bagari buiti. Lumagini abai bagari lani nan kundan lunti luni giri nungi nyenye wila dimore abari bani marinya ga ligiye me iyeni di sela loi uri bani aduga lele buji bani alu halai terangi lo abu me lafala bani aduga gongi giri monti yawa bore me bubi hari chago bani agamba lai afori yi dundu anganya ha aduga bani uri bati magunda ti bubi ha
6: kapagi ganyana aduga uri bati hun. Ahang ichago hungwa luha digane buiti sungwada? Gamalumu, flesi watu ahang asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loy niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebe hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralian lubei labuse runi bungi. Sigu lau la luha sufriru luegi hadugun muribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungyu. Afarua tihilagubai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. Toida bon hasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Italalini hamuga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanenguwa lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labuginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
6: Igia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye anansa nyu ama luwa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu, mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habubanya lubungyu. Lida meha dale segehali bay, Hagano ya menja lida y bagarle ni busi garidanet. Palajmo timeja luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudrogua honguariu. Cuento. Vueliti hanigilo ma fala kumanya la lida la gibri y bagarile. Igi hadumre habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agu feseruba ligi bugebungi. Le aranse nyobei, lula guser gduni ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha uganu luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi la susera duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligia lunti lubei aranse nyuhuma, Ragugua huguya me hungua, derege gua huguya me hungua lung afuri iduni. Logi ya sung kate, nyen la saragu isia ni hida hung hibiriku. Lugundu, darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigriutinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu idebe sile heresibirve lumange bungiu. Jusu le kada aba lu le serividu hon amu. Le gabafu bailu la purichinha, lunti la digani segun le renu bungiu. Le eserividuti, adiga lei la usun ere le lichu bai bungiu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling, uweri guni, luma ubafu, lusundan, itarala. Niduhe yuhise tianu, maweri da taha ningi lauburi lidere ochawa guni le uwegi ya beihasi giragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere duti hun, baragien lida, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana baila, habuinchu lau ugondani, Damele la giri du Kristu obowo gu la usun luenigu. Fulese ivatun, ahun anabuwa luegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba hida gien, lumama la luegien la farha, o luegien la liberuha. Ni luege la dira aguni libiri lurudu, ni luege le meter ulidu kate le miabi tilu midi, Ahienti asufri ramuti luegi en lanigu la Kristu, mon lumuti la nugu busiganu, lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseruni, anihama ginya guanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahienti wama giba lube la gumesera aguseruni, ida habame tiha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahienti henegu lube ha salvaru ha richagu banya, Halia bagie hebe da ha salufri banya, ha mahaga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro capítulo 5
6: Neveri dirinya du, Huguye le abuti gulida hadamuri ya finye tinya. Ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariyaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni ke si labu seruni bungyu. Mama ladiga hafosurunya la, Adiga humei ladiga busen huma heseri vidulu bungiu. Mama ladiga lisien sensu hum. Moseru huma kama hamuga, haburien han labuge banya harian han huguya. Ocherugu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Hibihuba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limirin. Huguya niburi itinya, gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti he servidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
8: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
6: Rugu wa humalo beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la lichigunin uweirigunin hun demele latiliru danligia. Madikire huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lung. Deregdagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye, hasufri rubai iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigieme sufri hadu la luagu murusudan, ladugu babungi lu uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniruni von. Leginye agua rubai von, Luga fara wa ma lida lueni gule magumu cha dibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lung la ubafu sun wanda itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lung silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lung nichugu dugu dagou lung hafinye. Gefe aume hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege daguwa meme. Uma lida areini ligia. Mabu igahanya afinya tinyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
9: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
6: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesus Cristo ao, Aba guinha lá ni apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia le afinha libe que wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesus Cristo. Ibiha uma sarago areini luma darangilo, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudu nen Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa ma lida lueningu luma lareini. Lau brikate le lagufli ribungi sun le frama se lubai von. Le buri weina mubribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa, ederege raguni ungwa lubungyu lamon gurasu, gamadagon lamon ederege raguni ungwa lubungyu, isi ehabuni lamon gamadago, ahenihi lubei burikate lira hida le timati, Mama bay itara guargu higaburi. Eni mama bay ginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubay tiniduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lung. Ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Le magumu cha dibei, ligia narita guagu da meme badu nlubei luagu. Aunsu subudi humali la, ani heibu ginyala lida inaru niligia. Ausun lira, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Sebudi gedalali wabure me Jesu Kristu nu, lagu yarafa li lan veju lu noe. Itaralia lo beiti, na dugu bei nuaran te lu ibini lame, lari gen hiladina la, lu sun wandan la haritagun luago burikate ile. Arufu dahani levichi gu bei hun, lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau waku, Ariha omuti dan le lichi gu bei bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gu lumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
10: Ariha dirai, lehisi e bainu, le aube ume bulan lugunda.
6: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bure me luago vubu le sandu bei. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati dari larugadun. Aditafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyara ati. La dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hati meha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habei derega gotie hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
6: Añahi meha profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiñe añahi baña la hida. Hada ruba iyeni la gana guarufu danile inaru nibai. Lu la gada irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba guni chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba baña fala ruti en lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba Uriba luago umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luago hagusera gudua bala. Eni siadiva ya lumagi ya binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru ni ya mafio gati. Aba ligiru ni ya adauruva lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere ginyen le purichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginyen uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tinha luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweri be lidikere luagu livie hagaburi girigia uriba tin lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni iluma lagambu ni kate buri uriba tileha digubai. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega kobanya hongu alun luei ou chavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba ditia ha hagana goa banya, barugu atia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagia inebe seihon bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tau sungere ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya haduru ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itara haya kesi anima lugu, uwa tigumfaran da hama, hagu rahon luhargu dunu wa luhafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma haligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, da le huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Siyanti hariha baburi, luma wama diruhamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena guwa ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai laganyen usensu lula digunen le vuriba bai. Abati laden haba burigu, maria gaditilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, le lanugun garabali. Siadi mai lu kasi gurunei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tian dimuri buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrugu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luiri habagari du le lanina buligo, furama se tian liberi hon, eni ibini haguia guanargu, Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le basalba regule. Eni sefo hiyan lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburka lido burikate le. Lun ya largu du ninya. Uriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le suru bai. Sigu lau larigien laha subu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bai hon, havagu la guflira linaru dimurin le.
11: Hoya hamuti only hevereha.
6: Luma le arinyagu bai.
11: Agarabo hatu buir huswamprugu larige tagun le harumati.
1: Segunda Pedro Capítulo 3.
6: Ni duhe juise tianu, anuha tibia magara da naburha hun, ti da biangu bai, houcha tinaluna rita guagdunun, luagu arufu da hani inaru nit le frendei humali bai, luganyana bai la haruma la hisamina, harita go huma luagu burikate le meha harinya gu bai profeta gu, luma luagu luguma din babure me Jesu Kristu le vasalba regule, Le meha warufu daha bai wakui apostolo guhun. Lida ge sumburi kate le warinya gu bai. Ruti ma humei le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou dan. Anyahi bai agrige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu nei luriba harita guhun. Aba me harinya gu. Kasa mege bai lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wakuburi gu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma gie danle la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi sun kata lida lidani lun la dugu ni wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na guran. Ahenti sielo luma mua lego eton bai. La reidu yembungi ulubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lien laba veju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runei bungi le furama selali bai. Kei siharita gun saragu. Gaguna sirguti, haba girigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, labuse lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiveruti ariebu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungyu sun suina gubai. Aguro banyo humei la chiliru luweiru bungyu. adiga ni humay le huara te lujofu dahanin. Di dameve yu ligia, lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubay. Ahinti wagia, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibay bungi yuvon. Uwara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Hice tiempo.

0: frisando hum ani subuditi sun kate hum nabur ha boy luboiti hum logun du subudi humani inaruni mama logo ibidi la hum ani subudi humuti logo sinyala lia bu ni murusu yeni lidange inaruni kagia eje haban hariya kumanya logo mama la Jesus Christ boy hagelaka ni kumanya Christ mafinye te ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu sun ha maha bonya lu ha subuti runi irahu ibidi ngili ugushili hon hariya kumanya logo Jesus la buingi irahu subuti tiginye buingi ugushili hon ligia araita humai lubai uganu le hagambu we lumu gen furumieti tida hanigi ahi hadiga itara erederu baginye lida ama luma buingi irahu luma buingi ugushili Resi biru baginye ibagari le magumu chadi. Kaisi larinya kuni Jesus uon. Nabur hanye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya heye dunu. Ahiti huguya ani sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun la rufu taha hun. Lugundu arufu taha lumuti sifri sandu sun kate hun. Ani inaruni la rufu taha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dame la liyabui kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagwa wain.
1: Primera Juan. Capítulo 3.
0: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwongu lirahini bungi, ani inari ni logo lirahini wa maa. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahini hadiwa bungi ugueto, ani lausun marufu dugi ili la mwongu kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subuti rigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali, burikateri le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu lo kate ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logo lunla la gitaruni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lita abo yaba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abo yifigo marihi lagili Jesu Kristu ibidi ngili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kube lita figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafu ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indire buingyo, lo lagrin chaguni luwadi kumari mafu. Uwati niyaba le lire buingyo asigiru tilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukubay buingyo lu lida. Sinyati la sigiru lida afiko, lugundu lire la buingyo. Subuti wati katanya la lirahini banya buingyo, lumo katanya la lirahini bay mafu. Lugundu furumi ya gwarugu le madigin bali le buidubay, O misi habu la lun liduhe luwegen Jesu Kristo mama lanigu buingi. Ani haa uganu le, hagambu we luma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain. Le meha lanigu bui mafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigu bui kain. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu, Mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu insi ya tiya waduhen yu loige Jesu Kristu wan. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharun lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Ladiga aheri risi luboi abangrigia. ani laria logo ani la lemeke run liduhe ani midere gulumuti ida lubagia ani hila isiani tida lani gilubu ingiu nirangunyu mo lumuti wayumaru rugula visihabu lumuti abala isihabu nile arihuati lida katele wadugubai itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni ani kayara baigie wasandira gungongwa shauru nyu ligibuge buingi ahon hamuga ishiga wanigi duru wawago logo somkate wari timati buingi suguta wanigi lugundu subudi la sunkate inu ahon madari run wanigi duru wawago niduhe inu gayara bai wajabu ligibuge buingi la wemeni gin luago logo lichu kubai la sunle wamuri habai luma wong lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Yesu Kristu le liru luginye insego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesusu ngon hagufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboi wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Niduhe inu, hinse tinganu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo, buingi ula adimur hebei hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu lubei adambei o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kuti logo, kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti luagu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida bai grigia liji. Agamba atin luagu liabi bala sifiri liji. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafuti mati sifri sandu le hidabwe, sigu lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubou. Ubou waguna agi, lani na ubou kate ile arufu dahabwe. Lige lebu bwe, agambu ni haa aginye lani gubunye ubou. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo, agamba lumutiwa. Le mama bwe lani kubuingiyo mahati lagambu ni. Itaralinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingiyo lebi isi habuni. Sunle hinsi habubwe lire buingiyo. Ani subudi tiginye buingiyo lu. Le misi habuti ibidi ya gili buingiyo lu. Lugundu isinyani buingiu. Arufu dalumuti buingiu, visinyalu lau launahani lira ule abara guti ubo wagu, gabagari wa mama galidagi. Aniha isinyani bai. Mama luagu wagia la hinsi habubu ilu buingiu. Luagu ligia la hinsi habubu ingo. Aba launahani lira ule abara guti lu longwe, lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi yatinyanu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubuingi uitara. Lunti ginye hinsi ya go wama wama wu. Uwa gilini yaba arihiti buingi u. La usunlira. Ahi wa hinsi ya go wama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na gubai lumbuingi u. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi u. Ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama lilire buingiu. Harinyaga wamoi luago lula la salbaro nua launa hi buingiu bo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubai luago lira la buingiu Yesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinyera logo insinye wama lu buingiu. Isi yani buingiu. Ani le abagari tu lida isi yani, la bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itaralinya wayabu ilu, isi ya la buingiu uon le gumuti. Aba me manufu de dun wama lida me lue yeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ani uwate anufu de. Bugalumuti isi ani tima tima ati anufu de. La diga barute anufu de aboi chuni. Ligia ahin hanufu de luboi abangrigia uwa gili rigu linya hinsi ani le tima tima ati lida. Hinsi ati buingi uon la diga visi ani dulu frumi. Ahin ariya ga abangrigia hinsi ati buingi unu. Ani misi ati libiri lun je ati grigia ligia. Lugundu ahin misi ani luboi libiri abangrigia lun. Le ariha lumuti siyambo ije hinsi ala buingi ulun le marini luboi. Rula li Kristu gumadi le wong. Le hinsi habuti lubuingi u lun tiginye hinsi ala libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boi. Age li rahinyu banya buingi u. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi. Hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsi la buingi won ani adiga wa mo ile luboi boi. Hinsi ye hama ginye lirahinyu buingi u won. La digu no le luboi boi buingi u ligi ya hinsi habu ni boi lun. Ani mere ngote la gufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahinyu boi buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo won. Le afinye boi logo Jesus la lirahinyu boi buingi u. Ligiro gunye gayara laganye iru luagu kata ilani na ubo. Yesu Kristu ligye nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligye arufu tubali insu inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida anyaba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubai grigia, lun titima ati lubai ti, veresibi runi le larinya gubai buingi uguana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingi u, choru lumuti tina lanigi logo inaru nila. Le mafinya boi, adiga lumuti buingi u kamaje eti, lugundu mafinya la logo le larinya gubai buingi u logo lirau. Le larinya gubai buingi u, logo ruha li la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi bai lirau buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bai lirau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hun, uguya le afinye bai luago lirau buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, Lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha frume gwarugu kate kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wa furi edun subudi wa muti ginye logo launabu badi wala. Ahi ariha aba angrigia logo la digunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edun lun buingi. Aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia. Ani figo lani na oveni, malati lo la furien dunu a lu buingi o logo figo ligi. Sunguri bani figo, gama lumo, mama sun figo, lun lani na boila oveni. Subuti wa muti logo grigi la le anugu balin buingi o kaisi logo chili, maibuguti lidan figo, lugun du konugi lumuti lirau buingi. Ani siyanti la dugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingi o. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyimbu halila lirau buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando uon. Luwa subuti runi buingi ule tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boi. Lige buingi ubei le tima tima. Ligie ginye ibagari boi le magumu chaditi. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Solanoa diribon buingi, lun lani gubon ta, lumahon birahu yun. Hinsetu nu letima timat. ani mamarugunu hong ginye sunha afaluru balin Kristo. Insetun ginye hong sarago. Insetun won laduga inaru nile tida bay wanigi anile lumbo wama bayla sunata. Binilo bungi uguchili lumogobune me Jesu Kristo le liro uguchili. Ruha maime areini agute me habuluma hadarangi lun un lida inaru niluma isin habuni. Owen bunugunda lau nadarirun hadagen birahunyun abagarida segun inaruni. Itara kaisi lariangun waguchi bungi un lun wabagaridu. Gweton te nitu ayumara gwat nabun lun insi agwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai bun ligia meme le wama bai lumage furumi etida. Mini la isieni lun wabagaridu segun lugumadi bungi. Ani lugumadi bungi yu luwa bagari dulida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Ayahe ni sarago ege hatia ubo wogo ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristo ubo wogo. Le itara bai, ligye leje bai, le laga ni bai Kristo. Koni kuhuma Hawaii, luwe heferi diruni le mingui bai hun lida gien huadigumari logo Kristo. Resibi humaime afaye ruaha da yarugu bai. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda ti lida larufu daha Kristo. Uwa ti buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau larufu daha Kristo. Ani hei buingi u ugu chili luma. Luma buingi u irahu. Ahe ngachili raba angrige humo. Mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru hukuye melu. Lugundu le abusuru ti lun. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigu bai. Ani hii sarawu kate lunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu guna ni hun. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingiyo itarala.
2: Turuwali garada apostolu Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobun numada gayo le hinsia bainu lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibun. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gu luma Kristo. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristo. Ariaga nu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranginyu uara gua luma inaruni. Numada, hinsieti nu, buiti bouserun, lida servi duni le badugubai, hon waduhenyu luigin Jesu Kristo. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abagda guatinya ligibugien, adamuri ni le jabai logo bisin habu hon. Adiga bai flesi le nu, Idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesun, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibiti habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru, hon lun videre guninya lida lapurichi honi wa inaani. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi, mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuanda. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraswa lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyangu bai. Gibeti yebe lunti nariyangu nibun. Gama lumu, mabuse runti na abiru harugu nani, lugundu, agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabui gahanya umadagu jana bu. Rubui mabui gunglu ka aba hadage wa madagu ha nyibanya.
2: Kata ilebri la rufu duboi bungiu, luhuan, capítulo, aba. Anihabri kata ile la rufu duboi bungiu lu Jesu Cristo, lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise, subu diga dalali Jesu Cristo kata ile luhuan, le lubui, la uluna hanilani angeli lumun, lu la rufu du ni lu, ariega lali huan inarini, la usun le larihuboi, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choro ruboi Jesu Cristo, Flese watinya ha alihati hamaha agambuti laliho uganule le eresi birubo iluma gebungiu adaga hage gasulo kate ile buruwa nyubo ya la daga jarafa lidan lula susere dun.
3: Au huan, la burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma darangi le luma gebungi le vinwa boi luma ge lubara ge lagume serunda. Vinwa ligi agueto ani Le lubai liabi, lumagie hamagie sedu sifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu, ge fendi le gunfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hise tu walu Kristu, ani chibala adua lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungyute, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bay sungrigi. Ibni gi hafaru balin. Hayahu ba sungrigi hau bo gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bay luma omega. La huma se haluma la huma chebele sun kate. Tinia la ino bungi le sun tika paf. Le mima bay luma ge lupare ge la huma se ronda. Mima ligi e guento ani le nube liabi.
3: Au huan, hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na darua luagu buhu le giribi Patmos. Luegi na puricheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
4: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga no cara do tugu yahon tila na sedu li gili sito lobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba na cara ragulu nanihi kala dimur heba inu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wugiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma aba beli ti golu yarafalu lanigu. Haruti lidi buri kai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali, le dawali lido regi. Reinti lumala li kei lirei leibugu duno weiriti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lonwere. Nyeya waba efei gagiritu binyaa watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali, aba naburu halubadu lugudi kama hiladi. Gamalumu aba laguru na lau luha bule lowe aba lania guno.
4: Manuhu te dagu wa ba au furumi ya tibai au wabumu honi. Ani le mima bai hilati na meha gamalumu guwe ton mima atina lusu da. Ani iligeli owe ni numa luma ligeli fulaso le nyeha bai hilagwanyo. Aburha bai lubai ti le barihu bai le guwe to bai luma le lube la susirado. Ani hal hanichi ubai sedu warugu maha barihu banyalita anu obule nowe ne luma sedu lebu sanunde lugolo. Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angeli, sedu tilebu sanundelu, habia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Boburga lu angeli letina biligilis to efesibo, maniaga mehon, interalia naniago, aule haubi sedu warugu malinda nuhule noe, leginia eibu gubei labagna wa sedu lebu sanundelu legol, subuti muti son lehadegubei, subuti muti letere huati mariluma hagurasa, Ani subuti numuti luagu sinyala hafa unia hauriba mwenye. Subuti numuti luagu hausha kwa humanya la haa aningu mwenye luagu apostolu kwa hama, ani mama apostolu kwa hagie. Ani darihu mali luagu ye hama. Gagura suhagun, ani supri huwia saragu liu na huwati kumari nuagu, mabucha luga huwagu. lausun lira aning apa kate hadega magunda tna lau maweni halinisi hu keme ha forumi liga lobaiti harita goma idahi ala meha ani asakre goma adega umai kate le meha adeg bi forumi ai madega ma itara nidi bahwa go forese apa me nagidaru ni lebu hisang de lulida ge hulubara ai gubel ha sastre ni kabu lausun lira lagu ni hufule se liere go kate le bi harudo bi nikolai te buhun luma bi kate le hadego bi legi iere go bi no
5: Le garike iri gubai lula gambu, agamba leile larinye gubai sifiri sandu hon tila na buri legilis.
4: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile titabe legilis to esumiru na bong, banyaga meho, itra lia narinye gong au lefurumi ati lumele gumo honi, leme ya owe bai aniviva anjali, subudi lumuti ha sufiri no luma hubudeme. Lausun lida lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye lagu adimre hama haariye gumaya lagu kuriyu hama uribati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gye furisi rugun lulocha ugunu hafinya sun huguye. Ani ha sufiru luba sarago lagu tisi weye. Gumfli huma numa dari honge. Aba menichi muni ibagari magumu cha titihon. Hafai ruahame.
5: Le garige irugu bailu lagambu. Agamba leile larinha gubai sifiri sandu tuburi legilis.
4: Haganyi lutinya, masu uriu banyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile titambe legilis to perga mubon. Baringa mehon, ita ralinha nariyago, aule gama baru efeito gagilbon. To biango bon amana. Subuti nubuti nye lwa ulida la fulaho la yin lupe lala na larui ha mafia haganawe. Ane lau sulira, numa meme nyedun. Migu humagi lehafia nuago. Ni ibi ni lida le la farube ya kipasi leke febe buiti nuwago lida fulago le nyi hubei. Le nyi lubei laguma diha mafie. Gamalumo, anibu ikate hadega magunta tinalau. La wanyanyi la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama abanya higiru ni kate leme haloruta abibalamu. Le ichi gubei dumuri, nubalaku, lulafigo guduni ya Israeli na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguario. Luma luhabagre no lida ahoruhani. Anya ingine hama haba inhibiru ni kati lebdu viharuda wa Nikolai te gubuma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madirgu huma iter, nidba huwago madise. Aba menagainta guhama gurige hadirgu balibu ni kati ile, tawe fein, to afru domo ni imbulu mkine.
5: Lega rige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi uti, nige tutubalida ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi gong aba dhubu naruti lun lau aba ili iseri buruwe nyuluwagu le ibidi ya tini kaa on luwedi ya lun le eresi biobale. Babur haluanga lile tina biligili sitoti ya tirabon. Baniga mehon, itra liya nariyagun au le lirau kumbiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Le adi nuguti ke ibolonse le ircha wa uwala. Subuti numuti sun le hadugu bay, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, eseri bitun lau haburasu. Subuti nubuti nye luago hadugia la kate buiti huento loi meha forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to ariyo hukun luago profeta ta animama ni. Luteyedu ni grigia, la utaruta ahonani gulung haganon lida ahoruwa ni luma luhegi egi ni lea dagare uduwa ti hong wario. Ruhat na da tu luta sansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, Lagu naguri gudaru laga banaru hon, afara wananyi metirangi yin, ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi gubeiri gihigiri hadagu ni kate leburi tadagube. Itara luba tasubitiru ni sun ligirisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni, luma tebe anigi. Aba na fairu ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rupali ya rumu dahani ligia, Machili ni yagini asiku dirile umbi haguara liliunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niyabi. Hagani nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nungu chibumbi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Aba mehamori gudaguni kesi saudi rile lau timon. Nishi gubongi ya warugu matolani na binafi hon.
5: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluanga lile tita meligilis to saru disipon. Baninga kamio hon, itra liya narinya gu, aule hau bilani bongi sedu sifiri gu hama sedu warugu.
6: sobuti no monte son leha dego bai sobuti no monte lagu la inhinya la lau son arinha ogo wala lagu niwa huma aga gudua huma rukuma eri lupri katele aninha guwa bai lubare ge longhe ariha nali lagu muwa na la leha dego bai ligibu ge nungungiete harita guwa huma ilubai tele arinda ube hum fala huma asakri ha huguya me anha huma gagudon nidu bahu wago keili abi haba hiwe ritulipidi on ora hum lau son lira anya fiyo kurigi hagana kwenye saru disi Amada se ngoha magi ruha taurabu. Hadiya, ebu guba numa tau daugu utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adaga guba daugu harutu. Ani magindaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi halu angheli le titambi ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itaralia naniego, aule sandubai, legia inare nibai, legama bani ligele uruwai David, le uwabai ni abagayara tiladobri ni lela darubai, ni ladaro ni lela dorubai, subuti numuti son leha derubai, roa din apa benna darani higibugie, le lasia runi aba ador, latiga lau son lou wala here, adiga adangaso lau nungumati, ani gunflit nunnuma, nadigu balu hayabi lani gumafi haye banya, Harinya ku menyeluar ke kuri hama ani mabaga itu dia kei silan ku kumbi. Apa mena utara kuali dunia hidi ku gelu masuk itu runi luar ku gelan mutu nya banya isi itu no. Aye dah huma le nuru madi lu gagura sumuma. Iga nare itu batu lubai le litani au cawu nile nu beliar bi luar musuk upo luhu cawu nu masoha upo ku banya. Madi sabeni abi agu dah huma le huma bai. Walamu ga abai ruti hidi di huai. Aganya rutinya nisi ku menyakai wakabu tida luma nu kumbi te. Ani mafru nudigi ya yame nyingi, abe manaburu dhani lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi yote, le iseri Jerusalem le nibi be isielu ge luma ge nubungi yote. Naburu dobei gie iseri niri hawago.
5: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburu haluanghe lile tida abe ligilis to laodi iseabu. Baninga game hon, itra lia narinya gon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Leita hakiye bei liabi sum kati lela dugu bi bungi. Subuti muti son leha dugu bei. Subuti numuti lagu madili huma ani masu hukwe. Tiliku bei hadun hamuga wa sugu bei hadun la. Gamalumo, e bashari gu hukwe, madili tun, masu hukuya, nevera habadundi yumlu gugie. Ariya katun lagu risi huma, lagu bitu la dan hum. Lagu namengiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tun, surusu hukwe. Ida nichi mubai dimuni hun lung agai ha golu le afun howa li lau watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati. Lu gin hagai ha dago harutu numa lu hadora gun lau hasuru sana. Lu aya ni lu hichi uni lidon hago lu harihi. Ebe cha numuti ha hisi bayano lau idere arbu da hao hum. Lu ti lubai ti seri huma asate ha hubiye me. Ana ha bena bu na guwa hanyo. Le agambu ti numalele abalataro ni bena nuba ne belu rubalumo. Aba menegi luma, hauli dia menuma. Agani rutinya, nichi kububara hon luma guwa luagu lala na narui ha. Itra gina ganyiro, aba nanyoro luma nugu chi luagu lala.
5: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4
3: Larinya sukata ile, aba narihi aba bena daragu sielo. Le abi tumala lile itere bai kei tumala lifidu lebuga adimu reha bai nu abalariye gunu.
6: Waliba nyahu, nanagu dali kate lebri lubi la susiratun lari gine buri lebo.
3: Lida ora ligia, aba nerede nu labu ge lubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu aniani hasomu grigi anyu luagu. Itera linya kama aba adubu miriti le hasipu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri ya tukei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwa iligie. Ariha ya tina wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wea ya mutu nyu luagu. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Luigien lala uruwa iligia. Afri ya tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifiri. Nyenye gie aba kate ligibugi halu kama hamuga aba barana le. Lauti bidiriyo harugongati. Lamida wa gye gwa lau lala narui hani nyeyo ngadri gata ya gabagaritia bui lau ago dandu hakibu gye ki hanagagi. Lefurumi ya tihada gye itar liye kei aba liyu lehabia ma itar kei aba baga su ugiri. Leheru wa itralin lagi bukai haji bukiri je. Leh gadur itralinya kai apa agi lah mahat. Gadur gubai haji ya sisi ngarin luagu kara apa hadagi. Buihan yang lau agu awag. Dan tu bogu digiye kai muna digi habit. Weyo guari buhau aku arah.
7: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungyo le sunti gabaf. Le bima bay luma ge lubara ge frubi titan. Bima ligi e weto anile lube liabi.
3: Sagit hichu gu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengi rini lule nyubi luagu lala narui hani le gabagari bay lusunda. Aba hahu duragun wen gadiri wen ye mutu hagi ya ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulu bungi. Le gabagari bay lusunda. Aba hichu guni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinyaga.
7: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiri guni. Inebese lumu mabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buunda badugi. Lau ginye buunda anihi lubei sunle anihi bei.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abad narihi aba libur hobure nyu mutu lida luhobu le lonwere le nyu bai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Daruwa tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Alig daha lau umala li reinti larinyaga.
8: Kakati na boi lula daru nu libur luma lula heri tu niti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru nu libur tugi. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu nu libru tukuya. Ni lula liyanu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ye mutu nu.
9: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Lu ganyara la ladaru nu libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida guati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ye mutu hagia. Aba nani hi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi iligacho, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, abalaligu nulibru tuguya luha burugunye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale larik duba nulibru, abahahu duragun gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadiri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, duma kada aba hadagi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
10: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisa adagara gudini. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungi. Grige litage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesarewe dulu wabungi ute, luma lu hagoma diha ubowu.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari ya hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numiyunu angheli gu. Hania ga lau umala li hereti.
11: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wenu wene luma inebase luma tengu ni lumu dule hafa rube.
3: Agaba numuti ginye hania gu ni sun kata ili ladugu bai bungi usiali. Le mua rugubai, le labuge bai mua. Luma le barana habi, luma sunkate le lida baby.
11: Luwa la tengi buni, nebesi uiri buni, luma ubafa, lule nyumbo ino ulala na huye ni, luma lumu dumu kusula.
3: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
12: Itara la.
3: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya mutu hagia, aba hichu uweiri guni lo.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abad narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambu laniye gu aba hadage kataya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
12: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da la heiri dubali mudu libia ma seyu aba na gambu laniye gu hapia ma kataya gabagri tihagia.
12: Igama.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulole warimba iluagu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo wagugu. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guahilagubu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. da la heiri dumbali mudu liru aseyo aba nagabu laniego hauru akata ya gabagri tihagia
12: igamu
3: aba narihi aba gabayu uriki nyenye aba balansu luho burugule warinyo bailuago aba nagabu laniego aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia
5: dinyari gila liburu triku luago lebegi aba weyu wadaguma sisi liburu sewada ligia meme ebegi gama lumo goni gibai garaba tuma diwa imbaidu
3: da la heiri dumbali mudu ligadiru seyo aba nagabu laniego hagadiru kata ya gabagri tihagia
12: igamu
3: aba nanihi aba gabayu amari owe ni liri baile warihi bailu wago liabi habara hila ya lari hilari aba libihi ubafu lwago ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu lau ilama lau sandi lumahawa nima lugu handani mete hau bogo gumaya da la heiri duma numudu tisengi seyo aba nanihi nuhawani ha afara wagumaya lwegi hapuri chanile nenu bungi luma lwago hagumfu linu luma Yesu Kristo labu ginyanu latari haniega lau mala lihereti
4: Waburi mesunti gabafa, darisa ida me babuse regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafa reguniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idago harutu, aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, lagu morusu da, dari hostaru habiri gulida eseri widu ni lu kristu ha, lu ginyabanya hafa reguniwa koi hagi. Nida le narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyo ke dugo utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu ke taburi haigo tuwege didi buda lahi kishunu garabali. Aba lagumu chaku sielo ke aba gara da dale tubura wago. Aba ladihi na kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da kulurua ite kubo hulida huyu luma buri labadna kwa dubu le luago bae hudu. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni hama mama idamuni hariya gati no wubu luma no dubu
13: hei wo huma wa wabu haramu da hama wa yola ringi ge mungu yuwa mulala luma lo ila nari meniganyi mudun na dika chiluhe ni luweni luweyu ni haganyi kaba tiganyala la manduni
1: Apocalipsis capítulo 8
3: da la heiri dumba limudun li sedu seyu le toaku bailiburu abanyela manigu o sielu Kiburi luagu di miyoro. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichuku ni wa sedu fidu hon. Lari ge, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibu ge latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu, luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumale likupali ligia uwara luma Hafuri yegi lomutu ni abongi luha burugungi angeli lu ligibu gion bongi. Aba tilanugu ni angeli ligi ya laga ikupali. Aba labuncha gudu ni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubo wagu. Aba lagabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara kuye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu don liru wa muruso lidage obo. Luma liru wa muruso lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kate kama hamuga aba onwe buubu durugu wati barana ho. Aba la sari lagu liru wa muruso lidage barana hita. Hilagu wati sung udru ha lidama ya barana le asali lagu bailu hita ime. Gringo tukinye sun ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru angeli lifidu. Aba teigo du aba onwebu warugu masiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ke duna luma lisense duna. Igifi diribe warugu matukinye. Aba lagifi du luru wa murusu lida ke duna. Aba hove gu saragu grigi ala diga ligifi duna ligi. Aba liwiru nu lihagadiri angeli lifidu. Aba lagini chagu luru wa murusu lida ke libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leobo le agri chagubai hawagu aba laburi gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agila hama lamida ago sielu. Ariye gane ligia lau umala liheret.
7: Ugi abu me ha agano banya ubowa. Dame le lagambu tumala lifidu to lumbun. Hiviru no ha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9
3: Aba liwiri nuha sengi angeli lifidu. Aba nanihi aba warugu ma eikuwa dutu sielu genu muwarugu. aba lichi gun ligela infusu le mebe hebaitu aba tadaru ni fusu ligi aba lafri du gumula linye ingi kamalida gi aba onwebu regi aba laburi gadak du ni gumula ligi ya weyu luma garabali aba achila gun chagagaru lida gi gumula ligi aba haha mahani sungu bo aba habihi chagagaru hagi ubafu libe habafu agu aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru lebo wagubayi ni nuburi nadu ni nu tidi buwewe loidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele gama lu maumaha wati nu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia loidi ge lu hasa hane gurigia luagu saingi hatu itali liati ligari hasa ha kai hasa agur lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni gama lu maumadari habai busea haki yebe howe gun gama lu mo la dise dubo oweni hawai chagagaru hagi ya henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi gurinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba agumuriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali no Adungu uriba ni hon gurigia luagu sengi hati. Nyenye aba habuti chakagaru hagia, le angheli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angheli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichaguti. Sigua frume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angheli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge, gadri larige iletar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angheli le taubai fidu,
8: Farara banya gadir angel ha gira yumanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadir angel gwa gya lo hafara gu aba hada ge kada uro griye hilagu be. Ladiga ara seruwa yuluba ora ligia we yuligia hati ligia lo mairumu ligia. Aba nagambu ni atri enula hasudara ni gwa hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hata kikada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu kemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti haduga ni kate leburi meha hadugube migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi ni hagabu, ni heibugu Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Aba tilichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
14: Seraba amisura mundi tempu gubungi unu, luma latara. Aba utabanyame, atri ya nula, ahuduro guti nyi. Gamalumu, mamisura abai guriru le bon udibui, tibiti tempuru, la dega derege wali hongibe tukungite, halubo nye hagoni chaguni, uburu gule sanabui, lagu biya vei biya hati, abamenona habiya gefetia, taudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu midu biya sa, uru wavembe, biya gefetia hagoya, hagega yawa wali biya tidu bebe to olivu, Luma biyan lebu sanude lule ligibu gebe bungiu, lela bule mesumu bo. Ahe yin abu seruti, la tudu uriba tihon. Higi regituba, watu gemeti hayumu loge. Aba me hago dunia, haga niyo, sun suina buboy. Itara ti lobe wa furumye guari, lebu seti la tudu uriba tihon. Gabafu ti yege feti ya hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda anina la bungiu adimure hayumu lugiye. Gabafu ti yeginye, Luha dugu ni du na hitu me. Lu gine, asukari rakudu ni kubo, lau sunu uye ni muribo ni, sagu habu seru. Dami me kumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima alule afri dubo ilida gefusu, le mebe wabuihama,
15: Aba me refere de nuevo ribu, aba me lafaro ni ejilagubu. Aba me jerete el urbago, y tan le merifumbe bu ubulubu le Jerusalén, le ñilubu el ladara wakubu Jesús ulago gurua, flashu memele, kama sudoma luma ejik. Aba me jarie el unie gerikia, alida geti es un flashu, sun raza, sun ingenie, luma nechani, lago urbo bello de mí, animigir ubaña lo jabunu. Aba me jagunda ragoja ubo ubaña, lao jaubegu, darine luje debe bucata y jabagua, le jagunda. La diga sufri guida hamutia, me jamia profeta guhagui.
3: Kamalumo, lari ya urbo bello de mí ligia, aba lago y guagda ni abungio, aba y hasar. Anisunha arihi balia, wairi ti hanofu de tagu. Aba hagabu biya gefenti hagia, aba umala lihere ti sielu gile, arinya kubai.
16: Warihi mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaga nu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu nudu aba muna tida nge sagdi sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu grigia, ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia, aba hichigu inebese ilu bungiu, le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sikuha libia malamiselu, madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
17: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchunga wen gadri weye ya mutu hanyumba ya luagu hala le lala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
7: Tenki wanya bu wabure me bungi. Bugu ya le suntiga bafu. Bugu ya le wima bailuma ge lubara ge furumia tida. Mima bukuya gweto. Tenki wa mutibu la dunga raguba lila onwe bububafu. Ani gumese dibu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha weyi lumu babweha. Chiluha gie da lumu baguse ragudine hilagwai. Aba merikiji mwili hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibiri haa terega kwanya bayahongu wabu. Ama sun hawuye rigugrigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Abad la sali regu aba onwe bu seini siel. Aba uri darugu lia weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu mal tabulugu. Uri tuguya dagaina ya. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. La dhiga sufri tuluba tagura. Aba ya la sali regu aba seini siel. Aba onwe bu dragon funati. Sedu ya ilichiga. Disi ligancho, lumaba ridi luago cada lichug. Aba la durugu du dragon ligia, aba hada ki cada urwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba la rana mu dragon ligia, tigibu nge wurito lumo tagura. Lu leiki ni tirag dame le tagura. Aba tagura wuritugua, aba muguri rahu le lumbe, le dera gudu la guma di halina sun fulasu, kaisi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba lagi daru niwa tirag tuwe. Aba lanuga niwa lumbungi uluagu nlala. Aba tanuraha uri tugia lidung flasu makaira wati na nyei lubai arase lila bungi ubara ituba. Lutonu giru niwa nyei luagu milu bia saa uru wa wei wei. Lari gye, aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara yala siel. Aba lubaiti la saganu onwe bu dragon sieli. Le binadu hewe ligira le giribay mafia o satanas. Le yeha bali sun ubo. Ligia hau sun lani angeli. Aba hachaganu muwaruko. Aba ti nagabu laniye gu aba umala li here ti sielu ye.
18: Shiluha li asal baruni hon grigi ubo wago. Shiluha li narui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa lile ichi gubay haduru wadunga nyure ichi ganya hapay haduru weyo ugu aria buligibu ge wabungi ute. Ganyi hamali lau lita mudum, luma lau ugandu le hapuri chi habay. Manufu de duti enlui leferi diruni habagari, aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoy tisil, gunda huma huguya le agano mbwenye. gama lumu fugi ya buha agano kwenye ubuwa guluma barana lugundu jindu la mafi humu la omi bu igani la duga sukudi limuti la umurusu rugari lani dani
3: dati lani hiba idiragon lagu fui wali la ubuwa gu abalaiba hanu uri tobuga agura habu gama lumu abalichiku biya lani na agila tu uri tuku ya luga yara la taha marulino fulasu makaira wati disi lo idiragon ligi lenye balba itoni giru wa lagu uru wa iru mudimi apa lebih dah dragon lagi ya, dua malam lagi ya tarik huri tu gue.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Turugudunu ebe ini.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kaun loidi ge lun la gruniwa, aba me hadigre go ni gurigi. Itara hiya ke lampu hon lila no bole, aba uburu go le luagu te aba ubu sinya te laramu dagon, furangu te lari hinua. Membe dunti gen aba lampu lun lichi gu nu atabu gen aba gafu. Luagu dabula lichi gu wa lun lorugon ga dagu dun hau sun hamuna da banya. Itara huma ginye, durungu wagu da humei hi lampu hata gurigi. Londame la harihini buiti le hadigu bai, aba megin hadimure ha buiti luagu wagu chibungi le siyelu bai. Marita kwa kumati ya luagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu du bai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao luagu anihi warga liligia la siyelu lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura, Lida gien li luru du Moisesi darime lagun flirun sun katei. Ligia le lubei ishiku ti me berese ni luagu furume warga gu madi lida gien luru du. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gien. Arvu dah ligia hon gurige lun hadugu ni li bele la dugu bai. Nyura bai la nungunu wa yagata sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sunburi gu madi lida luara gu. Itara gien la rufu daha. Wairi bai lanungunu wa yagata sielu. Nariya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yu sielu. Agamba humali luago rinya waguwa li lame ha hon hagushe go lu mafara ha huma. Ladiga furume warga lan le afara hati la siya dariwa bala. Kama lumo narin hare hon luago furume warga lan le agayindi ti luma gurigi ya lile di lagose ra guduwa ba. Le anegu ti lumo gurigi ya lile di bidi ya watao luago inye uma lumo mafi ugati. Itara linye lubaiti ahim banunga bidebe se luago unlani bungi yu latari ba unye in ababarita guni luago anihi lan kate lida furume warga gurigi buba. Igira bai le lumbai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi aranda ra luma gurigi ya ligi. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luagu latari ichi gai bidebese. Ahia bunse ra aba gurigi la nugu ni buligibu gion luru tu, beluba lidon uwaru ni luma, luagu hei buguni wagu luai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badauru. Ninaro bau, mafri dupa di bulan yingi ya dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago warinya waguwa lilame ha. Magabara ha huma. Au narin hare hon. Luago furumia warga lan lea wama diruto aba uri. Agabara ha lituma didas lanik. Abun lubaiti lafigo gita bagu le bonwene. Sagabai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene afrigo gudupa dipu. Durubai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu le feridiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinya waguwa ti mehe ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari. Lun ti lichi gun gara da lani na igire gunitun. Au narinya hane hon luago furume warga lan uguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai la diga tagamare don ligibu wagun. Aba tagano luma amu uguri. Adiga gada lumutu furumi yate uguri agabara hane. Le ginye agamari ditu uguri igire warga la diginye ginye agabara hane. Agamba adnaginye luago ariya wagu wa lame ya hon hagucha gu lun hagun fuliron lau lel hariya gu bai lau afin yoru ni ligibu gine bungi. Au nariya hane hon luago mon lumuti la hafin yoru ni ka uwago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bai laruwa ha bungi. Ni luago muwa la duga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem la duga ligia luburu gu te bai waruwa ite bungi yu le wairi gu bai. Ni luago hishigo la duga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa.

0: saga bunyi lida ge irang ligi luma ge ore ligi aba larai da gu lari ge aba hadim re hadisipul gu luma Jesus habu aba hal ge duni hari ga lu
1: kasa wa usiyam wa bani sifiri uri bat ligi sagar
0: aba lari gu Jesus ho
2: la de gali logo hafinye ni naru ha ulwaku ahila ibiha hubo ya fieni ibini yura la ke aba tagu mosutasa ani gu balu gu bule Gidaba yagi, bayi bali dama mufulas. Aba melagi daru ubu buligi. Uo bayi nikata hasiru ahin ibiha ubu ya fieni leti mati mati. Ahin tihi besifir guha. Lauru gunyeng afuri eduni loma yunaru ni lubungi gayara la hasa garuni.
0: Dale eibu gayi na habayi uo re lobo wabu galiliha. Aba lariye gu Jesusu hon luwa gu ledere geru wa balan. Ligye le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia. Aba me hafaru ni hilagu bayi. Gama luma un lasaru balan lida ge owe ni luago liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bayi Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubre ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
3: Ma foi hati sa humuistru tisensu na tempulu?
0: Aba lona bu Fedro, aba larinya gulun.
4: Afai hati.
0: Dante lebeluru Fedro munadon. Aba lalugu duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimurha. Larinha galun.
2: Dele banihi lun le Simon. Kata ya hakubra banyo uru ego halani na ubole. Hasa lila na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinha gu Fedro lun.
4: Haterencha.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Hati lila na fulasu mon lumuti lubaiti hafaye ha. Au le lirau bungiu, mon lumuti na faye hati sensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba, aba me bachuru nu buruhu reduna rugu, aba me badigi ni furumi yeti udru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udru ligia, buidirgu bai lumba faye ha wa woguwa, barubai aba me bafaye runi.
5: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba halu gu duni harinya galu.
3: Kata isa wairi gu timabe lida larue habungi.
0: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida agwa, hamagwa, aba larinya gu.
2: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lun hitara don keirahi, mebelba don lido larue habungi, itara linya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara baila. Ke yaba irahu, ligia wairi ti mabai li dan arui hani le sielu bai. Gurugi aginye le resibi ruti abba irahu li dan niri, resibi lumuti na ginye. Furume warugu le fiwa guduti abba hada agin hai seri gen yaba nye li dan hafiyan nuwago. Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau abba ome budugu le amuli gulei guranyu luwago ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbo, aninye laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma dan nyebe ilag. Gama lumbo mfugiabu uguri le lebu nabai. Ligia, ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la, durubai, huibai dise buwariwa. Buiti mati lumbe belu nusielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahin bagu lubai afigo gudubadibu, sagabai, fuibai disya buwariwa, buiti mati lubebelu nusielu maguga sigo lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani yaba hata yake hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luwago haria gunyin la, hani angeli guligibu nugu chinle sielu bai sumada. Ladiga salbari le feridi halibai niyabi, au le uguri gara uwarguti. Idaliya harihi ilu, Ahyanyahi lubai samudu luma aba uguri teferi diraba hada agie. Maligri banya hibri luagu wubu, aba melidi alwa hon toa yuru dagubon. Ahon ti iladari ra, choru ti luagu gunda abu ila tau sigu hau sun ha ma yuru dagubanya. Itara linya gieti, mabuse ruti hugu chi bungi le sielu bailu le feri diru ni aba hada agie una bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu nilbun, bayanu haluma habu warugu, Aba me basubu diragu dini liduru lu. Ahin adiga gasu bau. Gamada wayadu. Ahin madiga gasu bau. Aba me banugu aba obiang gurigi haun lu son lalearinya waguti. añahin hamamoga amoge fenti luago. Ahimadugu gaso hao, abame bariengu ni lunha damuri afiñati. Ahimadugu gaso lao adamuri, abame badung ni kei abama finyati luago bungi o kei la aba agubrahati licensi na gumadi, gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hao, luago lela hagura gun yao bowago, laguro wagu baginye cielo. Anileha faraga dun yao bogo, la faraga duwa baginye cielo. Narinha hereginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidage yao bogo lun hamuri ha abba kate luma bungi le cielo bay, lishiku bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondanyo lidan niri, anahi nye hamidango.
0: Aba layara fadu Fedru lu Jesuso, aba larinha gulun.
6: Nabureme. Atri boi sa wayo so la dung nibiri aban wuriba ni nu lun ferudu na meme nani? Dari sa sedu wayi asu.
0: Aba larinya gu Jesus lun.
2: Manya gu tina bun dari la sedu wayi asu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wayin disi wayi asu sedu. Ligia itara linya lubay aruwi hanile siya lubay ke aba uruwi le nyubi bay lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagome sarumba ya dugei. Lige hanuga aba le aduwe rubali saragu minyo nufiyadu. Ke masenso luba itun lafaye ha, aba ladinya guruwe lula laluguru nwa idamu nime lige tauson lumari, liranginyo, luma sonle luma be lula fayru ni laduwe ha. Aba lahu durago musu ligi ya ligi bugi uruwe. Aba la yumura gulun, larinya ga, nabure me, gagura nso ba nuba, na fayru be sonle na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uruwe, aba ferud na lani laduwe runi, Aba ligre gudunni. Ke lafri du musu ligi a nyingi en, itera laduna gu luma aba musu lile di le aduwe rubali atri fiyadir. Aba lari gudunni luwegen ligi na, aba lagume seru a chokre. Aba la nye gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligi bugen, aba la yumro gu lun larin gu lun. Gagura ansu ba nuba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisuru gu dari la faye ru ni laduwe en. Dan le harinhi balin ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodin, aba habahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sun le baduwe ha ladiga ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lbouba, kei gudeme habu na bun, aba lagani du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari lafayru ni sun laduwe ha.
0: Aba lasuru Jesus oriengen na.
2: Itar lubagin la duga nugu ti bungi le selbu hon ahin uwa ferud na lani kada aba hida gya libri ti dagya lanik.
5: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gya lariengu ni Jesus sun kate le. Aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubay labou te weyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugo haburu gu duni ti do sadara. Aba halu gu duni harinha galun.
7: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luegia furume guari gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
2: Maliha gindu san ti dan lereru bungio, luago luma gen la furumia ti dan, dan lela dugu balinha bungio grigia, aduga lani uguri, aduga uri. Ariya gatiginya, ligia ligru bay lube wuguri lugu chin, toma lugu chun lo laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kay aba rigu gurige. Mama anya lube iti biyama, aba riganya. Ligia mon lube lafani ragu ni wuguri le ladona wagdu bay bungiyo.
0: Aba ti hali guduni, ariya galun.
7: Kati wagu larenga li luru du moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru.
0: Aba larenga gu Jesusu hon.
2: La diga ti dere ha nige laharu bi bungi lun higre gon hama humarigo. Kamalumu mama linyame ha furumie. Narinha hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regale ligia la diga tagamari do ligi buogon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu wuri to igira waro. La diga ya ginya agabara hane.
0: Aba ti harinha go lani disipulu gulun.
6: Ahin itara linya lubi luagu ti wugri tuma lumari. Guiti mati lubay luma gamari do hama girigia.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Maso tinha gayara habagari do mamariga. Harginha no umbanya lixika bungi ubafo. Amunya guendari giti lebo na magamari do hama ugunia. Anyahin itara gubanya no luma ge hagara hon. Hibri adugu ariguti hon. Hibri Rede tia magano ni duga lo hederege re kon hongo sun suino go boy lo heserbi do lo bungi lega bafo boy lo magamari don la magamari dala
0: aba hanu guni wa iran hin lu hesus lo lichigo ni lu hobu hawago lu ma lu la furie do lo bungi hawago aba hagume sero discipulo wa ten hin hon ha na habalia aba laria go hesus hon
2: igre ho malu hayabi iran hin no mama hara huma La daga ha haruma banya afinya keiran hinya agya lela na banya aruwe ya nilesi ya lugwe.
0: Aba lichugu ni luha buhawagu iran hinya hagia, lari gya aba lidi lida agya fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
8: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na daga ni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu banega nu buiti, abarganya buiti, bungiyo. Ahi busen bubai bibihini, ibagari magumu chadeti, gunfli balu magumadi.
0: Abalariyego nibure gili digielo.
8: Kata iburi.
0: Abalariyego Jesusu lo.
2: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni loagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon kei binsiya gubongo.
0: Aba lariyego nibure gili ligielu.
8: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina. Kagi yamu na mege irupai.
0: Aba lariyego Jesusu lun.
2: Ahi busen bubai buidu ba suinsuina gubai. Alura bai sunle buma bai. Aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba meti biabi aba me bafalaru nina.
0: Da lagambu bali ugri ligia katele. Mahati ladiga weriti lirisi. Aba lidi lau ironi. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulu go.
2: Ninaru hao, lagu henre gu lan lule beluru aba risi tilido ngarui hani le sielu bai. Aringa gaya nomuti hon, lagu mene guti ma lan lasigru aba kameyu lidange luhuyo aba agusa. Sigu lau le beluru aba risi tilido ngarui hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali disipulu gu kate ele, aba tawairi du hanigi sarago. Aba halgu dagun hamogo hariyaga.
1: Kati tigayara bila salbaro.
0: Aba lariyago niya Jesusu, aba lariyago hon.
2: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba ti lariyago Fedro lun.
9: Wabure me, waguya, igira wamali sunle meha wamamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
0: Aba lariyago Jesusu hon.
2: Ninaru hao. Luago lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate dame lena nyuro au le uguri garo urgo ti luago nala yaga ta sielo lun naru e ha lau son nuairi kon hugia le afala rubalina ha nyuro bagia luago dusu halau lun ha gusara gu dunia dusu gu bai lani Israel turibu son ti ha igra nyaba ya haba o ha muleno o hatuno o ha guburigo o ha sanigo o ha mua nuaigia eresibi rubasa uwe ya sulawo Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furunga tinyaba nya weto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banya weto, hagia bafurumia.
5: San Mateo, Capítulo 20.
0: Abalarinya gu Jesusu.
2: Italinya arui hani lelani na sielu, kaya balabure meishari le afritu bai binafi kwa alu hanadagi mitinya lo taluba honu le nadiru. Aba ladugun daradu hama nadagimi itinye lo lafayiru niye lo agu veyu. Aba lona haniya nadagimi licharurugu. Lari ginye, aba ya lafredu keiburi ladanru nefu binafiye. Aba ya ladariru ama uguri ya mafisti atinya magidurugu. Aba laniyegu hon, heiba ginye nadagimi nicharirugu. Aba menafayiru ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi, aba ya lafredu amidirugu, furiligi ya ladanru uru wa rabon veyu ligi meme ladugu. Kebi ladonu sengu raban weyo, aba ya lidi parkirigo, aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yotetinya nyen. Aba laniye go hon, kasa uwagu yahu bai sunwayi mawadi mariga. Aba haniye go lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniye go hon, heiba gena dagi meini chari rigo, aba menafayiru ni lebegi huwadi mari hon. Danle lagunya dumbay, aba laniye go labure meishari lon habu ti nadagi meitinya. Waba hon nadagi meitinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu. aba hibihi ni faye ti lwago aba weyu. Larigin, dalila chiliru bai hadani ha atatiru banyo furumi, aba harito kon lwago gibe ti mabe ilan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti lwago rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyako, hanyumbi banyagumu honi, aba rigin yaura hawadigumari, aba labu bafayiru ni ya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya gulu aba hada gen. Nomada, mama na dungye ni murusu marisha unhun. Mafu na gen luwagu faye ti luwagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumu honi kei na fayiru nu ladiga itara liya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ya lun nadugu ni le nabusa rubi la unisenso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya haguma honi banyagweto. Hagia ba furumi ya tiye. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba haguma honi. Laduga gibe tiye aguwa rutiye. Gama lumu mibe tiye anuwa dirutiye.
0: Dan aniha lubai Jesus luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru haulani dusu disipulu hawei ha hibri grigia haluwagu banya ima uarahama. Aba larinya guhon.
2: Ke lubai harihini, amude rei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na derege ruwa au le uguri garuwa riguti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya li luru do Moisese. Halun banya hasia durunina lun nowe. Aba mehe derege urunina haun ha mama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, Aba mehadara gunina luagu gurua, gama lumu na sarubalidange oweni luagu lurua weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, haa lisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lumu tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
2: Kaba buse rumbay.
0: Aba tarinya gulun.
10: Riega balu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talidan barui ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ibinje ti hon kala hamuri ha bay. Gayara ti san hawandu ni lueri agay igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriro.
0: Aba harinya gu.
3: Gayara wabay.
0: Aba larinya gu hon.
2: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gule lube na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriro. Ainti luha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumba inishigu ni. Liishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayendo hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba lariyagu hon.
2: Kaisi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya warigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri dun luma lunishiguni ni bagari lebegi mihasalbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia. Saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu bian marihi tienyu laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara guharinyaga.
11: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
0: Aba hadenha grigia hon luhamanisho. Ligia tima haguara gu.
11: Wabure me. Ladiga wagu Davidi, gudeme wa mabu.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya gu hon.
2: Kahabusen rubi nadugu hon.
0: Aba harinya gu lun.
12: Wapureme, buseti wa warihi.
3: Aha wapureme, flese bawa.
0: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulugo.
2: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbe, adari ruba aba burigu kuranyu nye lau aba lirara burigu tuma. Aba mehafara gadunia, aba mehanugu niano. Ahi nye adumura tihon luegi hadugini, aba meharia gulun luagu buselani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu duba nyala.
0: La sustere duba ilira lu lagun filiru leme halaria gube profeta dale la buri habai itara.
13: Ariega fuma lung kuburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba burigi. Wariu lu aba lirada burigi. Animalu anahati ilan.
0: Aba houdi disipulu go. Aba hadiga ni kei laria gu ni Jesus nuhon. Aba hadiga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nu hadira gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadira gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harianga.
10: Uweri guni.
14: Tuga wagu uruwe dari. Bini
10: watu wakuri
14: lenyimu
10: bailira liri wabure mebungi. Bini
14: watu, uweri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariangu sarago.
3: Kati sa grigia le.
0: Aba hariangu grigia.
3: Jesus ule, le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia. Aba lebeliru Jesus uli tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyinbaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nye. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
15: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiwerutinya.
0: Aba hayabi fiyo mariti hama danima te lumo Jesus unyen tempulurugo, aba larei da guaga dunia. Dan le harii bali habuti ki fadirugo hama rufud hetele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha iraha yu tempulurugo.
16: Uwari gini lu ladiga wagu uruwa i Davidi.
0: Aba haganyi dun, aba hariyangu lu Jesusu.
17: Agambu bumutsa le hariyangu bai ha?
0: Aba lariyangu Jesusu hon.
2: Aha, agamba numut. Malinga humagi ni santida lereno bungi ulenye lubai halaria wagua lubungi yu. Chiluti buweri kujagono umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachion. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
2: Maginda digi ba.
0: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi. Aba hariengu lu Jesusu.
17: Ida liyasa tasari bi tidibu igu to itara lifurese.
0: Aba lariengu Jesusu hon.
2: Ninaru hao, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi haringu lugubu le, ki daba yagin, dabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
0: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama uguriye abutigu lida hafinye huriyo, Aba harinya gulun.
17: Harinya gabay wong. Kala biricha bay lubadaga ni kata ile. Ka ichu gubali ubafu lebon.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Nal gudan dagin aba kata. Ahin hou naba aba menarinya gu hon kala a ubafu nadaga iburi kata ile. Ka un habalin huang abatise. Bungiyo o di wugurinya.
0: Aba hagumeser wa dimre en hama gu aba harinya gu.
17: Ah harinya ga. Lagu bungi la una habali. Larinya gue mau kalau gue mau finya bayi lu. Lagu hona halau gue dia. Aku sering gue bawa gue ke wuri bala dega afinya tiap sun mutu. Lagu profeta lah.
0: Aba ti harinya gue lu Jesusu.
17: Ibi dia ti wong.
0: Aba ginya ti larinya gue hong.
2: Marinya gue nubai ginya ti hong kala au bafu nadege burikata ile.
0: Aba larinya gue Jesusu hong.
2: na bahuda wa aba kate hon harinya ga imen no idalinya la harinya lo nyenye aba uguri biyam yanu lisani go abalarinya go lo aba hata yen nirao baiba na dag mi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibai abalarinya go lisani lo mabusen roti na nidi larigien abala sains regularita un abalidi na dagime larigien abalidi uchileri hile aba arinya gaina le ile meme larinya go baibu galun le furumi atilo abalona bun le larinya ga aha nidiba kamalumu midite arinya go maiti no kage hada ge biango bayadugo balile labusen robe uchile
0: aba harinya go
1: le furumi at
0: aba tilarinya go Jesus ho
2: ninaru hau Luego shorti malahe belo no agubar hatinha licença na gomati hama horu lidon larun habungi sugu hao. La diga nyumbi ti huang le abati se hebae ya rufu ta hon idalubala li gabri habagaridon. Ma finya no ton lon. Ahanya ti ha agubar habanya licença na gomati hama horu afinya ti lon. Huguya lao sung ariga humani sun lira ma sain siragun ti higabri lon hafinya ro lon. Agamba humay aba ya hemplu le. Lau ti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na guntidi bu bebe ili chari ruko, aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba age ilo labiri cha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga har gudunia na dag mitinya musu haguya bulese heme aba afar home aba hilagube chamugu wa hagiya dubu luagu le aba aba elona halabure mechari gibeti mati ya sigo hau ha lona habanya furumi ligia meme hadiga na dag mitinya hon lagumu hon aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inebe benira hon dale harinyi bali na dag mitinya lira aba harinya guhamagwa ani ha bale resi bire yalaga Wafara lihilagu bay, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bay.
0: Aba laligu daha Jesusu lariyaga?
2: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hauna dagi miti ya hagi.
0: Aba hariyan gulu?
1: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bay, magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi miti ya haluti ya, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lidada.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya harenuago. Dubu lemehe aubi mebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiritu wanigi lau. Ega nerenya gube hon luago lagida ruwa bala laruwe ha bungi huwei. Hugia le weiri gube lida hafine hurio. Aba melishi gunu wa hongri ke ha edere geruti aluba hani lelani larue ha bungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Le ti waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri ke ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseo guhempu liburi le lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia, ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
5: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumese ru Jesusu adimure hon lo hempulu, aba larinya gu hon.
2: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati ya amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya guhon, arinya kakuma hon amisra hotia luago waranse lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetia. Aranse lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu ni ya amisra hotia gasu. Aba lidi aba hada ginye lichari rugu, nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bayi. Aba tilaganyidu uruwe saragu, aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hati ya hagea hilagu bayi luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya, aranse lisun kate ilumari, ane amisra houti hagura maduna matinya lo hamisra houniwa heba lubaiti lwagu burilariga yoma aba me hamisra hania son hauma banya hadunrago aba houti musuma darugo aba hondaru ne son hauma banya hadunrago buitia hama uribatia aba tabuin shumuna haugurigia aba tele belu nuruwei ariha ya misra houtia aba larihi aba ugurile masansra guti kei luba aba mariye nye aba larinya gulun numada idalinyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na kunga kei luba aba mariye abalariyogu uruwe honha eteni lubanya ludabula guragwa humui lugudi luma luhubu fui humui lidon luburiga le bogu dibai le nyemba lubai la yahu waha akuni hamelari
12: abalariyogu hesusu honha agambu bale
2: gibetinya aguwa rutinya luhe belu run lidon laruwe habungiyo gama lumon mibetinya anuwa dirutinya
0: Aba hodi fariseogo, aba howara du ariya kabala gayara la hadiga, lo haniaga gaduni hesusu kate le wagoti gayara la hadari ru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uara hama hadage lanigo erodesi, ariyaga lu hesusu.
7: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni la bariyengu be, lagu gin arufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nikata la luerigu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
0: Aria gulia Jesusu lu luriba haritagu, aba larinya guhon.
2: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali aba laliga dunia.
2: Kaya wale laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
0: Aba harinya gulu
7: liava luma liri uruwe roman
0: Aba tilarinya gu hesusu hon
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe Ruhu meime lani bungi lo bungi
0: Da hagambu bali le Aba taweri duhanigi Aba higiruni Aba hodi Weyu meme ligia Aba hodi fiu sadu seogo arihe hesusu Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni Aba tiharinya gulu Jesusu.
3: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luagu ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya jia wada aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua. Dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sed gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Bule iguatan. Ladiga libidinye toa uti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don. Amo halime habagari, mamari don haba, michu gong hamaya me hasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagili sale larinya gubi bungi yu wanari gu hon, larinya hare, au lubungi yu te bai Abramo, lubungi yu te Isaac, lubungi yu te Jacobo, ite larinya lubai te, ahin hamuga hilanyu hanya lubai wuguni ya hagia lun sunda, marinya guti hamuga bungi yu luagu habungi yu te lan. La diga mama habungi yote hilago wanya bungi yu, habungi yote ya miwa ginyo.
0: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu da habayi. Da le hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de laanya la Jesusu sadi seogu, aba hondarago. Nyenyen aba hadage le arufu da hati liduru do Moisesi, abu seruti lauchago ni Jesusu, aba larinya gulun.
1: Maestro. Kasa gumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiyo?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Hinsi yela babure mele bu bungiyo te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Aniha gumadi le weri gutumaba yu, furumye tiginya lida ge sun luguma di bungiyo. Ani lele biya ma lida weri gu ni le nege le, itara linya. Hinsi ya hamah bibiri gu bun kei binsi ya gu bunguwa. Bia gumadi le, Lige ebu be lun sun liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kasa harita ko bay libugri Kristo lela nuwa diro bay bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagu.
0: Aba harinya gulun.
1: La diga wagu Davidi.
0: Aba tilarinya gu Jesus suhon.
2: Idalinya tilagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi. Larinya hare bungi lo na bura me. Nyuruba loige nowere. Dari nichigo niya baga niyo labu giyon bugode. Ida lubati la diga wagula Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
0: Uwati ni aba lounabu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luleabi algedagwe.
5: San Mateo, Capitulo 23.
0: Aba tilariyegu Jesus haulani disipulu guhama hibiri grige hanyen baya.
2: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés e hama fariseu gulu hafura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyan gubay hon. Gama lumo, mafala ra humay le hadigubay, ladiga aninha gatinha aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa. Ain hagaya, madiga tinha ni kata lunhitera guninha gurigia luagu buri anuguni lani na luru du le hichi gubay hawago. Hadiga ni son kate lun harihi ni gurigia. Hinseti hon lun hichi gun tirahin y gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lun hadagra gun dawo to dururutu. Usente harga dani lupi doaga y ubaru lida egini luma halag le hala weiri gutinya tida haligilisi. Pusenti lun habusura gun gurigi hon lau sarago y nebesei umada. Lungi lagu aruni wa hon maisturugu. Ain huguya, migra humalu lania wagunu wa hon maisturugu. Adiga sun huguya abahabu. Ani abar ginye ginye ha maestro au le Kristo bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru hugia me lun larinya wagunu wa hon abuti ladiga Kristo rugunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri ligia weiri guti mabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri luna bu dagwagu dawaba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weiri dagu dawaba. Ugiabu hugu yaruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu, biangu watigibu. Ladiga daruhu mutibilu benar yaruhu yani le sielu bay, loi hebeluron amu. Mebelu hugu yati, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya, aruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu, biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai, lunti ibidia wala, aba hadangu furia yule migine gutilu bungiyo. Ligia weiri ti mabe lubei ha sufri no luegien. Ugiabu gu hugu ya rufu ta tinha liluru do Moisés hama fariseo gu biangu atigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humei barana alu ha gurigia lu hani gume. Dati le ibi ha humali le ha buse rubei, apa hadugu ni ya gurigia hagia lu gaduna ti mahamani mafi ogati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunde ha tinha marinhi tinha. Arinha gatun luagu lela gurigia ichi guti di murei, ahin afina toagu templo malala lira. Ani ahin la afio no lagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide o golinha hao, marinhi, kagia weiri gutimabai, golo o di templo todigo bom lun sagrou bai la golo. Arinha gatunguinha luagu ahin la ichi gagurigia di umure lu lafiron luagu lataru, mala la lira. Gamalumo ahin la afio no lagu kate le adagara gudua bai luagu lataru, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibidi o walinha hao, marinhi, kagi weirgo timabai, kate lei luago belataro o de lataro le adigo belin kate ligia lun sagrau belan. Le afinu be luago lataro, mamaru ganyan luago lataro lafinu, lafinu yaginya luago sun le ligibo belataro. Le ginya afinu be tuago templo, mamaru ganyan ginya tuago templo lafinu, lafinu yaginya luago bungio le agano betida. Le ginya afinu be luago cielo, la finyuriyagi ya luago lala bungi yu, luma luago bungi yu le nyuri bai luago halau ligia. Ugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moisés hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tundisi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungi yu. Ani mebenesi ya tun lau arufu tani le weiri kutimabe li dan liluru do bungi yu. Keiburi, richagwa u gudeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadigu ni. Minkinu ka humi mehadiga ni le libiri. Hugi adundi hatinya marihi tiya hugi ele, asi hatin aba minimini ani hulutu aba kameyu. Hugi abugu huguya arufu ta hatinya liluru do Moisés hama fariseogu, biangu watigibu. aduga tun lo harita guguri ge lagu bui dula higaburi itrahiya kei wero luma siye dule hachibu pe bogu digi libiti ahi munadagi hibiti gui hi lauburi iveruni luma igadu fariseo gu marihitia aruma gu da humei wero luma siye dolorage gu gin furumie aba megi la ruma du bogu digi libiti fugiabu gu hugi aruba da tia liliru do moises hama fariseo gu piango tigibu Itrahinha que eu morro ou leia fã de rote lá o harote, bogo de guinhalibite. O ente te larinhin. Ahin luragir guguin, buin linha lá o rabo rilanha luma sun luuyeri e viei. Itrahinha, bogo de guinhalibite, malubuidun harihinu hakibu guinhagurigia. Ahin muna de guinhalibite, buin rinha lá o maraço alugou luma figou. Fugiabu guguia arufu tahatinha li luru do moesese hama farisogo, biangua tigibu. Ruhu mutidubo rita guago li luago hamua ha profeta go. Wende ko da humai hamu agurige hama ha buidu mai. Aba ti harinya ko, lo hamuga meha wahi hadi wala, le hadani wagusha ko, nidere ko wamuti hamuga meha afara wanya profeta ko. La ulira, subudi watu hongwa, lo agu haduga wagunya dun la ha afara ko balinya profeta ko hagee. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha ko. Hebe ko hugia le, arasa hebe peisi nitiye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta ko, hama hachubanya au, hama arufu tatinya hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara loba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumakia meha weli le richako bai dari lumon sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu habala duru hawagu gurike halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chikuwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hong. Sarago weyasu nalugu naundaru no kaitondaru niya gayu tirahi ya labu gintaruna. Mahatana. Wetoti teredera huba maluga. Ani narinya hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Bini wati lenyibu bay lidan liri wabure mebungiyo.
5: San Mateo, Capítulo 25.
0: Aba larinya gu Jesusu.
2: Itara lubati arui hanile lani na sielu kei disi nibure inginya hanugu banya halampu legala tigasi. Aba hafri du lunha dunagu luma adari nyudu hamamoga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinye. Sengu hata gen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinye amogasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinye habudin lau gasi baugu din luile lida bai halampu. Keisi ti ladara saron adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugun. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasa aronsun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haninya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logo bai uon, logo mehon. Heiba gubei lenye lubei lalura huwa agayi hahumamu gahungua. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabi adari, hati aranse banya, aba hebeluru luma lido umariye, aba ladorunu wabena. Lari gine, ligia hachilunu hibiri uriya niburi ingine hagia, aba harinyago, wabureme, daraba ibena waba, aba larinyago hon, ninarun hao ibidye tono.
12: Aba ti larinyago Jesusu hon.
2: Agago duwa nyuhoma. Ladiga ibidi yeti hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso aba laguwa ruhon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu gion haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadage keiburi bia milu lun aba keiburi milu lun aba. La fare hani hon kei ha bafu lo hawadi ga maridu ni, aba te lidi luagun luweye son. Le musu le resi birubai sengu milu fiadru, aba luwadi ga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadru ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganha te bem a milo lá um. A gente lerê se virou milo, abalide, abalachigem abahuio, abalaramo de licença, leio budirinhem. Sarago dan larigem, abalagiri budum e o budiri, abalagumesero arance a rama logo senso. Furumi, abaleabim lerê se virou sengo milo fiadro, abaledere gruni lun leio budiri, lau sengo milo le laganha rubeligi buagon. Abalarinha gulun, neio budiri, sengue em milo fiadro bicho guno, aneha sengue milo na ganha ruligi buagun. A balarinha gun, iu budiri lun, buiti, aba musu buiti ane uaraguati buguia, que uaraguapu bui lidan le murusun rugote, nichi ga gibeti mate la buguion bariaha, que mongunda buguia meu uaranoma. Larigin, abaliambi le recebi rubei bia milo fiadro. A balarinha gulun, neio budiri, bia em milo fiadro bicho guno, aneha bia milo na ganha ruligi buagun. A balarinha gon liubudiri lun, buiti aba musu buiti ane gunflite buguia. Que i gunfli bubei lidan le murusu rugoti, nichi ga gibeti labugin e bariaha, que i mon gunda ba uaranoma. Ligaliabi le resi birubei milu fiadro, a balarinha gon lun liubudiri, niubudiri. Subuti gubei no muti lago guguri ban heregoti, a luba haban lenhi lumuti mabuna guban, a buta habuguia lenhi lumuti machagaru ban nikata. Ligia no novo da dumbei, abanidin aramo de bisenso labuguinha moa. Aniha lubeiti lebani. A balarinha gon iubudirilun, musu salofuriti, mauniti. Subudi gubei binhali, logo a luba hana lenhi lumuti mabunaguna. A buta hao lenhi lubei machaga hana nikata. Ligia lunti lubei ebe hamuga bichiguni nisenso um banco rugun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganiruni. A balarinha com honra nhembanha, guitarra me senso le luma bei lue, ruho me lun le lau bei disse milo. La diga le diga ui buiti lau le luma bei, lixugu ba lau um lun, aba me ligra com lun, ahele madanga bei buiti lau murusun le luma bei, la guida rua ba lue. Musu timon niti le, fui hume lidon luburi gale le bougi di bei, le nhemba lubei la yahua ha, akuni hame lari. Dame na giri budon, au le uaguri garau argati ubo wagon. Niabi makai uruwe geyegu angeli gunao. Aba menanyuno luagu nala lau uweiri guni lu na gusara gu dunia sungurige. Aba mehaundara gu gurige halile na sunfu lasu nigibugie. Aba menafani na guninya hawari wagua kei lafani na guninya huniru mudun mudun hata ginye kabara. Aba menichi guni hari chagwa banya ligibuge bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibuge bungi luwege banya nubona. Nariyanga mehon haluwege banya nowene. Igogo, uge le binila lebe nuguchi, resibi humai arui ha ni le aranse lalube huba lume ge ladugu ni bungi ubo. Ladaga dale nalama chubai, runtun eigini no, dale magra ugu nubai, runtun duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, runtun muna no. Dagati madagra goni nuagun, runtun dargo no. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. Dale nadaru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richago tinhagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilama aba wichi ngoigi ni bon ida bugagiya wariha bulau magrabo aba wichi ngodona bon ida bugagiya wariha bu kaiche ludugati aba wichi go mona bon o madora kuga aba wichi go dago bon ida bugagiya wariha bulau sandi o furisirgo aba odin rihabo aba meti naniya go hon ni naru hau furime gwarga katele hadube lu aba hada gena muleno Kala luna bumbai, nu ginye hadugai. Naniga meti hon ha luegen bayan nubona. Dise huma nui, ugi le lumbai ha sufri no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye guchatibai, le aranse rubai luba mafi haulanigo. Laduga dale nalama chubai, michuntun egini no. Dale namagra gudnubai, michuntun duna no. Ebu gati na kechi ludugati michuguntun muna no. Megeti na dagwa michugutun no. Sangiti na, Dawa au, miditon arihana. Aba meharinya guguriba tinhagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bulau ilauma o magrabu keichi ludugati o madoira gunga o lou sandi o furisirugun lumidira guwamanibu. Naniaga mehon, ninare hau, luago furumi warigil na kate ile madugun hubei hongurigia, kala luna bubei, madugun humuti ginyan no. Aba meti haudi ha mafio gati lunha sufriru nyen lun sundan. Hameti rishago banyi ligibu ge bungiyo, aba mehoudi sielun lun hagundaru nye lun sundan.
5: San Mateo, capítulo 27.
0: da laruga dube aba hadam ridago sun habuti gu fadir gu hama wu gurien woiri gu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni hesuso aba hanigani grago aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gu madimat dan larihi bai Judas le aluguru bali hesuso luago siede hamali la hesuso lu longwe aba la sacriha aba lagu yagduni drandi mruso pulata ligi hon habuti gu fadir gu luma hon gu guri ya wairi gu tiyan aba lariya gu hon
18: afigo hadin lau nedere gu aba hu guri madunu tilu lowe
0: aba hariya gu lon
17: kami ya gele wam bugi lubari hi lau lira
0: aba la chagaru ni huda sensu ligi ya tempu durugun aba lidi ati gire gu lungu aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu ligia aba harinya gu
17: Sienti vichu gu ni sensu le ti don gafu tolage ili sensu na bungi la diga la begi oweni
0: aba hawara du lu lagayin hon lu fula so aba wugiri le adigi bai kate lau ti muwa lau sensu ligia lu habu na hon terencha nyen ligia lu fula so hita lu bai liri fula so ligia chile lu maudan le itara lia lagunfu liru lemhe laburiga bai profeta Jeremias
13: Baruga gu ti darandi mu isu fulata ligia, e begi le hici po Israeli na lau bugir ligia, aba hagai na nilu fula su aba bugir le adagu bitkati lau timua lau, e laria gu ni nabuhe menu.
0: Baruga ti Jesusu ligi bugion gu madimati, le alga da gubali, laria ga hon,
1: Bugunya saharu e tabai huriu.
0: Aba laria gu Jesusu lun,
15: Buguya guanarigu arinya gubali.
0: Da buriti hichi gu habuti gu fadir gu hama wugiri ya wairi gu te liduru, mauna butiha Jesusu ni kata. Aba ti larinya gu Pilato lon.
1: Magabu bumuti sale harinya gu bibuagu.
0: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba ti taweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti meha gumadimati ligira gu du aba dangriti hon grigia lida fedu. Frume guari ga dangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sungrigia. Aba lalga dunia, Pilato, larinya gahon.
1: Kahabusa rube nigra gudunhi. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya wagua Kristo.
0: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luagu ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na gusteruni, aba tauna ha lumari ya rinya galun.
19: Madiga ba ni kata lau grigi ya uwara guatile. Ladiga gavena du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigi ya le.
0: Aba hadaruni habuti gufadiri guhama ugiri ya weri gutia, hada ugrigi ya lu hamuri ya halun lafuri gubarawasi. Lu lafaru Jesusu, aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungrige hagia, aba lariye gu hon.
1: Kahata ge biyangu be hakusara gulu nigira gudu hon.
0: Aba hariye gu.
20: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba lariye gu Pilato hon.
1: Kabati na digalau Jesusu lehu be lariye gu Kristo.
0: Aba hon na busungu be, aba hariye gu. Aba lariya gu Pilato hon.
1: Kati uribati la digi bai.
0: Aba ti ma hagua ragun, ariya ga.
20: Dagua bai lagu guruwa. Dagua bai lagu guruwa.
0: Dale larihi bali Pilato, luagu siyan lan la digi ni kata luwe digi chagago. Aba lamure haduna. Aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia ariya gaina
1: mama ulu be nari hilau lawe ugir maduru tle hubu ye lu hari hilau
0: aba hariya gu su gridia
3: wagi hama warahi wanego bo frumi ru gwar guduru wa gu gu lagu lonwe
0: aba ligira gaduni Pilato barawasi aba luna ha abaiche Jesusu aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa lari gye Aba hanigu ni lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagadu ni sun suda ragu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi lo tihiyo labu lugu. numa aba maburu luha burugu le longere. Aba ti hahu drogu ligi buge. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
18: Kabaga ila haruwe te huri.
0: Aba gie hasu ere guni. Anige he maburu ligia. Kicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara. Aba haraga chunu degu funatu lue.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lo honi gironi. Aba hichugu aba aburi honi lobe lichigu ne nyen lobe laringa kala lidurube. Itere liya aburi honi ligia.
2: Esu sule le haruwe te buriyo.
1: Dawa guwati egiye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariye gina.
2: Dugiye le ganyara bi bagu lumu tempu, aba ye barara magudunu li daurwa weyu, salbago babungwa, ahin lirubu bai bungi, lariba luwege guru.
1: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uugiri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
3: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lube harue tebe israelina, rarila loegye gurua, afinyo mamamu ga luagu, rula lilafinye luagu bungi, salva leiti bungi weto, ahen inawe ni lube luagu hinsi elalu, kei aninya galali lube won, luagu lira la bungi.
1: Anaba hamuti gie hiwari te ha daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
4: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibe agambuti, aba hariyago.
3: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi, lari ge ladidira geduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
5: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
6: wariha hanyube
1: aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelu templo lida bien muruso inugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganale aba labou handubu aba lahune chagun umuha agu ya guati estaragu hadage afinye teluagu bungio Hame ha hilagwa yambaya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihibali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariago,
4: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenye no sarago uriya ariye guadise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guhamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye dena lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti gine ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato. Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba tilarinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumo ha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Larige ladauru ni umuha. Lo aba dubu weri tiluago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani luba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
4: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni, ouna haguba iba achoro rei umuha. Dari meluru wawe yu, miyabi hamamu lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhongirigia,

0: lo gustará lila wedi ti ma alimenti la gumu hun yeni le sigulo le frumeti
1: aba la rengo pilato hun
2: barih ma fiu sudara heba choru huma yumu hun le lubi duaga ihuarats
1: aba ti hodi aba ha choru ni dubu le luago bai umu hun aba higiru ni sudarago lu honi giru ni
3: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale las grube, lue yure meragoni, ani aruga de in linea weyu de maso. Abati di Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuho. Sodini, aba la dagaru aba harabaganali heriti ore ligia, lo lareru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luago umuho, aba la gideruni dubule obe la dorua. Aba la nyuru luago. Miriti angeli ligia kei aba la biriheniga. Teabi la derego, ma la nari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguan. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
4: Manufude da bumana. Subuse kitu luago ala uyenu kesusulege. Aga lo gubi luago guruwa. Uwa tiga. Sarali che la riempone. I dopo mariti flasso le gini, non puoi lì giù. Abba me chiti in forese. Abba me tariendo con l'anno di si chiudo. La mostrarà lì là. La guanigira la rubacqua galileo. Miei batarifi. Anihavo da un gatto le lungo e lì giù.
1: Abba hodi uria hagia. Ofu da guena. Lau anufu dei luma sarago ugundani. Aba hodi eipa gwena ariye gen ho disipulu. Sunti anyaha la luago uma. Lige larufu dagu hesusu lungu hon. Aba labusuru hon. Aba ti hayara fadulu. Aba hahudrogu lu. Aba hoguru ni lugudi. Aba lariye gu hon.
5: Manuhu de huma. Heba avisara nyanani gulun hodi gali leon. Lagu nyimba la harihana.
1: Dale hodi ya lubai uriya. Lige hodi hadage sudara ha onigru balia, aba hodi uburugu, aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba hodi abutigu ha adimureha hama wugurien weirigu te lida hafien hurio, lu hebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba hariangu hon.
6: Hariange me luagu dan la leunha la arumugariebu, Aba la haya bilani Jesus discípulo, aba hibe rohani lugu. Ahi la subu dira gumadi matikate le, wadimu reha baluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
1: Aba ti heresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu discípulo, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesus hon lu haudi. Dati le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagyan, logwa ti hafinye luago ligye lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinye gu hon.
5: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubay ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungyu ugushili, lidan liri bungyu irahu, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya mehon luka kamba di hama lu sunle uwago bainariya gahon. Subudi humei luago anahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
0: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luago Jesusu. Kapitulu Aba.
7: Aniha uganu buiti luago ti Jesu Kristu. Leliru buingiu, bruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
8: Nona ngaye nona gile bubaragi, lularan segani uma luba biago. Agambu o tiago umala lirinda flasu magenda bati larinya da. Aran seguma uma luba vaburebe. Daraku ma uma suruti luba.
7: An itara linya liambi bainhuan lidon flasu magaira wati. Apurichi hahon grigia, lun hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagia me. Aba atiha hayabu in lida age sun judea luma sun Jerusalem, agambu la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom, abahe la badi seruniya Juan lida duna legiri bay horda. Lauti meha lura kameju la daira gua Juan, lauti gueru la gurga liranago. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hong grigia lidan la purici.
9: Anite baya ba le gaba fatimat nui. Dari lu madina na ni lu nele mochu afara gade tagirga legeidi. Au lau duna na bad serang. Ahi legia la bad serbadu lau sefri sandu.
7: Lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareti gine fula sule lidan bilimuha Galilea. Aba la badi seruni wan lida duna le giri boy hordan. Dan le lafri dun boy Jesusu duna rugugini. Aba la dara gun cielo. Aba la rinhi la reirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba la gambu nwa la rinhigun aba umala le cielo gi.
10: Ugi niro le kisi bini le ambe ome bulanugunda.
7: Lari gine. Aba la nuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu biyamwein veyu nyein hagana gwa anima aluguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyein. Lari ginye aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari ginye ladarunu wa huwa aba lidin Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aba lariyangu.
11: Siluha lidan, jarafa li larui ha bungiyo. Asakri ga huma, afiye huma logo uganu le lani na asalbaruni.
7: Logo aba weju, eibuga ina linya Jesusu, laru laru duna, le giri boy Galilea. Aba larihini, Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboy. Haguru nyati oura ligi. Aba an larinya gu hon.
11: Higa ugu, falahumana, aba menadugu lu hadia ha gurigi ya no.
7: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya, aba larihini Santiago le liru sevedeu, luma huang le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni, aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudin luma Jesusu.
12: Aba hachilurun lidon flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu. Hon la duga la rufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya la aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
13: Kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazareti, bia bia san luba giri shuguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
7: Aba la denga Jesusu lun sifiri uriba tiligia larinya galun.
11: Maniba, uriba lida agia gurigia le.
7: Aba lowe hajuduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agia wagwina. Sunha nyimbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
14: Kate isale? Kate isa iseri arufu da hanile? Grigia le. Gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
7: Aba lagambu huni walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan habien Simon luma Andres. Ron tiyante limien di Simon tabiru hanyo. Aba hariyangun lun Jesusu logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu, aba linyuragun, lida mime oura ligia aba taraidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle, laludun veju, gunyeli,
12: aba hanuguni wa sun sanditiya ama sun ha gawago banya sifiri uri batiya lu Jesus aba hondara go sun lila na fulasu lubadu ben arida guagdati Jesus sarago sanditiya halau tiya amu ye guenerigu lu yeri sandi sagaligi ya sarago sifiri gu uri batiya hawai grigi migirunti mehati lu hadimure ha sifiri guagia Ladiga subudi hamani kate nyila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin simon hama libirigu alwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
15: Anya hinta sarago girigi alwa hagu.
12: Aba larinya gun hon.
11: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gwa ginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowa gun.
12: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya Hawaii girigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
14: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
12: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
11: Busentina, arida guaba.
12: Kei larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Abati launahani Jesusu nyingi lari ginyegua arinyegaina lun.
11: Mabahu da kwa baiti ya nikaun, nyuduri kwa baruhu da kwa bungu wa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudunga luago baruma don kaisi larinyegunu liluru don Moisesi. Itara luba harihi nigurigi ya luago wari da kwa hatibula.
12: Aba regulidi, aba labahu da guni sunglea susere dubai lun hon sungrigi. Ligia lebu bay lasinyeron lan lerederun Jesusu furango lida ni aban flas. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida gesun flasu arihe.
3: San Marcos, capítulo 2.
12: Ati rebeyo larigie aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondarago sarago grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ati hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregdali lugubo. Kaiti sinye lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, louginye le nyin lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyin ginye tidan lubarari. Dan le larinyin bali Jesusu hafinye, aba larinyin gunlun le sandibwe.
11: Ninao, ferud nawali bifigon.
12: Nyinye nun hadagin arufud hatinya lilirudu Moisesi, ha nyun banya nyin, Aba hasaminaru.
1: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
12: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi, aba larinya gun hon.
11: Kasa wagu hasaminaru itara, kate timasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu da liti hun lagu gabafu na awle uguri garewarigoti luferut na nafigo.
12: Aba larinya gulun sandit.
11: Saraba, budabu mbubari baiba bubiyo.
12: Aba lasaru sanditi lida oure ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairitu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lun buingiyo harinya gaili.
16: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
12: nyenginye abalidi Jesusu laru duna danle hayara fadumbo isaragu grigia lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugu aba larihi ni levi leliru alifeo nyu linya lenye iluboye laguburo howa lisensu gumadi aba larinya gulun
11: falabana
12: aba lasarun levi aba la falarun lari ginyeti nyenyin hesusu eiga lubinye levi nyenyin nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi hama amu gafigo utinya nyu luogu dabula uwara luma hama lani disipulu ladiga sarago hanya afalaruti danle harihin bali arufu dhatinya liluru du moisesi Hafari seugo kala umalega aba hariangu hon lani disipulugu.
14: Idalinya sa legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
12: Danle, lagambu bali Jesusu kata ile aba lariangu.
11: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
12: Logo haba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun, luma bwingiu, haba hayabu ifiyu grigia, alu gide Jesusu harinya galun.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu, luhagufu liru, luma bwingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
12: Haba launa bunia Jesusu.
11: Kayara tifunage hayuna ruwa misro huti ya lidon aba amariye dalea nihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye, sinyati hayuna ruwa, lunti haigi. La chili ruba da lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata hutu daugo binadu haru tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa to iseri girubon, tahiri da gubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri dati maba hairit. Meserunga tuginye diwen to iseri giri lidon aba aga iguero le binada hali, la diga tabousha gupei diwen iseri uero binada dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di mewero. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon uero iseri.
12: Logo aba lue yure mera agoni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasgiru aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu
6: ariha ba hon banigu kasa wagu haduga wadagi mandule mon lumuti la dugun walida luwe yure mera guni
12: aba larinya gu hon
11: malai hagi dun luagu leme la dugu David luagu aba dan dan le lalama chumbei ligi ya hau son libi gu aba lebelu nun lubi umbungi dan le avi atare la fadiru ele inyu timabai Aba leigin no feinto sagrobon, tomaha o bon reigin no amo gurige hawedige fadrigo, segun liluru do Moisés. Aniru ligia hon gurige haluma banya.
12: Aba ginye larinha gun Jesusu hon.
11: Lun uguri la dugu a lueyuri emera guni. Mama uguri a dugu be lun weyu ligia. Ligia, gapafuti neginye aule uguri garo wargoti, luago lueyuri emera guni.
3: San Marcos capítulo 3.
12: Aba yelebeluru Jesusu ti don aba haligili sihuriyo. Nyenyi ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenyi nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadariru lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
11: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
12: Aba lalugu duninya ha hibiri larinya ga on.
11: Kalumbi la dugun walida luwele mera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
12: Sun hagia aba hamanichu. Aba ati lariya guni ya Jesusu lau iganyu luma iruni. Laduga tidere hanigi. Aba larinya gun lun wuguri ligi.
11: Tuleba ibuhabu.
12: Aba latuleruni, aba lareidagu. Aba tihafridun fari seugu, aba hagume serun adimure hahama gua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi. Aba atilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileena. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya Judea gie, Jerusalem gie, idume gie, lobo afurugu gie duna Jordan. Tiru gie luma Sidon gie, lun harihini. Ligia lariangu boi Jesusu hon lani disipulugu. Lun aran senyo hama aba ugune luba. Lue hamur daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun. Sun sandi tinya aba hagura gun hongu wa luagu. Lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini haga wagu banya sifiri guguriba tinya. Aba hahudura gun ligibu ginye. Aba haguara gun sifiri guhada ginye harinya.
13: Lirai bungi buguya.
12: Aba leveri du niña Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye aba lamuderun Jesusu logu aba wubu nyin luboye laguara hon ha umbanya labuse. Dan le ondara lanya aba lanua dirun du su hada ginye lun luma banya lan sun andan luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun harai da gwagdun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha ahiri du su wugurinya hagi Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru Santiago lao huan le lamule ha lirahunyun sebedeu ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi minilan lira lirahunyun wayuhuru Andresi, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomasi, Santiago, Leliro, Alifeu, Tadeu, Simón, Aba meha wiguri le afaguati lun hawanse rukuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidung aba muna, aba yahondara go saragu grige nyi, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasubu dirubali liduhinyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilu yebe anuguni. Ladiga hariyengu grigi elogu lulu halilaan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalengi. Aba hariyengu.
15: Wugiri le anie Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
12: Aba ati lagua run Jesusu hon lun hayara fadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyagun.
11: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia, mafia guanarigo. Fulmi aguari garuwi hanile afani raguti lun hagainda guhama gua laguni chaguba. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyo keisi duhenyo ahanya afani naguwa. Ahi hamugati afani naguwa mafia lagenda wame luma gua sinyabe iladurano lagumu chaguagu lerigube ilira. Uwati ni aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun la nuguni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la libero wani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
12: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambwe. Lari gine aba, tachiliru lugu chu Jesusu, haulamule nule nye lubai Jesusu, aba herede rumbogudi. Aba hona agudu nluagu, hati nyumba nyegeye gulau Jesusu, aba harinya gulung.
14: Anuhati abugu chu hauba mule nubogudi, halu hanyadibu.
12: Aba larinya gun hon.
11: Kagia nugu shubon hama na mulenu.
12: Aba lariya gun, hawa gun hanyuba nyegeye gulao, aba lariya gun.
11: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi wariga hadigiti lugunda abungi yu, hagia na mulenu banya nitunu tuma nugu shubon.
3: San Marcos, capítulo 4.
12: Aba ya lagume serun Jesus arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige lenyi luboi. Ke gibe nya luboi grige nyi. Aba ladinu Jesus ti don aba ugune to nyi bu dunaru. Aba la nyuru ti da aba heredinu sun grige laru duna. Aba ti larufu da saragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
11: Agamba humano. Nyenye aba abu nagote aba lafuri don abu nago. Lida afur haina lani lila nadu aba labur halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri aba labur halabat nago dubu lenye lumuti uwa la sarago mua. Aba labo chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu aba lasu urun keiti malagule lubei aba lowe. Libri ilo aba labur halabat nago hiyu. Aba la wena mudun hiyu uwa luma. Aba la nyara da guagu duni. Magindo te nada ligue. Anehente lida agen, abra te lida umu abuite. Aba la bochon, aba la weina mudu, malu buido a luba hote lida agen. Anehente lida agen, ishi guti darande in luago kara aba ilo, libri, rute uru awen, libri, san.
12: Aba te larinha gun hon.
11: Hagariga iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
12: Lari ginye, dan lelerede rube Jesus labugwa. Aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu. Aba haligu duni kala lila bai hempulu le. Aba lariye gu hon.
11: Huguya, subuti gu dalali bungi yu kate ya ramu dogwati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru. Lau hempulu lariye waguwa kate iluagu te larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu gu hon kala lanichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu gu vuna da hama, Lulasi ya nuhagiribu no lu bungiyo, lunferudu no wala hafigon.
12: Aba larinya gun hon.
11: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nukubali lila nadu, itara linya kele apurisha bali le neru bungiyo. Ayen gurigia, itara hanya kele lila nadu le abu habu ilidun uma aba hagambuni le neru bungiyo, larige hagambuni aba liabi mafia, Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu ala luwegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri timati hafudun lau kate le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migru titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni. Aluba huwa tikate buiti hadagien ke ilila nadu le ichi gubay darandi agu luago aba ilo o uruwa wen osan.
12: Aba larinya gun hon.
11: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu watabu gen aba gafu watabu gen lagabana. Uwa, luago dabu la lichi gua lun laruwa nga dagu dun munada. Uwa ti lubayti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baylan. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baylan. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
12: Aninya gatiginye hon.
11: Teni humati ya lunle hagambu bay. Ladiga le auti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia memuruso laun. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba loy.
12: Aninya gatiginye Jesus.
11: Itaralinya laruwa nha bungiyo, Kele susar dube lun aba wugiri le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lun aruma gunyu la, o agagu duwa nyu la, ari abu la yebe, o weyue gujebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumu, ibidi yeti lun abu naguti ida linya la susar dun. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafri dun idibu, nyengi aba legele weha, nyengi aba labunchu ila we lau ilo, dati le funali lila nadu, Aba la tou honi wa la duga chiluha li lan li dani la luba hon.
12: Arinya gatiginye Jesus.
11: kasa le nega be laru ha bungi o ka mu ga himplu ga yara be wayu suru lo waru fu duni itra linya kai aba tila mosuta sa le abu nu tili da mu ligia aba lida ge ilo le nyoro ti ma bai ubogo kama lumo dale labu nu aba la weri du ligia weri ti ma bai ti da ge sun hidru ge go wa tu to lida bon ichari weina muti lilimo dari lo ga yara la he mera gu du nu labu ge la muño ga le li chi gu bai
12: itra linya ha larufu da Jesus logo laru in hambungio hon lau sarago himpulu libele dari le nyi lumuti gayara la gufuran da hama marufu da hati ni kata hon logo laru in hambungio mayusru ga himpulu aba la fura ngwa gdu ni sun himpulu hon lani disipulu go dan le hagiere go la luma veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lani go Jesus hon lani disipulu
11: kemo lo bafuru go laguno
12: aba ti higiru ni yasun grige hagia aba hanugu ni hesusu ti na uguni to gada ambalinya nyenye nuburi ginye amu uguni uwarahama aba lafra gung aba garabali hereti aba lebelu ha du na ti do uguni dari lu yebe tabu inchu larumu gunye ti hesusu ti yu na uguni balanyu tuogo aba ichugubari aba hakaku dahani aba harinya gulu
16: maestro me parece que tú pusas la agua ti pero guala
12: aba lazaro jesús aba la deja lun garabali aba la riña con lun lagun
11: manibo derega de guaba
12: aba la galuma dun garabali aba darangi la la sunkate aba ti la riña con hon lani discípulo
11: casa wago luenri bai hanufude casa wago mafinye hubai
12: aba herederu lao onwe buanufude aba halug dagun hamagu
17: kata ifunasa le ibin ilbe garabali luma barana adiga hamuti le lubaybay
3: San Marcos capítulo 5
12: aba hachilir loba furugun lagunu lido flasu legiri be gadara lari ginyarug lafridu hesusu tidange uguni aba liabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagun grigia ligia Kapu santu ge lafrit. Ladiga nyi la laga nuwa. Ani uwati ni abanga yarati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni abanga yarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugu aryabu vejuagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri kapu santu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gine. Aba leiba agu lubarun, aba lahuduru agu ligibu gine. Aba laguara agu lung.
13: Kasa wagu bemetera wamo, Jesusu lira ubungyo le yutimabe.
12: Ayumra guati nabun luagu liri buingyo, lung masufure gudun banin. Larinya gubai itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galung.
11: Sifri uribat, igre bai gurigi ele.
12: Aba lalig duni Jesus.
11: Kabir.
12: Aba lona bun lariñaga.
13: Lehio niña, diga kibetio.
12: Aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin luo iflasu ligi. Kaiti nyayi nyanu lubo isarago buiruho, aiga nyayi logu wibu. Aba hayumra gun sifri guribat nya hagia lun hariñaga lun.
13: Una bawado biru hara rubo mawu luwe beluru hado
12: abati litu Jesus uma hon aba hafuri dun loi grigi ligia aba rebeluru hadon buiru yeye no hawara bia milu buiru aba hagura gun buiru ho hagia hon gua loi gen wibu aba haburu ha barana hon aba hanyara tagu aba ti hanufu de dagun ha oni giru bali an buiru ho hagi aba haiba gun Abang dagwe le asusere dubai uburugu luma ara. Abang hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachili rumbai le nyi lubai hesusu. Abang harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu arihi dagwali. Abang hanufu de dagu. Hati arihu bali abang habagu dagu ni le asusere dubai lumu grigi ya le buka gawagu bai sifiri uribatia. Luma hawa kutibuiri huu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidan ge hagai dan le ladi nu bai Jesus ti do guni aba la yumura gu guri le buga ka wagu bai sifiri uri batia lun lidin lun mahat Jesus ari nya ga ragti lun
11: bai babu bi hamon bi dun hin aba me baba hu dagu ni sun le la dugu bai babure me bumbi buagu la lugu de me habu bon
12: aba lidi aba lagume serun aba hu dagu sun le la dugu bai Jesus logo lida sun fula su de capolis aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu bai Jesus ti na ugu ni lo ba furu gu gi duna aba hayabu igwa durubu nu grigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tilia bu aba hada gen tabuti haligili si huriyo giri ti hail dan le lari bali bugri le Jesus aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gu lun lariyang
9: anu hin nero tobe kemo bishi gabu habu togo arigi dogo tamuga ani gabagri tugu yeme
12: aba lidin Jesus luma saragu hanya grigi afaluruti aba buriti hamuru daguni Jesus hada anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu du suiru mutao lao lesen hajito tidagi sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sunle tumat marei dagunt gaon goineru ligia tisandi aba tagambu la dumure hon luago Jesus aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi aba tagunru nu la dairu la duga tarinha gutun guarugu
18: Lauro comendo agora no ladeira com na reita guba.
12: Lida ora ligia, aba lerede num lesen ahito tuei. Aba ta sandira gutungua logo areita guaula. Aba te la sandira um Jesus logo areita guaga da lila grigue lau lubaf. Aba lagara ragun hawagu grigue ha. La naga guia banha. Aba lali guda ha larinha.
11: Kaguru bitua na deira com.
12: Aba Arinha gun lani disciplu gun.
19: Arinha gupinha te luki be grigia ya alba gu muru hanya la. Algu da hagi di kala aguru bi wa.
12: Aba lariya gun Jesus ke ye gun lao. Alu akala aguru bi luo. Aba ya bi uri tu ya. Adada garena lao anufu. Subudi un te ile asu sere du bi tu. Aba tahu du gun ligi bugin. Aba tarinya guni sun inaru ni lu. Aba, larinha com Jesus o tum.
11: Nira, arida guadi buladuga bafinha. Baiba lau darangilo, arida gunyulida gye bisandi.
12: Nyengil Jesus o adimureha. Ligi hayabu in lubi egien, wugiri lebuga nyumbu iboi, ougai, logo tisandi lirau. Aba, harinha gu lun tuguchi, irahu tuguya.
16: Hilati abira, igira gu bebe maestro lungu aguento?
12: Agamba lumuti Jesus o le harinha gu bai. Aba larinha gulun wigiri ligi.
11: Manufu dedaba, afinya ruguba.
12: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliru mbae lubiyon wigiri ligia. Aba larihini chagagwe hama grigia ha ayakubanya aguara. Aba lebeluru aba larinha gun on.
11: Kasa wago harencha ayahu waburi hukuya itera. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunye.
12: Aba hehere haan lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesus sungu boye nyengi. Aba lanugu ni tuguchi irahutu matuguchu, hama haa nyundu banya luma. Aba lebeluru le nyengi tuboye irahu. Aba larugudu ni tuhabu, aba larinya guntun.
11: Talita kumi.
12: Mini lan lira, bu narinya ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi oheru, du siru mutawu. Aba tawairi du, anigi grige hanyimba. Aba lichugu Jesus dimure hereti hon. Lun, mabahu dagu hamani nika un. Aba ginye larinya gu hon, lun hichugu egini tun.
3: San Marcos capítulo 6.
12: Aba lidi Jesus nyengye. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligili singuri. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagu.
16: A
14: Alia funa san la frendere grigia le sun le? Casa lui eri li chua ule luago bai. Ida lia sa gayara lubai la dagu milagro? Saran fangai galle tireu maria le? Libu ganya Santiago, José, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginya litun.
12: Aba hichu gu mabauduni luago. Aba larinyo gu Jesusu hon.
11: Gunta tinha sun grigia lau ama profeta. Mama regali ligia lida agi hageira o haduhe la o tila na la haba.
12: Ligia lasi yanubai la duga amu milagro nyei. Loidiga lichu gun luha bu hawago biyaan sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu. Lun lagume serun ouna hanyan biyaan biyaan aba lichu gu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati, ruti dimure honlu manugu hama, nikata logo haibugon loidige badu. Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu. Lung geidig la hasabadu, lumabia mata hasimisi, aringa gati ginye hon.
11: Namele hebelo ruti don aba muna pusura, reide humanyi inti da meme muna tuguya dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui hama lida aba fulasu, Mahagi me hagambunu, uri humanyegi, aba me hafur duni kaliki luegi hugudi, lisei ni me magunda ni hau lilna na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, ni naru hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lu lagusi ragu dunia sungu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
12: Aba ti hafridu, aba hapuri chingha hongu rigia, logo lunti la hasan sironi ni gaburi hausero. Saganti ya ginye sarago sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu sarago sanditi. Ama haraida kwa agadani. Kaiti agamba huwa liluba ilogo Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chilurun larige rigun uruwe erodesi sarago hanya ariyaguti.
20: Saraya huwale abati sehbae lida geoveni ligia luweni bailubafu.
12: Hibiri arinyaga.
14: Elias ileme ha profeta le.
12: Hibiri arinyaga.
21: Aba profeta kei ha binat.
12: Dan le lagambu bali Herodes sun le aba larinyagu.
20: Hua le meha na dira gudiba ichig le saray alida ge oveni.
12: Le meha susera dubai au na hali meha Herodes adagri hua. Aba lagira guni lao gringri frisurugun tadiga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodesi uirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gunhua luo Herodesi.
20: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
12: Aba leyere gudunhua tun Herodesi. Aba tabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumo siyantumuti ladiga hanufute tumeha Herodesi luei. Ladiga aba la wuguri richaguati ani sanduti hua. Abati launi giruni lausudala lagambuni Herodes le lariangu benhua abalerederun ibidio galun gabala ladig agamba lumuti lau ugundani aban tadareluni Herodes tichansi dale lagufliru boy Herodes irun abaladig fedu hon kumadi matia ama habuti busudaraga ama amu grigia weirguti ha galileva Aba tebelu runtiro Herodes nyingi lubai fedule. Aba tabina ha. Unda ti Herodes ama sunha nyingi nya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
20: Amuri habai lebabuse runuma nichukuku.
12: Lulumu tilere runtu luagu nichukubai lan furumi gwayu gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi ni lan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tunguja.
22: Kapa sana muri halum.
12: Aba tarinya gun tun.
22: Amuri habili chigi huwa lebati sayhabe luma.
12: Aba tebelu nu irahu to furese lenye lubai uruwe. Aba tarinya gun lum.
22: Busena lu bichu ni lichigi huwa lebati sayhabe nu lida aba siyad gwele gwele.
12: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo, kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese, frese, aba launa hauruwe aba sudara, laudimure ilu, lanigu ni luchigu huwa lumo. aba liki sudara liki frisurugu aba ladiru ni lichugu huwa aba lanugu ni lida aba asiye aba lichugu ni tun irahu tuguya aba tichugu ni tun tugushu dale hagambu bali lani huwa aba hayabu ilu hanugu ni lugubu aba habununi itralinya longwe huwa larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida ge hapuri chiha aba hondara guluma aba habahuda guni sunle hadig bailuma le harufu da bailu aba lariya gun hesusu hon
2: igogo kemu we mera walida ma fulla su le darangilati
12: lariya go bali lira la de ganyenye no la saragu grigia hibiri nyundu hibiri nyumbu darilu madani la hesusu hamalani disipulu nilu eigi aba luboiti houdi tida aba ugune lidon aba flasu magaira wati Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali haudi asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu nyuflasu aibu gaina. Aba hachiluru lubarage la chiluru Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbay Jesusu tita ge ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu brigia aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya la kaimundu hamuni. Aba lagume serun arufu ta saragu kate ihun. Dale taru gali. Aba hayabu ilani disipulu aba hariyangu mungu.
21: Tarikali tia, eni uo tiyaka na uti elida flasule. Ouna habaya girigi halu kodi lido guri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu heidi.
12: Aba, hariyangu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
12: Aba, hariyangu lu.
16: Bayara tifnagi wodi ya gai hafeng hon. Usewa tehamuga lebe dunia sawe yu wadagi manu luta ganyi hon fein hon sumuru.
12: Larinya ga Jesusu hon.
2: Atri yonge fein humu, hei bari hon.
12: Dale harihi baru, aba harinya gulu.
14: Sengu fein hama bia uduru.
12: Aba lanyura gudune gurigi ya sagadi hon. Aba hanyuru saa saa luma dimi saa. Kaisi larinya gulu hon. Aba la nigu ni Jesusu sengu fein to luha burugubo. Ama bia udru ha, aba la rigu sielu. Aba la tengu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. Larige, aba la muru sohunu, lu lichu gunu hon lani disipulu. Luha fare hanu hada grigi hagi. Fare ingwa hama nyaginye bia udru hagi hada sungu bai. Houtien sung hagi ya kimule. Larige, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein, Luma udro igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya baugudin hawaii urinya hama irahanyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni luun hahinyonogu luba luun hachiluru betsaido. Suaniha la ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abalidin logun wibu afriida lubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu ruga ali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhali la hon lun, ehe ha, ladiga, abaru nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu hawagu aibuga ina ngibu wa gutuna. Lasu gura yebe hao. Dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sun hagia ariha hamut, aba hanufu de dagu, aba ladimure ya hon, aba lariyan.
2: Ganiku huma wei, manute da huma, au le.
12: Aba ladinu ibon uguni hamu, aba lagalu maru ngarabali, aba tawairi du hanigi lao. Ladiga uwa gili lan kufuranda hamani milagoro, le latigu baita ufein, logo gabafu lan lu sun kate, lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru hena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu, tidage ugune, itara asubudiruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolito usun fulasu ariyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya, tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nini la Jesusu nini. Suti flasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, lirangu yebe flasu, arabu yebe. Aba hicha hon sadi tiyan umet. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lungu aguru nu sanditi agia luago taru ladairagu sunti ha aguru banya luago araida guati.
3: San Marcos capítulo 7.
12: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada agia rufuda ati en liluru du Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem agie luago Jesus. Aba harihi luago anyengi la hada agia disipulu gu magufu liruti ya lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi auti ya machibu gu hamoi hahap. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu lirunga agia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gie, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihi mburi ginye sarago luwiyari echu ni hafalaru, kaiburi lachibu ni oweru, saudi yoru, boulu, asie. Abati haligu duni fariseo guhama, adufu dhati uliluru du Moisesi hajia, Jesus, harinya ga lungu.
14: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lao nibiye hahap.
12: Aba launa bunia, Jesus.
2: Linaru profeta Isaías talen larinho gobei huago logo biango ala higibu larinho hare grigi ha hayumaru rugunye hichi gai nebe seino ahon tu haniki tise to noi mala te hau durago no la dega lenu gunye ha kuma di wuguri ha rufu da
14: aba larinha gun Jesus
2: igre homale lugoma di bungio lu hafala ne binadu ha kabri binadu grigi la sibunu wa saudi ro Vero luma kati libe ina lira. Maestro guginha buiti huguia. Igra humuti luguma di bungi lunha falaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi. Ineba hama abagubri gubun. Le anaba gutinho laguburi gu hilala. Ainti huguia. Arinha gatun luago gayara la larinha gu ama griga lo lugu sinho to lugu chon. Sinhati nedera gu nibo. Latiga san le numa bai. Arinha gadina luago lun la nishiku ni lun bungi. Luago furumi aguara gu lan le arinha guti itara. Mama lila lunti lidera guninya laguburigo. Laulira, mebege guda huma li luguma di bungi lunha falaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
12: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ha nyimbanya, aba larinya gu hon.
2: Agamba humana, sun hugu ya, kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi lunla vya da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dubai titange la niga grigi ya, ligi ya vya da gudubali ligibu gen bungi yo.
12: Dan le ligiru ni Jesus grigi hagia, aba le beluru munadun, aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gu hon.
2: Uwa ti sa kufuran da huma, uwa ti sa kufuran da humani, luago sun la le e beluru bai bogu digien lidon grigi ya, si ala la vya da guduni ligibu gen bungi yo. La diga me belu titidon la nige, luraga ilugun le belura, nyengi aba ya lafri dun lidangi.
12: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigi ni ligibu ge buingiu. Arinya gati ginye.
2: Anati le afri dobe lidaga gurigi ya. Viye da gudda lumuti ligibu ge buingiu. Ladiga lidaga gya gurigi ya. Otida gya hanigi lafri da lagubri saminu. Agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igadu wo, iyere habuni, iyeni, marichara gun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, Libido niga au, sumburi kate uribati le, tidangi hanige gurige liabi, ligeti avieta da gudubali.
12: Aba lidu Jesusu nyingi lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu run tidon aba muna, ani mabuse ronti ya belun la subudiruni ni aba. Kama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu Aba tahu dragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaru ni sifiri uribati le tuwei tirag. Aba larinya gu Jesus tun.
2: Nuti ne dragun niya no muti ha huri furumia. Ma buidi uti lutagida runu wa fein hawe isani gu lutisi guna hong only.
12: Aba tona buni tarinya.
18: Aha nabureme. Gama lumo ibini only ha labu ge banya dabula gayara tigine haigiti dageti fefento ha guabon isaniko
12: aba ti larinha com Jesus o tom.
2: Adimo rehade bubuid, kayara halibidi, furi hasi firi uriba titi da ginha birag.
12: Tale tachini rumbai muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, furi halisi firi uriba titi da ginha. Aba lafri do Jesus o lobo aginha tiro, aba lasgrun sidon aginha, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachini.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Adega lumuti sungkat di bidu, dari lu lagamba gedenia magamba ditinya, adimure gedalanya maria gaditinya.
2: San Marcos, capítulo 8.
3: Lidadan ligia, abai honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lung aigi. Aba lagoro Jesus hong lani disciplu gu, aba larinyo gung hong.
4: Kudeme tinyo grigia hano, ladega urwa weyu hao noma ya ani uwa li ni kata hama lung aigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falalo hawago umada. Ladega anyahi hata agie, disa tinyenye lumuti hayabi.
3: Aba hauna bunilani disciplu gu harinya galung.
5: Ida lubati hega guduni wajali na fulaso magaira watile.
3: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahong.
4: Atri yon fei huma.
3: Aba harinya gulung.
6: Sedu.
3: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu fein tugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hong lani disciplu. Aba hafari nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serung asigene haluma Jesus. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lun larufutun, aba milagru hon, siyelugu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba lariyagu.
4: Kasa uwagu hamuri ha gerugi ya lani ya danle milagru. Ninaren hau, lagu marufutun bela milagru hon.
3: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi logbafur ugun laguni. Bule hamuti disciplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
4: Gooni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
3: Aba harinya gu disciplu gu adangwa.
7: Ladete mandugu oma feng larinya gu bayitara.
3: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
4: Kawago harinya galuagu manugu hama feng. Ua galigufuna da huma, me fei huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga irugu. Marita gun hama lisa, dale na farin habaron sengu fei hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fei habudun.
3: Aba harinha gu.
5: Duhus.
4: Agen dale na farin habaron sedu fei hada gadero milu. Atri yengi a faninha bui habudun.
3: Aba harinha gu.
5: Sed.
3: Aba larinya gunhon.
4: Ua meme gilisa gufuna da huma.
3: Lari igine, aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumara gulun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudini Jesus marihi tiligia. Aba laniguni bau gudin loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudini ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
8: Ariha numuche uguri, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
3: Aba yalichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi yaligia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furamu. Aba launaha ni Jesusu, aguyu, ariyanga inalumu.
4: Ebelu rabati uburu mo, maria gumbei meluni abanyi.
3: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplugu nito mbui nirahi inflasu le geyegubui lao uburugu Cesarea ne Filipugu. Umada, aba lali gudunia lani disiplugu larinya gahon.
4: Katana san harinya gugurige?
3: Aba haunabu harinya ga lu.
5: Anyahi ngarinya gutinya luagu kuan lale abadi seihabai buguye. Hibi diarinya ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahi gini harinya gutinya luagu amula profeta buguye.
3: Aba larinya gunhon.
4: Anti huguya, katana tilida harita gun.
3: Aba larinya gun.

0: Pedro lu buguya Kristo bai
1: abatelaria ku Jesus pon lu marinha ku hamani ni kaun abalagume serun Jesus warufu da haun larinha
2: lonte na sofreron sarago aule guguri garo warugute weiri bai hichigun guguri ya weiri gutin leda hafin huriyo me beresen inau itara lubagi en houserunina habuti ku padre go hamaru da tinha liluru do Moisés narinha hare hon Lago na farua balahi lago bay, gamalumo na saro balida ng owe ni lago luru awayo.
1: Furango ti larinya gunilen hon, abati lanugo ni Feduro Jesus nyingi, abalago meserun aden halun. Abalagara ragun Jesusu abalarin awa gunlani tisipulu. Abalebe chuni Feduro abalarinya gunlun.
2: Dise ba noy mafia, buguya masami na luti bukela sami na rubungio, basami na runkei wugurin.
1: Abati lagu aru Jesus hon lani discípulo go hama hibir grigia lo hayara fadun lu aba larinha gun hon.
2: Le busenti la fala runina bulia ile katenye la barule luguruwa falalana. La duga le abusen rote le sefuru ni le bagare le feri di rubei. Ainti le e feri di rute le bagare ya ubo go noege luma loege ugano lani na salba runi la salba rubei. Gagie hu la lu grigia la ganyi runi sumu bau Le verdi rome luane, uo teni catalani no boule, le gaiara ti lichigo ni gurigia luago tesefron luane, le anego ti busiga no nuago luma luago nereron hagibu gen gurigia muara tia anega figo tia ha, na nego baginia busiga no lao au leo guriga rower gote, dame le nia bisielu gen lao luweiri gon nuguchi, hao angeli go ha sandu banye.
3: San Marcos capítulo 9
1: Ariña gatiginye Jesus hon.
2: Ninaran hao, la guanyahin la hata ge haya banya wento, maungi banya dari harihni la chilurun la ruwa inha bungi la ubafo.
1: Sisi we yulari gien, aba lanugu ni Jesus Fedro Santiago luma huan, logo aba wibu inyuti, aba lamu yadagu la rihinye agibuki, aba tamiridun la dairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo, kayarati hachibun gamisa, Lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gu Feduru lun Jesusu.
4: Maestro, lida daan vanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
1: Larinya gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu Feduru kala larinya gu bay. Aba larari rundure lenyei haboy. Aba ladoura gu hao. Aba lagambu nua aba umala le lida ge duro iligia le arinya gubai.
5: Alihangi le hisi e koine, aduga humui le lumboi bai.
1: Lida ora iligia, da le harihi bai, ge yegu unyei, marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le araire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu luun, mabahu dagun hama ni le harihi bai ni ka un darime sara le lida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa rubai lida ge oveni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
6: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi Eliabi le Kristu bai.
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibalan nyubi furumea anilaranse rubilan sun kate. Kagi ya tarinya gubileneru bungyo nuagu awle uguri garo warguti. Arinya gatulagu nasufri rubalan sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luagu nyubi halilan Elias. Aba hadugu nigurige sun le habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo luagu itara lubalan la susero dunlon.
1: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hama. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi dun hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninya larinya gahon.
2: Kawagu hasike ne hama.
1: Aba lonabun, aba hada agen hanyiba. Aba larinya gu.
7: Maestro. Mihanero na nugu ipu, ani haba sifri uri batiluago, mereru ngutela. Nye ilumu tilari gote sifri uri batiligia, lahu churu ni mua rugu, aba lafuri ha hakoto limu lugu gini, aba lakuri ha lari, la debi ludinya tiitara. Amuri had na hamabane disciple gu lu hasagro ne sifri uri batile loi sia hamut.
1: Abalona bu Jesusu abalarinya gu.
2: Guri ge mafia re detin. Atri bai sa da lu nere deru ni huma. Ida me lagu mucha mafia ni le hida bai. Baru hu mira hu ligia nya hu.
1: Aba hanu gu ni lu. Dale larinya bali sifri uri batili gi Jesusu. Aba lowe gudumi ira hu ligia. Aba leiko tu mu ru gu. Aba lagara baha, aba lafriha akuto lili mulugugi. Aba lali bitini Jesusu luguchi, aba larinya gulu.
2: Atiri dan lau itere.
1: Aba larinya gu luguchi.
7: Lume genyiro gili. Gipel waya su lahu churuni sifri uripa tilige watu rugu o duno rugu la ebe lu lafaru ni hilagubay. Ahe lubay ti, anihe lubay ti gayara lubay batugi sumu kate. Budeme wama bu itere go bawa.
1: Aba larinya gu Jesus lu.
2: Ka wago barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinyo bay.
1: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
7: Afinyo tina. Yedra go bana lu tima lagon undu na finye.
1: Dale larinya bu Jesus logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinya gu.
2: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafridon, igre beirahile anime belo radigi aba lidon.
1: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafridon, aba lerederu irahu ligia kama hilal, saragu hanya aria gutia logu hilala, aba larguduni Jesus uloigen lupabu, aba linyuroguni, aba lararamu, aba tilebelurun Jesus munadon, aba haluguduni lani disiplugu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulu
8: kasa wago sinya wabali sifri uriba telgia sagara
1: aba larinya gu on
2: lugundo libe sifri le lauru gnyin furi egi loma yundaro ni lubungyo ga yara la lafurito
1: dale houdi nyingi aba hasguru galilegi
8: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia en la dega la rufu de la hon lani discipulo Arinya gai nalgia luago ledere gerubalan ligia le vuguri garawaregiti. Haha burugu vuguria uribati ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lurunwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufudetinya lun haligudani. Aba hachilurun uburugun kafarna umu munada aba laligudaniya Jesus.
2: Kasa buga wago hadimure hadaibu gwe na huma.
1: Aba herederu maninyu, ladiga adimure heni na hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutima we. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
2: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hada songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba laniguni luha burugu, aba laninya gu hon.
2: Gurugele resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye aule resibire. Resibi lumuti ginye nungu chile ona habalina.
1: Aba larinya gu huwa lun.
6: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri gu uribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba larinya gu Jesus.
2: Meveri dire homai. Ladugu watini aba le adiga ti milagro le dan niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bai wagani wa magi nyen. Ninaru hau. Lagu furume guarga na le ishi guti ama veri duna hon le dan niri ladiga lani gu homa Kristo le bihu ba afai iruwa hau buiti. Furume guarga le afigon guduti aba hada gen hai seri ginyabanya le dan hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurun wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gulei guranyo luagu ligina sigu lau ladugu ni kate ilira. Ahabu lafigo guta buha bu guanargu, buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawe hama heweru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanargu, Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebeluru sienlu lau aba ugudi, siga lau badarun mafi wati lau biangu bai bugudi. Lenye lu bimowe hama heberu, menye gucha diligia watu, Ahabuginya lafigo guda bago, buiti mati lo basagaruni, latiga buiti mati hamuga bebelo lo lidon laruwa in habungi lau aba agu, sigi lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bi bago, lenye lubay mowin hama hebero menye gusha diligia watu. Latiga, hoshua basungbe lau watu gemet, buiti salu, gamalumon ahin leferdira lo baswa, kabagi huun huun lan, memegera la lubayti salu hidan, gayara lamuga hagan non lidan darangi lo humagu.
3: San Marcos capítulo 10.
1: Abalafri du Jesusu, kafarna un mugie, abalidi lobo agun judea, luma logun, obo leñingi lube la boche bello libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi leñi lube, aba ya la rufu tahahon, caña haligabri, aba ti hayabun hada ge fariseugu, logun Jesusu, aluga, ochaguni, lao, aligudini, ahe mariba lube lun, eligira gungugiri, tuma luma. Aba alarinha com Jesus no hon.
2: Kameha gi alarinha com Moisés no hon.
1: Aba harinha com um lu.
9: Arinha gati Moisés logo gayara lati chugunu agara dalane na igira gunitu umari.
1: Aba alarinha com Jesus no hon.
2: Lise com bale Moisés e com madi lira hon laduga tidere hanig. Ahi meha dan lela dungu bali bungi son kate. Uguri toma uri laduganya. Liga ligru bai lubai uguri lugu che toma lugu chun lulaganonu wa toma lumari. Aba meherederon kei aba regrigia. Mama anya lubeiti biama, aba reganya. Ligia mon lubei lafani reguni wuguri le laundoro bei pongio.
1: Da le muna da hama, aba ya haligu dini disciplu gu loo kateile. Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Le igri tulumari, aba lagamari do amo, lagabara hanyon. Ahingie tigiro uri tumari, aba tagamari do amo, tagabara hanyenginye.
1: Aba hana hagrigia irahunye lu Jesusu. Lulaguru hawagu. Aba hagume serun disciplu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilao. Aba larinya gu hon.
2: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma ladiga ha itara manya ke iranhinyo hagiya lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ninarun hao. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelu run lidon laruwa inha bungiyo.
1: Aba lanuguni alaruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba laluguduni larinya galun.
7: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumu chaditi.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Kawagu barinya ganu buit, aba rivinyo buit, ungiyo. Subudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
1: Aba larinya gu wuguri ligi.
7: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
1: Aba larinya gu ni Jesusu, lao isiani, aba larinya gu lun.
2: Aba kati mege bay lumba dugani, bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gine biabi me. Aba me bafala runina.
1: Dale lagambu bali uguri ligie kate ile. Aba liru damu. Aba lidi lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu nsungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
2: Lanare me sanlene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongiyo.
1: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gu hon.
2: Nirahini, lene gu sa lebelu runu lidon laruwe habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebelu run aba risiti lidon laruwe habungi.
1: La hagambu bali kata ile, aba tawairi du timahanigi, aba haluk dagun hamagu.
10: Kaba tia salva.
1: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya ga hon.
2: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahi bungiyo, gaera tila salbaru niya ladiga uwa ti ni kata lasinyero bungiyo.
1: Aba tilarinya gu, Feduru.
11: Babureme, wakia igira wa malte sun meha lewama bailu wa falaru nibu.
1: Aba larinya gu, Jesusu.
2: Ninaru hau, lagu furmi warga lale igru tuloba, ola muleno, olibu ganyano, olituno, oluguchi, olugucho, oliranginyo, olufula su nuegine, olueginye la ugano le lani na salbaruni, le resi biruba san wei aso sugu la uguen to li dan obole. Mona, amole no, ibuganyo no, itu no, ugu churo, isanigo, luma flaso lau sun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi etinya.
1: Luagu nyanu uma lun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lau nyanu tueri anigi, ani hibiri grigi ha fala rubalinya, lau nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu, awe hibiri grigi, aba lagume serun arinya gailee lumbe ila susere du lung, aba larinya gun hon.
2: Ke lau bai harihei, wamuderi nyalun Jerusalem, lenyemba lubai nedere geruwa au le uguri geruwa rugutia. Hon habute guha fadiri huriyo luma hon aruda atinya liluru du Moisesi. Haluba nye hasia dorunina lun nome. Aba mehedere gerunina hon ha mama banyi huriyo lun hehera han nao. Haboi chubadina, aswera gubadina, aba me hafaru nina hilagu bai. Lago me luru aveju, aba me nasaron lida gen oveni.
1: Aba ati hayabu in Santiago luma hua, alirangu nye sebe deo, aba harinye gulun Jesus.
6: Maestro, busenti walumba digun aba fulese iwon.
1: Aba ati larinye gun hon.
2: Kagi habu senrobe luna digun ni hon.
1: Aba harinye gun lun.
6: Lun dame la barue ha lausun buwe irigun. Lun banyura guduniwa aba luegen bombere, aba luegen bubona.
1: Aba larinye gun Jesusu hon.
2: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befu nage hatu ni unien gifitere lumbe natu ni. Odi habati se iron lau ibati se ilen lumbe inibihini.
1: Aba haunabun harinyag.
6: Gayara wabai.
1: Aba larinyagun hon.
2: Lonti hatu ni unien gifitere lumbe natu ni. Bati se wahugia me lau ibati se ilen lumbe inibihini. Ahen lunha nyuro aba luegen nowere. Aba luegen nubona. Mama au lumbe nishiguni. Lichigu bahon ha ubabanya laransare bongio.
1: La lehagambu bali hahibiri disi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinye gun hon.
2: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le serbi dunia hibiri. Furumi ya wari guhita agye le abunsa eruti lunligi ya bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le uguri garo warguti, luna serbi duni wa, niyabia luna serbi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigi.
1: Aba ati hachilurun heriko, dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligi ya hao, lani disipulu gu ama saragu gurigi ya, nye nyaba marihi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu bai luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
12: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudeme nabu.
1: Saragu hanya adainha tiyan lun, lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
12: Ledega wagu David. Gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
2: Wahuma lun, lun liyabi no.
1: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba harinya gu lun.
13: Ragi bagurasu, saraba, laguan haya bu.
1: Aba lachirun ulidau, aba lachubarun, aba layara fadun lun Jesus. Aba laligudini Jesusu larinya galun.
2: Kaba bu saruba inadugun bu.
1: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
12: Moisturu, agi yogwagi da bai narihin no.
1: Aba larinya gun Jesus lun.
2: Kayara tibidi, arita wadibu, laduga finya dibu nuagu.
1: Leda oura ligia, aba gayara lan larihin marihin tiligi, aba lidin larigi Jesus.
3: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalem. Aba hachilirun ligibuge flasubure le peti fahe luma betani. Le unabubaye libidi wibu olivu. abalarinya gu Jesus hon bia hada angelani discípulo gu
2: eba li dan le rere adule wagi buginye bay tamele hachilu no nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu afara ga deime aba mehanugu ni nyaho aho algudu wakala wagu hadugu ile haria game lagu busen lani Jesus lagu lagu jugu dubi lan furesa
1: aba houdi aba hadari runi burigu ligi agranyu lubadu aba mbena ba ugudi luwe umu aba hafara gaduni aba harinyagun adage hanyi banya umadarugu hon
6: ka hadig bai ka me hafara gadai burigule
1: aba hauna bunia kailarinyagu Jesusu hon aba higiru ni alun houdin lao aba hanugu ni burigu lun Jesusu aba hichugunu hadag logu burigu ligi aba lawairu ni Jesusu Saragun hanya atuleru tu hada uma darugu hibiri aba hacho hatilimu wewe aba hachaka hani logo uma luba lasugun Jesusu ligi bogugi ha ubaru banya hama ha arigi banya aba hagume serun aguara
14: weri guni lubungiu biniwati wugiri le nyimbi bili daliri wabule mebungiu biniwati aruwe hene le nyimbi be le lubo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi weri guni lubungiu li dalinyu age isielu
1: Larigien aba lebelurun Jesusu Jerusalem belulgira templurugun Larigien larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion ha udu su discipulugo ladga tarhalila Laruga dale hafri dumbe Betaniegien aba lalama chun Jesus Disegien aba harihia aba titibu igo gabanat aba lidi ariha ahe gintube Kamalumo Ubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun tidibu, igu, ligi.
2: Maginda digia ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Namba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugun. Aba labuga gu miha, lugu habanya hama ha, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi yabanya sainsu hungrigia luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasu giri ngrigia tinkulu ugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahong.
2: Larinya hare bungi utida leneru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani ayin huguya baru maru kei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiyan liluru du moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Dan le lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafin, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seka lan luma gien tilagiru. Aba larita gu feduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesus.
11: Maestro, ariha bantu tidibu igo to biyena gu bugu nyari, seha.
1: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
2: Afinya huma logo bungi yo, ninaru hau, logo furume warga lale arinya gu te lun wubu le, gidaba yaginya, dabu babarana hon. Ahi uwa lubei li logo afinya nitida la nigi, ani afinya ligia logo lagunfli rubala le larinya gu boi. Itara loba. Legia narinya go bai hon, luago son lale hamuri haluma bungio, ahinya finya ho bai luago resibi humali la, itara loba. Tamele hafuri ya idunya la, ahinya nihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungio le siyalu bai. Ahin uwa ferudna huma, uwe bai ginye ferudna lani hugu chi bungio le siyalu bai hifigon.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina luboi Jesus templo rugu. Aba hayabu ihabu tigu ufadiri gu arufu da tinye liluru du Moises. Ama amu wuguni ha weiri gu tinye lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
12: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwe ubafu bulu badagini.
1: Aba lona bunia Jesusu arinya ga inaligia hon.
2: Nala gudanda ginye aba kate. Aha na hauna ba. Nene gube hun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha. Bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
14: Aha waniyaga. Lagu bungi la auna habali.
2: Larinya ku bongo kala wago mafinya wabai luhuan. Aha warinya ga. Lagu hau na hala wuginya, fugia bugu wagi.
1: Luhamu ga, hau na bu itara, hanufu detinya hawai gurigia. Ladiga subuti hamani sun gurigia logu profeta lahuan. Abati harinya ku luhu Jesus.
2: Ibidi ya tiwon.
1: Abati gine larinya ku Jesus hon.
2: Marinya ku nubai gine hon kala augu pafu na duke kata ile.
3: San Marcos, capítulo 12.
1: Abate la gumeso un Jesús, adimre ha hon grigia hañe baña, la un ejemplo, abalariña gun hon.
2: Ñeñe me ha ba uguri abone gutiti de bubebe le charirugo. Abala yara gun lao. Adiga ligia aba age di no lulari bicha wa gun tire bebe lidon, tuma aba muna lo onigi hete. Abala ha yani li chari hona dagmitinha. Abali di gawayason. Dale la chilo rubi dalo alubahani, abalona ha abalumuso amuri helufara hamagia natagimiti. Abarga hargadini musuligia, abahabola serone, abahona hani larigon, michutia ni catalon. Aba yelona ha laburi mechari abanya musu. Aba hachamurogon dubuluago, bogo hamei lichugu, anabahamei. Aba yelona ha laburi me ichari abaya, abahafaruni hilagube, larigin abalona ha sarago. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilago bai. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiate lon. Lagomo hon ora aba lona hane. Aba larita kon lago inebe bela hon ladiga lirao la. Aba harinya kona dagme itinya hama kuwa. Ani halayen lube libini alaga. Wa afara li hilago bai. Wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni. Aba hafaru ni hilago bai. Aba hasagaru ni lidagin fulasu ligie.
1: Abati lalig da ha Jesus.
2: Kabati ladiga labure me ichari. Liabiba, abame lafaragunia nadagi mentinya hilagu bay, abame lichiguni ichari hong amu. Malinha humagilisa letarinho belerenu bungiu. Dubuleme ya auboy, meberesen hama abu nagutinya, legia li dubule tima timati. Abure me adigu bali katile, ani weiri tu wanigilao.
1: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu. Ladiga hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro ejemplu le. Kay hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodin. Lari igine, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lanigu erodesi, lumo Jesusu lungharinya gaguduni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lungu.
15: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni katala luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini arinya gaba aba kate won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele romana onima buidu.
1: Subudi il muti Jesusu logo binyago la hagipa, aba larinya gu hon.
2: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namuge.
1: Aba hanugu ni lun. Tanle larihini aba laligudini
2: kagia iyawa luma iri le lwagu bai
1: aba harinya gulun
15: liyawa luma liri uruwe romana
1: aba larinya gun on
2: ruhu me itilani uruwe lun uruwe ruhu me melani bungi lun bungi
1: aba tawari duhanije la uligabure launabuni aba haudi infiu sadu seo gwarihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu uwa la asaru ni lidange oweni. Aba lubuiti harinya gu lu.
6: Maisturu, abiru hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gu la libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man, aba lamari du tumawuri tobuga luma li libuganya, aba ginye lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Maria itinya sedegu boi hagia tuma, uwa tini aba garauti tau. Lagumu hon oura, aba ginye towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi waligdaha. Dangme le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabagie umari wuri tuguya hadange sedu ibirigu ha, Larigie Maria hama sun hagia tuma?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Bule yu watu la duga libidia tawuti lerenu bungi hon ni luagu tilubafu bungi yu. Damele hasaron hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba. Michi con hamaña me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ainti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinga humagi lo san liluru don Moisés luago le dumre habungi lo lidagen aba bubu goti durungu muti. Larinha re lun. Au lubungi te boya buramo. Lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo. Animama habungi te hilagua nyabungi yo. Habungi te mima aginye. Ete la niya lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
1: Nye nye yaba hada angi arufu dantia liluru do Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu. Aba liabwi lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
13: Kate isalinda ge liluru do bugi weiri gutimabwi.
1: Aba larinya gun Jesus ulun.
2: Ani hale weiri gutimabwi. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gunye abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabwi. Ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke bisi nye kwa bungu. Uwa ti amu gumadi weiri guti lue biyama le.
1: Aba larinya gun arufu da hati ligia alun.
13: Buit barinya guni, maestro. Binari luagu abar gunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umo tau sumu wa nigi. Lau sumu wa samina, tau sumu wa wani, lau sumu were. Luginye hisi hama wabiri guon, kaisi misi ya guawongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sigi lau sumu wadagara gudu, luu, luma sumu kata ile agu dubai luagu latara.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
2: Madise di bulwe lila na ba laruwe habungi yo.
1: Aba manigi henya la lun halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templo gu larinya.
2: Idelinya san harinya gu bayarufu tahtinya liluru don Moisese luago ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yo luna bureme. Nyuruba luwege nongwere, dari nichi gunia baga niyo labu gion bugode. Ida lubati la digo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigo Kristo na bureme.
1: Aba hagamba hani, biribu nungirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufu dan.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufu da hatinya liluru don Moisese. Hinsi ya ti hon lon haibu gon tau dawa dururu to, Luma lun labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halo le hala weirigu tinyatida haligile sinhuriyu, luma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, lunti hadaura gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Aria go hicha hangrigi ya senso tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago senso. Ijeti abu yaba figi abu uri to hilaru umari. Aba tichu gu bian gawa no tido ngafu tugui. Aba lagwano Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
2: Ninaru hao, lagu gibe ti mala tichu gu uri to sugu hao son ha ichu gu banya senso tido ngafu to. Laduga son ha gaya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, Lau tugu de meherutu mutisun le tumabailu yebe tabimato.
3: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
6: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le auba itadugua. Mala nari me buri.
1: Aba launa buni Jesus.
2: Ariha gun hinya san lun tanari me templu to. Merede biti ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba ati houdi, logu wibu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Tanti le nyun linya luboy Jesusu nyeyi, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba hariengu lun hagie guaregu.
11: Businti valu bariengu nivon, ida me la la susre da sunle tu templu to. Kaba saseni luagu chiluha li la danu la gufiru sumburi kata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Goni ge huma, meyeda gwa lao ni aba. Ladiga sarago haba nyubi itiyan harinya game au Kristu bai. ani sarago haba hegedu uguya dame le hagambuni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi uribu tise huei manu de dagu wa huma la duga nyembi uribu suwada gama lumo mama gilime lagumu chon uba ulira la gende guba aba fulaso luma aba awuri kuhaligie me aba agairo luma amu nyembi haraba ganali lida sarago fulaso ilamo chakagwa ani sume burikati le lagume se harigugi lime le lobe la sufri runwa Koningi wa huma hungwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seiruno tida aburi haligili sinhuriyo. Anagu balun hakusa ragutuni wa hakibu gen gumadi matinya luma hakibu gen uruwe igu, nuwai gien. Itara luba gayara la hadimile hanuwagu hakibu gien. Lubana gie lagumu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baloni honsu nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garuwa wa hon lurdu gu, magibe da la harita gon luagu kaba la hariniga. Masami nara gubai humai. Aniya ga humai le lariya gubai bungi hon lida aura ligia. Ladiga mama bahugu ya dumre, sifri sandu ligia badimure. E derege rubanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hila gubai. Derege hamanya me hagubri go hasani go, hagara ba gubai sani go hawagun hagubri go aba me hafara gunia hila gubai. Iere guduba lun sun ubo nuegi. Le hafa gutidari lumu lagumu hon ligia ba asalbara. Abur hati profeta Daniel lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati lige le nye lubay mou la lu nye la le aliha bay kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lu timet ya hanura ha luagu wubu. Grige ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugun ha dagragun. Fugiabugu me wurinya hada gaina te lidon wei ligia hama hagara hinyutinya hagura ginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malagu nuburu go la susera da sonle. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen ladiga ni bungio obou. Masusera dudigi ya lime ginya lari ginya. Ahi hamuga madura go lame hapure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga niyaba esefuruti. Gama lumo, La dura agu bai luagu linsi hebo hon lani go haanua dira lanya banya. Ahiti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinyara huma, la diga hayabi bai yehati aniya ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibiri, aniya ga hagia me luagu profeta gu hama, aniha yeni me, ha diga basai ni luma milagro lun heyeda gu niye ibi ni haanua dira lanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi ni huma, Ania ganali hon lubara megiu. Lido me veju ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadu veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu urguti, ni abi lida duveri lau omebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, Luma gya lidisi aga ubao dari lumo lidisi aga sielo. Ufuna da humi hempule togu titidibu igu. Dale nyugi litilimu, aba labochi utubana, aba tihasubu diruni lagu anite lila lidani lubacho uga. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa lila niyabi, ninaren hau. La ulasuse dubala sun le lubana gen home gungurigi ya halani na dan le. Lasi griba sielo luma ubao, ahi nereron, Merede bai magun fulerunga. Ahin ti weju luma oura len lubi la susera du sun kate ile. Ibidi ya ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasi ya lubanya, ni lun lirau, bungi rugunye le uku chile asubu direi. Lunti lubai ti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri da lun bungi yo. Ladaga ibidi ya ti hon ida mela la chilira oura ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya sudisiti. Lobara gen lafuri don lubi gen, abalichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun louni giron. Agago duwa nyo huma lubaiti, ladaga bidi ya ti hon kaba lan awra nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ari buba lan, o luba lan laruga o binafi lan. Nyubi yudugu niyo sodu ni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubai hon ariya ga numuti hon sun gubai, agago duwa nyo huma.
3: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini, Lidang gi fedu le nyi lu bai tai gu fein to magana bolebin. Abati halu ha habuti gu fadri gu ha marufu da ten li luru du Moisesi. Ida lu bala har gu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinya gu.
16: Marek da umai lida fedu lo hafu du grigi.
1: Betania nyi Jesusu lu bi Simon le meha ga wagu bai lepra. Dati le nyu li lu bai lu gu dabula. Abatia bi aba wori lao aba buden buin lao ibin le emet le seruti abatadara uni buden abateseru ni ibin la bulu Jesus aba haganyu dun hadanye anye banya aba harinyu gun hamago
13: kame sale feri diru ibin emet le gayara ti hamuga gu lalu guru lo agu saragu sinsu lu hidere ogu gu demeti
1: aba hebetuni aba larinyu gun Jesus
2: igre homon kawau hanyawari hatun Aba kati buiti le tadigo bai nu. Suwa da nyimba ya lagu demeti huma lu hidara guniya da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninarin hau luagu lida la furumi ya wari kufulasu lida suwa bau. Le nyi lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye le tadigo bai uri to lu larita wagu tuagun.
1: Abatilidi Judasi Iscariote le abahada agen du sulani Jesusu discípulo adimure hama habuti gufadri gulun la dugu daradu hama lu ledere geruni Jesusu hon dale hagambu bali abahagun daragun abahariengun lu logo hitu bala sain sulun abalagume seru Judasi aluha idalu bala ledere geruni Jesusu hon efrumieti veyu lida Fedule nyin lubai teigwa feinto magana to lebini. Lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru ya sefruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
11: Halia sabubusara lubau di arensara wabarwa. Lue gine egini le lanina lue yeru ya sefruni.
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gien haudi.
2: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinya gono tabure memuna. Darin hare maestro, agon negerumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egini waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba harain seruni egini lanina lue yeru esefuru ni nyen. Dan le lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hau du su disipulu. Dan tile, luagunyanu lubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
2: Ninaru hau, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bai numa.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu dague, aba harinya gu.
11: Au funa san.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aba hidagin du su gubai. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidi lubai ti, au le uguri garo warguti, lau le teinye gubilere rubungi inu agu. Gama lumun, fugiabu ti lea lugritina, bai ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubai la.
1: Ta le anyaha lubai ga, aba lanugunu Jesusu fein luha burugu, Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
2: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, hidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awi ruwa bai hawago sarago. Nidarun hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwa ha bungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
2: Sun huguya hanura haba. Igira humana me arie bule, ladiga tarinya hare lerenu bungi yu. Nafaru bai hau niru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. dari gieme nasaron lidange oveni ni di bagalilea hubaragi
1: abati larinya gu fedurulu
11: kayara ti higiru ni busunha ahin au migiru no badibu
1: abalarinya gu jesusulu
2: ni narubau aria bumemele lubarage la yugura hagayu pia wei aso uru alime wei aso beyete gunao
1: abalarinya gu
11: Ni ahin lulu bai nome buma, meye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuruhu maya, neibuga afuri te nubongi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma guwa, aba ladijeru du larita gu saragu. Sandi ligia aba igarigu, wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
2: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuwani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa yuhuma.
1: Aba tilidi Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiu ahingayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere dulun lida ora ligi. Aba lariyangu lida lafuri edu.
2: Bungi baba, Gaira bumuti sun kate Sefu bano lwe uni ingifiti le Kama lumo Mama la kei nabusero Kei la papusero
1: Aba lidi Aba ladari rinu ya disipulu gu Arumu Aba larinya gu lumfedu
2: Simon Barumu gu nyasa Siyati sabu ga berederu ni aba Oura gagu duwanyo Agagu duwanyo huma Afuri de huguye me lwe Heigu wadun lidan ocha waguni Inaru ni luago aransi nyo la sifiri. Ahi ugu po. Debiliti.
1: Aba ya lidi afuri ya idalubu ingiyo. Ariyanga inameme le idimure le larinya kubayifurumi. Na ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga. Ladiga luwari. Lidabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la au nabagalelu. Aba lidi. Liru mawe yasu. Aba larinya guhon.
2: Arumugu nye meme sa. Emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali ora luna deregerunwa awle wugil gara warguti aha burgun kafigunti. Sarahuma, keimon, anitele le lube le deregerunina.
1: Nyengil hesisu adimureha, ligia la chilurun hudasi le abahada agen duusu disipulugu, liabu iha usaragu grigia, tau efein luma vebe. Hauna ha habuti gufadrigu, arufuda atien liluru du Moisesi, hama amu wugirin wairigutia lida hafini huriyo. Ariya gali tibuga huda sifon ita
13: leuguri le na churu ligia aw me har gu duniya ba me hanigu
1: ita la linya lubai ti dan le la chinu rubai aba la yara fa dun huda sibu hususu aba la riya gu nu
13: maestro
1: aba la churu ni aba har gu duniya hususu aba hanigu ni adoi kamalumo aba la lu gu nu aba hada ge anyi be le fente Aba libu guni aba lariga ilu musu fadri le inyu kumabai. Aba tilarinya gu Jesusu hongkirigi ya hagi.
2: Kau wabu hiyabi tau efein luma webe lunha nugunin adaura kama hamuga hiwerutini. Sagi nyaha weyu huma na templu ruwarufu daha hon madau hamutina kama lumo la suseredube ile luta gunflirun lerenru bongi.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labu wa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumo, aba lesefuru hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigutia lida hafinye huriyo. Aba ti lafalaru ni feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti gufadri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madari tiyan lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni, luagu. Mura dutiyan laule harinyagubwe. Nyenye nuje etinyu asa rutinya ariyaga.
13: Agamba tuwa lariyago, nagiri chagumo tempulu toa, toha digi mungu gani. Apa mendarana magudu,
17: aba templo lida irweyo to mama haduga uguni
1: ni itara muara dunti alaule hariyango be aba ti lasaru fadirele inyutuma bai hada gen sun hagia aba lariyango lu Jesus
12: mona butibusa ni kata idali asale hariyango bai bugo
1: aba lerederu Jesus maninyo mona bugo ni kata aba elalgo de ni fadire inyutuma
12: Bugi esa Kristu bai lele rubungiu, lelu bai la salbaru niya grige li dage hafigo.
1: Aba larinya gun Jesus ulu.
16: Aha, au. Ani huguya, arihu baduna aule wuguri garo warugute, nyo luwe gen longwe ne sonti kabafo, ariha humeme niyabi li na duweri siyalu gine.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu, leli ganyo, aba larinya gun.
12: Kamu wabuse rubi, lulichu gofe lagu gweto. Agambo humuti la nabo guni bungiu, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailu la farunu hilagu. Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe. Ato ura guwa lau ligibu, abule serewe, harinya kati.
18: Harinya kabaige kala agayo haboibu wago.
1: Aba buri hagayo wa sodara ligibu wago. Nye inye infeduru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu. La letarihi bali abacharogo la rigurugu watu abatariye guni abatariye gulu
19: maluma ya dibugien buga Jesus le Nazareto na
1: abaleye da gun Pedro larinya
11: ibidi ya tigrige ligeno ibidi ya gubaiti no kalawagu batimerha
1: abaladire run lida ange flasu le nyin luboye la bacharogo alu la yara fadulu lubenere barier abate la yuguruha abangayu Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gu on a nyimba.
19: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
1: Aba leye dogun, murusu ora lari gien, aba ya harinya gu a nyimba nyalun fedru.
20: Inarumi, duya aba hada gien, ladiga gali lena buguya, itara niya badimure a feha gie.
1: Aba lagume serun fedru, inyara gua luma afinyur.
11: Ibidi antigirige la wago beha dimure hanu.
1: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gufeduru logu le larinya gubaibuga Jesus ulu.
16: Lobara gien la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubanao urwa weyaso.
11: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
3: San Marcos, capítulo 15.
1: Laruga binafi, aba hondarago habuti gufadiri guhama arufu tahatinya liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha wairi kutia lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linyu hangi liluru du. Ariha gabalan hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanuguni girago aba hetere garuni lun Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesus larinya galun.
21: Kukuya saharu etapai huriyo.
1: Aba launabun Jesus larinya.
16: Bugia guana rugarinha ku balin.
1: Aba buri lichu gun habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilali gu dini Pilato, aba larinha gun lu.
21: Mona bu tipu sanikata. Riha bati nila biduru ichu guti.
1: Mona bu memete Jesus unikata, aba tawairi du laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira gda aba adoruti sagu fedu lelueyu resefurumi. Le hamuri hagrige hada agen adoruti. Yini tia bantu tigiri tibarawasi. Uwara hama amuha afara habanyo grigia ilagubwe lida inyura guni luagun kumadi. Aba tihajabu grigia, aba harinya gulu Pilato lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
21: Buse atisalu nigira gudini haru itahuriyu.
1: Larinya gubali Pilato lira, ladiga subudi lani luagu, ladiga la gimugo ederege habu tifadiri. Kuriga ta hamanya habuti kufadiri kugrigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagitu na barawas aba tilarinya gon Pilato
21: pati habusa rube na tugu laule wagu be harinya ga haru ite huri
1: aba haguwa ragu
22: dago be lu agu guru
23: dago be lu agu dago be lu agu dago be
1: aba larinya gon Pilato hon
21: pati huri pati la dugu
1: aba ya haguwa ragu
23: Dago
1: bailo guru. Dago bailo guru. Dago bailo guru. Dago bailo. Pei ti busin la Pilato, le rederon puido ama grigia. Aba ligira que tiene para base, lari quieti, launa ha apoyche Jesús. Aba letere que uní, lo latara wagun logo guru. Aba tijanigo ni sudara, lidon, kuduru de luma urue. Aba hondaru niwa, sun sudara. Aba hadura guagu de nitao aba, dego funato. Aba hadudu na aba riki, lao ki hili. Aba hitu de ni labulo. Aba hagume seru agu.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: lutima feduru logo anigira la logo uma lugale leon hubaragi hari hubenyi ke larinya guni hu
1: aba hodi wurinya hagia aiba goi na nyinje la duga lebeluro aba unwe bo anufu de hon maria gutinya ti ni kata ni ka un la duga hanufu de lari gien lasaru jesus lida ge oveni dimas binafu aba larufu da gunlungu afurumi etu maria magdalena tomeha Weibon la sagara sedu sifri guribati. Abatidi, abatavisaru neha, ibu banyameha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya la duga la nerime iru niha dan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa jali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufuta gu Jesusu lungo hon bia hada gen ha meha, ibu gume luma. Houdinya arabun. Aba houdin, abahavisaru niya, Ha hibi, gamalumu, ni hon, mafinyeti. Lari gien, lige la rufu dagun Jesusu lungo hon, unsu disipulugu, hage da le nyu hama logu dabul. Aba la denga hon logu lilogu hafinye, luma, tidere hanigi. La diga mafinye hama hon ha, arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
2: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinha luago, batisei hagia me ha salbaruba. Ha mafinha tinha ha siya diruaba. Ani ha sei ni len lube harufut ni ha afinha banyan nuago. Asaka haba sifiri guguriba tinha hawe grigia lidan niri. Hadimar haba amu dimure ilue henero. Ahanya arigda hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bay uriba tihon. Lawon son lira, ishiku bay hahabu hawagun sandi tinha haba me haraydagon.
1: Lari ge la dimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba linyuru luige longwe ne buingiu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesusu meme idara gwa lumutinya, ani chauru gu dalei uganu le hapuri chihaboi lau milaguru lebure adugubai.
3: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le weirigu bai. Giben ya garike ochu tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bungi uwagana gwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lu mage lagume serun. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbugiri sun kate le asusere dubai. Lu mage lagume serun. Ani afinyetin luagu mariba lalu naburi hanu gara datobu kei lubu dubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyeni uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiesi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gumfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga siyan la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lanigu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, Aba labri ha luagu Sakariasi, sunti ania la kupali agu dahowa, anya ha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun. Aba lariagun angeli ligia lun.
4: Malufude daba Sakariasi, ladiga agamba lali kwenji bayumarugu. Tagari duba kumare aba iraha, aba mabichu kuhuwa lirime. Tabuinchu kwa banigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda rutinya lau lagu hako. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ge buenjo, matu kwa diwenyo ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbareka lagu hako. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata ge Israelu na luhabunyote. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia sisifri, Lu laranda rabudni agudni muhammad sanadu. Lu gine fune deru ha mabuchi habanya agudu gama di banyala. Itara lugu alaran sarunia lugu haras beruni hambore.
3: Abalarinya gu Sakaria silu angheli ligia.
5: Itar bagi nacoro nikata ile. Au tau su numeri direbu gu gadiu.
3: Abalarinya gu angheli ligia lung.
4: Gabriele au lubuin buiu. Ligeu na hambole na dimara hambun lugu nichi bu yugano bu itilebu. Gueto, e ma fiero gu bu lugu le na ria gu ibu. Beredara mereluga, berime lagu rahu bereu, lagufle bakate le lidale dale.
3: Sundan le, hanya hati buka gerige bongu di agura bahisa karya si. Wairiti hanigi luagu li lusan duari rugu. Dan le lafri du boi, sinyan la dimure hahun. Abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilu lusan duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la dega marinya gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seri bidun sakaria si templu rugu. Aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganya du isaveli to lumari. Aba mafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga titungu rugu.
6: La diginye ibungi ulubuidu kata ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi igari hagibu gie grigi.
3: Sisi hati larigye, aba lohna hani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. La diga wagu uruwai Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai, abalarinya gutun.
4: Flasi watibu Maria, alihi abore mebumu.
3: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
4: Manufuda daba Maria, flasi ladi bubunyu, pataga inada, aba me bagare du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai, lere bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sunda, ani maguma chati bai larue ha.
3: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
7: Ida lubai ala susare dukate ile. Mama rigidi nagu?
3: Abati laria gu angeli ligia tun.
4: Ya bi pasifiri santu buagun. Aba me lubura guni bulpapa punyu le inyu utmabai. Ligia santu bai lubai irahle lubai bagadu tunu. Dira punyu lupa laguaru. Ya bi bidu heto Isabeli. Dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lubai ki. Tomeha wago go haria ga wago sinyala tabari tunu. Anihe isisi hati dagai le tuagu. Ladiga uot ni kata lasa rubungi.
3: Abati tariengu Maria.
7: Lidamu nabure mebungi unugui. Aduga leile baniyangu beinao.
3: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no waba iburi uubu Judea, abatabeluru lubion Sakaria si, abatabusuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala lihereti.
6: Binila adibubungi usugu hausun hinyari. Binila aliginye irahile bidamboi. Kata inyadina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
3: Abatitania gu Maria.
7: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya lili damu. Umagi ngewele, harinya gubasungri igi lwa gufulese iwadi na la. Nadigadiga ali bungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga li onwe buburi kata ilau lubafu. Adiga li luni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigu. Abala digi ni ha unabugu banya luwairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahi intiharisi banya, michu tinikata hon. Idara galumuti ya Israeli na halu buingu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
3: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larigen abata giri budu habiyon. Aba la gufliru dan lo tagari dun isaveli, aba tagari du aba wugari irahu. Dan le hagamu bali tu beshi nagu hamati dun hanyun, luagu lubu idu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagun daragu uwara tuma, luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu sakaria si luagu ke liri luguchin. Aba tariyangu luguchun.
6: Uwa aba liri.
3: Aba larinya gutun.
8: Kagiye wak, uwa tini aba hadage bidun hanyo giri tihuan.
3: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bay. Aba taweri du hanigi sungu bay, la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila la dimune ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri du hanigi besinagu, la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sun fulasu, lege yegu bay hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa, harinyaga.
8: Kata ibei funasa irahule, la diga arufu dolumutu bungi lubafu lida.
3: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagumeseru, harinyaga.
5: Alao hawamai wabureme, le habungi te israelina, la diga nyubi heliwon, wagie le lanigu, anisalba ladio. La diga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungi hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yawo. Itra linya gude meha bula bungi hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la luei lidara dun le sandubay. Aniha le meha Larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu le sefuru badi wala hawai wagani. Lu gayara baila veseri vidun lu manufudem. Lau uwerani derege gonyu wagie wongu walu sunda le wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudi gida ba mugai hon lani gu luagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni ho. La mirigudu bay wabungi ute li leiti wawagun sielugi. La unisi habuluma lugude mehabu. Lularugon gadagudu hauha lidabaya luburi galuma hauha lidabaya la munya le lani na oweni. Luma lu ladunde hani waibugun lidon umale lani na darangile.
3: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati. Dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
9: San Lucas, capítulo 2.
3: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburi du sun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburi duwa. Lige la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, aba lidi lobo wagu hudea lidon fulasu le giribai Belen, le nyilubai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagaina nyon. Dan le anyaha la nyi Belen, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gule ibinya nigu, la diga uwa tila ubaru nhu tida haba chuludugu tinya. Arabu bongu di loi belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga hou onigiria halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angeli, sielu genhon, aba larungo gadagudun, Lueri gu bungi huau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angeli ligia hon.
10: Manufu de dahuma, la diga anihe yoganu buit manugu hon, lepo na basarabu kunda ni hon su grigi, luago agro hoa de la aba salba la gule hon unye, la deira Davidi, Kristu le hapureme. Ke ilisegni le larinya gu hon, atari rubairahu ligia uburo kutida lage, rom lida hek daibiani.
3: Ida ora ligia, abahasali ragu sarago angeligu luruga bufurumeti angeli, abahichugu uwerigu nilu bongiu hariaga.
11: Uwerigu nilu bongiu lida liwa misiani. Darangilu muwaru hata krikeha ibini bali yukulese.
3: Danti lehagiri budubai angeligu harigun sielu, abaharia gu honiri mudun hamagwa.
12: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi uvo.
3: Abahodi fureshe goina, abahadariru no maria luma hose, luma irahu, ron li da hega gale ibinyanigu. Dan leharihi bali irahu ligia, abahabauda gunile arinya gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, Wairi tuhanigi lau leharinya gubai ho niri mudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sun katei le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu ho niri mudun, are muheina luma ichigai na uweri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai, ladiga la suseredu itara kei larinya maguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, abalichugun Jesusu luagu, Iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, harumadu lagubrigu Jesusu, segun liluru du Muisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinya hanyane tida liliru du bungiu.
10: Sun ugiri irahu le, igira man lanua diruba luadureme.
3: Aba lubai tihodi adagaragdei le wagubai larinyaga liliru dubongiu, biyan wagagwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubongiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da la li lun, lo agumonwe be la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lu lidi templu rugun. Danti le houdi be la gubrigu Jesusu lau templu rugun, lu larufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guetenkiru ni lu bongiu, arinye gina ligia.
13: Nabure me, gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama sibubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habai hon sungurigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
3: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
13: Irahule, lebuna bea sugera gunihon saragu Israelina, lebuna begin asal baruni hon hibiri, itara luba kaisi aba seni le lumbe gibe hama mahati heresi biruni, itara luba la subdiruni wa le larita gube kada aba tida lanigi luagu Kristu, ani itara luba sunkate le bukei aba efento asho rutu tuagu buani.
3: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguye lireu penuli, hadagien ladiga wagu, Aseru, weyaru uri tuguya aninibure giru meha tamari dubai, sedinye irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariyebuwe yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budun Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunflirubai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungubai Jerusalem kei lehagaburi lida fedu ligia, dan ti lehagiribu dubai larigie lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita go yebe luagu anite la hada grigi ha harig banya. Itralin hadig aba veyo eibuguni, dan le halu ha bali, hada hadunhenyu lumahama ha subudiragun. Madari ha muti, abati ha giribudu uburugu herusalei aluohe. Uruwa veyo luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du muisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali, lagubirigun, aba ta weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
7: Kame sabaduge kate in lewong nirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
3: Aba ti larinya gu hesusu hong.
14: Kagi ya wogu halohan, ibiti ya tisahun, luagu lung tilana teni lulu kate le lani nuguji.
3: Wati gumfaranda hamani lelarinya guboi hon. Abati lagiri budu hama nasa redu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abati biritareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina, anirichati dandu ligibge bongiu keiha gibge gurigia.
9: San Lucas, capítulo 3.
3: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Poncio Pilato meha gumada bai Judea, Herodes gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatraco nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirag Sakariasi, lida flasu magairawati. Aba leibuguni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburidu ni profeta Isaiasi larienga.
15: Agambu watiaba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse uma uma lubaba bureme, taraku ma uma suriti lubaka, labuincha wagiduba, sun flasu wayaka, sun rubu larari da wagiduba, uma brile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
3: Dan le hayabi sarago girigi a luhu an lu labadi seruniya, abaha larinya gu hon.
1: Arasan hewe huguye le, ka arinya gu bai hun kayara la hesefurun roi, lanerme bai chuni le yarafa li bai, igira humai bina di gaburi. Abagari da huma lu kayara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, Ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao. Logu gayara la ladiga buingiu. Ladiga ugu abra mu. Lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa. Lutachu guni tidibu wewe. Luma ginye lila guni. Sun idibule mabui dunti lini. Lachu guba. Aba me lagu dun.
3: Aba ti harinya gu girigi hagiye lung.
16: Kata iti lumba iwa digani.
3: Aba larinya gu huan hon.
1: Le biyamba isimisi. Lunti lichu gu aba lung lewe uabu niyaba lung. Le gayi imboi. Luti la fara yanguni luma le maigi ibu.
3: Nyimbiti yanginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, abaharinya gulun.
16: Maestro, kate lube wadigani?
3: Laniaga huan hon.
1: Magubur ha huma, louge le lumbe hagubur hani.
3: Ariya gatinya ginye fiu sudara gulun.
12: Agia wagia, kagia lube wadigani?
3: Laniaga hon.
1: Magidara huma ni kata, ni kawai, ni lau siadi, Ni lau lichugun lidurun grigia le madurun. Gufuru mahuma lau hafaya iruaha.
3: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, aito goluma alagudago hongwa ahi huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hong.
1: Au, lau duna nabadi serau. Gama luma, anite bai aban le lumbai labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet. Ligia kristu bai. Gabafu timati nuai, dari luma dina na ni luna nafaraga duni taguruga ligaidu. Anu ingharu chobu li luhaburu, lu laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me laraidu ni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
3: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladigubai. Lubarage ladigu erodesi gasu lau, adigarigalginya aba kate uribati ladaru ni huan furisurugun. Lubara ge bai la de runu wa huan, dan le la badi se hebani ya gerigia, badi se watigin Jesusu, dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini wa larari lucifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagamboni wa lariengu aba umalali sielu gie.
15: Ukuya nirelbe, le hisie beinu, le aubi nagunda.
3: Kebiri darandi irumu lao Jesusu dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Soro Babeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adán, Bongiu.
9: San Lucas, capítulo 4.
3: Buñu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiri budu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lidasun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
17: Ahindirego bay bongiu, saligo que te bay debule feime.
3: Lariga Jesusu lun.
8: Tarin hare lereno bongiu, mama rigo batau fein habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni du mure le lariga bay bongiu.
3: Lariga bala nugni mafia Jesusu, logo aba vubu inuti, abalarufu duni sun fulasu leu bogo bay lun lida aba, abalarinha gulun.
17: Nichu bay sun ubafu luma sun uwei guni lebon. La dega ibiha nali son le. Aniga yara tinichugu ni lun le unti na busera. Aha bulu bai ti ahu durogwe ni gibuge, bani bai sungu bai.
3: Abalarinya gu Jesusu lun.
8: Dise ba noi mafia. La dega tarinya hare lenero bungiyo, lunugu ba bungiyo le babure me bahu durogwa, ani lunugu ba ginye peseri vita.
3: Larigen abalanugu ni mafia uburugu Jerusalem, abalawaire gudini tablugu templu abalarinya gu lun.
17: Ahin lirubu bai bungiu, chugu oba bungu yage lungu na bung. Kadega terin halereru bungiu, luna bai bungiu lani yanghen ligu, lung huni giru nipu. Hanugu bati bu haha burugu, lue da chugeragu bugu di luagu dubu.
3: Abalarinya gu Jesusu lung.
8: Tarin haregin halereru bungiu, maucha gua bai abure mai lebu bungiu ten.
3: Tanti lema dai hali mafia kabala luwe di ocho guni ladega lu Jesusu, abalegiru ni lungwa lwagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimu rehon lwagu lidasun fulasu lege yegu boi lau. Arufu da ati hati da haligili sihuriu lidakada fulasu anibuiti hadimu rehasun grige lwagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin luboi laweri dan, abalabelu rutidun haligili sihuriu lidaluweyur emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha tidaleren ubungiu, abahichuguli libro profeta Isaías lung, dan leladaru barun, abaladari lulenye lubailariega itara.
8: Anihin lani bungi yusifiri sandu nuago, ladega anua diraladi na lung nichiguni uganu buiti hongu demetiu, ona haladi na lung nama lihania ha nidihari banyati da hanigi, lung nafri dagudunia adarutia, lung nichigun arihini hong marihitia, Lunesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma luna dimure haluagu lidani lufule saibungi yuhongurigi.
3: abaladoro no Jesus o libro, abalichugo no lule ida habai templo rugo, abalanyuru, que itiha seguiru sun hanyibanya ariyagwe, abalagumeseru adimuneha larinyaga.
2: Gunful heli dimurile higibugien ugunye.
3: Adimuneha tiyati sungu boibui du luago Jesus u, weriti hanigi luago lubui du buri dimurile larinyagu boi, halug dago buriti hamagwa.
5: Mama sale lire Jose le.
3: Aba larinyagu Jesus u hon.
2: Subusa tinu luago harinyagu balanu, sorusia, agari niguwa ba bongua, harinyagu baginye nu, agamba di luago buri katele dika balba ikafari na umu. Adika baginye ya bagaira.
3: Aba la sigiru adimure larinyaga.
2: Nienaren hau, luago wala niaba profeta eresi biruwa ti buidu la gaira, shoro numuti luago anyahin la meha saragu urinya hahi luago anyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Ita bi mahu la huya luago uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada agen urinya hilago anye umarigo hagiya, aga nobun ya Israelu, lono hei tumo aba to aga nobun sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye saragu uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hata ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
3: Da le hagambu bali sun hanyibun ya templu rugu kate ile, aba haganyi du saragu, aba hinyura gu luha saga uni Jesusu bongu di loy fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai, luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia, nye lida luwe yuremera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimoreha. Nyenti aba wagere legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
18: Higira bawa, tamisa bemestera wamo. Jesus Nazaretna, ni abesa adri shawawa. Subudi numutib, ani subudi numutib lo agubukuya la lirawu ipungyu le sandubay.
3: Abaladenha Jesus ulusifiri vuribati, ligia, abalarinya gulun.
2: Maniba, furiba lidagya uguri le.
3: Abati lahuchuruni sifiri vuribati ligia uguri ligia, muwarugun hagebuge sungubay. Abalafuri du lidagya mabule seruga lay. Abata wairi du hanigi sungubay, abaharinya gunhamu agwa.
5: Kabri sa dimure ile, adimure tu ugri ile, lau gumadi ilumo ubafu hon sifirigu, weribatia, aba hafridu.
3: Adimure hoa tibuidu luago Jesusu lida son fulasu. Abati lafridu Jesusu tidage haligili si huriyu, aba lidi lubion Simon, sandinyo ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lularida guagadunu, aba lelumuchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu danle lali duveju lulareida guagadinya. Aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasagar uo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
18: Buguya liragui bungiu.
3: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loy uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiliru lenyin lu bai, busete be herederuni loy lidi, aba larinya gu hon.
2: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladiga lun lira nona hawa.
3: Italalinya lidi apurichi heina tida buri haligili si huriyu Galilea.
9: San Lucas, capítulo 5.
3: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, abati hayabi saragu girigi adari luhamur doguni, ladiga buseha maha gambu lerenu bungiyu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu, dariguanya esen hetien tidagen, Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidong abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwey larubeya, abatila nyunu Jesusu tida ugunin, abalagumeseru arufu da ahong grigia nyingi. Dale lasu rubey ladimureha, abalariya gulun Simon.
2: Hei ba meme anago, abame haguru no hiseni nyin.
3: Lariya ga Simon lu.
19: Maestro, nadagame hadi vasun ariyeba.
15: ni manyungu tiwa nikata. Kama lumu nke buguye lube ya riengu bali. Wagura.
3: Aba haguru, dale hinyoro gubano seni, nye nusaragu udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, honhibiriha tida banyeto aba ugune, luhayabi idare guanya. Aba hayabi aba habuncha gudunu biyangu bai ugune, darie belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu duragun digibu ge Jesusu aba larinya gulun.
15: Dise banwai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiaw.
3: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, haluma bayan Simon, aba larinya gu Jesusu lu Simon.
2: Manuhu de daba, luma ge kwento, Gurigi hanyame badiyaha.
3: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu, abalahu dragun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumunogulun itere.
16: Napureme, gayarati barei dagwagetna, ahabu busen.
3: Abala guru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun.
2: Pusentina, areida waba.
3: Keilarinya gu itara, abala gidaru lepura loi wuguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
2: Yuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wago bailarinya galiluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamo gai gurigi ya luago areida wadi bula.
3: Eibudan, Eibu laburu choguntima, luagu Jesusu, saragu hanya gerige onder gutinya, luhagambuni, luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu, lenyi lumuti uwa hama gerigia, lula furidu lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufudaha, nyin nutifari seugu, ama arufudaha tililuru du Moisesi, nyubitia lida gelirahi nyuburifulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, ari huwa lagu Jesusu, lau lareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu wagurinya, bareina aba waguri, deregi da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tiya haliege bela hebelura, ladiga kibe gurigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyindu bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, Tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha waguboy, abalariya gulu sanditi ligia.
2: Nirau, ferud nawali bifigon.
3: Abati lariya gu arufuda tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
19: Kata isa grigia le menebe na habuboy lu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo loe dige bungi.
3: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalariya gu hong.
2: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara la ferud na nafigo. Aule wuguri garo warguti.
3: Abati larinya gulun le sandi boy.
2: Saraba. Barubun pubarari baiba bubiyon.
3: Lida ora ligia. Aba lasaru sandi ti ligia. Hagibugin. Aba labudu nulubarari tobuga idabun larunra. Aba lidi lubiyon. Adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba ta wairi du hanigi sungu boy. Aba hadimure lagu luweri gubungiu. Aba harinya gun lau tuweni anigi.
16: Ariha adiwa kate wairi guti ugunye.
3: Larige kate ile. Aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia. Aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi. Giriti levi. Nyuli lida lubara lenyi luboy laguburaha. Aba larinya gu Jesusu lung.
2: Falabana. Kei monuma kei sinani disipulu.
3: Abati Lazaru levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abaladugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninyan utisaragu agubura tinya lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufuda tinya liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, Hama lani disipulu, abaharinya guhom.
13: Kasa wagu heigi be hama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinya.
3: Larinya ga Jesusu hom.
2: Hama gadi banya, me mege ruti sorosia hasan di banya agia mege banya sorosia mama lubeti ni abia alu ha grigi ya rishagwati ni abia alu ha yaha ga figo banya lu hasakri ha bala
3: abati harinya gulu hesusu
8: kasa bagu hayuna la lani guhuan ha mafariseu afurei da hagia saragu lubungi ahen bani gu disipulu houtinho gura hagia suanda
3: abalaninha gu hesusu hon
2: kayara tifunaginha hayuna ragu dunia guri ke ha hamisira ha lidon aba maria isuani hala adari hamanye la chiluru badan lun lidi adari aba meti hayunaron
3: dutiginha hesusu aba hempulu hon laninha ga
2: uati ibuguti murusu gamisa tuegen abadunigu iseri tilun lafadaron abadunigu nyulu harutau ahin ladiga itara tagaderi bon to iseri bon ani mere de bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dago nyulu harutuguya michugun tiginye diwen iseri lidon guero binaduhali ahin adiguwa itara tahiri dagubay diwen iseri guero binaduhali feri di meti diwen feri di me guero ligelun tilubay tijugun diwen iseri titon guero iseri itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labu seruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
9: San Lucas, capítulo 6.
3: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linye Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba refer heni lau habu aba regini lila aba tiharinha guhada ge fariseu guhon
8: kasa uagu hadiga wadagon le mon lu muti ladiga lida liwe yure meragoni
3: larinha ga Jesus hon
2: mali hagid sa luagu le ladiga be David luagu abadan dan le lama chubai hausun hauro ban luma aba le belu no ti don luma bongio aba la nego ti dag en fento sa greu bon o legia ti dagin ru legia hon hauro ban luma lau sun fadri goroginha no laia belumba e regi titagin feito goia.
3: Arinha gatiguinha hon.
2: Gabafutina, ao leu guri garo urguti, ibni luago lueiro emeragoni.
3: Lidanhaba veio, le emeraguagle, abalebelur Jesus tidon haligli si huriu, abalagumeseru arufuda, nhin abaguri hilali, luha bule longvere. Anhahati arufuda tinha liluru do muisesi, hama fariseugu, aria e Jesusu. Ahin lagara ni haba luboy lu, di daluwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka laharita guboy, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
2: Saraba, rara maba wagibu ginya.
3: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
2: Nalgu dadun luagu abakate, kagayara biladugun li daluwe yure emera guni, buiti odi uribati, lasalbarunyo ibagari odi lagidaron.
3: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luvu giri ligia.
2: Tulebe ibuhabu.
3: Abalatu leruni, abalareidagun. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alugidago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboy, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagura apostologu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lire Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu, hau luege ubu, Abalerederu gu hau, di daba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie hudea, Jerusalem, luma laru ruguginye tiro, luma sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye, alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
2: Fulese watu hugi ale kudema bay, ladiga hani hale laruwe habongiyo. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, ladiga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay gwento, ladiga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuwegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugu ni hiri kai ni kata, ke uribati nuwe gen awle wuguri gara wargati. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weju ligia. Ladiga hibi huba aba onwe bu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha go gurike ha hon profeta go. Hugia bugu hugia le risi bai. Ladiga hibiha huma lisung ugunda ni le lumbe hibihi ni. Hugia bugu hugia hakimule banya. Ladiga halama chuba. Hugia bugu hugia haeher habanya kwento. Ladiga hayahu haba lau iru ni. Hugia bugu hugia danle hadimuri ha sung gurige buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ha hagucha go buidu hawago profeta go jieti. Aniha nenenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya ragutun. Afrida huwia mehawago anabu gutun. Ahinya gayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwayi. Ruba unginye bisimisi lon. Furume warige le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse ruba ila dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubayi. Insi habuba nyo hon. Insi ata hon. Ka buiti hadiga bai lau lira. Ladiga ibi niga figo utiyan. Itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti honrugu ha adiga banya buiti hon. Ka buiti hadiga bai lau lira. Ladiga itra linyagin hadiga ga figo utiyan. Ahun afure dehe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama giyan. Ka buiti hadiga bai lau lira. Afure dehe tinya ginya ga figo utiyan hama gwa. Agura banyo hagiya heresi biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo guwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo gubai, ani lirahi nyo badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radiba nya luma honha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia dirunwa humamu ga ginye. Ferudu na huma, ferudu na wa humamoga. Ruhuma, rulamoga ginye hon. Lichi kubabungi yu sarago hon. Ladiga ba hon kai guberi ga hadiga hon amu.
20: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
2: Gayara ti funagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Ma hegua du babiangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumuja laturi ha. Itara rigu ba ikai lu maestro. Idalinya gayara bubanle lirara ifile lida bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lida bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lon bibri, sagane ilirara ifile baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihini lirara ifile laguru bai bibri buidu lon basagarone. Uwa titidi buwewe buiti lon uriba lanlin. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luigin hiyu ni baybay tuwege guribi yu. Gurigi le buidu bai kate buiti la rinyago bai ladiga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai kate uribati la rinyago bai ladiga kate ila uribati titambe la nigi. Ladiga luagu le gibe bai titamba nigi la yanu habi yumu. Kasa uwago harinyaga luago au la habure mebei ani madugu humuti le nubaybay. Narinyaga li hon ida linya la le nyubu yubay nuo ani adiga li le nubaybay. Itara linya ke yama uugiri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le li nyuru bayduna, aba liyabi fuludu lau ere ituago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luago nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agaw bubalina. Ani madunga lumuti le nubaybay, itara linya ke yaba ugiri le abun maru luba ligibwa gusagon, mawago buriga, danti le linyuru bayduna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teigwa don aba tagoni chagun song sui nagubay.
9: San Lucas, Capítulo 7.
20: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyiyin aba ofisi Roma na nyeyi, lao aba lumusu, Weiri ti lisien lun, sandi in musu ligia, jarafa li lulonwe. Dan el lagambu bai ufisi ligia luago Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutia, ida hafin en huriu, luha yumonogu lu Jesusu lu lidi arigda guagda ilumusu. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumonogu lu tausun hanigi harinya galun.
21: Gaduna ti lu bidara guni ufisi le, ladiga hinsia ti walun, ane ligia guana rugu, abuna guagda barun waligilisi.
20: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ofisi ligia hada ge lumada go arinya ga lu hesusu
0: na pureme madil na lu bebelu runubi ligia miti nubai alu ga bunungu rugo bai dimure aba melare ida go numusu ladiga u ginye labu ya na gumhadi nyu timati ani anya hi ginye sudara labu ginye na gumadi ha dale nariya go luaba hada ge lu lidi nyuduts dale nariya go lu leya ba liabi nyibuiti dale nariya go lu numusu lu ladiga furme go rega katai adiga lumutsi
20: Dale lagambu bali Jesusu katile, weriti la nigi lau giri ligia, abalarihi hawagu girige haafala rubali, abalarihi guhon.
4: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti keila finye wugurile.
20: Dantile hachili rubai wugiri ya ha, nyindubai oge Jesusu larigon lubion ofisi, arigda gwali lumosun. Larige katile, abalidi Jesusu lidon aba uburu giriti na in. Uwere ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dale la chili rubai jirafa lulu benari uburu guligia. Abalarihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dale larihi baru wabure me Jesusu, abatagude medagu lun, abalarihi gutun.
4: Mayahu wahaba.
20: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, Aba harara muguha nugi bali, aba larinya gulun hilali.
4: Irahu, bu narinya ga saraba.
20: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grigye kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu arinya gina.
22: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
20: Arinya gatinya ginye.
23: Nyumbi hebungi uidera guawo, wagia lelu mutu ni.
20: Aba lagambu ni wakate ile, ladigi bi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu wa lou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligye lubai Kristu bai le lubai liabi, o ahin la hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, le nyi lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
24: Lone he diwa huang le abadi seha bai, alig dapu ahi buge lubai Kristu bai le lumbai liabi, o ahi lulubai wagura buamu.
20: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu girigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha daga sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lania gu hon.
4: Hei ba, hariya ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lung huang. Abahu ta wame lun luago ariha ya la marihitia, ebu ga ya la maibu gutinya, arida gwa ya la lautin lepura, agamba ya la hamagambu nya habanya, agu jukwa ya la hilanya, luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Kuleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuago.
20: Larige hodi, habu ga luna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuleha, luago huang hongirigi ya lariaga.
4: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayariha. Aba uguri tau daugwa wenda guto. Subuti humunti luago hala wenda gubanya adoro gong, agana wahagi ya buidu, tida yanula haba uruwa igu. Inali naru kati, kahidi bayariha, aba sa profeta. Aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugulau profeta. Huang, igie ona gale ile wau baitarinya gale reno bungi yo. Nona hanyo nona gale bubara gine, lularansi ani uma buba. Kainariye go nihon, uwa gili profeta weri guti loi huang hada son gurige, ane lau son lira, weri guti mati le unabuti mabai lida la ruwe ha bungi yusugu lau.
20: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abahariye go, luagu richa la bungi yu, laulariye go liyumu luge huang, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, gurige haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, Ahen ti hibe agi fariseu gu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, maha tiyan meha lulabadi seruniya huan, ani meresi biru hamuti, le labu serubi bungi u ladugu luagu hafulese. Aba lariya gu Jesusu.
4: Italiyansa ha gabiru girigi ha lani natan le, kansa le negabai, itrahanya kei iranginya ha nyuruba nya parikaru gu ahurera. Aba haguwa raha hama guwa, inya hati wa fitu hon, mabina hatun, eremu hati wa uremu hiritu hon, Ani mayahu wahatun, ladga nyumbi ti huan lea badi se hebei, le me ha megi bei feng ma tun ligi diwen ari ga tun lagu ga wagu la sifiri uri bat lari gi aba niya bi aule ugur gara wargati le egi bei ani gura ligi ari ga lagu gai gati na ka ta dinu gu ya ani lagu ha ma da na ga figu ti ya ha ma agu ber hatin lisensi no gumadi au gamalumo ashu banya au subudi hamuti lagu bui dun la le la dugu bei bungi.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Abalamiso.

0: ಅಗಾಂಬು ಬಲಿ ಲೇರೇನು ಬುಂಗಿ ತಾವು ಅನ್ನಿಗೆ ಇಬ್ಬುಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಗಿಯ ಕಾಸು ಲವ್ ಲೇರೇನು ಏಬುಗ ಹಗಿಯ ಕೈ ಲುಬ್ಬುದುವು ಅಲ್ಲು ಬಹುವತಿ ಕಾತೆ ಇಬ್ಬುಯಿತಿ ಹಾದಾಗಿ
1: ಅಬಲನಿಯಗು ಹೆಸೂಸು
0: ಉವತಿ ಗುರಿಗೆ ಎಬೆದುತಿ ಲಂಪು ಅಬಲದೌರಗು ಲೌ ಲೌ ಸೋಮು ಕಾತೆ ಒಲಿಶಿಗು ನಿ ಲಾ ತಾಬುಗೆ ಗಬಾನ ಇಂಯು ಲೀಚಿಗೆ ಲೂನ್ ಲರಿಗು ಗದಾಗು ದುಮುನದ ಲುಗಯಾರ ಲಾ ಹರಿಹಿ ಹಾ ಬೇಲು ರುಬಾಯ ಹಬಾರು ಉವತಿ ಲುಬೈತಿ ನಿ ಕಾತಾರಾಮದ ವಾತಿ ಲು ಮಫೂರಾಗು ದೂಬೈ ಲಾ ಉವ ನಿ ಕಾತಲೆ ಬೀದಿಯವತಿ ಲು ಮಚುಲು ಬೈಲಾ ದಾ ಲು ಲಸುಬು ದಿರುನು ಲು ಮಲು ಲಫೂನಾಗು ದು ಅಗಾಂಬ ಹೋಮ ಲುಬೈತಿ ಬುಯ್ದು ಲೆಗಾ ಮತಿ ಲಿಬಿಹು ಬಲಾಂ ಲೆ ಲುಮ ಬೈ ಅಹಿಂತಿ ಲೆ ಮಾಮ ಬೈ ಇವಿ ನಿ ಲೆ ವಾಗು ಬೈ ಲರಿತಗ ಲಾಗು ಅನಿಹಿ ಲಾ ಲುಮ ಲಗಿ ದರುವ ಬಲ್ವೈ
1: ಅಬತಿ ತಚಿಲ್ರು ಲುಗುಚು ಹೆಸುಸು ಹಮ ಲಮುಲೆನು ಲೆನಿ ಲುಬೈ ಹೆಸುಸು ಸಿಯಾತಿ ಹಯಾರ ಫದುಲು ಲದಗ ಹಿಬೆ ಗಿರಿಗಿ ಅಬಲನಿಯ ಮಗುಲು
2: ಅನುಹಾತೆ ಬುಗುಚು ಹಮ ಬಮುಲೆ ನು ಬೋಗುದಿ ಅನಿಬು ಸೆಂತೆ ಹರಿಹಿ ನಿಬು
1: ಅಬಲನಿಯ ಗುಹೋಂ
0: ಹಾಗಾಂಬು ಬಲಿ ಲೇನು ಬುಂಗಿಯು ಅನಿ ಅದಗ ಹಮ ಇಲೆ ಲುಬೈ ಬೈ ಹಾಗೆಯ ನುಗುಚು ಬಾಣ್ಯ ಹಾಗೆಯ ನಮುಲೆನು
1: ಲಗಬ ವೇಯು ಅಬಲಾದಿನು ಹೆಸುಸು ತಿದು ಅಬ ಉಗುನಿ ಹೌಲಾನಿ ದಿಸಿಪುಲುಗು ಅಬಲನಿಯ ಗುಹೋಂ
0: ಕೇಮು ಲೋ ಬಾಫುರುಗು ಲಗುನು
1: ಅಬ ಹೌದಿ ದಲೆ ಅನ್ಯಹ ಲುಬೈ ಅಹಿರೋಗುವ ಅಬಲ ರುಮುಗು ಹೆಸುಸು ಅಬಲಾಫುರು ಅಬ ಗರಾಬಲಿ ಹೇರೆ ತಿಹಾವು ಲಗುನುರುಗು ಅಬ ಲಗುಮೆಸೆರು ದೂನ ಎಬೆಲು ಹತಿನು ಅಗುನೆ ಗೆರಾಫಲು ಹದಿಬಿರುಗು ಅಬ ತಿಹೌದಿ ಅಗಾಗುದ ಹೆಸುಸು ಅಬ ಹರಿಯ ಗುಲು
3: ಮೈಸ್ತ್ರು ಮೈಸ್ತ್ರು ವದಿಬಿರಗುವ
1: ಅಬ ತಿ ಲಾಸರು ಹೆಸುಸು ಅಬ ಲದೈ ಹಲು ಗರಾಬಲಿ ಲುಮಲು ಲುಗುದಿ ಬರಾನ ಅಬ ಲಗಾಲ್ ಮುಗದು ಅಬ ದರಾಗಿ ಲುಲಾಸುನ್ ಕಾತೆ ಅಬ ತಿ ಲರಿಯ ಗುಹೋನ್ ದಿಸಿ ಪುಲುಗು
0: ಹವೇ ಸಹಫಿಯ
1: ಅಬ ಹಾಲುಗ ದಗು ಹಾಮಗುವ ಲೌ ಅನುಫುದೈ ಲುಮ ತೋಯಿರಿ ಅನಿಗಿ ಹರಿಯಗ
3: ಕಾತಿ ಫುನಾಸವು ಗಿರಿಲೆ ಗುಮಾದಿ ಲುಬಾಲಿನ್ ಗರಾಬಲಿ ಲುಮದೂನ ಎನಿಯ ಗಾಂಬ ಹಮೈ
1: ಅಬ ಹಚಿಲ್ರು ಲೋಬೋಗು ಗೆರಾಸ ಲೆ ಲೋ ಬಾಫುರುಗು ಬೈ ಲಗುನು ಲಿಗಿಬುಗೆ ಗಾಲಿಲೇಯ ದಂಡೆ ಲರಾನಿರು ಬೈ ಹೆಸುಸು ಅಬ ಲಿಯಾಬಿ ಅಬ ವಗುರಿ ಲಿಲ ನ ಫುಲಾಸು ಲಿಗಿಯ ಲುಬಾದು ಲುಹಲಿ ವಗುರಿ ಲಿಗಿಯ ಔ ಸಿಫಿರಿಗು ಉರಿ ಬತಿಯ ಮದಲ್ತಿ ದಗು ಮಗಾನೋ ಲಿಗೆ ತಿ ದಾಮೂನ ಗಾಬು ಸಾಂದು ಲಗಾನವ ದಂಡೆ ಲರಿಹಿ ಬಾಲಿ ವಗುರಿ ಲಿಗಿಯ ಹೆಸುಸು ಅಬ ಲಾಹುದುರಗು ಲಿಗಿಬುಗೆ ಅಬ ಲಗುವರಗು ಲರಿಯಗ
4: ಖವಾಗು ಬಮೆತಿರ ನೋಮೋ Jesusu lira bungi le inyu guti maboy. E yu mura guati na pu lu masufri re kudu banina.
1: La niya guboy itara, la diga la guma driyoy la Jesusu sifiri ligia, lu lafri du li dagi. Saragu hawai yasu, la raga dani sifiri uribati ligia, abaha, ha gira guni girigia, lu habu, lu malugudi, la u giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latu mura guni, abala nura ha gudani sifiri lidon flasu magairu wati, Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kabir.
1: Aba larinya gu.
4: Lehiyo, liri bai.
1: Larinya gu bai luagu ligie la liri bai. La daga gibe hama sifiri gu uribati yang ha ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri ha gaya luma Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu biruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri ha gaya lun. Lulona hani ya hadon biruhu ha gaya. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifiri uribati yang hagiya loi buguri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba ti hagurugu buiruhu hagiya hongua, loi giaba gudungu, aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagoi uburugu luma arabu. Aba ti houdi go gerigia, arihi kata ile asuser dubai, dan lehachili rubai lenyin lubai Jesusu, Aba hadari ru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri wuri batinya nyun lu badu lu gudi Jesusu ta ula dorugu are ida gwali. Aba hanufi da dagun hati buga arihi balin aba habau da guni luagu tilare ida gu wugiri le gawagu bai sifiri wuri batinya hon. Aba hayumra gu lila na fulasu ligia lu Jesusu lu lidi nyingi la diga hanufi de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lu lidi Aba la yumuro gu vugiri le, ida gebe hafri da sifiri gu, lun, lu lidin luma, aba la rinya gu Jesusu lun, lu lerederun, la rinya ga lun.
0: Giribu babu obion, aba me babahu da guni son le la digubi bungi yubon.
1: Aba lidin, aba la bahu da guni la digubi Jesusu lun, lida sun, fulasun ligia. Tane la giribu dubai Jesusu, lo bafuru gun laguna, aba heresibiruni girigia la ugundani, la diga sun haguya, Agora banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hairo, aba hada ge tabu ti kuhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu luguti Jesusu, aba la yumro gulun lulidi lubiye, le dega aba regunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan le liabi boi Jesusu, aba hafalaru nisaragu girigia, dare lun hamuru doguni, ninyon ti aba wuri hada, duusu irumutau laulesen hajita ti dagi, Vesi tali sun tisensu hawagu suru siegun, siyaha mutu areida guagda. Abata yara fadulun jesusu, la nagagin, abata guru nuitaru la daragun, lidameme ora ligia, abata reidagun, abati lariengu jesusu.
5: Ka guru benuago.
1: Keisun la hagia, arienga lagu maguru nu ala luagun, abalariengu fedru hama libirigun.
3: Maestru, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algda hagi di bukala guru beibuago?
1: Abalarinha com Jesus.
5: Guru ali no ago. La dega sandita na lafri do ubafo ni danguinha.
1: Dan leta subo de rubari uri tuguya. Logo subo de wali la. Abatiabi adada gareina. Abatahu drogun lubado lugudi Jesus. Abatagufe serulun. Hagibuge sungirigia. Kala lebo na baitaguru luago. Ani abalatareida gulida meme ora ligia. Abalarinha com Jesus tum.
5: Nirao. Arida guadi bula dega bafinho no ago. Beiba adarangilanha.
1: Ningi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba lariengu lun hairo.
6: Hila abira, maberese digi eba lun maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu len, aba lariengu lun.
5: Manufu de daba, afinyari guba, aba metareida gumbira.
1: Dan le la chiliru boi Jesusu lubia un hairo, migiru ti luhe beluru amun luma, loidige Federu Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
5: Mayahu wahuma mwetu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau la diga subudi hamani lwagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti.
5: Irahu saraba.
1: Aba tagu yugun abatasaru lida meme ora ligia abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi taguburigu. Abalarinha gu Jesusu hon, luma bahu da gu hamani lesu ser duboi ni kaun.
7: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalondero niya Jesusu, lani dusu disciplu gu, abalichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uye resifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona haniya apuriche huganu, luago tilaruo in habungiu. Luma areida guaga da sanditinha. Larinha gahon.
5: Manega humani kata huma gualago huayasan. Ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bon. Urumi aguara gumuno tonyihin lumuti hachilura. Reidei huma nyin dari hidin lida gen fulasu ligia. Lenyin lumuti merece biruni wa huma. Tamele hafuri du lida gen fulasu ligia. Abame hafuri du ni kalike luegen hugudi. Aruhu ta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragun honguwa.
1: Abati hafri dun disipulu gu hagaya. Aba haibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni. Areida guaga da hagia sanditinha lidasun fulasu lenyin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi luago sun kata ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. La daga nyinyo nwariengu tiyan lwagu sara la huan lida ge oveni. Hibiri arienga lwagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri arienga tiyan lwagu aba la hada ge hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida ge oveni. Aba larinya gun erodesi.
8: Au gwanarugu au na habaya dure ili shugu huan. Kati funati le wagu bay naga aba labaha da wagu saragu kate.
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau da gulu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti la nuganiya lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seri biduniya Jesusu, aba la dimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagu meserubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinyagun lun.
3: Ona habaya girigia ha, nindu hamamu ga aluga habara luhe menangu. Aluwa hagia me, egini lidaburi lirahin odu, luma lidamburi fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
1: Lariyenga Jesus hon.
5: Ruho maigi ni hon.
1: Hariyenga lun.
6: Sengri gyo fe wama hama biya udre. Awa gubari gyo da gai haigi ni hon sugri gya ha.
1: Hawana ya no sengu mi lu gri ya. Abalariyenga Jesus hon lani disipulu gu.
5: Nyuru gu da humanya dimi dimi sa.
1: Aba hadugi ni itara. Aba hanyuru sungu bai. Abatila nugunu Jesus sengu fe tukuya. Luha burugu. Hama biya udre. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige la gubachagu no feen, luma ui, abalichugu ni hon lani disiplugu, luha faren ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule, da lehabu da habaru igira gutun, bwingi da tinha duusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri dinya lboi Jesusu, labugua, nyinye nu lani disiplugu, diseru lwe, abalarihi gu hon.
5: Italiya saharita gongorugia nuau. Katana sa segon hagia.
1: Aba harinya gulun.
9: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu aban la hadage binadu profetagu asaruti lidage oweni buguye.
1: Aba ti larinya guhon.
5: Agen huguye. Katana gya lida harita gon.
1: Larinya gafeduru lun.
3: Kristu. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Aba larinya gu Jesus hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate ile nika un, aba larinya gu hon.
5: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigu bat na uguri nya weri gu ten lita hafinya huriyo, haputi gu fadri go, hamaruwa ta atinya liluru do Moisesi kai nikata, na faruwa bo hilagu bay, aba menasaron lida ange owe ni luagun luru wa weyo.
1: Larigye, aba larinya gu hon sungu bay.
5: Le busente la falaru ni na, Bule ile kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladega le abuse rute le sefru ni libagari, le feriti rubai. Ahi le feriti rute libagari nuwegie, le sefru bai. Kage hula lungu rige laganyiru ni sungu bau, ahi e feriti ra, o laguni chengu la lungu. Le anigo ti busiga na nuwago luma luwago nereno, au le uguri garu warigati. Ni busiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chini hama angheli gu hasandu banyi. Ninaren hau, luagwanyahin la hata ke hayabo nyo kwento, mowe banya marihe ka hamay laruin ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larige, larinya guni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumu ti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Danle aniha lubay Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu, aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguri ya ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wuguri ya hagia loy Jesusu, aba laringu Fedru lun.
3: Maestro, lidadan avahala ya. Adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubay, sunti anihala adimureha, abaliabi abaduwairi, oburoguanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwairi ligia.
10: Anihaniru, lehisi ebainu. Agamba humei le lubeite.
1: Larige la dimureha umala liligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu mariegu hamuti kate le harihibai luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, aba laguaraha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
11: Maestro, flesa ya bubano, ariha bai nirele ligia rgunye bai. Ani aba sifiri uriba tiluago. Dale lari guduni, aba lagua ragua guduni. Aba loeha, afri ha ligia hakuto liumlu uginya. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifiri uriba tile luai siahamuti.
1: Aba loona bu Jesusu lariega.
5: Uguya gurigia mafiere ditinya ani uriba tinya. Atribuisa dan nenedero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafinya ni lehida bai. Baruba ibele nyahu.
1: Danyebele lidi irahe ligie lung. Aba lahu churu ni sifiri guribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha hesusu lu sifiri guribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahe. Aba le deregeruni lulugu chin. Aba taweri duhanigi sungu bai. Lau luweni gubungi. Sunga nyaha la. Lau tuweni hanigi. Lau lela degu bai hesusu. Aba laniye guhon lani disipulu gu.
5: Agamba humai kate le boidu. Na deregeruwa ba. Aule ugari garawar gati. Aha burugun nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu. Lela niye gu bai. La dega darunyo liya hasamina. Lu kate le. Ani hanufu detinya. Lu harinya gulun. Lu lafuna guagadani le larinya gubay hon. Aba hagume seru disipulu gu, asigene hama gua, luagu kala wairi gu timabay hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba la nigu aba irahu lubadun, aba larinya gu hon.
5: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibiru tina, resibi lumutigin le una habalina. Le lubay ti una bugu timabay hida, Dige wiri kutima bai.
1: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
12: Maestro, arihati wa aba wagiri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
5: Meberi dira humai. Ladiga le mama bai wagani wamagi nyanyi.
1: Dan le la yara fadu bai. Dan lu la nagani wa Jesusu sielun. Aba larga di anigi. Lula digni luwa yesu Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo ha lonha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni. La diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan. Lagu maha hama Samaria na heresi biruni. Aba harin agun lun.
12: Wabureme. Busenti busan lung wa muria han lung larayun watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hao kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la denha hon.
5: Mama ni abia aule wagiri garu wargati agini chagwai ha bagari garigia. Ni abia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun eibu gaina hama, aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabureme. Busenti na nafalaru nibu, le njihin lumuti bidi.
1: Lariyanga Jesusu lun.
5: Tariti nga kasiga muhuji lun haga nao njihin. Gadi buhagia dunuru. Ainti awle wagiri garo wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nishigo.
1: Lariyanga ya Jesusu lun, aba.
5: Falabana.
1: Lariyanga lun.
2: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me nafalaru nibu.
1: Aba lariyangu Jesusu.
5: Igira banya hilagwa nya lu habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwa inhapungiyo.
1: Aba ya tilarinya gu aba lun.
13: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibu ga yebe ayoro gong honha wabi yebe.
1: Larinya ga Jesusu lun.
5: Le ishi kutiluha bulagu wa wuhu gulei. Larigin aba larihi larigong. Mabuidu ti lulila na me laruwa inhapungiyo.
7: San Lucas, capítulo 10.
1: Larigue katele, abala nua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidon sun ageri lumafulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
5: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logwa tinyo na dagmi tinyo. Lige lunti lubay hamuri haluma bungi lulona hana dagmi tinyo hagana guon. Heiba. Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma saga humagua. Ni senso, ni gaidi, meredaragun huguye me ayanu han ni ka uma darugu. Dame lehebelu rutidon aba muna, usuhu mafurumi, ariyagame, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigya hinsin habuti lu darangilo tida muna tuguya, eresi birubadun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi birua. Ho humay me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati na dagumenti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna, damele hashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua, ho humay leishi guti hon. Arida guagda humanya sanditia ha nyintia, aninga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li larui habungi hong. Ahang ashilira li don aba agere le nyi lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma li don buri uma. Haniyaga me, ibini li kali ki hagere le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufuduni hong lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humai lagu jarafa li la larui habungi hong. Nani hane hong, lagu li dan la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamogo uburu gula tiru o sidon ladugu wa buri milagru le adugu bi lida na huburu gute. Binaru hamuga la sansro wa hagaburi lila na, aba hamuga haruudu ni lau hadagra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, Weri timabai habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buku ya ti, uburu gule kafaro na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
1: Abalarinya gu Jesusu hung urwa wendusu disipulu guhalo na habanya apulishi ya lagu larua ihabungi yu.
5: Le agambu tu, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, Mahati ginya lagambu ni nugu chile auna habalina.
1: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugunda ni, aniyegi ina hagia.
14: Wabure me, ibi ni sifiri guburibatia agab hamoto dale wasagaru ni lida abiri.
1: La aniyega Jesusu hon.
5: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu ginya kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, Lagu ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun heve aguru luma son lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hun. Lau son lira, magunda rahuma lagu hagambu nusifiri uribatia, gunda huma lagu anihi lahiri buruwa nyusielu.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugunda ni abalariyegun.
5: Ruti na uweirigu ni bu nugushin, bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna wakwaguduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwate ginya ni aba subudi habuti kati inya la nuguchin nwaidigia. Hama haa untia nabunsera na subudi raguduni.
1: Aba ti ladigi ragu adimure ha. Honu gulani disiplu gu lariyaga.
5: Fulese watinya harihubali kati le harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe gu hama profeta gu abuse aruntia yebe meha harihini le harihubi gueto. Gama lumo marihin hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bi gueto. Ani magambu hamuti.
1: Nyeyen aba arufu dati liluru du muisesi abuse aruti lochogu ni Jesusu Aba lasaru aba larinya gulun.
14: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchaditi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
5: Kate gya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Italinya gya baliha nyen.
1: Aba louna bu larinya ga.
14: Hinsi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
1: Aba ti laniya gu Jesusu lun.
5: Bui ti bauna bu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari magumu chaditi.
1: Kei ti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalugu dahan, aba laniya gu lun Jesusu.
14: Kata yege nibiri gubaya?
1: Aba ti louna bu ni Jesusu laniya gu lun.
5: Nyenye aba uguri araka chuti Jerusalem gien lun uburu gu heriko. Lagu luweye sun, aba harga duni hiveru tiya. Aba hiveru hani sunle luma bai tumaladogragun. Ulesi hamei, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladduga wagun levin nyengien. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samariana awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larihi bali, aba lagu de medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile lagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni lagu li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba lounigiruni. Laruga, dale leibu galan samari na ligia. abalala ko chumo biyan sen su le denario, abalichi ko nilun tabure mamuna, larinya galun, goni ko bay wugure le, aha bu agastar amu loy le nichi ko bay bun luago, na fayir ko bay bun dame le nagir budon.
1: Abati lala ko deni Jesusu arufu da ati ligia.
5: Kage hada gen urwa wugune ha arufu do balin luago libre lan le oi believer ho wali dan barita kon.
1: Larinya galun.
14: Le gudem he bubay lo.
1: Larinya gayati Jesusu lun.
5: Baiba, ani ligia me mela badega.
1: Abala sigiru Jesusu luago lu weyesun. Abala chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubay teresi beri aba wuri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutubere segun. Aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
15: Nabure me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya ga batun lu tidara gunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinya ga tun.
5: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lago sarago kate, gama lumon, aba argiyan kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidon aga kate ilen lubo imagida rubo ilatoy.
7: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
5: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwati ni kata darugwa til lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gu belabu gen luburiga, lagambuwa ba lida larugonga. Le harinya gubay darugu bena hao, lagu wara hoa bataablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lumuti hanuhu da dun hawe girige haa gabafu banye lun hafaru nuhi lagu bay, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bay hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu bay lu louna hanuhuwaani mafiyo gati lari gen lagidaru ni hibagari, lwe la hanuhu da da. Ma lugruwa tiya sengu du nuru lagu biya gawana, lausun lira, mabule duti bungi ni aba hada gin. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba. Manuhu deda huma lubaiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hagibu ga guriga luago nani gu hama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu ga lani bungi yu angeligu. Aha ya harinya gubaya hagibu ga guriga luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ga lani bungi yu angeligu luago mama hama nani gu. Furumi aguari gale arinya guti kati uribati nuago aule uguri garu warigati, gayara ti ferud na wala. Ahin le anaba guti sifiri sando, sinyati ferud na wala. Dame le hanuigun ligibu giyon luludu lun hagoseron, o hagibu giyon la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga, dame le lachiruno aura lun hadimuraha, la rufdu bay sifiri sando le lun bay harinyagu ni hon.
1: Aba larinyagun, aba handa ge grigi hagia lu Jesusu.
13: Maestro, arinya ga balu nibuganya lu lichuguni ni faranu lidage alaga.
1: Larinya ga Jesusu lu.
5: Kage ichigo bali na ke aguser guduti o ke afarin hati hida.
1: Arinya ga tigin itra.
5: Goni ge wa homa hungu loi igadu wo la duka mama loi ge libe lumati grigi la bagarida.
1: Abati lichugo hemplu le hon larinya ga.
5: Nyenye meha aba wugiri risiti. Aba lichigun lichari aluba hou nibuiti. Aba te larinyagu risiti le longu arugu. Kaba sanfuna nadugu. Ibidia ti nun halia bala nareide isun le naluba habai. Aba larinyagun subudi nale kaba la nadugu. Naguni chaguaru sun nareide gile ilu. Aba me nadugu amu weina mutimato. Aba me nareidu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti narinyagu nuni gua. Buiti da bun. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Hob, gurab, gunda guaba, gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, anison le buma bayareidanyo, kapa saon le redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua, gamaluma gudeme tiligibu gya bungi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
5: Arinya gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sugu lau egini, gebegi ugubu sugu tau daugo. Ariha huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligia hegi, lausun lira, ou da lomuti em bungio. Me begi timato funagia sugu haudunuru. Utini aba hida gine gayara telisigo ni ibini aba ora. Laun libagari kala ebe lueni lidiheri luago. Ahin lubeiti sinha lubei hadugni le mene gubei. Ka wago hadiheri de luago buri libri kate. Aria huma idelia la lahusin fulur. Mawadigi mariti, mahusha con ligia la dorego. Ani lausun lira, ke narinha guni hun. Ni mehe urui Salomon lausun luendego. Me vende tuti ke aba lidagin. Ahinti itara linha lubei. La doira kwago duni bungi sagadi, le anihin be ugunya arabo an haruga lagu dunya, ugia de game samadora kwago dun la, logo tafinye hugia le. Madihiri da huma lubeiti lwago ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubole, larigi anuburi kate ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habube ilu sun lehe megi rubei, alwa ha ume lubeiti ha laruwe ha bungi yufurumie, aba melichi guni sun lehe megi rubei hung. Manufu de da huma lubeiti nirahinye, lausumibe huma gunda te bungi lon lichi guni larue ha hon. Alugra huma le humate, hisi ke me le begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jaga tasielo. Le nye lubei sinyalahe belu run hiberu tia, uwa hage ha muti rinye lun heijini. Narinye gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon, Lubana giribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabi in hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahin ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanyo musu hagye. Subudi humai, Luago nula hamuga subuti lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iviru ha. Agago dunyu linya hamuga. Mikinu ti hamuga luta daron luba luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wukuri garo warugati.
1: Abati laliga duni Fedru Jesusu laniye galun.
3: Nabure me, wawonu ginyen bichi ge hemplu le o dihon sungu bay.
1: Laniye ga wabure me Jesusu lun.
5: No furume aguare go oni grite conflite. Un fana da ligia, le ligro be liub dire lon larihe hautile na luba, lo lega go duni ali dan dan. Fulese go be muso le ladari do be liub dire agunflira la luadi ko mari dan le la chiluro. Ne nar hau, lo go lisi go be lan liub dire lon ligia la ari la son lumege. Ahi arita go muso ligia lo go lugi le lan liabi liub dire. Aba me lagume sono austere ya hibiri muso, hal labu gen banya laria ha uriba. Le redera me eiga, ata abacharuwada. Ligeme liyambi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni lueri yage abuichuni luago. La siya direi me lu la sufri luni le ha sufri rubi ha magunfli banya. Musu le subudi habube ilu kala la busen rubi liyubdiri, ani maran seronti, ma bahudin le la buichu basarago. Ahinti musu le ibindi yeti lu, aba la dugu kati leburi lunti la buichun luegye, ma wairi ubi la buichun. Le unti lichigu wa gibeti, gibebe aluguti lumagin. Le gibeti igiruti labu gien lariyan ha, gibeti mabe aluguti lumagin. Niyabiyan aduna kwagita watu ubowagu. Ani busenha dina hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasigun lwegin aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niyabiyan la ichiga darangi la ubowagun. Manugu tina darangi la, fari ngwa unanugubi. Lumagin kwento, Sengi goti da ba muna, afani da guba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwe gini. Lagara ba guba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
1: Arinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
5: Dale harinhi laburi gadun sielo, aba harinyego luagu lahu ya lahuye. Anilige asusereda. Danti le lafurun suede, Aba harinya gon luagu laro gada la. Ani ligi asusirada. Biang wa tigibu hugu ya le. Subudi hamuti luagu ti ligabri la sansir gu dan sielu luma muargu. Ka wagu ibidi ya lubei luagu ti ligabri dan le gada balun hung. Ka wagu sinya lubei ha subdiruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguare gada aba gurige buago. Aba bidi luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransir gu bungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligi bugiun agusere guduti, lo iledere gerunibu agusere guduti lun sudara, aba meladaru nibu furisurugon, narinha hane bon, lagu mafri dumba di bolan nyegi, darai bafayeru ni lagu mohon bigawanu.
7: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi grigia, aba uda golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, halafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
5: Harita watusa, luagu ladiga na luweri en hafigo en Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege en lira. Lausun lira, narinha ne hon, luago ahon la masakri ha, hoa kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagir ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loeba i hawagon. Harita guatun, luago uweriti malan hadunu sugu haul hibiri ha aga noba in Jerusalem. Mama linya ginya, lausun lira, narinha ne hon, luago ahon la masakri ha, hoa kubaginya son huwe.
1: Aba labau daguni Jesusu hemplu le hon, larinha ga.
5: Nyenye aba wagiri, ganadriti abatidibu igu, abalidin ariha ahengine tubai, madariti ni katatuwago. Abatelarinha gulule onigirubali lichari, ariha basa, uru wali irumu gabugri waniyabi alwa igu tuwago idibuto, madaritina. Chaubon, kaba uwago teleda nye luwago ni kata, abalona bunile onigirubali ichari, abalarinha gu. Ni ubudiri, igra yabon lau irumu le, ni chaguwa mua luwago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindu itara, ahuma gindu, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyi Jesusu arufu tatida haligili si huriu, nyi nyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagun. Le muharu la duga sifiri ligia, sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
5: Wuri arida guadibu.
1: Abati lichugu ni luha butuagu lida ora ligia, abata surum. Abata gome serum adimure haboi du lagu bungiu. Abati lagahi du tabu ti templu, la dega la lida guagada no Jesusu lida lueyur emera guni. Abalarinha gu hongrige hanyibanya.
16: Anie sisi weyu lida dimas lugayara la luadigi marinua. Yubi huma lida sisi weyu ligia lulagara ni honhu. Mama lida lueyur emera guni.
1: Abalarinha gu wabure me Jesusu lum.
5: Biangu wa tigibu hugu ya le, mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweiri ya meragu ni. Wuri to la duga wagun Abrahamu, regularu mafi ya lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maunlu muti funagi ya belu tarida wagwagu dun lida luweiri ya meragu ni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri garigia, gunda atin lau kate weirigu tilela duga bai Jesusu. Abati laninha gu Jesusu.
5: Ida linha li Gabriel larua in habungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Ita la linha kei aba li rara tila mostasa. Le labu nubai aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon. Aba la weiritun dari lun liabin lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu luagu luburebu.
1: Aba ya laninha gu Jesusu.
5: Kakate umu bai gayara la nou shagwe ni larua in habungi. Itra linha kei lebi ni letichi kubi aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
1: Aba lesigiru ni Jesusu luweyesu Jerusalem. Arufu dahei na ligia lidaburi sun odu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
14: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
1: Aba launa buni Jesusu.
5: Bururu ti lubena risielu. Hocha huma luga yara bai lahe belurun lidangin. La diga kainarinha gu nihon, sarago haba busenti in rebelurun sinyabai. Larigen la douru ni tabure me muna lubenari, huge le baugi di bai hadan haba lagu bena harinha game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinha game hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron harinha ga, hou hati wa, gura wagia buma, aruta habugia wang umadarugu, aba meti louna bunu, larinha game, Ariya ganali hon luagu ibidin humanu ibidin nu halia na huma. Dise humanu i sun hugi ala dugu bi uribani. Ligia bahaya huha akunhia mehari dame harihini Abrahamu Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida larua in habungi. Hugi ya me asagarua bogudi. Ajabi bagariga luwege obo le nyenge lubei la bocha weyu luma luwege le nyenge lubei laluda. luigi norte, lume luigi sur, luhanyuro ega lida loro ha bungiu. Nyimba nyati hada ke ha gumbo honi banya gueto, agia ba furumi tia. Hameti furumi tia banya gueto, agia ba agumo honi.
1: Dida meme veyu ligia, abahayabi fariseugu, abaharinya gulu hesusu.
14: Bai bayagi, na diga buseti eros lafron ni buhilagube.
1: Abalarinya guhon.
5: Hei ba, haniga melu wuguri bibu tiligia. Ugunya luma haruga na saga hasi firigu uriba tinha hada gya grigia are da kwa da aume sandi tinha lari gya haruga la sora no adigmari luti na sigiru ni nuwe yesu ugunye haruga luma lari gya haruga la dega mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem
1: aba la yahu Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara
5: uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo Lau ugano buiti hong. Saragun yung weya su nalugo nonigero no kitoi nogero niya gayo tirahin labu niya taruna. Mahato. Igera lahatun pungiyo. Ani nariyane hong lagumbarihi digiya humadi na la tarime la chuluru dan lonharinye gong. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
7: San Lucas, Capítulo 14.
1: Lagaba veyu le emera guagale. Abalidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Anisunha nyibanya aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lauginene. Aba ti lalgedania Jesusu arufudatien liluru do muisesi ama fariseu lanie gahon.
5: Gayara ti larida wakwagudun aba vugiri lidan luweri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu aba ti lanugani Jesusu sanditi ligia aba larida gwagudni. Abalarinya gulun, lulidi, abalarinya gulun fariseo gulun.
5: Furume gwarige hidangia, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burig lidon abafusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bainyengia furese.
1: Abahasin logu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, abalarinya gulun.
5: Tamele bamisuro hon lidon abafedu lani na mariye, Malu haboy lubidu agay ubaru, nyubu yin liyeng aban ya misiru houti weirigu timati boy. Aba me liyabin le a misiru habalun, larinya game bon. Rubu yi bubara lungu gurile, aba me ti bidin lau busiganu anyunra lidan luna bu agay ubaru. Tamele ba misiru houn lidon aban fedu, nyuruba lidon luna bu agay ubaru. Ludame la liyabin le a misiru habalibu, larinya game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru weirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyuba ilanangu lungwa, lunabu da wagu dawaba. Le unabu te lanangu lungwa, weiriba ilanungu.
1: Ariye gatiginye lugu giri le amisura habali.
5: Tamele bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigo harisi tia. Ladega hamisura habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misura habanya hagudeme banya, a sinyango banyo unguwa, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibihu baiti bafayiru waha, damele hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula katele, aba larinya gulu Jesusu.
2: Fulese wa banya grigi ha, egi banya lida laruwe ha bungiu.
1: Abati larinya go Jesusu lun.
5: Nyenye aba wuguri ishiguti aba onwebu adineru ni abalona ha amisura ha sarago girigie. Dale chiluhili ore lun adineru ni abalona ha nilumuso ariega ho amisura hootia. Keimon aranseli son kate. Son hagia abaharinya go lwago sinyala houdin. Darinya furumieti son liya naganye ha aba fulasu mosu nidi arihe. Ferud nabana sinyati nidi. Larinya ga aba aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu. Neibuga ochenye, adiga bafulesi ino ferudu na bana, sinyati nidi. Larinya gaya aba, sunliye na mari idun, ligia sinyalu bayi nidi. Na lelagiru budube musu, aba labahu da uni sunkati ile lun liyubu diri. Aba dilaganyi idun liyubu diri, aba larinya gulun musu, baiba lida sun uma le uburu ubay. Banunga nyame haa gudeme banya, ha sinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen ladiga ni, aba larinya gulun musu lun liyubu diri. Nabure me, adiga nali le bubwe beino ani aniha meme kwa ubaru. Abatilarinya gu iyubu dirilu musu ligia, buiba lida son umo bogu din luwe uburu gu. luma son fulasu que llego lao. Aba me bafosur ne son habatari no luha yabili don nufedon, buin tamu ganuba. La de ganarinha hanehon, lagua bain la ni aba hata geha na miser habanya egiti lida na dinera gudun.
1: Saraguhanya gerige afala roti jesusu, aba lagara ragun aba larinha guhon.
5: Sinyati nani gubaila lehinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libuganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legye manuguti luguruan ani aba lafala runina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita guaba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro bifunagye furumi asaminara, atribaila lagasteron lo larinha ahin kabahu bailubailun lagumuchuni. Ladega ahin lisiga ebu, lari gien me lasinere iwadagima na gumucha, heher hapa ha arihubali lao. Haniega me, gumesiti uguri le ama wadagima no, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubei ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gien nyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bai lubei la gendewo hau disi milu sudarago, luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disegili le aba uruwe, Aba melona ha arinaga lon lo maori bon ha hama lo rebelo no lidon darangelo itara linha lo baiti furumi guare hitagia le migruti son le luma belo la fala runina sinyati nani bela discipulo buiti salo gamalumo a hin le fer dira lo basoa kabo ge uhun la ma buidun halime nilo labu na wagun nadu lida nilo la buidira godoni mu walu bunago fui bergalime ha garigeri guban lo hagambo agamba hama
7: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariñiga tigin Jesús hon lani discípulo go.
5: Ñeñe mehaba eyubu diri risite. Ñeñe gien aba luniri lumege. Aba hayabi ariñiga lun luago la shagaru en la onigru tiligi yali risi. Aba ti lagu anu li yubu diri lun. Aba lariñiga go lun. Idaliña sa kati le ariñiga go bainu buago. Ariñiga bainu idaliña la leibu gu buadigmal. La diga, masigi hedibu onigire lumege. Abati le rederon onigiri tiligi ya saminara, larinya ga lon gwarugu, kabati na diga gwen to larinya gidala lani yubdiri wadagman noy, mereti na luna wadigmari mua, ani nibusi garit na luna muriha, subudi nali kabala na diga, lunyengha ma eresi birutina habien dame ma wadigmari hadina. Abalona ha hawagu hadowe rubali li yubdiri lunha yabi lun aba aba, abalalaga dini le furumiyati, larinya ga lon, atri nyemba dowe runi ni yubdiri, Aba larinha gu lun, doi no muti sa barinha garaba. Aba ti larinha gu, onigiru ti ligia lun, anu habi garada nyuruba furesa. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Lariginha, aba ya lalagu dun aba, larinha gu lun, aginha buguya, atrinha badu inha. Larinha gu lun, sa sagu turigu. Larinha gu lun, anu habi garada, adiga ba aba luaguru gu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau onigiru ti ligia, lida ligaburi ladugu nikate.
1: Aba ti la sigiru Jesusu ariñaga.
5: Ariñaga tina lubaiti hon lonha yusuru ni hirisin le obo aguna lonha dugan buiti. Lon dame la lagumuchun irisini lon nyen hama eresibiriton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lidan le mi bebay, gunflubay ginya lidan le gibebay. Le marichara gubay lidan le mi bebay, marichara gubay ginya lidan le gibebay. Ahon lubaiti ma gunflirun lau buri irisini le mama baiti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinyera huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunfliron lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guano rigu hun. Sinyati le servi don aba grige hon bian iubu dirugo. La diga liere gu duba aba lun, linsia de me aba lun. O uwara bai lan lun aba, la nugei me le aba kei ni kata. Sinyati le servi don wa lupungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu le diga hinsi en la sensu hon. Aba ti larinha gu Jesusu hon.
5: Hugui arugu dagu manye hongu wakai buiti in hagibu ga gurigi. Ahin ti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate weiri ti linsi en hong. Iere gu ti lu bungiu. Luma gen li luru don Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu ti larui ha bungiu. Ani son gurigia, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene enguti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun filirun lan, aba letra lida gen li luru dun bongio. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigou le giri bi agabara hani. leginya agamari dutu aba wuri to igiro gwaro la dugnya ginya agabara hani.
1: Ariye ga tiginya hesusu.
5: Nyinyi meha aba wuguri risite, daugwa ufinu tuto wendego to la daura gubon. Sag hawweyu la dinara gudun lau sarago wendego. Nyinyi ginya aba gudemeti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwar gutu benere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwegen le dabula risiti. Abatia hayabi only ehluhei lugumei. Logaba weyu, abalonwe gudemeti ligia, abahanuguni angeligu lumon abramu, abagin lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri ni ala risiti ligia lida fulasu lenye habehi lanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu disegin luma lasaru nyu lobagin. Abati laguwara gun larinyaga. Nugu si abramu, gudeme na bun, ouna habi lasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulaw duna, nyubi in lamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago abramu lun, nirag, harita go ba luagu buidu lame ya da bun lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da, gwento buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digin lui lira, ani aba gudungu afani ragwawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyaho. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha abramo, lobona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamu gagia lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu abramo lo, anihi le laburha bai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lao. Abaluna burisiti larinyaga, binaru nugu cha abramo, Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, asakri henya hamuga, larinya ga abramu lun, ahin maha habai hadugu kaso laule larinya gubi Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidi adimure hon.
7: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu,
5: Sumada, anihin bilan buri kati afigo guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale afigo guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigur lau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganye uribani bun, weri di bay, ahin asakri ha feruduna bay. Ahin adiga uribani bun sedu wei asulida aba weyu, sedu wei asu liyabi ya ringa buu luagu wa sakri hali la, lunti ferudu nabani.
1: Aba haringu apostologu lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilaringu wabureme Jesusu hon.
5: Luhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibidi hamuga nyure rila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga haringu tun titibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagile, baiba ahicha barana ha, ani lasusira dunya hamuga. Ani funagi aba hida ge ariye gutilu lumusu dale lagir budon arabu ge lari ge lawoha oloni gironi ibiani go beluba nyuruba eiga wa ariye gari go bilu aran se bay negi aran se nyubuge melu beteni runu su anahala eiga luma ata lari ge me gayera halime baygi luma bato serebi lumuti funagi iyugu diri musu lwagu ladugni le lubay bilu wa Uya ginyati, dame lasu lun hadugani le uwagu belarinya go bungi hon lun hadugani, lunti harinya gu, musu mouni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lube wadugani wadiga.
1: Nida lasigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan le lachiliru baylida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
11: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dale la rehi balinya, Jesusu aba larinya guhon.
5: Hei ba ahuda guahon fadirigo.
1: Dale houdien lubai, aba hareida gu. Yinti aba hadage, dale la rehi bailagu areida gu ala, aba lagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimu reheina buiti lagu bungiu, lau umala liherati. Aba lahudura gu, darila dagaru ligibu muwaru gu, lulichugu etengiru ni lun. Ani Samaria na wugiri ligie. Abati larinya gu Jesusu.
5: Madisi nya norei da gutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Abati larinya gu lu wugiri ligia.
5: Saraba. baiba arita wadi wala duga pafinye.
1: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi abalarinye guhon.
5: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abati larinye guhon lani disipulu.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abalia bigura, abahanyara de gunsungubay, itera lubaginye keila susere dun lida lidani lotu, eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna, danle lafuri dunbay lotu, uburugu ginye Sodoma, abalaburha watu ke meti luma sufru sielu ginye, abalafarugu ninye sungubay, itera luba dame le niyabi awle waguri karugurugati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogdibay toy luba, Ahe anihin lubay lumege munad me belura la sagare. Le griga le arabu belida aure ligia magiribu da la lubium. Arita kwa huma luago le susa rubay tun lumari loto. Le aluguti le sefrun li bagari jau ubogu le feridi rubay. Le feridi riti li bagari jau ubogu nuwegin li bihubay I bagari magumu chaditi. Narihane hon luago aria bulame ligia nyimba nyabia griga arumu gatida aba meme gabana. La nuguba aba hata gien igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba, tanuguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu, tanuguba aba hata gie, igruwa mele aba.
2: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
3: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
2: Larinye gahon.
1: Le nyilu muti lukubu hilali, nyimba hondaragwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
2: Abalabauda go Jesusu aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, sumandan, me feidi rahamamugay, hagura asun, lariega hon.
1: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia launi aba gurigi. Nyenye unginye aba uuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwayo tidi lumo agusere guduti le, Lulichi guni tiriche tun, luago abma tuuri bun luma aba tagani. Luago saragu dan, mahati ebe leteni ruton. Larigien, abalariye gun longwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagi agarigi yuno. Kaya nuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, ebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
2: Abalariye gun Jesusu.
1: Aniha alariye kubay agusere guduti le uribabay. Gubu meti lichi kay bungi yu haricha lani guhon. Ha yumra gutinye lo ariye bu weyogo, lalu du ba funagiye lu ba launagunye. Nariye hare hon, lagu lichi gubay la haricha hon ani badara se habay. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ru ba funasa afiye ni hata agurige ha ubowa gubanya.
2: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richago hama legibge bongiyo, anaganya amu garige kei nikata, lariye ga.
1: Aba hodin biyan wugun ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu luma aba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinya ga bungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya. Ni kei agubur hati lisensu na gumadi le. Ayuna ratina biyan weya su lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le beluritu nubun. Ahenti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelon, le luenu luna bun lanangu lungu. Abuhu rigulei la nigu wagu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hon, luagu giribu lan agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu, mama fariseo ligia. Ladigalea nagu ti lungu wa weiri, unabubay la nungu, ahen le unabubay la nangu lungua, Weiri bela nugu.
2: Ana hawa tinyegine irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gukate ile, aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon, lanigu.
1: Igir huma luha yabi irahi yu numo, mamahara huma. Ladika haitara banya kei irahi yu, hagia lilinda banya laruwe habungi yu. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti laruin habungi yu ke aba irahu, mebelu baylidon.
2: Aba lalagi duni aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
5: Maestro buit, ka lumbu inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
2: Laniye ga Jesusu lun.
1: Ka wagu barinye ga no buiti, abarigunyan buiti, bungi yu.

0: subudi bu muti gumadi maga baraha bon bumari ma faraha ba miweru haba meye haba lwagu ni aba inebe hama ba gubri gubon
1: la niega bu gudi ligi lun
2: gunfuli tina law sun le luma ge nyuro gidin
1: dan la gambu bali hesusu kate ile abalari engulun
0: mege gili aba kate lun badugni alugura bai sun le buma bai aba me bichi guni le begi hongu demetin aba me garisi ba cielo aba me bagir budon aba me bafalarunina
1: dan le lagambu bali wugri le kate ile aba liru dagun la daga gibeti lirisi dan le larihi bali hesusu liri dagun aba lari engun
0: hene guti lun hebelu nun risi tina lidon la ruin habongi mene guti ma ti lun lasigri aba kama yulida ge luhunyu aba gusa sigulau le belu nun aba risi ti lidon la ruin habongi
1: aba hariego ha agambu bali
3: kati ti gayara bela salbaro
1: la riega Jesus hon
0: le hasin rube gurige adiga gayara lumuti bungi
1: la riega feduru lun
4: wabureme igira wa mali sun le vama ti lun wa falaru nipu
1: aba la riego Jesus hon
0: ninaru hau luago furume guarga na le igiro tu loba o la guburigo o libu ganyano o la muleno o lumari Oliranghin luagu la ruin habungi libihu batima saragu wei asu logi en lidan ubole ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Abalaguaru Jesus hon lani dusu disipulugu habugua abalarinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto le nyemba lubei lagunfrira son le haburha bai profeta gu nuagu au le wuguri garuvergati. Hedere geru baduna hon ha mama banye huriyu. Ehera banau anaba hamana me suegua habai chubadina larigien aba me hafaruni na hilagu bai gamalumo na asaru balida ge owe ni luagu lurua weyu luya na bagaridon
1: wati gumfaranda hamani kata lida ge kata ilem ibidie gubai ti hon kala wagu la dimure ya hon darugu wati lanichi gu kata ile lania gubai hon danle achili reinali Jesusu uburugu heriko nyi amba marihiti nyularu uma amuriaha dan le lagambu bali manihi tiligia hasigri sarago grigia aba lalig daha kala susere bai aba harie gulun lagwania la Jesusu le Nazaretna asigra nyingi aba ti lagura ha lariega
5: Jesusu la duga wa gu Davidi kudeme nabu
1: haluba luba banya aba haden halun lulama nichu ligia tuma lagura ha
5: la duga wa gu Davidi kudeme nabu
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anigei, dan le jarafa li lun, abalarinye gu lun.
0: Kapa buse rube na dugun bun.
1: Abalarinye gu lun.
5: Nabure me, buse ati na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia. Abalafalaru ni Jesusu, ichigei na uwerigu ni lubungiu, sungurigia. Ha ariye gubali kati ile, abagye hichugo uwerigu nilu bungiu.
6: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati lebeluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, nyin aba waguri, disi tigiri ti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subodiruni. Siyati larihini, la daga nyuru ti lugub ani gibeti egrige luti ganyara la larihini aba la ibagun lula wanse ruhaba aba la wari rutoga bati dubwewe sikomuru jarafalu uma le nyinge lubai la sigre Jesusu dan le la sigre ubai Jesusu nyingi aba larihini inyu aba larihini gulu sakeu
7: sakeu lariba furese la daga nuti nerede rububi ugunye
1: aba ti larari ru sakeu furese Abaleresi biruni Jesusu lubiye la ugundani. Danti le harihini hibiri grigia kate ile. Abahagume seru adimune ha. Lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu abalariegu lun Jesusu.
8: Nabureme. Nichi galamida le numabwe hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubayu loi somu grigia lawa yera aguni. Na ugu yigudiba gadri waya susigur lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Siluhali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, la diga wagungiye Abrahamu buguye. Ligia niyabi bayu bo wagun awle waguri garu wargati. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haye beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubay grigia, agamba hen larinha gunibri Jesus ukate ile, abala bagdagu aba hen puluhon, ladiga, ayara fadeina lila lun, Jerusalem, ani arita gotinha, luagu lagume serala larui habungiu dan ligin, abati larinha guhon.
7: Nyenye aba wuguri inyu gutinha lidunhenyu, leibuati wuguri ligia lidon amufulasu diseti, lulichi gunu alurui temelagaira, aba yamelagiri budun. Lubarege lafridon, abalona hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, abalarinya guhon. Agara baha humei sensu le darina girbudun. Keiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulaso, aba hona halarigi, luhaninya gulun le lubi lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagirbudun lagairon, dale lachule rubei, abalona hawagun lumusu ni ahabuga umba nye lichige sensu luna la subdiruni atri nye la laganye no kala aba. Abaliabi nye lefurumiate, abalarinye gong. Nabureme, ganyin tinadisi weya suligibwa gong bisensu. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti bukoye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichika debu aguma diha lidan disi fulasu. Abaya liabi nye habiyama, abalarinye gong, nabureme. Ganyin tina sengu weya suligibwa gong bisensu. Abaginye larinye gulon, baguma diha lidan sengu fulasu. Abati liabi aba, abalarinye gong, nabureme, aniha bisensu. Arida no mutitida aba pakiti laduga na nuhu de boi. Laduga aba aba wuguri dereti lagumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya lenyi lumuti mabu na gumba. Abati larinya gung uruwe ilo. Musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali luago aba na wuguri deretu gumba di. Luago reidi ina lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau lenyi lumuti mabu na guna. Kati wago michu gububali ni sensu banku rugunga. Luhamuga lagamu don, dale na giribu don.
1: Abalarinye gu honha nyimbanya.
7: Gidahu mei sensu luei, ruhu mei lu le disi bei luma.
1: Abaharinye gu lun.
7: Wabureme, anihin hali disi luma.
1: Abalarinye gu uruwe.
7: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba lau lun. Le mamati, ibi ni le luma bei, lagida ruba luei. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba ye lun uruwe na. Baruhu manyanyahu, afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
1: Larigen laniegu Jesusu kate ile, abalasigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia habahaba. Dan lechilu meme lilidon burifulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribei olivu, abalariegu humbian hadage lani disipulugu.
7: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginye bei, damele hechilu runyei, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudugu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudunia laburinya hariega hon.
9: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona bunia hariega hon.
10: La diga mega ilani wabureme.
1: Abati hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nuhadaira gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaira gu umadara gu luba. Dan le yarafanya, lularari rububu le olivu, aba hagume serusun ha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga,
11: Binimati huruwe le nyumbi be li daliri wabureme. Ni adarani ilu sielu luma uweri guli li daliri wage.
1: Abati harinya gu farise ugu hanyimbo ya hagana go grige lu.
12: Maestro, harinya ga bahombani gulu hama nichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
7: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguwa la haba labu li dubu nuago.
1: Dan le la yara fadubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, hawagu lila na fulasu ligia, lariyaga.
7: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon, hadiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburugu te, lusinyala hafuridu nyingi, aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. agani cha kubai fulaso son soi na kubai migro banya ni aba dubu ligi bago dubu hafara waguba son huguye la diga me beresen huma la ora le liabi bai bungio asal baron
1: abati le beluru Jesus u templo urugun aba la sagaronia ha alugura habanya ni la rinya gahon
7: la rinya haretida le neru bungio luba na fure duni ligi batiri nuba ahi huguya baru marikei haba hiverutin
1: Sagu buri veyu, la rufu da Jesusu templurgu, hanya hati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, la diga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
6: San Lucas, capítulo 20
1: Lagaba veyu, Dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi, habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
13: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
7: Nalaga dadaginya abakate, ona bahumana. Kauna habali huang abati sehe, lona habungiyo o di hona hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
13: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwago lona halabungiyo, lariyo waguwa ba uon kala wago mafiyaro wabailun. Awa ariyaga lwago hona halawugunia, hachamura guba dubu wa wago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Aba ti hariyagun, lwago ibidi ya lahon, kala meha ona habali huang abati seha, Aba lariyegu Jesusu hon.
7: Mariyegu nubay ginyati hon kala au ubafu na dhigi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimure hon grigia. Aba labagdago aba hempulu legibe bailanichigu hon. Aniya hempulu ligia.
7: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu. Lari ginyan aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitia musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michu ga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulese hamei, ona ha hamei michu ga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariangu labure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga, nona ha li nira le hinsi ya timaba inu. Hafu ga inebe bei hong, aba lona ha ni. Dale hari bali abahani go hamagwa ani hale lumbe le resi biruni alaga wa farali hilagbe wage lamu ga laburi sunkate abati hasagaru ni lida ge fulasu ligia aba hafaru ni hilagbe
1: abati lalig daha Jesus ulariega
7: kabati ladiga labure mechari liabi ba aba me lafaru ni na dag meti hagi hilagbe aba me lishi ni ishari hongam
1: dale hagambu bali kate ile abahari ego
3: Masuser de la mugaiter.
1: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
7: Kati lila bele buru and yubaitida lereru bungio, lenya lube lariaga. Dubule me aube me beres and hama abu nagutinia, ligia dubule timatimat. Purume warigle chuger go tilago dubuligia, lanyor de guba. Leti uaguti laburha, labure chagubay.
1: Didameme ora ligia, abahalgu habutigu uriu. Hama aruf da tien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, la diga hasubu diruni lwago, hawagu ti la hemplu le lariye gubay, gama lumum, ma diga hamuti, la diga hanufu de hawai grigie. Abati hagura baha amu dan, abati hona hafiu grigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gaguduni, kate ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni, lugumadi mati. Ligi hal gudubali harinya galun.
12: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. La diga masun si hati bu kaba la un barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafayi halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subudi runi Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
7: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruta huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
12: liava uruwe luma liri.
1: Abati laniye guhon.
7: Le lani uruwe ruhumi lu uruwe. Le lani bungiyo ruhumi lu bungiyo.
1: Siyaha muti abu riguda tidong hasadara, lau lebri laniye gubay, hagibu gye girigye, weirigu tiha nyingi lau louna bagule hon abahama nicho. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
10: Maisturu, larinya hane Moisesi won tida li liburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligiru nulumari marahunyiga, ligie tau, lunti la lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebe. Nyenye numeha ti sedu wuguriye gamule nguatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma buga lumari ibuganya, aba ginye lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilu lumun le hasedu. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedu guboy.
1: Aba lariegu Jesusu hon.
7: Lidan ubole, Maria ti uguri hama urinya. Ahin lida medale lubi liabi, uwe amari duni sielu hada hagarisha banyalun asaro ni lidage oweni, lumbalun hebelu nu sielu agana wanyi lun sunda. Mamari idu banyanyi. Micha ha hamanya meharahi yelu Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame keyangheligu, lirahi hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruda lumuti logwa nila asaro ni lidage oweni, Lidan le laburu habayi li buguru bubuga ti durungu umudi. Larinya harenye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi luagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya lanugunia bungi sungurigia.
1: Abati hariengu aruda tiye liluru du Moisesi.
12: Buiti bariyangu ni maisturu.
1: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyangu Jesusu hon.
7: Izalinyasa hariyangu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Lariyangare Davidi guanarugu tida liburu togiribon salumu. Lariyangare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristu. Ani ariyangati Davidi guanarugu luna Kristu na bureme.
1: Nienu sarago garige agamba Jesusu, abahagambu lariye guhon lani disipulu gu.
7: Gonigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag daugu wa dururu tu, busen hagi ya lu labusturun hon lau inebese umadarigu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye hahilanya banya umari hawe, lunti hadora gon lau luriba hadagu, aba hadango furiye gi migina gu buriti. Weiri ti mabu ya bai chun luagu sun le hadago bai.
6: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, to manugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hilagu bai. Ibidi yoga hon grigia, la daga hanufu de Hawaii, abati la ganye luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, abalidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon, abahagun daragun, abaharie guluhudasi, luagu hichu gubala sensulun, abaladaga daradu hama, abalagume seru aluha, ida luba la ganyala la ledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachili rufedu le ida beitengu feng magano tulebini. Nye lubo iginye la dagara wagaduwa mudun. Le lani na luwe yuru esefuruni. Abalariengu Jesusu lufeduru lumahuan.
7: Hei baransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
10: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Lariega hon.
7: Tamele hebelunu uburugun haduna gubaluma aba uguri lau aba age dina lau duna. Hasigiri mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melun tabure memuna. Larinha re maestro, hagon rumu tonyimba lubai ga yara la neigini eigini lanina luweiru esefru ni haunani disipulu. Aba me larufu don aba rumu weitu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme eigini nyeng.
14: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon, aba haranse ru ni eigini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
7: Omwe buna buseron neigini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. Ladaga narin hani hon, lagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagun flirun lida larue habungi.
14: Abati lanugu aba veru, tau diven, luhaburugu, aba le tegiru ni bungiu lariega.
7: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Narin hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi larue habungi.
14: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
7: Nugu bule, le nube ile deregerun huagu, lumagin gueto, adika humile, harita guagule menuagu.
14: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala ariye gu.
7: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu buhuagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranse ruwa libe inuba au le ugiri garo warigati. Gama lumo ugiabuti ya ugiri le lube ila lugurunina.
14: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien werigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
7: Lida aruwe hani lani na ubau le, aguma ti hatinya haburi lurui tu kufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tu kufulaso aninyo waguwa ti hawagu lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, le wiri kutimabai le tima atima ti hida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma ti habai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyurubai eiga lua utabula o dile eseri vidubai. Mafu negele nyuru bi lau dabula, ani au itara niye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha keilichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu kubailani Israelu turibu.
14: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
7: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dhigda guo hon bibirigo.
14: Lariega Simon lum.
4: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
14: Lariega Jesusu lum.
7: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidia nabon.
14: Abati larinya gu Jesusu hon.
7: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
14: Aba larinya gu.
10: Ua maestro, memege iru tiwa nikata.
14: Abati larinya gu hon.
7: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagan ha le feinte. Narin hane hon, lagu lagun fliru bala le tarin gu beleren ubungi nuago. Abahu du wati hada uribati, son le buru wanyu bain nuago lagun fliru nyago eto.
14: Aba ti harin yagun.
4: Wabure me, nuha bia e fein ya.
14: Aba larin yagun hon.
7: Bui duru gale.
14: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larin yagun hon.
7: Hafuri yida, maburha humamoga lidon ocha waguni.
14: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
7: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
14: Aba tiliabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun, daletima la wedi du ligarigu, ligetma la furi du lau ere, lede de hati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede de hahitu muwarugun. dan le lasa rubai li dage la furi dun, aba la dare runia disipulu arumuga, la ruma agedun iruni, aba ti la rinye gu hon.
7: Ka wagu harumuga, sarahuma, hafuri eida, ma abruha humamuga li don ocha waguni.
14: Nyingi li Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dulsu disipulugu, haba haba, aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, aba ti la rinye gu Jesusu lun.
7: Hudasi, lausa apa chuti balungurana, au le wagiri garoburgote.
14: Danti le harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, aba harinye gulun.
4: Mapure me, afra guamanya sato efen.
14: Aba libuguni, aba hadage lani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba larinye gu Jesusu.
7: Igir humanya, buidiru gali.
14: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba larei dagun, aba larinha guhon, habu tigu fadiri guhon, hon vuguni e weiri gutinha, lida hafinha huriu, luma hon habu tigu tisudara ningu tempulu, hanyembi banya anugei.
7: Hayabi e san nuago tau e fein luma webe kamahamuga hiberutina, dan leme e huma na templu rugu sagu weyu, marga dun humutina, gama lumon, anihan hidani luha duguni hugunta nao, ora le lun laguma dinha le labure me bai luburiga.
14: Aba ti harga duni Jesusu, aba hanuga ni lumi umfadiri le inyu tumabe, aba ti la falaro ni Fedro disege, aba hafuru gu watu nyi, lamida go bururu, aba hanyuru geye gulao, aba gen la nyuru Fedro hada, ki titarihini, aba musu, nyu la rugur gu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagu.
15: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
14: Aba la yeda gu Fedro, lariyaga.
4: Ibidi antivu girili giyano.
14: Maluti loige, aba elarihini aba, aba larinyagun.
4: Hani gugin ya bugwe.
14: Aba larinyagu Fedru.
4: Mama hani gu au.
14: Kibri aba ora larigin. Aba ya larinyagu aba.
3: Inarani lwagu lumanya hanyan la. Wugiri le laduga galilea nagin.
14: Aba ti larinyagu Fedru.
4: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
14: Lida meme ora legia. Dale aniyago la Fedru adimreha. Aba la juguru haba gayu. Aba ladigiregu wabure me Jesusu. Arihe lwagu Fedru. Aba larito gu Fedru lwagu lebu galarinye gu bai Jesusu lun.
7: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye. Beyede gu banau urwa weyas.
14: Aba ti lafuri du Fedru, aba layahu alau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigiru bali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura gu nin lagu, aba hagayu waha ligibu agun, arinye gen hagaya.
2: Kei buge la Kristu bai, le profeta, arinye gu bai ge kalagayu hawai buogu.
14: Aba barihanabu ni, la uhaniyagu sarago amu kate. Dan le laruga dubai, aba hondaragu wugiriya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadirigu huriyu, ama arufu datiya liluru du Moises. Aba hanagini Jesusu, ligibu gin hadamuri, le linyu aga iluru du, aba hariyagu lungi.
12: Arinyaga bai won, buguya sa Kristu bai.
14: Aba larinyagu hon.
7: Anha narinyaga hon lwago au la, mafinye badono. Aho nalegu daguwa, mounu buhubadna migregudun humaname, nariyaga abakati hon, lumagya kweto, nanyura awle wuguri karowergati, luege longwere bungi ule sunti kabafu.
14: Aba ti halegu duni sungu bai,
12: bugie lubai tilirayu bai bungi yu.
14: Aba lariyagu Jesusu hon.
7: Huguya guanarigu ariyaga humali lagu awla.
14: Aba ti hariyagu.
12: Mabuse runga do gefe hama amu won, wagye guanarigu agambo wa mali liyumu lugugi.
6: San Lucas, capítulo 23.
14: Abati hasaru sungu bai, aba hanugini Jesusu ligibu gion Pilatu, aba hagome seru ichiga lidunu, harinyaga.
12: Dariwa ma libugiri le ashagara guagdanya grigia, larinye here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigie logu ligie la Kristu bai le lanua dirubai bungi ulu la salba runia grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
14: Abati larinyagu Pilatu lun,
8: buguya sa harue tabai huriyu,
14: lariyaga Jesusu lun.
7: Buguya guanarigu arinyagu bali.
14: Abati lariyagu Pilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri girigia.
8: Madarit na duru logu wagarile.
14: Abati mahariyagu here.
12: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha memegu wa adiga ichilu yahon.
14: Dale lagambu bali Pilatu kata ile, abalaliga daha ahingali leena lubai wagariligia. Dan ti leharinya gu bilu galilea na la, aba launa hanilu Herodesi le gumada Galilea. La diga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milagru. Aba lalaga duni luagu saragu katei. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufuda atien liluru du muisesi. Magumuti hichugu lidunu. Abati louseru ni Herodesi. Hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagi elau. Abati hadaura guagaduni. Tau dongu. Vendagutu kei ladaura gu urue. Aba yelouna hani Herodesi lu pilatu. Veju ligia. Aba gamada gola Herodesi luma pilatu. La daga gaga niguanya hatia lubara gelira. Abati londero ni pilatu. Habu tigu fadirigu. Hama luru dugu. Hama buri amu gurigia. Abalarinya gu hum.
8: Hukuya nugu bali ugeri lenu. Harinya ga logo chaka ugu dalani ya gurigi. Alga tagua nali higi bugen. Ani ariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu lita gele harinya gu bai luagu. Madari tiginye Herodesi li duru. Giribu gudala mou. Ariha humali luagu madugi la. Ni kata le luti la faru hilagu bai luagi. Nabai chakadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
14: Gagaburi tiha pilatu. Nuha ligira gudu aba ada riti fedurugu. Aba haguwa la sungu bai lida aba.
16: Afara bai le.
17: Afara bai barawasi.
16: Barawasi.
14: Barawasi ligia. La darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya honguwa. Luagu gumadi lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini Jesusu. Aba yaladimu reha hon. Ligia tuma haguwa ragun.
16: Dagua bela guru. Dagua bela guru. Dagua
14: bela guru. Abalaria gu pilatu hon, lagu luru wa wayasun.
8: Katuhuri batila dagubi. Madari tina lepu na lafaru hilagubi. Na baicha gudali, aba menigira guduni.
14: Aba ti mahagua raha, lulada raguno lagu guruha. Here ti hagua raha haguya, ama habu ti gufadirigu. Aba habihini lehabu serubi. Aba gubaiti la dagubi pilatu lehabu serubi. Abati ligira guduni ugiri le habuse rubi. Le adai rubi loige inyora guni luma afara hani. Abati ledere geruni Jesusu hon. Luhadiguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu. Luladara wagu lagu guruwa. Abahare gudu aba wugiri sirenena giriti Simon. Liabi ara bugen. Abahanuga guduni guruwa lun. Aba lidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya girige afala ruti. Hama saragu uriya hada ayahu oheina aguwa raheina lau iruni luagu. Abaladikiragu Jesusu hawagu abalariya gu hon.
18: Uriya Herusalena mayahuwa humanu wagu. Ayahuwa huwogu lumahawagu hirangu. Laduga liyabi baveyu dame le lariya wagu. Fulese watinya asinyabu ihagaradu. Hama ginye ha marahi hanyabu. Hama ha matagata habanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugwa bahawau. Ladiga. Ahinya diga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu gili. Kabage madiga hama. Lau le mabwe hali.
14: Bariti yeginye. Bia gafara hatinya. Luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui. Lidon filasu le giribui. Lubara labu ugubu. Aba hadara guni Jesusu lagu guruwa. Hama ginye biya gafara hati ya hagaya. Aba loege lovere. Aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa. Aba larinya gun.
18: Nugu chen. Ferud nabanya. Laduga. Ibiti yeti hon kala hadugu bai.
14: Aba hahore rusu daragu. Ubu nuruni. Luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagua. Nyinye nuginye gumadi matinya. Ehereha lau hariyaga.
19: Salva ti amo, salva golagi e lungua. Ai naruni lubai logo ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva roni e grigie.
14: Ehere hati e ginhe su daragulau. Lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinha gabrilun.
8: Ai haruete bubai horiu, salva goba bungu.
14: Nhe ti aba, aburu honi loiga lichigu, larinha harenhe.
2: Aniha, haruete huri.
14: Abala nabuni aba hadagen. Gafare hati yang hadawa gu ben lagu guruwa Jesus ularinya ga.
20: Ahen buge lubai Kristu gu. Salba gu waba bungu wa. Salba bawa me.
14: Aba ladenha leaba lu loba larinya ga lun.
21: Manufu de tibu salwe bungi yu. Bugu yele labu gebe yaba me sufuri. Luma. Uagia, gadine tua lungwa sufriru. La diga wafai haya, luago le wa diga bay. Ahi ti wugiri le, ma diga ti ni kata uribate.
14: Abati laniya gu?
21: Jesus, hari tuwa bati no agu, damele lagu meseru baru waya.
14: Laniya ga Jesus ulung?
18: Ninaru bau, luago numa bati pula, sielu, ugunye meme.
14: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladang uru warraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abati lagu aragu Jesusu.
18: Nugu che, derega numoto, nuani, buha purugu.
14: Kelarinya gu itara, abalonwe. Dan lelarihi bali, abuti sudara gu romana, le susir dubai, abalichu gu uerigu nilubongiu, larinya gu.
19: Inarani, maduron ti boga ugeri le.
14: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyigie, afarahai na hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate le. Nyinyi aba wugiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, Lida nye linyo wage ihaluru dun huriyu. Agura banyo liali laru ihabungiyu. Magunda ati lubaiti lao kate ile. Ladigibay linyo wage lurudu lao Jesus. Abati lidi lumo mpilatu. Aba lamuri hane lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragedini luege guruwa. Aba loburu gunitao aba gamisa. Aba lacharo nilidon aba umuohu. Achigiti lo aga ba dubu. Lenye lubay uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia. Luveyuri aranse hane luba luveyuri emeraguni. Ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine. Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri buduba ihabiyon, aba haranse hani ibinye brile ichuguba ihawago hilanya. Aba ti hemeragun, didaveyu le emeraguagale, ke ilarinya guni liluru du Moises.
6: San Lucas, capítulo 24.
14: Veyu dimasu, abahagiri buduwuniya luagu umuohu binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse rubai hamagwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Abahebelu lulidong umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti anya hala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogulau hagibu unabu, Buinlah wanufudai, abah hari yang gua bukan yang hagi hong.
5: Kawan gua halu helai bila apa hada helai, gua dia serah lebih dah jauh. Hari tu gua huma logo le meh helai yang gua hong dalai kali le yang gini meh. Logo le logo la susah dulu, lagi le ugi di garu garu bet. Lut na le dek garu ha ha gua kafir gua dia. Abah meh hada logo logo tua, abah meh lasa lebih dah jauh ni logo le ruah we.
14: Abah ti hari tu gua logo dimulai le lari yang gua Yesusu. Larige hagiri budun lidage umuohu, abahabau da guni sun kate ile susir duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gubali brikate ile hon apostolugu, abahanungu ni kei lilulu au, mafinye tiye hon. Abalafuri du Feduru, abalidi eiba gwena lagu umuohu. Dan lelarihi bailura gerugu, gamisa rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lanigu Jesusu, didong aba lirere fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile suser dubai, sunti adimure heina hama, aba layara fadu Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Abati lania guhon.
18: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gai na huma.
14: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gu.
21: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriweyu le. Bugu ya gubai rigi hadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
14: Abati lania guhon.
18: Kagi ya susere dubai.
14: Harinya galun.
21: Luago ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu,
9: luago le ladiga bay, luma luago lererun, ligibuge bungyu, luma hagibuge sungrige. Abati hederegeruni, habutigu wafadirigu, hamawani gumadi matulun la siedirunu wa lulome, luma lu ladara wagun, luago grua. Rua mutiyebe wemenigi luagun, ligibala asefure Israel. Uruwa weyugueto, luwege la suseredu kateile. Gama lumo, wirigi dahamaru, hadage wirinya ha wamabanya wanigi. Lau hodi buga arihe umuho luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunye. Dabe hagiri budu, abahayabi, abagdogo won, luago ariha hama aheli gunye. Ariha gahama, hon luago viwa la, Jesusu. Aba hodi, hadage, vibirigu arihe umuho. Aba hadari runi itara kai, harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti, Jesusu.
14: Aba tilaniego Jesusu hon.
7: Logo tike kufuran da huma, luti gine luba hafiyan lo lago leme ha harinya gubi profeta go. Mafu nagi a luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara gine le resibi runi luweiri go.
14: Abati lagume seru afuna wage de isun le tanien gubi le reno bongi u, lo lago hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumon sun ha liburu profeta go. Dane hachili ribo didon flasu le nyihi banya lubai, aba la digu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun lago, lulere deru hama, harinya galun.
9: Raidei bawama, la diga la taridunya anigunya memeli.
14: Abati lebeluru Jesusu, lulere deru hama, danti le nyuruha li hama, lagu dabula, aba la nigu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gama lumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhama gwa.
9: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimurahina lubai wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong?
14: Aba timagura bahahanya la, aba hari gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
10: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
14: Abati habari dagoni, bian wuguri hagia le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyeginya adimureha, luagu brikate ile, lige la chilagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
7: Darangi lau hon.
14: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu lagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
7: Kawagu hanuhu dedago, kawagu li lau wabi hafinya tida haniga. Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
14: Dan lariyegu bali lira, aba larufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Aba lariyegu Jesusu hon.
7: Ani isa egini huma ya.
14: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nigini, aba leigini hagibu gine, sun hagie. Larige aba lariye gu hon.
7: Le asusenru dubai no, ligie le meha wagu bin nariye ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun fliruwa bala sun le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
14: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariye gu hon.
7: Buru wanyu linye luagu lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni luagu luru mawegyu lunja la bagaridon. Lunti lagi la purichi hon lidan liri hon sungurigyo ubogu lunha sakri han lunha ferudu na walan hafigon. Lagume serenya apurichi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Uguya ke fentun luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando. Le frama se lubai nugu chibungi hon. Itara linye lubaiti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yu le siyelu bai.
14: Aba tila nigini Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanigini wa siyelu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenye nula, ichigo werigu ni lubungi. Hugano buiti le laburi habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
3: Dale lagume serube sun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yin bungi ule dimurebe. Ani bungi umeme dimure. Dita lubai tlagume seru bai sunka te luma yin bungi ugu chili dimore. Lida gye ladugai bungi sunka te. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Ligia ichigu bai bagari lo sunka te. Ani ligia arungu gandagu du bai hau gurige. Arungu gandagu dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kuchi. Nyei nyei meha aba uguri lona ha bungi yo. Giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sungri gya lidagi. Mama huwa le lu bai larungonga dagda au grigi. Aba ugri ligia le ona hou bai lu ladimur heba la luagu larungonga. Le abinya me ti lampu tima tima ti le larungonga dagda bai hau sungri gya ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lidagi la Ladege bungi ubo, masubu dinu hamuti ubo wago. Lagairo yebe liabi, gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi tihon ha eresi biru bali, afinye hagia luago, lulu muti ubafu hon, unirahi yebaya la bungi. Nirahi yebungi yu hagia, mama luago, agura huu hama, kei furumi gwari kukirige o laula, lugoda aba ugari. Nirahi haba yebungi yu, ladega, ladega niya, nirahi yume. Leti dimure ibai saligoti ugurime. Aba labagari dun waganago. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagien. Bungi uguchili. Ladiga ligia la liregubai le abarugati. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimure te hua luagu. Aba laniagu.
2: Aniha alenya hawa wagubai na dimure ya huu. Dale narinya guboi. Logulela ubaba inaranse huma Wairi kutima la sugunau Ladiga anihe halela meha nubara geginyi
3: Suun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luwairi nirisi Ladiga luma gen Moisesi leresi birua liluru dumbungi Ahiti insia ni luma inaruni lidage Jesu Kristu liabi Uwagili ni aba arihi tibungi Lireu le aba rikubai le yarafa bai tu lanigi Ligia rufu dubani Idalia la. Aniha lania go bai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadri go hama ugani ha da ge ladiga wagon levi algu dei kate ni la. Aba lania go hon fura.
2: Mama au Kristu bai.
3: Aba eti hal gu duni.
10: Tata buti, profeta Elia si buguya.
3: Lania go hon.
2: Uwa mama au.
3: Aba ya haria go lo.
10: Buguya sa profeta ligida le luba liabi.
3: Aba lariye go hon.
2: Mama ginye au.
3: Aba tihariye go lo.
10: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliba, kagi e gayara bai baniya go won wogu.
3: Aba launa bunia lau meme dimuri leme ha, lariye go bai profeta Isaias.
2: Au umala lile aguwa rabai lidan flasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu waburemi.
3: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gullo.
10: Ahin ti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
3: Aba larinya guhong.
2: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ya tihun paganagu. Liabu iba narigi. Wuguri ligia madina tina ni lung hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
3: Sun kata ile lida. La sulle giri bei betania la susere lege ubo le nyige lubai la bucha weyu libiti duna horda le nyei lubai la badisi hua laruga aba larihi hua liabi Jesus oyar fadaina lu aba larihi gu hon lani gu
2: aniha mudunle launa habai buingi lu lagita lu ni hafika ngrigi lu agu nyaha na dumure ha dale narinya gu boi lebi baba wuguri narigi le weiri gu tisugunao Ladiga ni ngalila meha nubaragi. Ni au ibidi yeti meha wugiri ligia nu. Kama lumu, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni israelitin.
3: Ariha gati gie hua.
2: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larei runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nu kata ila wugiri ligi. Ariha gairuguti meha le auna habalina abati seha lau duna nu. Dame le barihi larei ru sifiri sandu. abe me larara mo labulu gu ita gu guri ligia guri ligia le abati se abe la usifiri sando ari hana aliti gefen au luago ligia la lirau bui buingio
3: laruga nyenye ye huwa hama bia hada gelani dale larihi bui huwa lasgun hesusu aba lariego
2: aniha amudun le lanu adiru bui buingio
3: aba Hagabu ni bia lani huwa disipulu gulariye guhitara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu lari go. Kei larihi hafalaru ni aba laniye gu hon.
0: Kahariya habai.
3: Aba haniye gu lu.
17: Maestro, halia baganao.
3: Aba laniye gu Jesusu hon.
0: Higo gu harihei.
3: Aba hodi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgrini libri weyo ligia luma. Laduga keiburi halila gadri rabameyo ora ligia. Andresi le namule Simon Fedulo ligia aba hada ye bia ha gabu wani le larinya gubi huwa aba hafalaru ni Jesus. Lubare giamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulo le libu ganya aba larinya gulo.
17: Dariwa mali Kristu.
3: Aba la nguni Andres Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
0: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedor.
3: Laruga, aba larita gu Jesus lidi lobogu Galilea. Aba la dura gu luma Felipe. Aba lariya gulu.
0: Falaban.
3: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedor. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinye gulu.
22: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bay haburu ha profeta. Jesusu le liru Jose le Nazaretna.
3: Aba laniye gu Natanaeli.
23: Ani hen funagi Nazareti na buiti.
3: Aba laniye gu Felipe lu.
22: Higabu bariha.
3: Dale laniye Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
0: Ani ten aba la duga wagun Israeli le tima timat. Uwati yeye gu aulida.
3: Aba laniye gu Natanaeli lu.
24: Ida liyangi ya basubu diruni.
3: Aba laniye gu Jesusu lu.
0: Ariha no muti bulubare ngen logu warun Felipe bon, tan le tabu gienyati bulan titi bu igu.
3: Abati lariye gu Natanaeli lu.
24: Maestru, bugu ya lirau boi bungio, bugu ya haru ita bai Israelina.
3: Aba lariye gu Jesus lu.
0: Pa finu bai nun la dugari gu nariye gu bon, lagu ariha nani bu tabu gienyati bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati loile.
3: Ariha katigie Jesus.
0: Ni narin hau. Lagu hari ubi lan cielo darago, anya hamelani bungi angelego amude ya luma arari hanogi aule lira uguri.
6: San Juan, capítulo 3.
3: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseu gu, aba hada ge habuti guhurio giri ti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guño aba lanie gulu.
24: Maestru, Subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
3: Aba lariye gu Jesus ulu.
0: Ninani ubao, lagule la magra huwa yati, siyati lebelu runlidon laruwe hapungi yo.
3: Aba lariye gu Nicodemo ulu.
24: Ida lubagi lagu na honwa ya, aba wugiri weyali, Kayara tifunagi elebelu ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
3: Aba lariye gu Jesus lu.
0: Nienare ubao, la ulela magra houti lida agie duna luma lida agie sifiri sando, sinyati lebelu run lidon laru in habungi. Le agura hoube hata agie agubri gu hagurigi ya banya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lida agie sifiri sando, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubeiti banigi lagu nani gubu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garaba li lenyenge lumuti la pusera agamba bai la muri ani ibidi ya tibu halia gen la liabi ni halion la lidi y trañar quien es un agro joven y lida que así filizando.
3: Aba y a ti, la niña con Nicodemo no.
24: ¿Y de lo vas a sacarte y le?
3: Aba la niña con Jesús no.
0: Aba hombre buen maestro Israel en el Buguya, y viste ti cate y le bon. Y naro bao, la ulen la agua subo de rube, liga la agua dimore jabe, que fema guía lo hago le arijo wa malibe. Huía fariseo go, ma finya.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: No.

0: bai duna numa lari ga huri ba nuge samarian misia wati ga huri hongwa hama samarian
1: abalaria ko jesus tu
2: lu hamuga subuti bani deha ni le lichu bai pungiu subuti bai hamuga kati lale amuri ha bai duna buma ba mo yaha hamuga numa aba hamuga nichi ko aba lu yari duna le ga yara ti lichu ko ibagari bon bon
1: abatania golu
3: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligienu. Hako uleme hao wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hao sun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
1: Abalaria gu Jesusu tu.
2: Sonha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lida gya dunale nichugu bai, ma sandiru dugi ya lime magrabu. La duga dunale lubi nichugu nilu, gesen sebe lida lu lichugu I bagari magumu chatitilu.
1: Aba tarinya gulu.
3: Rubai dunale genu, ma sandiru digi ya namu ga magrabu, miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
1: Aba lariya gu Jesusu tu.
2: Bai ba oge bumari, aba me biabi.
1: Aba tarinya gulu.
3: Mamaritina.
1: Aba ti lariya gu Jesusu tu.
2: Binaru lau bariya gu lagu mamari ba. La duga sengi hanya wugunia umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabui bagana wa weto. Inaru ni le bariya gu bai.
1: Data gabu bali uri to kata ile. Aba tariya gu lu.
3: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha gu ha samaria na. Hudugu atiame halu bundi uja. Luagu wubu ligita. Ahe hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahu duragua lumbungi.
1: Aba larinya gu Jesusu tu.
2: Afinye banu, lagu anita bila da lumbu hahu duragu lumbungi yu, mindi ga huguya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalau hahu duragua. Ahin wagia, subuti wamuti kalau wahu duragua ladika hada agi huriju liabi ya salbaruni. La chilur ba ora ani aniha ora ligia lun lau duragua ba la lu bungio lau sifiri luma inarini la daga itara linha la buseru ugu chili lun lau duragun lun sifiri bungi ani hau duragua banya lun lun ti hadugni lau son hani sifiri luma hanaran
1: aba tania gulu
3: subudi tinu lu aguliabi ba la Cristo dame tiliabi la fura guagu du baisun kata iwo
1: aba laria gu Jesusu tu
2: Au Cristo bai, le meme ayano ha bai buma.
1: Ligeti hachili nilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwa tini aba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layano hatuma. Aba ti tigiru ni wuri tugia taga itna aba tidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
3: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
1: Aba dihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hatibu go disipulu gu ayumuru gwa lu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
2: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
1: Aba dihaguba seru disipulu gu alig dagua hama gwa aba haniya gu.
4: Mafu na sabaruhi hegi nilu.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
2: Nadugu nilu gunda leona habali na luma nagumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu ya ariya gatu mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahin au nariya hane hon. Ariha humei nadu. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fai ruaha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti dando abu naguti kei aluba hati gunda aguatinya lida aba kei lubai bai larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amu nadagi mibanya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare
1: saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tia luago Jesusu lau tania gu uri tuguya hon luago aniye galani sunle adiga tali bai tu dati le hachili ribai samaria na lenyi lubai Jesusu aba hayumu na gulu lu lere denu hama aba lere denu biya we yunye abai hafinya no saragu kri ya dale haga bubali le larinya gubai. Abati harinya gutun uri tuguya.
5: Mama rigali logule barinya gubai mwa finya ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logu ligie la kristu bai le la salba hubau.
1: Biyawe yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba lasigiru ni luwe yesu lobo ngu galilea. Midi iti lagaira kai larinya gunu Jesusu guanari. Luagu meberese unwa tila la waba profeta lagaira guanari. Da la chile ribai galilea resibi hamuti lila na fulasu buidu. Ladiga nyidu hama ginye lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sun le ladiga bai lida fedu ligia. Aba iti lagiri budu Jesusu lido fulasu le kana le lida bai galilea. Le nyei lubai la sali ra guaga da duna lu dimeime. Nyenye iti aba wuguri wairi guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi di lida fulasu le giri bai kafaru nao. Da la gambo bai wuguri ligia logu nyubi halila Jesusu hudea gen lu galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gunlu lu lidi lubie lu larei da guaga da ni lira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba larinya go Jesusu lu.
2: Kugu ya ha umarihi sei ni luma milagro mafinya to.
1: Lariya ga wugri ligi lo.
4: Keimo furese lubara gen lo me ni ra.
1: Abat lariya go Jesus lo.
2: Giribu babu bion are ta kwal biro.
1: Aba la finya no wugri ligi ya lo agule lariya go be Jesus lo. Aba lidi da la yara fadu be tun luba aba hayabi lumusu ni lubano. Aba hariya go lo.
4: Are ta kwal biro.
1: Aba lalgu dunia kala aura lagu mesele lira areido. Aba hania gulu.
5: Gunya ar ladan ri aba rabu mayu lagi dara biri wului.
1: Aba larita guni luagu ligia la aura larinya gu. Jesus lu luagu areido guali la lira. Aba la finya nu luagu Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le ladiga be Jesus. Dale lagiri budu be hudea gine lu Galileo.
6: San Juan, capítulo 6.
1: Lari gien, abalidi Jesus lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gien duna le giri bei Tiberias. Saragu haya grigia afalaruti ladiga harihin ni buri milagru le ladigu bei. Lau larei da guag dunia sandi tia, abati lawari nu Jesus lo agu haba wub. Aba la nyuru nye hama landi disipulu. Dali gia, jarapa liluwe yuri esefunu ni le hafedu huri da larihi be Jesus luagu saragu haya la grigia palaviti aba lariyegu lu Felipe
2: aleba saa wagani haigi ni hon songo riki ya ha
1: lariyegu bali lira lurugu lagambu kabala lariyega Felipe Jesusu subudi lalibu kabala ladigu aba lariyegu Felipe lu
7: ni bian san fiadil fein logu wabon lu tafani honiwa Murusu murusu hada sun grigia ha.
1: Abat laria go Andres, aba gen hada ge discípulo. Le lemo le Simon Pedro no.
8: Ani haba ira hya. Anu hisengu fe luma, ama bia udre. Gama lumo logo belira un sarago grigia ha.
1: Abat laria go Jesus.
2: Ani go ma hon song belu hanyoro.
1: Ye en hawara sengu mi lugonia bogudi hawi unia ama ira hu. Kaiti nyenye ila saragu sagadi dina flasu ligia aba hanyuru aba tilanugu no Jesus ufei luha burugu lari gie lichugu tengiru ni lubungi aba lichugu no hon lani disipulu aba hafani hanu disipulu guhada sun hanyumba ligie meme la digar hao udira ruina lei sun le abu serube hon dale kimule ya aba laniego Jesus hon lani disipulu gu
2: Abuta humai sunle igre gubei me feri dinu lamu gani kata.
1: Aba habuda hani. Aba habuicha gudunu du sufani e lau tife fein le igre gubei tida ge seng fein. Dati le harihi bali grigia milagro le ladug bai Jesusu. Aba haniye gu.
5: Inaru ni logo ni hala profeta le me halu be lebi ubo wagu.
1: Keiti la subdiru ni Jesusu lagu busai hama hanuguni lau ere luhadugni uruwe me. Aba lidi labu gwa luagun wub. Tale lagunye dubai. Aba haraga chulani disipulu gula arundun. Aba hadi nagutidon aba ugune. aba hagume seru ahiro huolo achili nu kafara na umu buri galiti machili ti Jesus hamu aba lagume seru garabali afuro go her aba lero gadu dale awasi en luara sengu o sisi kilometro lege hari helia bi Jesus tu agungune eibu gena lege bogudun aba hanufu de dagu aba lani go hom
2: manu de dahuma aule
1: aba ti heresi biru ni lau gunda niti da ugune aba hachulu ni lido flasule nyihi lubai hodin lida murusungor laruga aba hari gri ge ha eredre be lo bafrugo logu nyedu hala buga disipulu go ti da ugune to nyimbo ani tugu ergu nyi ani midin la Jesus hama su ti dalgia aba ti abigo ugune uburu ge tiveri esiluni do aba flasu yara falu leñi lubai hei gonfein larie le tengiru Jesus toa dati hani he begri ye logo uala Jesus ñei nilani discípulo gu aba hadi na guti don ugo nei buritu gu aba houdi kafar na umu alu hai ale la chile lubai luba fru gu dona aba hadari nu Jesus aba hani gu lo
9: maestro ida buga sambi abi
1: aba larie gu Jesus hon
2: Inarin hau, lau ladiga la heigi dari hakim la dun halu hana. Mama ladiga kufana da humani la niche gu buri milagro. Madihari da huma luago eigi ni lega gumu chadite. Alu ha humayu eigi ni le lani na ibagari ma gumu chadite. Dige eigi ni le lube niche gu ni hon au le lero uguri. Ladiga rur alibungi ugu chile ubafu no lo niche gu ni ibagari ligi.
1: Aba tihaniya gu lo.
5: Ida lupasa wadiga luo di lau le lubei bebungi.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: De la busa en rubo y bungio, los afiñeron no hago aule luna habay.
1: Haría que ti no.
10: Caba que se y mi gallara barufu de won lo afiñeron guago. Cague cata y badigwe. Oja mutumeja wagucha go feinto giribo maná lida flas magueira bati. Que itanía guñilere no bungio, ogu da lomoti en feinto cielo guineto.
1: Abalaría go Jesús hon.
2: Ni naran hao. Lago mama la Moisés ichi gubaron fein cielo que tutugu ya hon. Nuguchi ichi gubaron fein cielo que tutotima atima tu hon. La diga fein to lichi gubungungiu, tu guia to arari lubon cielo que ani rutu guia ibagari hon lila no ubo.
1: Aba di harinya gulun.
5: Rubu fein tugu ya won sun anda.
1: Aba laniya gu Jesus hon.
2: Au fein to ichi gubon ibagari. Le nyubi itinumon malama digu ya lime. Le afinyo itinuago. Mamagra budugu ya limegiye. Kaile nubai bai hon. Ugu ya mafinya to lao son ariha humadi na la. Songurigi ha lichi gubaya nugu chinu. Nyubi itia no. Hati nyubi itia no mon mabugu nubanya. Mama niabi ya sielu gya luna dugu ni nugunda. Niabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa ya rubai nugu chin leona habalina. Lumeferi diru na niaba hata age ha lichi gubaya no. Lonsaragu darugu na niyalida age owe nilida melagumu hon uveyu. Le la busa rubai launa habalina, lo son la ha nugut na kesi li rau bungio, a fin ha guia nuago, lo ka bagari ha ma le magumo chadite, ani na sara gudu banya li dage owe ni li na lagumo hon weyo.
1: Aba hagume seru huriyo, a gulu li ha luago Jesus la duga, la rinye gu, luago ligie la, fein to arari li mon cielo yo. Aba harinye gu,
8: ma funage Jesus le li re Jose le, subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu, Ida lihat larinya gubai, logo cielo gela lararira.
1: Abat larinya gu Jesus hon.
2: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon, ahi mama lubai lanegun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon uveyu. Larinya haretida libru tohereru profeta go. Larufu tahapa bungi hon son gubai. Son lubai tihagambu pali bungi ugu chile, furende hagia lumagie, nyubu itia numon. Mama hamuga tia luago anihi la arihi ti bungi ugu chile. Au le nyubi beluma ge bungi yu. Au ruguinyi arihi. Ni naru hao, luago lela afinya ti nuago kabagari ti le magumu chaditi. Au fein to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu fein to mana li na fulaso magaira wate ane lao son luwu ya rihi lagu wate. Gamalumon, anuha fein to arari rubon siyalu gen. Mawe gu hamamu ga ha eigit nyatida gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon cielo gen. Le egi titida gen fein tuguya, la bagari dubasun adan. Fein to lumbu nichigunu, nugu bugu anarugu. nici cu beluga iară bela habagari din gurigie.
1: Abati herede nu huriu adimune ha hamagua abaharinia gu.
11: Ida lubasa leiga gudinile lugri guguana rguon.
1: La ria ga Jesus hon.
2: Ninarun hau, lagu ahon la meigin lina ge nugu bo aule liro uguri, matun humei menita, ma bagari dobadun. Le egiti nugri gu, gura lei nita, ka bagari te le makumuchatite. Ani nasara gu dubi lida gen oveni lida lagu mohon vei. Lugundu egini le tima tima ti nugu bu. Uni le tima tima ti nita. Le egiti nugri gu, gura lei nita, lida nyi aba numa, lida nugu ya aba luma. Itra kei lona hanina ugu chile vimati ani ka bagari nugu ya lida gien. Itra meme gien le egiti nida gien, ka bagari bai nida gien. Anuha feinto arari rubon sielu gien. Houtin haguche ku feinto mana, lau sun lugu yari, hilaguatin. Le egiti tida gien feinto la bagari duba lun sun dan.
1: Lida adamri daguni, tida haligli sihuri uto kafar na umbon. Larufu de Jesusu kate ile. Saraguha ya hada gen hafala rubali Jesusu dale hagambu bali arufu dahani ile. Aba hani ya gen.
12: Ere ngute arufu dahani ile. Kaba sahara lu?
1: Aba la subdi runi Jesusu luago hagulu lehenla luago kate ilige. Aba lani ya guhon.
2: Choke kwa gudalu mutu san lira. Kaba hamuga funati Jesusu reda ahana hamuga hariha au uguri garo wargati. Amuda ile nari gong sielu leme henye nubai furumi. Ruti sifiri ibagari. Ahen ugrugu mebegiti nikata. Ani sombri kata ile naringu benhon lani nasifiri luma ibagari. Ananyahin wahina agen mafinyati.
1: Laduga, luma gefurumi ya tida. Subudi lanya Jesusu kata nyala mafinya baya. Luma kabala lukure. Aba laringu.
2: Lige naningu bai hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lon.
1: Lumege dan ligia saragu hanya hada ge ha afala rubali Jesusu aba higiru. Aba maibu hanya la luma. Aba ti laningu Jesusu hon duusu disipuli go.
2: Age huguya, busentu gia hidi noye.
1: Aba lona busimu laningu.
9: Kaba gia umo wodi, dimuri burile baringu bai. Lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pa ileli raubungiu vivati.
1: Aba lariye go Jesusu hon.
2: Masa au anuwa dirubadu dusu gubay huguya. Lausun lira, ani abahita agie, lani mafia.
1: Da lariye go bali Jesusu lira, luago yinhudasi, leli rau simon iskariyot. Ladiga ligia bala buga alugure. Lausu abala hadage dusu disipulu.
6: San Juan capítulo 7.
1: Lari Jesu katile aba ebuga ya la Jesusu lobogo Galilea. Babu seru tilere de un Judea laduga habu seru huri u hafarun hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri le giribe tufedu dibasen. Aba haniego lamule nulu.
9: Mere de revaya, baiba kudeo, arija hamamu ge ginye bani guha nyein banya, kate lebri badigbe. Dan le busen laba girigi ala subu diruniva, madigin lumuti buri kate ramu do warg. Keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligibu ginye sun ubo.
1: Ni ibini lamuleno, mafinye ti aluago. Abad laniago Jesusu hon.
2: Masilgi li dan lun nidin Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume wargo aura. Sinyati hi yeregu du hon halani no ubo le, anati au yeregu tina hon, la diga ruvuda numuti luago uriba lamburi kati leha diga bai. Heiba li dan fedu, au, midin badina kwento, masilgi li nidani lun nidin.
1: Larige laniago nisun le hon, abalerete nun Galilea. Larige houdin lamulenu, ligia lidin Jesusu li dan fedu ligia. Mafura aguru gulinya kama hamuga mabuse eruti larihiniwa. Itra linya halu hani huri ulida fedu ligi. Aba hani yago.
9: Hagaifu na savu girile.
1: Saragu hayati algu dahati ya luagu hada girige. Nyinge nwari yago tiya luagu. Aba ala ugiri buiti ligi. Hibiri ya niyaga.
9: Mabui dunti. Eye halumuti ya girige.
1: Uwatini aba adimuri hati ifunagu luagu. Laduga halufu dihawai huri. Lamido unhali fedu lumo kwa digia lebeluru Jesus templo rugo aba la gumo seru arufuda aba tawiri do hanigi huri aba haniyago
10: idalinya sala subu dinuba ile saragu kate matuni haga ligi
1: aba lariego Jesus hon
2: le narugo tahabai mama numagiyate lumagiyate launa habalin ahi anihi lubai aba le ransate lula duguni le la buseru bibungio la subu dirubai ahi lumagiyate lubai bungio le narugo tahabai Lumo luagu lan nani nungwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lungwa, la dugu ni lun luweiri ngu guanarigu. Le alu habai weiri ngu ni lun leuna habali, lege ariya gubali inarine ani uwati maricha ulida. Ma inarine luagu ru lani moisesi lurdu hung, lausun lira, uwati niaba hida ge uwara zuti luma lurdu ligie. Ka wagu habunsera hafaru ne hilagu bai.
1: Aba hariya gulu.
10: Anihe insifiri uriba tibida, ka busembe ilafaru nibu hilagu bai?
1: Aba larinya go Jesus hon.
2: Luagu riga ama kate le na digo bilida luweire mera guni taweire da hanigi son huguya. Aruhu da lumuti Moisesi luagu ti hagabri huriyo le sei ni tuagu austaruni. La usun mama lan ligia aguma serubali igaburi ligia. Aguma serun laguche go lubaragi. Ligia lebu bileresi biron aba irahu sei ni tuagu laustarun ibini lida luweire emera guni. Ahinya diga hubali lira ibini lida luweiri emera guni luweiri gahadura gunu lilurdu Moisesi. Kati wagu haganyi danuma luwege narida wagu dan aba uguri dayaru gubi lida luweiri emera guni. Magusera guta huma lau le harihu bai. Lau la irisha uhagusera guta.
1: Abati hagumeseru hada gen haganobe in Jerusalem aligu daha harinyegu.
8: Masa anihale halu habai lun hafaru ni hilagu bai. Anihaga adimuriha ligibu ge guririgo aniwati niyaba ariya gutini katalu lefna sa afiye hama gumadi matelwa gu guri lale kristu bai subudi timo halie gela liabin le ahiti deme liabi kristu ibidi bai nikau halie gela liabi
1: da la gambu bali Jesus kata ile da la rufu da helu bai templu rugu abalaniye gu la umala liheriti
2: subudi humuti na lubaiti Subuti humai halia gen la niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe luagwa nihin la. Lige auna habalina. Ani ibidi ti hon. Au subuti numuti ladiga lumage la niabi. Ani lige auna habalina.
1: Aba ebeti habuse anu hadagrini. Uwati niaba aguru ti luagwa ladiga. Machili jili la lidani. Saragu hanya afiru te luagwa. Aba haniego.
9: Tamele liabi Kristu. La dugu ba funage amu milagru sigula wugirile.
1: Aba hagamu ni fariseu gule haniye gube girigi ya luagu Jesus. Hagie ha haputi gufati. Aba hona hasuda ago templu lugugi ilu hadagri. Aba tlariye gu Jesus.
2: Murusi lugubi itane redero humaya. Aba menagir budu lumo le ona habalina. Halu habadina. Gama lumo madari hubadina. La duga sinyabi lahidi linyihi badina lubayi.
1: Abati hagume serun huriyu algu dago hamo
7: Halion bafunasa liti lesiyaba iluboy nega wadayru ni Leibu gafunasa hamo huriyu hagresi ya banya Kamini la la ularinya guwon halu ahabadni Gama lumo madari hubadni La duga siyaba ilahidi lenyihi badina luboy
1: Le lagumu honwe yulida fedu ligia Ligia di maweri gu Lida tiwe ligia Aba larana mu Jesus, aba larinya gula umala liherete.
2: Le magra buti, nyubi la nomo, gurala. Le afinya tinuago, lau iha baduna vima atitita ge lanigi, keitania gu nilereru bungio.
1: Larinya gu Jesus lau lira, luago, hala afinya rute luago, heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia, miabi ingili meha sifiri sandu ladiga, magiri budungi lila Jesus, laari gu cielo lido luweiri. Nyenye nuhata kikirigia, dale hagabu bali kata ile aba haniyego.
7: Inari ni lwagwaniha la profete le mehelubo ili abi.
1: Haniyega hibiri.
8: Aniha Kristu bai.
1: Haniyega hibiri.
9: Ida lubasa Galilea na baila Kristu. Tarinya hare lerenu bungi lwagu la duga magu baila uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti baila. Fulasu memele, nyengi enti lubai Davidi.
1: Aba lwaiti hafari inagun girigi ya lwaiki ya Jesus. Nyenye nuyebe abuse nuti ya hadagrini uwati niyaba hadiguti. Aba hagiri bundu suda ragu hatani na templo harigon hamo fariseu guha habutu fadri abahania guhon sudarago
7: kawagu manugu habali
1: abahania guhon sudarago
7: uwa gilini aba adimure hati keila dimure hawukurile
1: abati harinya guhon fariseu guhon
7: igira wagu da dogin e hongo lule yedunu ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseu gu afinyetien lagu ahen grigi ha ha afala rubali wugiri ligia ha ibidi ye bubo nye lulu luru dun inye rogu wanyi
1: Nicodemo leyendo bo yadimu nye luma Jesus guño ligia aba hadage fariseu abalaniye guhon
13: según waluru tu siati wasinye diruni aba wugiri magambu ga wamai furumie lun wasubu diruni kala lidunu bay
1: abati haniye gulun
7: galilee naginye buguya badimu nye bay lagu lufulesey Aturi habon lerenu ubungiu, basubu direbe iluagu uwa gilila ni aba profeta Galilena.
1: Aba hau disungu bay, habio.
6: San Juan, capítulo 8.
1: Ahiti Jesusu, abalidin luagu ubu legiri bay oliu. Naruga binafi, abalagiri budu templu ubu. Aba hayabi sungri gen lubadu. Abalanyunu, abalagome sarung arufu dahan Abati hanu garufu daten liru do Moisesi ama fariseugu Aba uri hadari regu agabara hituma Aba hichugunu hamida kwa hama kwa haa nyeme Aba hariengu nuhe susu
11: Maestro anu haburi ito dari waguaru agabara hitumari Larien hare liru do Moisesi hawagu hibe urini ya haa Lu la chamura wagu ndugu hawagu dari hawegu Angie bugu ya kabariya hube
1: Hariengu bali lira lu hauchagu Nugebu na laa hichi gulidune Aba dilena mchua Jesusu Aba laburi hamuwa rugulao luhabu Iti hasigino hali kutagui Aba larana Aba lania ngoho
2: Furumi uwarek hidangi ele mafigo nti Sio lai furumi ya titubu tuwago
1: Aba ilena mchua Aba lasigino aburi hamuwa rugu Da hagambu bani lelaria gubai Aba hafriduga aba Hagome serahama geha Waina mutimaha nyabanya Jesus urguñe eredera tuma uri tuwe. Abat lari hituagun aba lari kutu.
2: Agen sabu ga haichi ku banya biduru. Uat sania basia dirutibu.
1: Abat tania gulu.
3: Ua, uat nia ba na bureme.
1: Abat lania go Jesus utu.
2: Niau. Masia diru no badibu. Baiba, mafigo hadigi ba.
1: Abaya, la dimune a Jesus hongrigia aba lania go.
2: Auli lampu bai ubau. Le afala rutina meibu kumbe lida luburi ibiharu gulube la rugonga le ichu bay ibagari
1: abati hariya go fariseu gulu
10: buguya badimre he buiti bogo me begi tilira
1: abalariya go Jesus ho
2: lausun aula dumre he buiti no ogwa ge begi tilendariya go bay au subudi no muti halinya ge laniabi lo mahalion balanidi ahe huguya ibini ti hon halia ge laniabi ni halion badina la Uguya, agosara gudun kai hasami na rubo waguna. Au, magosara guduti na ni aba. Ahan hamuga agosara guda, na dugin hamuga lau uwarani. Ladaga mama ruba au agosara gudu. Nugu chileuna habali na lagosara gudu baginya numa. Buruwa tilida hiluru lagu da la le gefeha ma biya guriga lagu aba meme kate, gebegi la le harinya gubay. Itara linyati, au atimur habay lagu nufule isen. Nugu chileuna habali na adumar hatiginya luagu nufule sen.
1: Abati harinya gulun.
7: Hageigi ya buguchi?
1: Aba laniya gu hon.
2: Ibitinya tina hon. Ni nuguchi ibitinya tiginya hon. Luhamuga subudi humani na subudi tihamuga ginya nuguchi hon.
1: Lida laniya gubani Jesus ukate ile. Larufda ya templu gu. Lida flasu le nye tubai buri gafu to laga isensu. Madagri lumuti ni aba ladaga machili gilila lidan. Aba ilariya go Jesus hon.
2: Au naibuga, ani halu habadin, gama luma hoi gubalida haifigon, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
1: Aba tihariya go huriyo.
10: La faraguafu na salungwa, lariya gubay, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
1: Aba tilariya go Jesus hon.
2: Unabuna huguya. Ahin au yagatana inyo au. Lani ubaule huguya. Ahin au mama lani ubaule au. Ligia nani ya gubay hon. Luago hawe gubala lida hifigon. datuk ahi mafinya hubai luaku aula au hawe kubalida hifigong.
1: Aba tihaniya golo.
10: Kata buti.
1: Aba laniya go hong.
2: Lenaniya go bihong luma gabinar. Gibeti kata luti naniya go nihong luma luna go seragudun hida. Leun habalina aniya ga lumuti inaruni. Ani kata erigo bile nagambu bi luma gale una habalina naniya ga hong lila no ubo.
1: Gamalumo. What the Gufuna the Hamani Lagula Ugusil Latimore her home. Ligia Larina go by home.
2: Damele Hinurunina, Aule Liro Uguri, Ligia Mehasubu de Runi Lago Aula Au. Animaduguna ni Catalita Niri, Vedigalella Ruf to be Nuguchino. La Duga, Numanile Ona Habalina, Migrun Lagina Nuguchin Nabu, La Duga Duga Nani Le Aubi Lagunda Rasumata.
1: Dale Larina Gubani Hesusukati Brile, Aba Hafia no Saragula. Aba laniya go Jesus hon huriyo hafiya ba luago
2: aho agun flira la unerero yabi balu nani huma disipulu gule timati aba me hasub diruni inarani aba me lesefruno inarani
1: aba haniya go lo
14: la diga bagu aburamu wagiya ani mere digitiva idamu ne me nika un ida linya ti barinya go bailogo yosefru bala
1: aba laniya go Jesus hon
2: ninaran hau luago sun la ha digu banya figo le damu figo hagi ama itamuni mama hata agi titila namuna ainti aba isani hata agi titila namuna sonada aho lubeti nesefura aule bungio irahu esefur baleti matimati subudi nale luago la dugo wagun huma abram lausun lira usetu hafarunina la duka maha huma lule nubai bai hon au natumre luago le la rufutu bai nuguchino uguya adunye le hafurin derbe luma ge hugushi
1: aba haria golo
15: Abur amu wagushi boy.
1: Aba laniya go Jesus hon.
2: Luha muga inarani la luago lirahin huma Abramo. Adugi hamuga lela dugu boy. Lausun ariya ga nali la inarani lila rufdu boy bunkyo no hon. Bosento hafarunina. Madugu ti meha Abram ni kata libelira. Le meme la dugu boy hugushi lige ha dugu boy.
1: Aba ti hariya go lo.
11: Mama te wagye basta di. Aba rigunye wagushi bungyo.
1: Aba laniya go Jesus hon.
2: Ahi hamoga bungi lubai hugushi bai. Pinsit na hamoga hon. La diga luma ge bungi niabi. Ani anaha ya. Mama lau nani nungwa niabi. Bungi auna habalina. Kawagu lasi ya rubi gufona da humani le nariye gubai. La diga mabusa nuhu maha gabu ni nerero. Mafi ya hugushi bai. Lani gu hugui. Ani busentu hadugi ni lugunda. Gafar hati gubai ni mafi ya luma ge furumi atida. Mari gu dinti luwei gen inarani. Mariye gu tiginya inarani. Lidale larinya go ieni la dumre ya ke ligabre la duga jete ani ligia lusi be ieni aiti au ke inaro ni lubai narinya go bai mafinya tuno kahita ge ga yara be larfu duni lau gafi go na aiti inaro ni lubai narinya go bai kati wagu mafinya hu bai no lelani bai bungio agamba lumuti lerero bungio aiti huguya ke mama hu bai lani bungio ligia maha hu bai hagambuni
1: abati hariya go lu
15: Wanari lau waniya gu lau samari na ba lau ginya nihi laba sifiri uribati bida.
1: Aba lariya gu Jesus hon.
2: Huwa ti sifiri uribati nida. Lena dugu bai nichu ginya inebese ilu nuguchi. Hugu ya ishi gami nebe ni no. Malu hati na inebese inungu. Lau son nihi ila aba aluga lumuti ni nebese. Ani ligia le agusere gu dubai. Ninaru hao lagu lela adugu tikasu lau lenu bai bai mawi bai la.
1: Aba tihariya gu hori ulu.
15: Anati gueto. Choru wa mali lwagu anihi la sifiri uriba tibida. Hilati Abrahamu, hilagu wa profetagu. Ani aniya gagidibu, laulela adugu tigasu laulebu baybe mowe baila. Wairigu tipfunage lwe wawuchi Abraham, hilati Abrahamu, hilagu wa profetagu. Kata nyadibu gie?
1: Aba lariyegu Jesus hon.
2: Ahana ichiga wairigu ni nuogwa, malabay. Ahinti nuguchi le meme uwagu bay harinyaga lwagu ligia la habungi tebay, ligia ichigu bay uwairigu ni nuogwa. Uguya ibidia tihon anati au subudi tino ani aha na hamuga aniga luagu ibidia la nu jeti na hamuga ginya kei huguya gamalumun subudi tino le timati ani adiga numuti le lupoibe Abrahamu le meha hagucha gunda ti meha laula subuduruni luagu larihi bai la nu weyuri ani ariha lumuti aba lagunda aron
1: aba tihania guhuri ulung Jesusu
10: uwa gubaigil ni dimisa irumobau ani arinya gatibu luagu ariha bani Abrahamu
1: Aba lariya go Jesus hon.
2: Ninaran hau, lagu lubara gen la nyela Abrahamu, anahi hadiname.
1: aba habuda ha dubu lo achamro guni luago aba laramu dugu aba lafri du templo gugi.
6: San Juan capítulo 9.
1: Lidale las gnebe Jesus lida ya ba flasu aba lari hi aba uguri mari hi tiluma ge lagu raho aba haniye gulani discipulo gulo
10: maestro kasa wagu lagu raho be uguri le mari hinga la diga sa hafigon la gubrigo o di la diga li figon guanarigo
1: aba lari ego Jesus ho
2: mama la diga li figon mama gen la diga hafigon la gubrigo la son serdube itara Lulari hino wale liyara bibungi adiga. Nuti wadiga ni luadiga marileon habali na lagu wejo kogili la. Gunya liligieme siyame wadiga ni. So anaha la ligibogu ubau le au li lampu bay ubau.
1: Larige lariye guna Yesus ukate ile. Aba lasu wa numuwarugu. Aba ladiga munusu mbaribarabu lau larire. Aba lahuru duni lagu lagu le manihibay. Aba lariye gulu.
2: Baiba achebe bigi bulida duna le giri bai siloe mili la lira ona hout
1: aba lidi mani hiti ligia aba la chibu ni ligi bunye dale la giri budu bai arihan hati lubes na niko hama giri gia hanya arihan ya bali amuri ha aba haniago
13: masa ni ha lenya ha anyuru bai amuri ha sensu
1: nyenya no arihago tia
16: aha ligia
1: hariaga hibiri
17: mama ligia lenege
1: Aba lariya ko ugri ligia.
16: Aha, au.
1: Aba ti haniya gullo.
13: Idalia ti ari ha di bulubai.
1: Aba lariya go ho.
12: Ugri lagiri be Jesusu. Ligia dugu be musu bari bari mu. Aba lahuru duni logu nagu. Aba lariya go nu. Bai bali da du na lagiri be siloe. Aba me bachi buni bigi bunyi. Aba ti nidi. Lasuru no chibu ni nigibu aba narihi.
1: Aba ti haniya gullo.
13: Hakegi ugri ligia.
1: Lania ga hong
12: ibidi atinu agaila
1: aba dhanang ni ugri le mehmani hi bai hagi bu fariseu kai tili dala lue re mera kun la dege Jesus bari bari bulle au bai lari de guag de mani tili gia aba gi hal gu duni fariseu gu ugri li gia idali la gayara hali lu bai lari hi aba lania gu hong
12: aba li chu gu bari bari mu logu nagu aba na chibu ni nigibu gwento ari hadin
1: Aba dihaniya gu hada ge fariseu gu.
10: Le wuguri le adigu balikata ile. Sinyati louna gle la bungi yu ladiga minebenti luwe yuri emera agun ilu.
1: Hariya gati hibiri.
5: Ida le ati ladagu niburi milaguru le ahinka figu ulubay.
1: Aba lubay dinye ila fani gu hada. Aba ya hali gu duni le meha mani hibay.
11: Age buguya kabariya gu biluagu wuguri le kaisi buguya lubay lariha gudubay.
1: Aba lariya gu.
12: Au narinya hani logo aba la prophet
1: ma te be fariseu gu hafien logo mani hin la meha ugri ligia ani ari hali la gu eto darilu hagu wanu hon lagubri aba hani gu hon
18: ani ha sa hire le wagu be hariye go logo mari gu bai la luma ge la gri hon idalia ti ari halu bai gu eto
1: aba hani gu lagubri gu
15: subudi omuti logo waru la le ani mari hin la dale lagu ra hobai Ibide tuon idalia la ariha le luboi. Nika la ariha gdubali. Alig da hamoi. Wairi ali ganyala ti lona buluege egun.
1: Anufu da iti ariha gdubani lira. Hon la gubri gu ugri ligi. Ladiga ariha ganyala farise logu sun la hafiro be logu Jesusu la Kristu bai habugu bala ti da nge haligi li singuri. Ligi ariha gubai la gubri gu.
15: Alig da humoi. Wairi ali.
1: Aba iti haguwa ruhuri ulu ugri le meha manihi bai. Aba haniya gulu.
18: Ariga bai inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong luago kafigo la ugri lire.
1: Aba ti laniya gu hong.
12: Ibini ya tinu ahi kafigo lubai lumu mafigo la. Lena subudi rubai logu marinye na meha ani gwento arihadi.
1: Aba ya haniya gulu.
5: Kasa ladiga bai bau. Idalesa ladiga lu lariha gadunibu.
1: Aba laniya gu hong.
12: Ariga ganali hu. Membere seguntu nau. Kati obo habuse nariya guniya hun. Odi busiye tuke hafalaruni.
1: Aba ti hanabuni. Aba hariya gulu.
11: Bugu ya falabu muti larufu daha ugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalarubai. Subudi ti won lua guadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidi ya gubwai ti won halia genti la.
1: Aba ti lariya gu ugiri ligia hon.
12: Niha kata ile buidi tumabai. ibidia tila nu halienge tila ani ariag daladin subuti tuwo logo magambo lania bungio kafiko ti harugia nu ahudra gubanya lu hama ha adigbali ligunda lagamba magambo nya hagili logo niaba ariag do tiaba grigele agura hoti marihi lu hamuga mama la lumage bungio liabi wugrile sienti hamuga ladig ni kat
1: abati hania gollo
10: Buguya sanle agura hobo ibuni lao figo, busenti bubarufu da hawon.
1: Aba habugu nitida agi haligilisi. Aba lagambo hesusu, logu buga hamani imanihi itileme halare ita kwakdube. Tatile, ladura guba iluma, aba lariye gulon.
2: Afinye tibulako lira ubuguri.
1: Aba lariye gubuguri ligia lon.
12: Ariya gaba inu kata ila, afinye naamu galuago.
1: Aba lariye gu hesusu lon.
2: Ariya bali. Aule uma bai badimureha.
1: Aba lahu duragun ligibge Jesus. Aba lariego.
12: Afinya tina naburem.
1: Aba lariego Jesus.
2: Ni abi benyaho ubo wagun. Lona dugun iricho. Lu harihi ha marihi banya. Lu malu marihi gudanani ya ha ariha banya.
1: Dale lagabu bali. Hada ge fariseugu ha. Nyembe ye kate ile. Aba hariego lu.
18: Bariego nyati ye luagu marihi wama.
1: Lariego Jesus hon.
2: Lunhamuga marihi huma, mafigo tun hamuga, gamalumo kei harinya go lagu ariha huma, kafigo hatun.
6: San Juan, capítulo 11.
1: Nyeye apa uguri sanditi, giri di Lázaro. Lila na flasu le giri bei Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugay. Maria tuguya, to litu Lázaro le sandibe. Tuguya to eser buibiyen luagu un lugu di Jesus. Aba tamabi dagudani lautidibu. Aba di honaha biya itunuha aniga lu Jesusu.
0: Jesusu, sandi entiabu mada.
1: Da lagambu bali Jesusu kateile, aba laniego.
2: Mama bai oweni lebe ha sandile. Nuti bai larihinu alweri gubungio, lumbagin alun larihinu alweri gulira ubungio lidagini.
1: Lausu nweri lahisie, Marta, Maria, luma Lázaro lu Jesusu, dale. Lariya waguba ilo luagu sandi ila Lázaro reide igi li biyawe yuli da flasu lenye ilube Lari gye aba lariya gu hon lani disipulu gu
2: Kemo Yahude
1: Aba ti hariya gu lo
13: Maestro Malik li luma gi halu gu huri hua chamur gu dubu wagu nyeng Usenya dibu bidi nyeng
1: Aba lariya gu Jesus hon
2: Matu sinye aura li da aba weyo Ahin lupe te ebu ka aba gurigi o weyo ago Machugera gube La duga lari hubi la larugonga le yabi ubogo. Ahin eibu ga ariabu la sugar guba. La duga luburiga.
1: Lari ye aba lariye gu Jesus hon.
2: Arumu ga wamada Lázaro. Neibu ga agagu dahi.
1: Aba ti hariye gu disipulu gu lu.
10: Maestro, ahin arumu ga lubai lari da guari gulinya.
1: Mini la ti Jesus laulira logu hilala Lázaro. Harita gu ti disipulu gu luagu la furume guari arumu gu niladimure. Abat lariya gu Jesus hon furago.
2: Hila Lázaro. Anigunda atna lau uwa nanyen. Latiga buiti mati itara hon. Afinye humamuga. Kaimon warihei.
1: Abat lariya gu Tomasi. Leubay hariya gamado. Hon hibiri disipulu gu.
12: Kaimon ginye. Hila wamamuga uwa raluma.
1: Tale la chilirubay Jesusu. Gadre lewe ilumage labunu Lázaro. Nidise Betania lo Jerusalén kei bia kilometru dimi. Sarago hayati hada ge huri yunyudu ti Jerusalén ge bisi don Marta tuma Maria nun hamali haniyo luago lome hamule. Da tagabu bai Marta luago anite la Jesus o chuli reina aba tafri dun lubano. Ahu Maria aba tere de un munat. Aba tania gu Marta lun Jesus o.
19: Lu hamuga. Jaya ti puti, mau ti hamuga na mule, ani subuh itu no, lagli subai labung isule pemuri haluma bu.
1: Lariya ga Jesus itu,
2: lagu yugo bapa mule.
1: Lariya ga Marta lo,
19: aha subuh itu no, lagu yugo bala, lida me hasar wilai, lida me lagu muwe.
1: Abat lariya ga Jesus itu,
2: au yugo nibe. Au ibagari le afinya tinuago ibini lome la bagari dayabu. Ani son levi wa gilwe ani afinya ligia nuago mawe bay lon son dan. afinha bomuti san lira.
1: Tarinha galu.
19: Ah, na bureme. Afinha na logo bugia la Cristo, bai le lira o bungio. Le me halu bai le abi o boa gum.
1: Lariga tarinha guni marta le. Abatidi ogo Maria. Abatarinha agotuma.
19: Ani hang maestro ya. Lune ge bidilu.
1: Kei tagamba ni Maria kata ile. Abatasaru. Abatidi furese erihe Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo. Lida agili fulasu le nyei lubei tadari rei Marta. Nyei nyanu grigi ya muna da ama liho Maria. Dale harihi bai tasaru. Abatafuri dun furese gwen. Abahodi tariki.
13: Harita guyebe. Lagu teibu gala ayaho ha. Lagu umua ha.
1: Dati le tachini lube Maria le nyehi lube Jesusu. Aba tahu duragun ligibugi. Aba taninya gu.
19: Namureme. Muhamuga yanya tibu. Muhete hamuga namule.
1: Dale larihi be Jesusu tayahu Maria hama grigia hanyibu be tuma. Aba liru da gutida lani. Aba laninya gu hon.
2: Halia san habu nai.
1: Aba haniya gu lu.
19: Higabu. Bali hei.
1: Aba layahu Jesus. Aba tihaniya gu grigia.
13: Arika kuma. Lueiri meha lisi en lu.
1: Nyenye nuhada ge ariya gu tia.
10: Ani hale ariha gu dubali wuguri le marihi bai. Sinyati hamuga funasan la digun lu mowe la lasaru.
1: Aba etiru da gu lanigi Jesus. Aba layara fadu lu umuha. Umuha ligia. Aba huyu luagu dubu. Nyenye aba dubu lidame. Aba larinya gu Jesusu.
2: Gidahu maidubu.
1: Aba tarinya gu Marta lu.
19: Moste hingi alila. Laduga gadri wei guele luma gelongi.
1: Aba larinya gu Jesusu tu.
2: Masa ania gatina bon. Luagu ahabula afia nuagu. Barihibi la luwini kubungiyo.
1: Aba ti hagidaru ni dubu. Aba larinya Jesusu cielo. Aba larinya gu.
2: Nugu chien. Thank you numutu bu lagu bagambu nina. Subudi numutu lagu agamba bani na sunwa da. Nani ya guyen lira hawagu girige hajabanya. Luhafinya no lagu bugia la au na habali na.
1: Lari ila inya gunikata ile. Aba laguwa ragu.
2: Lazaro. Furiba nyengi.
1: Aba lafuridu hilali. La uluha buluma lugudi giragu tau gamisa. Giragu ligibu tau aba gafamelo. Aba lari ya gu Jesusu hon.
2: Farara humei. Igre humei lun lidi.
1: Lau la susere dun lira, saragu hadang igrigia ha, nyudu bay ariha Maria, ariha hamay le latigo bay Jesusu, aba hafinya nu lagu. Nyenya nu hadang e, aba haudi hamo fariseu, aba habagda guni le latigo bay Jesusu hon. Aba tihaya bi fariseu gu, hama habuti gu fadiri gu, aba honda nu hama hinyu agay aguma dihatinya, aba haniya gu.
18: Kabasa wadiga? La dagu yete wuguri le saragu milagro ahi te wigre itera afia no bate sun grige lo agua aba meti habi gumadi mate roma na aba me hagumu cha guaga de no templo lo sun warasa
1: nyenye aba hadage giriti gaifasi ligi habuti be fadri gulida iru ligi aba lania go hon
18: ibide ti nikata hon mari hi humo lagu buitu tumala won lu longwe aba de wuguri hawagu hibiri mama lula gani cha wagu sun warasa.
1: Mama lau lani gaifa si lungwa laniya gailira. Laduga kai ligia la fadiri le inyu tima belida irumu ligia. Aba laniya kukuduni bongi ulu. Luagu lowe bala Jesusu hawagu huriyo. Ani mama riku hawagu huriyo. Lugie londoro niya sun lirahi bongi uha disa gobaya hawari wago. Lumage tiwe ligia. Aba hagume seru hagume dihatinya aransi alu hafaru ni Jesusu ilagu bai. Ligi aba lubai maibu guhali la Jesusu furaa guhada huri. Aba lafridu hudege aba lidi lido aba fulasu giri di efurain. Jarafalu fulasu magaira wati. Aba ledeteru nyei hama lani disipulu. Jarafaliti hafedu huri ule giri bai lue yuri esefuruni. Saraguhaya grigi anyidu Jerusalem. Luhadugu ni igaburi le lani na harumadu lubarage fedu ligi. Halu wahanyaiti Jesusu. Dati le tempulu rugu yanula. Aba halik daha hamagwa.
18: Kaharinya gubay. Liya bibali da fedu o dimiya bibay.
1: Ruhe ti fariseo gu hama habuti gu fadiri gu dimurey. lule la subdiruti halia ila Jesusu lula lania guni baruha mamugai adur.
6: San Juan capítulo 12.
1: Sisiwe ilubara genluwe yuri esefuruni abalidi Jesusu betani lenye ilubai lagana wa Lazaru le Lazara gudubai hadage hilaj abahadugu aba adineru ninye iluagu ulufuleisa Marta tugehe ragubo Lazaro abahada ge hanyumba ya logu dabu la luma Jesusu abati tanugu Maria ababudei ibinye ile seruti abatahuru dogune lugudi Jesusu lao abataraga hani lautidibuli abalehemo gadu ibinye iligia nye imunadu abalaria guhudas Iskariote leliro isimo abahada ge lani Jesusu disipulu le meme luba ila luguruni
20: Kasa wago maluguru luba ibinye ile logo hiru wa sanfiya adire lun lihidira wago ngudemeti ya
21: Lariyangu bai huda si itara Mama lagu berese la hau kudemeti ya Lariyangu bai itara Ladiga hiveru la Ani keiti ligia la gama barun lage isensu Aba halibero halida ngele ichigu bai tido Aba ti lariyangu Jesusu lu
2: Igrebon Tarasi anu yadi na lubala chilo nu weyu nabu nuniwa. Son wada nyemba ya lagu demeti nhagana guwa. Ahinti au, mama badina huma son wada.
1: Aba, hasubu diru ni saragu hada ge huri yu lagu anihi la Jesusu betani. Aba, hodi nye. Mama rigulu harihini. Luye harihini Lazaru le Lazara gidube Jesusu hada ge hila. Aba, geti, huwa redu habu tigu fadirigu. Lida aba luginye. Hafar ni Lazar. Lada gibeti ya lahuri yu adise duti hawei lu hafinya nu luagu Jesus. Lida geti Lazar. Saragu haya grigi ajidu di Jerusalem lupa fedu le luweyu riesefuru. Laruga, aba hasubu diru ni luagu la chili urbala Jesusu nyehi uburugu. Aba ti hatu ha tubana faluma aba hafri du lubaru Jesusu aguwa rahengi.
22: Wiri guni lupu kio Nini watile njimi beli daliri mpure Nini watili uwe tijime Nini watei
1: Aba ladari nu Jesusu aba burigu Aba lawari nuna Kailari ngu tida lenenu bongi
23: Manufte daba uburu kusio Anite buru ite wanin lagu aba lirerun burigu
1: Uwete bukufana dhamani lani disipulu kukate ilewe iligie Lari gien Dale belule Jesusu lido larume hayag ta cielo abaharita con logo buru ala sun kate ile luago ani itara ni ala da su sere giri yeti buga hanye baya dale lagu rube Jesusu lun Lazaru lida ke lumo lun lagu igua gudini abau to gohamuti le hari hub ligi le bubai hafri do giri ye eres birei Jesusu ladiga haga bu logo milagro le ladiga Abati hania gu fariseu gu amo.
11: Ariye humali luagu siyala la tugu ni wanikata. Hafala runye sun grigi.
1: Nyeye lu grigi gu hada grigi ha. Nyedu be Jerusalem. Lu ahudura gu lu bungi ulida fedu ligi. Aba hayabi grigi gu hagia lumo Felipe le bet saidana. Nye Galilea. Aba hania gu lu.
2: Buseti wa warihi ni Jesusu.
1: Aba lidi Felipe. Aba lania gu lu Andresi. Aba hodi biyangu behagia, aba hudagwa ilu Jesusu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
2: Siluha aura lun lichi guna uairigu nino aulele lirago gugure. Ninaru hau, lago ahi la maburhan aba lago turigo muwaru gulun lonwe, aba meme bai agu, ahi auwe la luba hoa basaragu lidangin. Lehinsi habuti lun libagari leferi tirubai, ahi leme beresieti lau libagari lidang ubaule, larei dubai luba ibagari le magumu chaditi. E bosenti le serevi dunina, lonte la fala runina. Ani le nye numuti, nye begin le eserevi du balina. Le eserevi du tina, la digubo nugu chenlu inebe wala. Ani aba la narime idihari nuagu kwento. Kaba sa nariyega. Nariyego bafunasa, nugu chen. Sal baba na lidage idihari le kwento. Wa, lon lira ni abi, nugu chen. Ruala oirigu ni lubiri ni dagi.
1: Aba ti lagambu ni walaniye kwa umala li sieluki.
23: Ruali oirigu ni dagi, ani lichuguwa yewe.
1: Apa tihaniya ku geri ke hanya ibanya agam bah, logo wahy hurulah. Hi biryani ya ka?
21: Aba angheli, adi mira habai lu.
1: Apa tihaniya ku Yesus hong?
2: Mama tih logo nufulin sen lagam bu umalalile, logo nufulin sen. Ani hadan ligi yalun logo serawagudun ubau. Ani wah toba lefer dari mafia, logo mati habelita ubau le lubafu.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Nanugu banya sungu

0: Unda abadun. Mama tiana dume henya huwago sun huwe. Subudin muti akata ya lana nuwa dirubanya ya lo nani gume le tema tema te. Ani luti lagun fliru le tida beleren ubungi yo. Garaba wale egyo bay numa nuwago. Nanayo gingin le hon lubare ge la suseredun. Ludame la la suseredun. Afin ya humamo go lago aula Kristu bay. Ninarin hau. Lago lela eresi biruti le nona ha. Resibi lumuti na ginye. Ani le resi biruti na. Recibe lo muti guiñe le au na habalina.
1: Lázaro la niña con Jesús su son cate y le aba la sandi no sarago iru ni tida la niki aba la niña con furago
0: ni naro hao la ule dere gerubad na la aba hita guiñe
1: aba ti hago meseru disipulo gu aria gu hao gu ibide gu hon kalna hada guiñe wago beladimu ni Jesús au hua le burja banu gara da to aba hata gu disipulo le waidi ba yisi elu Jesus lo ba ginyadi na lida adinero ni aba la dugo Simon Pedro sain no no nalgu duni Jesusu kala wada nge wago bela dimone aba dina yara faduti ma lu Jesusu aba nanie gulu
2: na pureme kati salu bela dere geronip
1: aba la niego Jesusu no
0: na dudra gada amuru son fein le onti nisi gon le ge bela dere gerana
1: aba ti La dudra gudun munusun fein aba lichi gununu Judas Iscariot le liro Simon iter kai lar gudunu Judas fein tuguya iter niya gen lebelo no mafia tino la nik aba ti la niya go Jesus lo
0: le nubi badugani adaga bai furesa
1: gamalomo uot gufuna dalani ni aba hada gen ha egi me logo dabula kala wagu la niya ge Jesus liralo Okay, Judas Lubay, Taubay, Laga y Sensu, según Hagia, la niña con la Jesús no, la gaña y Hani le abuseruba y Luba Fed, o Lula Lichi con Sensu Hon, Udemete, Larigan, Legion of Judas y Fein, Abalafrido, Gunyeli, Oreligi, Larigan, Lafrido Judas y Abalaria con Jesús,
0: Larihua no irigun, Aule Liro Guriguento, Arihua Meluirigun, Uguchili Nuago. Aiti aruhu da nubali luwiri gu bungiyo. La ruhu tu baygin ya bungiyo nuwiri gu awle lirau wuguri. Ani la dugu bay madisa. Nirahanyi, mereda badina huma sarago da. Halu ha padina. La me mandaniya gu bay hon huriyo nariya gali hon gueto. Sinya bay hidi le njihi ba lubay nidi. Nisi gali iseri gu madi le hon. Lo hinsiyan gu huma huma guwa. Itraka hinsiyan no. Nuti gen hinsi ego huma huma go. Ahan hinsi ego huma go a. Asubu dirubay songurigi a luago nani huma disipulu go.
1: Aba lariye go Simon Pedro lun Jesusu.
2: Hali un badi busana bureme.
1: Aba lariye go Jesusu lun.
0: Senyati bafala runina lenyehi badina lubay gwento. Gamalumon bafala rubadina lari ginye.
1: Lariye go Pedro lun.
2: Na bureme. Kawagu sinya lubai na fala ni bugwento. Aranse tina lunichi guni ni baga ribuagu.
1: Lariya ga Jesusu no.
0: Benara saluago aranse ba lubichi guni bibaga rinuago. Ninaro bau, lagu bayede gubalan na uruwa weyasu lubara gala yugur hagayu.
3: San Juan, capítulo 14.
0: Madihere de huma, afinye huma luago bungiyo, afinye hugiye menuago. Anihi sarago ubaro tida luba nuguchi, neibuga lubaiti aranse ha aba ubaro huba. Luhamuga mitarati, aniyaga nali hamuga hong. Larigieme nidi aranse neime ubaro ligia, aba menagiri buduya luna nugu nunumagu. Lunyeimbadun lagie le meme nyeinumuti, anisubudi humuti umalidon fulaso le nyeimbadina lubai.
1: Lariyaga Tomasi lun.
4: Labureme, ibidi ativon haliyumbadi bula, ida lubati wasubudiruni uma.
1: Lariga Jesus lu
0: au uma bay au inaruni au ibagari ani uwati achiluru ti lu mbungi ugu chile ahi mama lubai noigi ahi subudi hubalina asubudi rubegi enuguchi ani subudi humale lumage kweto ladiga ariha humale
1: lariga ti Felipe lu
5: nabureme arufu da bay ugu chile won bui durigali me won
1: lariga Jesus lu
0: Felipe luhadina huma bidni yagidina bon Le arihitina larihi yengine bungi uguchile. Kati wagu baringa nolo naruhu dini bungi uguchile hong. ma fin te bon salagwa na la li da bongi ugu chile ane la gi bongi ugu chile ne da le brikate le nani ngo ben hon mama la lau nani nu wa nari nge gai bongi ugu chile le aga no be ni da le ge dig bal ni lo adi ge mari wa nari ga afin ho ma no lo agu ana la li da bongi ugu chile ane ani hin la gi bongi ugu chile ne da ibine lo agu ro ko kate le bru na dig bai inar ha lo le la afin ti no agu la dig bai la kate le bru na dig bai ani la dega baburi kati wina otumati la dega au nebu ga lengi hi lubai nugu chi sunle hamuri hali da nir na dega bai arvu da namu gai loeri go nugu chi na dega ba furume kwar ga kati le hamuri hali da nir ahi hinse nu bai hun gunfli uma laule nu bai bai aba me na yumro go lu nugu chi lo lona ha amo ama le hati hun lo huma bai la sifir lani na inari ni lo sunwa da alani go bole sinyati heres biruni sifiri sandu ligie la dega sinyala harihini ni hasubu diruni ahi huguya subudi humale la dega nihi huma ani lerederu bahida migru nubadu habugo nagiribu da yabalu humana malu hadina ahana marihi hamagurige ahi huguya harihu badna ani gabagari badu la dega gabagari tinala la regie meliabi sifiri sandu luhumala lusunta a subdiru bai lo agua nahi la lida nuguchi, uguya nida, au gian hida. A subudi he butinya lo nugumadi ani uwara wa hagia luma, arufu da hamuti lo agu hinsinya na hon le tima timati. Ani hinsinya bube nuguchi hon ha hinsinya butinya no, hinsinya banyagi ya no, arufu da wa au me nugwa hon.
1: Aba lariye gu huda si, mama tiye leis kariote.
6: Apureme, tasa wagu barufu da gubalubai bungu wamo, mama hong grige ha lani gupo ule.
1: Lariya ga Jesus ulo.
0: Ahinsi ya butinya no, adiga niya kaso la ule nubay bay, ane hinsi ya dubay lu nuguchi, aba me wayabi au luma nuguchi, agana wahama. Hamisi ya butinya no, madiga niya kaso la ule nubay bay, ane dimure le nariya gubay, mama nani, lani nuguchi leona habalina. Nariya gu yensun le hon, lawa anha wala huma. Sifri sandu le lube lona ni nugu chi lida niri lu litera gunu. La rufu taha bahon. La rita kwa kutu patungi nge luagu son le ariya ganali bin hon. Nigra li nitana gila hon. Runu muti darangi lo hon. Mita na tinichi gu ni keisi le lichi gu bayi ubo. Madihere da huma, manu da da hubiye me. Agamba gu mali nariya gu luagu neibu ga la. Ani nagiri bu da yabala, lu huma na. Lu hamuga hinsia na hon lau hinare. Unda tu hamuga lau hasubu diruni lagu neibu ka la lumu nuguchi. La dega ligia inyu kuti mabu inui. Ligia aringa kakia no bali hun. No dame la la susira dun afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma. La dega nita li lea gumati abelidna ubo le. La suma bafu la nuagu. Lunti itara luba la lu la subu diruni ubo. Lagu hinsia la nuguchi no. Ani adega nani le lubaibi no. Sarahuma, keimu yagi.
3: San Juan, capítulo 15.
1: La niega Jesús.
0: Autide bubei bei bei le tema tema ti bei. Nugu si ti abu nu baron nad. Chanlu muti son limu le miti. Gamalumo atiru mo halu muti le gin bei. Haruma gud le lunti ma la gindu. Uguya haruma don lari ge naru da hon. Le da meme huma aba numa ke li da yedina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu. Ahi mama yen lubei luagu idibu. Itra hinyagi, sinyati hagindo ahi mama lubei badula nyuhinye nuagu. Au idi bubei, huwia limu. Ha badula nyitia nuagu, badunya lau hawago, hagindu bagibe. Ladiga sinyati hadugu ni kata ahi dire nyuhinye lubei noe. Ha merete tinyo badula nyuhinuagu, haguruba baugu din, aba mehamaba idu keiburi limu le abuda hobe ilu lagu dunio. Ahan asigira badula nyuhinuagu, mabwili idu humei mele narufuta habei, gayara bai hamuni hani leha bunseru ani hibihu bai. Ibiha ti nuguchi uairigu ni dale gibe lahi. Ani lau lira, arufu da humuti luagu nani gu huma disipulu hatima hatima ati. Hinsia tunu itara kei nisi ya lu nuguchi. Itara meme huma lubai ti li da nisi habu. Ahu nyudu lau le nubai bai, hinsia meme badu nu itara kei nidi lau le lubai bai nuguchi. Aba hinsia meme nalu. Nadimre habi hun itara, luhagunda runuma, dayaro lamu ga hugunda anihanu gumba dimbai lohinsia gwa huma hungu wa kai hinsia no lo iri aga insi ni lega yara begani lani grigia lo lichi uni libagari hawago lumadago numadago huguya ai hadiga lenu baybay manugo nadu kai ubuigo ladiga ibidi tile ladiga beli yugo diru buinlo nanugo no kai numadago ladiga subuti gudanna li sonle lariyago bay nugu chi nu ho mama huguya nuwa di habalina awa nuwa di habalu ani ruha dina dumuri ho lu hagindu gibe lungi ladura no hi itaraluba lichi guni nugu chi sonle hamuri haluma lida niri hu itaralinya lupaiti nuguma di hu lohisi agwa huma hungwa Ahu iere gu dalo ubo, subuti humo ilagu iere gu hati nala lo hubaragi. Lo hamu galani gu huma ubo, hinsi tun hamu gahong gurigi halani gu ubo ke hinsi hani gu hong. Anuwa da hanumu tun hata ke halani gu ubo. Ligi iere gu ubo ilu ubo ladiga mama adun la ubo waguna. Harita gu huma lagu le na ingu bo hong. Uwa ti musu ingu gu ti lo ilu yugu diri. Ahi eba hamani na lubai, eba habadun ginye. Ahi gini tiga gamba tiga bayi lo naruh dah ha, tiga gamba di banyak gini hong. Ada gua bayi sun leh hong noy gini, lada gua ibit yang lal leh aw nah balik nah hong. Lu hamu gua meh mian bi na di mula hong, madunu tiang hamu gua lau hafigong. Ahi gua itu gua dulu hanya lau hafigong. Hai yer he bu banyak nu, yer gua tiga gini nugu cing hong. Madunu banyak ya be, lu hamu gua madu gua na ni kat telu gua gila duga tiga hagan gua. Gua itu Ariya hamal burikati ligiya anilau sun lira iyere gugid na hon iyere gugiya nugu chi hon kamalumo la susa na dubi le la diga lunti la lagun fliru ti muli le buru wanyu be lida haluru du aba ni iyere gudu hon me buru dame liabi sifiri sandu le lube lida ragunu sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobad na nugu chi ligiya ba diumere lagu nufule se uguya ha diumere bagiya lagu nufule se La diga numa ya dun la luma ge furumi atita.
3: San Juan, capítulo 16.
0: Nariye guñen burikati lehon lumowe la hafinya noago. Habuga gubadun tida agin haligilisi. Uriba bay da hon, darime lun ahon la lafara gwa furumi gwarg grigi ahilago bay. La rita gubaluago le seri vidunya la lubungi lau lira. Hadiga bay lira la diga ibidi ya gili la nugu chin hon, ibidi ya nugu ya hon. Nania gu yele hon lo dame la la chilu ro dan ligia lo harita gon lago ania ga nali la me ha hon Maria gu numuti me ha le hon luma ge binar la diga me ha huma ya dinala ai ti gon to ne bu alumo le una balina ani mal gu du lumuti na nia bahita gi halion badinala hiru ro gu ton lago nania gu ni kate le buri hon enaro ni nania gu bi hon buiti mati hon lo nidi la diga hana midi Miami bayi si firisan tuh mau lulu lihat ragu no, ane aha na nyudu no nah bayi. Dame liabi, laru futu bayi kala aga figong bayi, kala madunu bayi, luma kala lagu seragu tu bayi bungi. Laru futu bayi hong lagu aga figong hamalau mafinya hamanu agu. Laso budiragu tu bayi hong lagu madunu hama. Laru futu ni hong lagu nidi balal lenyihi lubai nugu cie dame le nigiru no. Lijuku bafe hong lagu lagu seragu tu bungi. Ladega siadi wali la mafia le aguma ti abeli da ubole. Gibe gele luti nani ngu ni hong kama lumo hasi rubi kufona da gueto. Kama lumo da meli abi si firi sando le lani na inari ni. La ruta habai song inari ni hong. Ladega matimo ni habai luago lani lungua le la gambu bai ligia balariga. La sub di ragu du bai kati le buri lumbi la susara don hong. Lichi kubo weiri gu ni no. Ladega le esi biru balita angele nani. Abe me la sub di ragu di ni hong. Son le luma bay nugu chi nani giye. Liga nani ngu bay luago le resi biru bala si firi sandu lida gele nani abe me la subu diragu dini hong. Munusu da lari gye le marihi humadi na me. Munusu ya me da lari gye abe ya me harihni na. Latika neibu ga le njihin lu bay nugu chi.
1: Aba ti hal gida gong hada ge lani Jesusu disipulu gu hama gwa. Aba harinya gong.
2: Kasa mini lale. Lau larinya guvon. Murusu da lari ge le marihi humadi na me. Murusu ya me da lari ge, aba ya me ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau, murusu da lari ge le. Uo ti gufaran da wamanin, ka la wagu la dimreha.
1: Aba la subudiruni Jesusu lo agubuse hama haligu daguni. Aba la niya go hon.
0: Aya get na hon, lo agumurusu la da lari ge le marihi humadi na me. Murusu ya lame dan lari gien, aba ya lame harihinina. ligale wagu be halugu da guwa homa guwa. Ninaru hau, rau hayahu wa habala, hiru wa hugiye me, ahanya tigirigi ya halani na ubole, hagunda aruba. Lausun lira, ibi ni hiru huma, la sansira guba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu la duga chiluha la torate. Larigen lagra hon irahu, marita gon haro lagu gariti, la duga ugunda ni le ta sandro be lagu agra haro la aba irahu ubowu. Itra linyagin, uguya hiru tu weto, nariha ya badun, aba meta buincho hanigi lau ugunda ni, aba ugunda ni le ubi gayara ti lagidaru ni huwei. Lida me weju ligia, malugu dun homadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi kume la nuguchin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, buin ha mamuga lau ugunda ni. Aniye ga nali burikati le hun lau hemplu. Aninta bai dan lo madimbre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me nadimbre ha furango hun lagu bungi uguchili. Ita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gutina lagu na yumro gubala lu nugu chi huago. La duga ligia guanari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinya dungi lagu lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili nafrida, aba niabi ya uboa gu. Weto nigra li ubaule nebo ya lumu nuguchi.
1: Aba haria gulani disipulu gu.
2: Anati ngwento. Baduma na haya frango. Mayusu nunga hemplu. Ariha omali gwento. Luagu subudi la sun kata ibu. Mon la balgudu. Luagu ni kata. La duga subudi banin harita gong girigia. Luagu lira wafinyera. Luagu lumange la bungi ubiabi.
1: Aba laria gu Jesusu hon.
0: Afinya dunti gweto, anite le ora ani gwenton gweto, dame le hachagara gun sun huguye, kala aba luege loubadine, aba me higiru nina nabu guwa, la usun mama la nabu wanyadina, la diga nihin nugu chie noma. Nariye go bali isun le hon, lunhadari ron darangilo lida hafinya ron nuago, hasufri rubo ubawogo, kama lumo nganigi huma, ganya inali ubawo.
3: San Juan, capítulo 17.
1: Lari ge lani agun Jesus sun kate ile aba lari hi cielo aba lani agu
0: nuguchi silukhan nidani rubo weiri guni lubira rulamu gginya bira weiri guni bon ruha dibu ubafu lubira hawagu sunguri gya lulichi gu ibagari magumu chaditi honha bichi gu banya lon anya lebu na bai ibagari le magumu chaditi lunha subdiruni bubugu ya le bungi amari gote le inaro niti Lumaluha subudirunina au Jesu Kristo le bouna habai. Ruhati na uwirigu ni bu ya ubogo. Gumuna ginye le wagu be bouna hana. Uwetoti nuguchi. Rube uwirigu ni le meme meha nani be buma lubaragi meha nyi la ubogo. Subudi kata nali honha basaga rubanya. Litagi ubogo lubichigu ni anu katabula. Bani gu meha ababichigu ni anu. Ani nyudu tia laule bubai bai. Weto, subudi hamali lagu son la le bichu bai nu bumagin la liabi. Runa li uganu le bichu bai nu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, lagu inari ni la lagu bumagin la niabi. Afinya nyaginye lagu bubia la au na habalini. Ajumra watu na bun hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumra gu hawago ha bichu bai nu, la duga bani hama. Son le nani, bani. Le bani, nani. Ani ari huwa ti nuwiri gong hadan. Au merede di na ubowogo. Ahin hagiya, herede roba. Au naibu ga bumon. Nugu chin sandu ti. Goni gibanya ha bichi ubanya nu lau bubafu. Lulida hama aba le tima tima ti kei au buma. Dame ha le hama na ubowogo. Goni gu numuti ya mea ha bichi ubanya nu lau bubafu. Me feri di ruti na niaba hata agia, luedi nga leme ha feri di halibai, non lagunfli non le buruwa nyubaiti da bereru. Weto, neibu ka liyehi mbubai, lua wanaha wala ubawa go ariya ga nomuti burikati le lun habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubai. Runa li bereru hon, aba hayere go nulu ubawu, ladega mama hama lanigu ubawu itera keisi mama na lanigu ubawu. Mamori hati na bumba lumba sagaru niya ubawa go gine, Namuri habu malubouni gironi ya loi uribani. itre kai mama na lani ubole mama gi lani ubo hagi derebe waguta banya hongu wabon la ulubafu berenu le inaru nipe kai bona hani na hadon lani gu ubo lau uganu lani na asalbaruni itre gi ya nona hani hadon lani gu ubo ani derebe wati na nungu wabon hawagu lungi hedere garagun hongu wabon le tima tima te mama rigunyi hawagu na muri habuma Amor ya tinagi ha wago ha lumba ya ha finero nuago dame le ha gabu ni uganu hamagi. Amor ya tinabuma lulita hama aba son hagiya. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa, lulita hama aba buidu buidu. Lung la finero ubo luago bona hana. Runa li ueri unileme me biju bei no hon. Lung aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, Luhayabi lu aba meme banya la buidu buidu, subudi lamuge ubo la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, bugi eichi gubali eno. Puset na lu numa banya la le nyi numuti. Luharihi ni uweri guni le bichu ubo ino. La dega hisi ya kubanya di nabon lubarege la deguno ubo. Nuguchi rishago ati. Ibidi ya tibahon lila na ubo. Gamalumu, subudi tibono. Subudi hamali gini uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabula. Ani asogu diraguda meme badibu, lunye la insi ya ni lebu wagu binu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
1: Larige lariyan guni Jesusu, kata ile, aba lafri du hau lani disipulu gulun houdi, lo bafru guduna le sedron. Nyai apa flasu lebur nyai lubai tidibu olivu. Nyai lubai lebelur Yesus haulani disipulu ko. Subu di lumut kiniye Judas sila alu guru bani Yesus flasu liye. Ladega onda raguanya hal Yesus nyai hamalani disipulu. Aba lubai di lachilu nu Judas nyai hau saragu sudaragu hau na habu tigu fadiri gu hama fariseu. Gairu matetinya barei nagi lampu luma touch. Te subu di lalila Yesus le lube la susere dulu. Aba lafridu, aba lania gu hon.
0: Kahalo habay.
1: Aba hania gu lo.
6: Walo hayin Jesus le Nazaretna.
1: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habay.
1: Nyenye ti Judasi le etere girubani ham. Da lania gu be Jesus hon. La uligela le halo habay. Aba hodi hari gong. Aba hei guadu. Aba lania gu Jesus hon.
0: Kahalo habay.
1: Aba hania gu lo.
6: Walu hanya Yesus le Nazaret.
1: Awat ilania gu Yesus hong.
0: Ania gadina tiye hong lagu aula. Ahi aulu bay halu habay. Igi do humanya halu haudi.
1: Yesus teredu bay lira. Lu lagu fale lu le ilania gu bay Yesus guanal.
7: Me fei di tini ama. Hada di na biju bay.
1: Awat ilah saga nu Simon fei do lu le fei te. Aba ligu lu lari ge yaba lu musu fadri le iyo tima bay giri tini maluk. Aba lania gu Jesus lu fedro.
0: Dabon be feinte tarigon. Ahi rula li lubay nubuchi uni engi fitile nu. Mou le muti funagi anatuni.
1: Aba ti hanigun hi sudara gu. Gumada hama sudara ni gu huriyu. Jesus wadar. Aba harigud ni. Lari gien aba hanigun ni lubiyo anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu timabu ilida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme memeha. Ariya go bay hon huri lwagu buiti mala hon lu lo we aba uguri hawa gu sunguri abalini Simon Pedro luma amu disipulu lari gi Jesus kiti subudi lani fadri le intima bay disipulu ligia abale belu nu luma Jesus ido tiburi luma fadi aiti Pedro abale redero bogu di lubadu ben ligia lafri dumbe disipulu ligia dimun hetuma Tahu ni kerbau ben na lo, tapi lagu tu ni fedor. Abah di tal gitu ni, tahu ni kerutu ben na fedor.
8: Ma buku ya abah ada gelan ni giri gelat disiplu gu.
1: Lari ke fedor.
2: Ma mau.
1: Iti dili galu bay, abah afro gu musu ha masuk darah gu, wat. Rara hanya tinye abah cara gua, nyenye ke fedor ha ma abah cara gua lari giri gu wat. Abah lagu masuk fadri. Lain itu mah bayar lagi dengan Yesus tu, kata yang lain ni kubah disiplin, kata yang lagi yang laru fudah bayi, lari yang Yesus tu lo,
0: bau kiti na dumre haligi buge songo bau. Songo ada naruhu da hati na ligi li siluma templu rogo lenyen lubai hondara gua songo huri. Madung kiti na lubai tini kata ramu da guar. Kau aku awal bayi balik itu. Alik itu bayi hakam bu balik na. Agi alarinya gele wau bayi na dumre hong. Subuh di hamu tilen nariya gua bayi hong.
1: Dalariya gua balik Yesus kata ille. Abal ya biar bahada Yesus daraguha. Tani na templu. Abal lagai uha ligi bogo. Abal lariya gulu.
2: Itra linya sabun nubuni fadri lenyu tu mabui.
1: Lariya ga Yesus lu.
0: Ahi ariya ga nubai uri bate. Ariya ga bayi halia nyila luriba. Ahi ti bui tu nubai len nariya gua bayi. Kagi ya uwagu bagayu wa hanuwagu.
1: Apa di lona ni anasi gira gulu gaifas. Fadi lehinyu timabai di nairumu ligi. Suti dale, aniya gubuga fedu rabachara kwa lari giri guwatu. Apa haniya gulu?
9: Masa buge aba hadagi lani giri gile disipulu gu.
1: Apa la yeda gu fedu, apa laniya gu?
2: Mama au.
1: Apa di lali gudani aba hadagi lumusu niya fadi lile inyu timabai. Apa liduhele libu gubi fedu wari gai.
2: Maafun lagi hari yang numuti bulu malih dan flasu leh burinya ilubai tidi boliu.
1: Aba ya leye dengan federu, lidah orang lagi aba layu guru hagai. Aba tiangan Yesus ilubai ke gay fasil ilubai orang gumada. Aruka dina liati, mebelu tihuri upalasi rugu ilubai havia tu. Sinyal megada lani ya adine nile lani na wei resefru. Lagi ya, lafridu bay pilaku lono ladi moneha ham. Aba lani ya guhong.
2: Tasa liduru begri gele huma.
1: Aba hariya gollo.
2: Luhamu ga madu gila uri bani. Medere geri uamu ti amunga bun.
1: Aba ti lariya go pilatu ho.
2: Baruhumu. Aku sarang ta humai kai lariya go ni hilulu du guanaru.
1: Hariya ga huri ullo.
10: Wagiya huri yu. Maricha ti walno wasiya diruni aba grigi ya lun lonwe.
1: Itar liya lagun fliru. Le lariya go be Jesus ullo agu idalu bala lonwe. Aba ya lebelo ru pilatu palasi ugo. Aba lagu anu lu Yesus. Aba lariya gulu.
2: Buku ya saharu eta bai huriu.
1: Aba lariya gu Yesus lu.
0: Lagu bani bungu bal gata halwa gu lira o di ladega hariya gu ni amu bunu agu.
1: Lariya ga pilatu lu.
2: Huriu funa ge au. Binasi u gu hama habati gu fadri gu. Hagi ya dara gara bali bunu. Kage biduru bai.
1: Aba di lariya gu Yesus lu.
0: Mama lani na ubole na ruiha. Luhamuga itra niya la. Agente kunya hamuga nani gulume dere geruni wana hon lurdu guhuriyo. Mama yana naruweha.
1: Aba di lariya gu pilatu lu.
2: Uruwe ilu baiti buguya.
1: Lariya ga Yesus lu.
0: Buguya ariya gu bilwagu uruweina. Lule nagar hou. Lule niyabi lidon ubaule. Lundariya gu nile inaru nibi. Zonhaga gamba dibanya lu inaru ni. Agamba hamuti le nariya gu.
1: Lariya ga pilatu lu.
2: Kata iti naru nibi.
1: Lariya ladiga ni pilatu alu gudahani le. Aba elafri do dimre ha mahuri. Aba laniya go hon.
2: Madarit nani murusu duru logo gari le. Te hechu huma lu nigira gadu aba dan ruti hon. Lida fedu le lue iru esafru ni. Husen te lu nigira gadu ni Jesus le haru ita huri yu.
1: Aba ya haguara go son hagi.
4: Migira gada bai le. Barawasi la bigira gada.
1: Barawasi ligia. Aba hiberti.
3: San Juan. Capítulo 19.
1: Abati lanuga ni pilatu Jesusu abalona ha abai chagde abahichu gusuda raba ridi lauti hiyo lablu Jesus abahadere guagde ni tawaba dugu color guch dameme jerafa ya lubago ariye gaina
2: ui tabagari la haru ite huri
1: abahagayo haligi bogo abayati lafri no pilatu abalania go hon huri
2: nasagara liyahu luha subduruni logo madare na duru luago.
1: Aba lafri do Jesus lauri di lauti hiyo lablu. Tau la dagra gu kolor guchu. Aba di lariya gu pilatu hon.
2: Aniha wagiri ligia.
1: Da hariya bali haputi gu fadri gu hau sun su dara gu. Aba haguma seru wa guara.
4: Dagu wa belu agu guru. Dagu wa belu agu guru. Dagu wa belu agu guru.
1: Lariya ga pilatu hon.
2: Baruha maiti. Dagu wa humailogu guru. Ladiga au madarit na ni murusu duru luagu.
1: Aba hariya gu huri ulu.
0: Wagi galuru dutiwa ani segun waluru dulu tilome la dega lariya gu luo gu alogulire la bungi.
1: Da la gambu bali pilatule aba timala nofu dutu. Aba ele belunu palasi rugu aba lariya gu nu Jesusu.
2: Halia na sabuguya.
1: Mona bu Jesus nikat. Aba lariya gu pilatulu.
11: mona bu bumu tina sa bide tsa bu logo gabafu na lu nigere gudu nibu gabafu awu lu nadara gwa gudu nibu logo guruwa
1: lariye ga hesusu lu
0: uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun sugu bau
1: namuga ura ligia aba lalugu pilato ida luba na nigere gudu ni hesusu aba haguwa rego huri ulu
10: ahin bigira gudu ama buguya lumada uruwa i romana Furumi aguar glearinha guti luogo la guru ila lagan yuru e roman.
1: Ta lagabo vali pilatu lira. Abalona asagari Jesusu. Abalanyuru luogo halule. Agu se regle. Ubaro leo beharinha ga dubu. Gabata ali da herenu hurir. Da midheli le abave lubalu e yure sefuruni. Abalanyu gu pilatu hon huri.
11: Anha huru eita.
1: Aba haguara gu.
12: Ilala, ah, ilala, dago bela uru,
1: dago bela. Larenga pilatu hon,
11: usia tufu na gea nada lago ni huruwe te logo guru.
1: Larenga hapu te kufadri gulu.
10: Maruwe te tio amu lua yuruwe romana.
1: Laulira, aba ledera geruni pilatu hon nu, ladara wagun logo guru. Aba handugani. Aba ti lafri te susu, barina le luguru wa lulidi lidon fulasule ubei. Ari nega no fula sun lab ugubu. Golu gotali da herenu huri. Nyei hadara goi logo guru. Dago hage bia ugunia uaralum. Aba loige ka lo. Aba lo na hapila tu ichi gaguda. Aba aburi honi logo guru wa. Dari nega nyei.
11: Jesusu Nazaret na aruite huri.
1: Sarago hai hada ge huri wali hati. Aburi honi ligi. Adiga flasule ni lubai adara go Jesus logo guruwa madis tuburu ani lida hebreo griye guluma latin daburidu lige hariye gubai habut go fadini huri lo pilato
10: maburu da banye haruwai te huri buruba le hariye gubai lagu haruwai te la huri
1: awa lariye go pilato ho
11: le buruna libai buruna
1: lariye hadara gunni sudara go Jesus logo guruwa aba handu no ladoura go Aba hadugu gadiru fani titao. Aba fani tinu kada suda. Aba gie hanugu nu lisimisi. Ki maucha wagon tubai. Aba argunyo fiesu. Iyugi nu unabu. Aba haria gu suda ragu hamago.
11: Mahari itago wamo. Aure wama tuogo. Haria wama muga gabala aganyi iru.
1: Itara niya lagunfuli nule tania gu belene nubungi.
7: Fani kwa hafuku na dagara gu kama.
1: Itu relian lupa itu hati guni sudar. Nyanyi lugu cesusu yarafa lugu ruat tuma tamulen. Maria tolu mari kelofasi tuma Maria Magdalen. Dah lari baru cesusu lugu curara lupa tu disipulu le. Hisya belu saragu. Aba lari aku tu lugu cur.
0: Lugu cur. Aniha. Birang.
1: Aba lari aku lugu disipulu.
0: Anuha, hugu jo.
1: Namun kita orang lagi ya, abah leres biru nanti si pun lagi lugu. Lari Yesus kata ilah, kesubuh di lani Yesus lugu, gumpul leni lah, sun lenu bi ladug ni, lugu asal baru, abah lari aku, nul lagu gumpul liru, le tari aku bi lerenu punya.
0: Mager buhadin.
1: Nyai abah food tau di mana, garuh itu. Aba hati teragut tu, aba mudu siti na diwey tu gua, aba hichu guni luagu aba wewe, aba hichu ni luagu liom, aba latu nu Yesus diwey garuh itu tu gua, aba laniya gu.
0: Gum fuliha, song, kate.
1: Aba labulu cagu, aba longwe. Wey ligia, aba wey lubal wey resefron. Mabu serute dihuri yulu. Lelede nu hago bugiri ge luagu guru alida luiri emera guni. Ladiga wairi tiwei lige. Lige hamuni ha bai luma pilatu. Lu luna ha ahala hei hayada ha dawa gonyi banya luagu guruwa. Lugie lagida nu hago bunyegi. Aba dihodi suda ragu. Aba hala chune liada furume ti bugiri hadangi ha dawa gonyi banya luagu guruwa uwara luma Yesus. Lari gie aba hala chune liada leaba. Dale hayara fadu bai. Nuh Yesusu, abah hari ini logo hilal ilah, lihat mahalachu hamba lilubai lihat. Abah lihat abah sudara, abah limirunni Yesus lobo agun tau abah efeng, abah lafri tu hitu luma dua nanyaingi. le ari ubani le ligi abah dagubani ani ari ga lumuti inaru subudi lumuti lagu ani ga lani inaru ni lugi hafiyan laduga la susere du bai burikate ile lu lagu fule no le tani go belere no bungi
7: mahala chuma bai ni aba abu wa
1: ani ga tinya tida lene no bungi u
7: ari ku bai le kimi la go bai
1: Lari gesung katile nyenya ba ugri ari metena giri ti hose falal muti me ugri ligi Jesus la usu aram da gwar gilla ladugai ladugal la nufu de hawai huri aba la muri hani lugu bo Jesus no ma pilat aba lichi gunilo aba la ngini hose lugu bo Jesus aba gen le abini Nicodemo le me hani du bai ayanu haluma Jesus kunyo aba le abin la usaragu ibi aba te hanigni hose no ma Nicodemo Lugu Jesus aba hoburu ni tau gamisa to tuo go tulau ibi ligi sagu hagaburi huri luba habuna nyenya ba fuluri aga ilida fulasu le nyi lubai hadara go Jesus lugu gurua lida ti fulasu ligia nyenya ba umuho iseri le mai surungil nyihi hichi ga lugu bo Jesus nadiga jarafala umuho ligia nadiga ginye lagu meserala buga lue yuri meragu
3: San Juan, capítulo 20.
1: Bey di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umoha. Data chili rubenye, wali dubule lida umoha nye. Abatidi eba gwena, lenye wabai, au luma Simon Fedoro. Abatania gumo.
13: Bari hama Jesus lidage lumua. Hali ufunaza hichigai.
1: Abati wafridu. Bawodi lagu umuha. Uwara wodi biyangu wagia iba agwaini. Foreset na lui Fedoro, aba na chile rafurume lagu umuha. Aba nele mchuwari hanyehi, gamisa rigunyo nari hanyehi, mebelutini. Larigi aba la chile na Simon Fedoro, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tugea rigunyo gine lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo loburo ugo lichigu Jesusu, Mama lida yang apa tu mabur itu awal negara wagu? Hau berkutinya tabu gu. Aba get nebeluru, aba nari hinilai asus teri Dubai. Aba nafinya rulagu sarah lila Yesus lida gawu ni. Ligi aliti gufuna dana nilai taninya gu belainya rubung yulagu lasa rubala Yesusu lida gawu ni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Aho ti Maria, aba tere deno bogu de Yahua lubadu muah. Sun, anuhala Yahua, abatele mucho ari halido umuha. Abatarihi bia angeligu haru tuhadaragu. Nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugu digien. Aba hariye gu angeligu hagia tu.
2: Kawagu ba Yahua.
1: Tariye gahon.
13: Baruha manda burema. Bide tinu hale lahichigu.
1: Kei tariye gu itara, aba tadikiragu. Aba tarihi ni Jesusu wa ni hala nye. Ibide titun lagu ligia la. Aba tilariye gu Jesusu tu.
0: Kawagu ba Yahuwa. Kabalu habai.
1: Sunti tariye gu lagu le la. Oni girubali ufuluri aga ya dimuri habai tu. Aba tariye gu lo.
13: Ahi banaga lubai. Aniya ga bai nuhalia labi chiga. Baru namu gai.
1: Aba tilariye gu Jesusu tu.
0: Maria.
1: Aba tagara ragun, aba tariya gunu lida herenu huriyu.
14: Rabuni.
1: Mini lalira maestro. Tariya ga Jesus tu.
0: Magura banu agu. Ladega mamuda irugi rina lenye hilubai nuguchi. Baiba, baniya ga mehon nani disipulu gu lagu neibuga la lenye hilubai nuguchi. Legiye huguchi. Nubungi yete, legiye hubungi yete.
1: Aba titidi Maria Magdalena Awisaranya disipulu guluagu ariya tali lah Yesus. Ani ariya galani burikate ille tu lu taniya guni hong. Wei me ligia gunyo. Ondara guhaya disipulu. Gelin yuliati ben hao ladug hanufu de hawai huri. Ligia lebelurun Yesus. Aba laranamu hamida gu. Aba labusurun hong itara.
0: Nye la darangilu hita.
1: Lari galaniya guni lira. Aba larufu duni luhabu luma loba hong. Aba hagunda ragu disipulu gulau hari ini Yesus. Aba elaniya gu Yesus hon.
0: nyela darangilo hida itra ke lona nina nuguchi itra liage nona hana
1: aba tilafunu hawagu aba laniye gu hon
0: recibi humai si firisando ain ferud no huma hafigo amo ferud na wale ain uwa ferud no humani rede hali uwa ga ferud na wala
1: tomasi abahada ge dusu disipulu gu leon boy haniye gamado uwa tihama dale liabi be Jesus Larige abahaniye gu hahi be disipulu gu lu
10: ari hawa mali wa bude me Jesus
1: Laniye ga Tomasi hon
4: ai marihina lari gura bulwa gu lu habu Dani me ni finga lidu huyu le largi girabu. Danu hobu lidu louba, siambi na finyeru.
1: Vidi ve yu lari nye, ondra guhaya disipulu gutida aba amunu. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu lien la be na hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida wa, aba labusuru hon itan.
0: Nye la darangilo hita.
1: Aba lariye gulu Tomasi.
0: Dabi bifiga nyahu. Ari ha bai me nuhabu, ta bai me buhabu lido nauba, masigra ba lauli logwa afinya ni, afinya ba.
1: Aba ti laniya go Tomasi.
4: Nabure me, nubungi yute.
1: Laniya ga Jesus ulo.
0: Tomasi, afinya di buweto, da diga ari ha badi na la, fulaisi watinya hafinya rubanya marihya ga hagiya.
1: Adiga yati Jesusu, amu sarago milaguru hagibu gen lani disipulu. Lewa bai burunye ti da liburu to. Laburu du bai burile, Lu hafiru log Jesus la Kristo be le lira bungi lu gie gabagari huma keisi lani gulau hafiru.
3: San Juan capítulo 21.
1: Larige abaya larufu dago Jesus lu guahau lani discípulo gularu dona legiri be itiverias. Aniha ligaburi la dugani. Lida eno aba Simon Pedro, Tomás leu behania gamado, Natanaeli le lila na Cana le lani Galilea. Nilahin Sebedeu, hama ya biya hada gelani Jesusu disipulu. Aba lariye go Simon Pedro hon.
2: Nei buga eseni ha.
1: Aba hariye go lo.
10: Wai buga ginye buma.
1: Aba hadi lutidon hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugo tiya nikat. Dale aruga dene lubai, aba hari ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibide tiye behon disipulu go luago Jesusu la. Aba lariye go hon.
2: Numata go, manyugo gitu sa.
1: Hariye ga lo.
10: Ua.
1: Aba ti lariye go Jesus hon.
2: Si u maluen eton ere ugune. Hanyugo bo.
1: Aba hagunu. Lariye si aye beha chawarunu. Seni dunar guge. Lehi be udro tida. Aba ti lariye go. Au huan lu Pedro.
10: Jesus u tia le.
1: Ke ilagambu Simon Pedro. Luago Jesus la. Aba la dorun la dora go. Aba la chubaru dunar go. Ha hibiri disipulu go. Aba hodi larun be ta ugune. Aduru hain hamo seni bui haudre. Kea barugu yin la sa metru hadisa lui beya. Dale, harari nubai mua rugu, aba hadari nu watu gemet, lau enyegura. Lau aba udre ligibogu tumafein. Aba lariyegu Jesus hon.
0: Baruhu mafiyo hata ye udre ha hadigi banyo.
1: Aba ladinu Simon Pedro tido ugune. Aba ladurugu dunu seni larun beya bui hau udre wainamuti. Sa dimi sa irwayan. Lau sun hibe, Mahiri dugu tu sen, abat lariya gu Jesus hon.
0: Higo gu hata bacato.
1: Uat niya bahada ke disipulu gu algu dugu tu kate ilah. Ladega subudi hamane luagu Jesus la. Abaliabi, abalani gu nu fein luha bulu gu, abalichu gu nu hon. Ligi me ladega lau udre. Ligi liruwa larufu dugu Jesus lu gu hon lani disipulu gu lariya lasaru lida geweni. Lariya hatu bacati. Aba lariye go Jesus ulu Simon Pedro.
0: Simon, lirau Juan. Hinsi ti nasa abun suga lau nisi ya hon ha.
1: Lariye go Pedro ulu.
2: Aha na bure me. Sibudi tubun lagu hisi ya banu.
1: Lariye go Jesus ulu.
0: Goni gibanya ti nani go.
1: Aba ya lal gudini lagu libiya maweyas.
0: Simon, lirau Juan. Hinsi ti nasa abun le tima tima ti.
1: Lariye go Pedro ulu.
2: Aha na bure me. Subudi tibun lagu hisi embanu.
1: Lariya galu.
0: Goni gibanya ti nani.
1: Aba ya lal gudini lagu liru waweyas.
0: Simon, liru Juan. Hinsi ti nasa pon.
1: Aba liru dago Pedro ladiga lal gudini Jesus lagu liru waweyas ahi. Hinsi lubailu. Aba lariya galu.
2: Nambure me. Subu di tisum kata ibu. Subu setibu lagu hisi ebanu.
1: Abalaria go Jesus ulung.
0: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bau. Laut nalame ha nibure ngidu bu. Sansi guati bu apabidi lengi lumuti babusera. Gamalumo. Damele weya di bu. Iyura rugu bali me baruna. Aba me laguru nibu sombadi. Aba me lanugu nibu lengi lumuti babusera ubabidi.
1: Laularia go Jesus ukata ile. La subu diragu di ida lubala ligabri long e fedor. Lulichu gu uweri gu nilu bungi ulao. Lari ge, abalaria gu ulo.
0: Falabana.
1: Da la digira gumba e feduru, abalari hin log anita la disipulu le hisi timaba ilu Jesusu hari gi hari. Le meme anyuru bai loba gi Jesusu lida adinerun. Le gie, al gu dubali Jesusu kabala wada ge ederegere. Da lari hi bali feduru, abalaria gu ulo Jesusu luago.
2: Nabureme, asan le, kapas asu serdalu?
1: Lariya ga Jesus ulu.
0: Ah na busne la bagari do darime nagir budu. Kame ge bumu. Buguya falabana.
1: Aba te leiba gu dimure. Hada hibri lani gu Jesus ulu agu moe bailani ge disipulu ligi. Maria gu te Jesus ulu agu moe baila. Ariya gari guti.
0: Ah na busne la bagari do dari lumo nagir budu. Kame ge bumu.
1: Ligi meme disipulu ligi. Le choru urbani buri kata ile. Aburu ha banu gie gara dato. To hali ha mungu eto. Ani subudi wati luagu inari nila le laninya guba. Ani higi en saragu kata ila diga Jesus. Ahi hamuga aburu hawa aba aba. Afiya wati luagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hau tu lau lida sumubo.
15: Hawade gimari apostolugu. Kapitulu aba.
16: Lunti ofulu. Aburha tina bun tida furumetu nigara da luago sunle la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luadi gimari. Dari luma uweyu le lamude iru bai sielu. Lubara ge bai lidi sielu. Lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolo gu hame halanua dirubayo. Lida bian wenweyu le lau bai ubowa gu lari ge lasaru lida ge oweni. Arufu da guati lungo furango hon sarago wei aso luago winu ala. Aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame han le hama gili lubei apostolo gu Jesusu. Arinya gati me han hon lu mafri du hama lidage uburu gu Jerusalem. Larinya ga hon.
17: Abuna ba hama la gufiru furama se lelishi ubi nungu si hon. Le wago binarinya ga hon. Subuti humuti luago badise gizala hon la uduna. Gama nungu. Nasuku dirang di hum, bago malu hadun lagi ahum batisi walau sifi isana.
16: Dati le ondara gunyuhanya la apostolo guluma Jesusu, aba hal gudani.
6: Wabure me, aniha sadale lumbay, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
16: Lariya ga Jesusu hon.
17: Sinyati Jesusu diruni kala weyu o kala dalalu dirube nungu chinglau lupafo, lula dugu di kata ile. Kamalumu, Tamelelia di sisi di santo wago, tibi ubo bafu lu ge fe humano wago tanto Jerusalem ki lobo ugudea, Samaria, kilo lobo li disi agi fulasu kubo wago.
16: Lari ge laria guni Jesusu kate ile, sun ayaha la aria gue, aba linyuru niwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu aria gue sielo sun amude reina la Jesusu. Ligi hasali ragu biyama wugiri harugabu harutu hadagragu. Aba hariya guhon.
17: Wugiri yengali lehani. Kawagu herete lariya guzelu. Jesus memele amude rupai zelu humani. Liabi yaba itara meme kai harihi lilidi.
16: Aba ti hagiri budu apostolo guloige wubu le giri bai oliu lu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Danle hachili rupai uburu gu. Aba hamudeiro lido rumo inyoti. Yen Pedro hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolomé, Mateo, Santiago le lirega alfeo, Simon le lida bai adamurini le giri bai kanonisite. Luma Judas le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya sun hage sun adan lu hafuria idu hama ha hibri wuria. Maria ato lugusu Jesusu hama lamulenu. Lago aba weyo lida dan ligia, aba laramu Pedro hagibu ge sun afinyati ya hanyemba ya, hawara san wengirige, aba lariye guhon.
2: Indugenyu, un tipo gala gufiru lela riengu bai sifiri sandu li umu nugu kinye David di dalerenu bungyu. Li dalela dumre habu ilagu kudasi. Le adunde habali ya ha anugu balin Jesus adaura. Aba meha hada giewani gu kudasi. Eni gafana ti meha li da wawadi gimari. Gamalumu, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu lea fai irube ilu luagu uriba ni lela digube. Aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu balen girige ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia, aseli dama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de taluba maluga. Ua hama ganou tinha tida. Arinha gatiguinha nhen. Rua lá lubara lum amo. Itaralinha lubeiti. Lum tiva noa da ha aba buguri vada guie. Le meha vama tisun dan le vama lubei Jesusu. Luma guie dan le labadi serubale nguan Jesusu. Darilumu dan le lamu de rubei cielo. Lule mego a la kudasi. Lukanyara baila lichigun fe ua ravama. Luago lago yugun Jesusu lida gen oweni.
16: Aba ti hiri du biama hadaga, ose leme me gire bei barusuasi, leme me gine gire bei hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
6: Wabureme, buguye le subudi habu bei tunha nigi sungrigia, arufu da bei uon kala hadaga bian wugiria ha banua diru bei. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye guahudasi. La diga feridi la li hudasi lubara, la diga la figon ha, ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
16: Aba ti hadigi ubuluruni, aba labri haluago Matias, lumage ore ligia, aba halila hadagi apostologo.
3: Hechos, capítulo 2.
16: Da la chilri bai liwe yuru fedu le pentecostesi, onde regunhanya sun lanigo Jesus lida aba fulaso. Só dini, aba lagambu aba arente ni nyubu iti cielo ge keidale lafuru aba garaba liherete. Aba lagambu tido sun mune to yen habai. Aba la sali regu watu geneki kama hamuga inyeye louge hachige. Afare inhoa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adumre lida buri amu liyeri inyeye luwei hereru segun la dumre gedunia sifri sande. Lida buri dan ligia, yei buri yano huri u Herusalenge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itie gie lida ge sunfu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia. Ibidi he hon kaba la hasami na labiga kada la aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herenu guanarigia. Aba taweli duhanigi, aba haria guhama guwa.
18: Mafu magia gali lea na haa adimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimuri halida nlerenu kada aba wadagi. Anyehi grigia, parutia na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia, Surigia na, Pamfilia na, Egiptu na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boilo isireni. Anyini gini Roma na agano uti ya ya. Anyini hada gini huriyo la duga huriyo hama hazuburiyo. Ibiri, bariga maliligaburi hafini huriyo. Anyini gini grigia kureta na hama arawia na sunwa gia agamba wa muti ya adimuri haluago luwari kumbungi ulida vereru mguanari.
16: Weri tihanigi sungubai, ibidi ya hon kabala hasamina, aba buriti haligi dagu hamo ya.
6: Taswa mini la sunle?
16: Ibiri, aba hehera ha ho lani gu Jesusu, aba haria gu.
10: Bacharu wa nyami rugu hanyu.
16: Aba ti laraya mu Fedro, hama ha Hibri unso apostolo gu. Aba laria gu lo umala lihere ki.
2: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube inaria gu ni hon buidu. Subudi humamu ke kala lila beikate le harihu bai. Mabacharu wati ya mugiri ha ke harita gu. La dana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bei, ligia meha le wago bei la dumre ha joeli, le profeta, dan le larian gubai. Li don burime la gumuhon veju, li nya larian gubungiu, nona ha bei nani sifiri havagu sungirigia, hadimere ha bahisani gluegie nobadina, ke vene dubanya wenya ya mutu, Harihi bani burin tiaru fuduni. Idon brime veyo ligia. Nona habiginye nani sifiri habagun idamuni. Aba menadimenha hayumulu guginye. Narufu daba, omwe mbubri kate buiti sielu. Adiga nuguya me milagru lidamua. Narufu dubaginya hit.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Waiting.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gaburi aransehani, le larita kubai bungi luma gie frumietida. Abalasefru ne bungi lida ge lubafu oweni, agu yuguagda lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinha hane urua e David, da lela dumre haluago Jesusu. Sun anda na rihi ni nabure me nuba nuba, la ubungiu loe guia lomere, ua bai egua gudutira. Ligia tagunda rube na nigi, eremu antuguia ninyenye bui lau ugundani, la bagar du basun nungu bulau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubuwe le sandu bai. Barufu du bai lemeri I bagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Idu henyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha waguche Davidi. Bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua tilu ilumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama silali la bungi lu, lau afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti David lagu lasana un Kristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo lagu lira. Larige la nyura guduni mbungi luegie lomere la usarago uweiri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama selubei von lumagie uguchili. Aba tilona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humalibai luma le agamba humalibai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David guanarigu. Larien hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novene, dari nichugunia baga ninyu labu giom bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya Israelina, luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali labungi luligia balava salbara gile, ligia meginye vabureme.
2: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon Hebrew apostologu,
3: Wadu enyunu, kapa san waduk.
2: Aba lerenya gu fedru hon.
1: Asakri kakuma. Badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon. Rulamu ge bungi usifiri sandu hun. Ladiga frama sekali bungi lagulichi kubela ginye sifiri sandu hun. Luma hon hadiga wagun. Luma hon ha agana ubanya dise. Luma hon sun ha laguara ubanya bungi. Lulani guhama.
2: Lowburi dimure le lumaburi amo la dimure he fedru hon, aba larinya gu hon.
1: Dire kuma, havei ha gibri grigia salufri tinya ha.
2: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adigiba ya gasu lo lereru, aba hayabi keibri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere gere gu hongwa lu hafure indeiru ni le harufu dhabai apostolo gu hon. Afare hei na hamai hamati. Ondara go hagia lu heigi fein luma lu hafuri eidun. Lou yano tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagro le ladigi bai bungi hagana go apostolo. Sunha afinyaru baya, lida yano aba. Aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure he hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara go tempulu rugulu hahudro gulu bungi. Lari gen, aba hondar go lubi aba hada ge lu heigi nu fein lida aba lo ugunda ni luma una buguni. Aba ha halau ha ni bungio, aba ti hinsi ha ma hongrige, aba ti ha anahe na lania bungio ha asalbarubaya haun.
4: Hechos, capítulo 3.
2: Luago aba weyo, aba lidi fedru luma huang tempul ruguladangri irwa robo weyo. Le lorete afure iduni lubungyo. Sagu weyo, nyenye aba wuguri, maibugu tiluma ge laguri ya hongi.